0: ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor. Bukan hanya jenis mobil, tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.
1: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
2: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
0: Satpol PP Kabupaten Semarang menghentikan proses pembangunan Taman Hiburan Celosia 2 di kawasan wisata Bandungan. Penghentian tersebut karena pembangunan Taman Hiburan tersebut belum mengantongi izin. Kepala Satpol PP dan Damkar Kabupaten Semarang Anang Sukoco mengatakan persyaratan yang belum dikantongi PT Citra Indowisata selaku pengembang Taman Hiburan Celosia 2 adalah belum memiliki izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Anang mengatakan terkait perizinan Satpol PP bersama DPU dan DPMPTSB telah melakukan rapat koordinasi dan telah memberikan surat keguran kedua. Pengelola bersedia mentaati peraturan yang berlaku dan segera menyelesaikan administrasi perizinan. Puluhan pedagang pasar pagi yang berada di Pasar Raya 1 dan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Salatiga, mendatangi kantor Wali Kota Salatiga. Kedatangan mereka untuk melakukan audiensi dengan Wali Kota Robi Hernawan terkait wacana relokasi pasar pagi. Pemindahan pedagang dirasa sangat memberatkan karena akan langsung mempengaruhi pendapatannya sebagai pedagang sayuran.
3: Pak Prabowo itu kan juga sebagai ketua paguyuban pasar tradisional se-Indonesia. Nah, monggo, hal semacam ini kan juga menjadi pertimbangan Pak Wali dalam memutusnya. Biar Pak Prabowo gue juga tahu, Pak Gubernur, Pak Ahmad Lutfi juga paham. Corone ngupeni rakyatnya pengine iki. Katanya tagline ngupeni. Kita kalau sana aksi, kita ya bereaksi. Kami tidak akan tinggal diam manut apa yang menjadi kehendak pemerintah tanpa kita juga harus dilibatkan.
0: Perwakilan pedagang pasar pagi, Suni Prat, mengaku kecewa karena saat audiensi dengan Wali Kota Salatiga tidak menemukan titik terang. Mereka ingin jika terpaksa ada pemindahan pasar harus melibatkan perwakilan pedagang dalam tim kajian. Pihaknya berharap permasalahan relokasi bisa dimusyawarahkan terlebih dahulu. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swedi.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Siaran Klan Kota Pagi juga Anda bisa dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi, satu lokasi yang jadi perhatian dan juga jadi sorotan itu adalah di Pantura Brangsong, which is itu di Kendal. Kenapa? Karena ada truk mogok, kawan Rasika, di area perbaikan jalan Pantura Brangsong. Makanya untuk saat ini terjadi kepadatan arus lalu lintas, sementara lalu lintasnya berlaku kontraflow. Lah, kepadatannya selama apa dan sepanjang apa? Kalau kepadatannya sih ya masih pendek sih sebenarnya. Waktu tempuhnya juga mungkin masih sekitar 5-10 menitan aja. Tapi tersendatnya dua arah. Yang biasanya di Brangsong cuma arah Kendal aja karena perbaikan yang berlangsung arah ke Kendal. Saat ini dua arah. Karena lalu lintasnya berlaku kontraflow mengingat truk mogoknya menghambat jalur arah menuju ke Kendal. Dilanjutkan sampai dengan Batang Pekalongan lancar ya kawan Rasika. Pokoknya aku menunggu informasi dari Pak Junedi dah tadi. Pak Junedi tadi perjalanannya mau ke Pekalongan kok kawan Rasika. Dan sampai dengan saat ini belum ada report kembali, berarti koyone masih lancar aja menuju arah ke barat. Dari barat kita menuju ke timur ya kan, yang selalu jadi perhatian Semarang Demak Kudus dan sebaliknya. Tadi sudah ada yang sampai Pati, sudah ada yang sampai Jeporo, sudah ada yang sampai Semarang dari Pati bahkan ya. Laporan cuma satu, Jalan Lingkar Kudus kawan, yang benar-benar padat itu situasinya, terutama yang arah Pati ya. Silakan Anda bisa lewat dalam kota Kudus kalau mau menghindari kepadatan di area perbaikan Jalan Lingkar Kudus arah menuju ke Pati. Arah menuju Semarangnya masih lancar, udah itu aja. Berarti kalau jawaban dari Semarang sampai Kudus ketersendatannya di kawasan Jalan Lingkar Kudus aja, yang di kawasan lain berarti terjawab dong, di kawasan Trengguli, Sayung, Kaligawe, karena tidak aku sampaikan update-nya. Ketika ada sesuatu kan berarti nanti aku akan sampaikan, which is sampai dengan saat ini belum ada. Jadi kategorinya ya masih ramai lancar aja, Semarang Demak Kudus, yang jadi perhatian masih di Lingkar Kudus tok. Lalu yang kedua di dalam kota Semarang ya kawan Rasika, agenda peringatan hari jadi ke-479 kota Semarang itu perayaannya mulai hari ini kawan Rasika, tapi kegiatannya nanti ya kawan mulai sekitar pukul 17.00 dengan agenda Semarang Night Festival dan Semarang Night Carnival 2026. Semarang Night Carnival dalam agenda Semarang Night Festival dalam rangka hari jadi ke-479 Kota Semarang nanti akan ada karnaval yang kawan Rasika, yang dimulai dari Jalan Pemuda mulai dari depan Balai Kota Semarang sampai dengan Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Maka nanti akan ada penutupan pada pukul 17.00 sampai dengan selesai di sebagian Jalan Pemuda mulai dari Simpang Mall Paragon sampai dengan Tugu Muda. Lalu satu jalur dari Jalan Pandanaran, dari Tugu Muda menuju arah ke Simpang 5 akan ditutup dan jalur akan dialihkan. Beberapa pengalihan nanti yang akan dilakukan seperti Jalan Imam Bonjol akan dilakukan dua arah. Kemudian juga kendaraan akan dialihkan menuju ke Jalan Kiai Saleh, Menteri Supeno, dan Jalan Pandanaran 1. Jalan Pandanaran 2. Kemudian juga Jalan Veteran juga nanti digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang akan melakukan perjalanan untuk mengantisipasi kepadatan dan antrian serta keramaian yang akan terjadi mulai jam 17.00 sampai dengan selesai nanti dalam rangka agenda Semarang Night Festival 2026 dalam rangka hari jadi ke-479 Kota Semarang. Ada yang mau nonton nanti malam? Wah seru banget tuh pasti. Malam kan enak ya, adem kan, rak panas. Jadi Anda bisa memanfaatkan dengan menonton. Nanti penutupannya mulai jam 17.00. Saat ini situasinya bagaimana? Saat ini situasinya masih lancar. Coba kita buka info dari Pak Lutfi nih. Pak Lutfi, kan aku yakin masih mau ke Balai Kota toh? Nah, bagaimana informasinya pagi ini? Cuma memang sudah ke ketok pembuatan rigging-rigging untuk panggungnya ya kemarin hari Jumat. Kemarin itu juga aku kan ke DP Mall ya. Aku melihat nginguk ke depan gitu, ke depan Balai Kota. Oh kayak gitu toh, udah terus masuk lagi. Gak tahu kalau sekarang ya, mesti nek saiki panggungnya wis dadi mesti.
1: Sudah. Yo. Hari ini saya juga ngantor. Kemarin ngantor, hari ini juga ngantor. Besok juga ada agenda kegiatan.
0: Simpang 5 Jalan Sehat mesti.
1: Tadi di dari Ungaran ke Semarang. Overall ramai lancar ya, ada sedikit catatan di sekitaran Mudak Payung. Mudak Payung tadi ada setelah pertigaan Jalan Pramuka itu ada berapa tadi ya, 7 truk yang mogok satu, yang lainnya menemani yang mogok. Jadi terbesar-besar, jadi agak melambat di situ. Terus juga yang di depan Transmart juga terbesar-besar, ada 4 tadi. Ya, serba salah juga sih teman-teman. Sopir truk itu melaku salah, mandek itu salah. Kawan-kawan yang sabar saja, jangan buru-buru pada saat di jalur-jalur yang memang padat truk tadi. Ini sudah sampai Jalan Pemuda ya Mas, masih lancar, cuaca cerah, cetar, membahana. Maturun. Bahwa hari ini agenda pagi ulang tahun dari kota, hari ulang tahun Kota Semarang yang ke-479 ya Mas.
0: Lah ini berarti Pak Lutfi akan di kantor Sedino Meleno ki, berarti Pak Lutfi betul. Pagi upacara, terus nanti sore sampai dengan malamnya ada agenda Semarang Night Festival. Terus besok pagi-pagi juga ada agenda jalan santai Kota Semarang. Wih, mantap. Pak, nanti kan kabar-kabar dan video-video Pak Lutfi situasinya di halaman Balai Kota Semarang bagaimana, nyuwun tulung. Situasinya walaupun ya kita bisa buka di CCTV, tapi di jalannya kan pasti di dalam halaman Balai Kotanya juga ramai toh, koyone kalau kemarin aku sempat menginguk. Thank you ya Pak Lutfi untuk update-nya. Nah itu kawan dari Jalan Pemuda Kota Semarang, di mana hari ini Kota Semarang adalah sedang merayakan hari jadinya yang ke-479 dengan berbagai rangkaian hadiah dan juga agenda yang akan dilakukan selama 2 hari. Hari ini Sabtu 2 Mei 2026 dan juga Minggu 3 Mei 2026. Ada Deni Caknan dan juga Weli Gawarasika ya untuk memeriahkan hari jadi Kota Semarang yang dirayakan di tahun 2026 ini. Headlines. Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa undangan bimbingan teknis pengelolaan SPPG Nasional tahun 2026 yang beredar luas adalah hoax. Surat tersebut mencarut sebuah nama institusi, serta sekretaris utama atau sestama BGN lengkap dengan cap lembaga. Dalam keterangan resmi Badan Gizi Nasional Jumat 1 Mei 2026, BGN menyatakan telah melakukan penelusuran internal dan memastikan bahwa surat yang beredar di media sosial tersebut tidak pernah diterbitkan lembaganya. Dengan demikian, segala bentuk kegiatan yang mengatasnamakan undangan tersebut berada di luar tanggung jawab Badan Gizi Nasional. Badan Gizi Nasional mengimbau masyarakat dan pemangku kepentingan untuk tidak menindaklanjuti undangan tersebut, serta waspada terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan instansi pemerintah. Publik diminta memverifikasi setiap dokumen atau undangan kegiatan melalui kanal resmi lembaga terkait untuk menghindari kerugian akibat penyalahgunaan nama institusi. Sebelumnya, beredar undangan yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional kepada seluruh SPPG di Indonesia terkait kegiatan pengelolaan Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi atau SPPG. Publik menyoroti kegiatan tersebut dinilai menghambur-hamburkan uang karena kegiatan melibatkan massa yang cukup banyak dan berada di sebuah hotel ternama.
2: Anak Kota, Rasika.
0: Pak Yulianto Prasetyo, selamat pagi. Kawarasika perjalanan jam 5 pagi sampai jam 6 pagi melintas dari Solotigo, Bawen, Krapyak, tujuan akhir Bandara Ahmad Yani Semarang. Lalu lintas dua arah masih lancar dan cuacanya cerah. Wah, ini Pak Yulianto Prasetyo sudah sampai Bandara Ahmad Yani. Coba Pak Hari Tran juga sudah sampai Bandara Ahmad Yani Kota Semarang belum?
3: Mas Yuda dan kawan Rasika, untuk Sayong, Sultan Agung dan Kaligawe dan sepanjang jalan Yosudarso termasuk kawasan Cipta sampai Bandara Ahmad Yani kedua arah terpantau lancar Mas.
0: Itu info juga
3: barusan yang saya lewati Mas. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Haritran sama Pak Yulianto Prasetyo. Tujuannya sama menuju arah Bandara Ahmad Yani Kota Semarang dari asal yang berbeda. Pak Yulianto dari Solotigo, Pak Hari dari Pati, Gawarasika, dan keduanya lancar. Pak Soleh.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Mas Yuda, saya pagi-pagi tadi dari Jatengan Mas. ngantar biasa mas orang-orang asing ke bandara.
0: Duh, tambah lagi satu.
4: Tadi saya berangkat jam 5:30 lancar, mau balik lagi ke arah Jatengland. Secara keseluruhan lancar ya mas. Mas pagi-pagi okay. Kasih pantun aja buat Mas Yuda.
0: Monggo.
4: Naik aja beli kurma.
0: Cakap.
4: Kurmanya kurma Ajwa.
0: Cakap.
4: Selamat pagi, apa kabar Mas Yuda? Mudah-mudahan pagi hari ini Mas Yuda selalu diberi kesehatan dan selalu ceria.
0: Amin. Terima kasih. Mangan sego lawuh botok ngeritok, Pak. Matur suwun Pak Soleh, lancar juga nih, tambah juga nih. Ini kumpul lah wis. Pak Yulianto ngelaporkan jam 7, Pak Soleh juga jam 6:50, Pak Hari jam 7:05. Wis ngumpul lah wis nek rak kesusu. Tongkrong-tongkrong dulu lah Pak Hari, Pak Soleh sama Pak Yulianto Prasetyo. Nih yang tujuannya kok pada ke Bandara Ahmad Yani Semarang dengan waktu yang hampir berdekatan. Pak Wengki.
5: Selamat pagi Bun Yuda. Perjalanan dari Kudus sampai Pati terpantau ramai lancar, tidak masuk kawasan kota Pati Lalin terpantau lancar, dominasi kendaraan roda 2. Kawasan Margorejo ya Bun, nah itu ada Polsek Margorejo.
0: Wah di Pati ya.
5: Untuk Lalin secara umum lancar dua arah, matur nuwun. Salam sehat, tetap semangat.
0: Oke, matur suwun Pak Wengki. Pak Jayeng.
6: Mas Yuda.
0: Halo pagi Pak Jay.
6: Ini OTW dari Ngubek ke Kedung Jati, lancar jaya. Cuaca cerah tapi tetap teduh. Karena sepanjang jalan melewati hutan jati. Kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Jayeng dari Gubuk. Dan ternyata kok aku melengintip ada atensi dari Pak Mufid ya. Coba aku buka sekalian deh karena Pak Jayeng kok ngasih informasi di Gubuk masih baik lalu lintasnya. Nah, Pak Mufidnya mau kemana nih?
7: Selamat pagi Bang Yuda, selamat pagi kawan Rasika.
0: Pagi Pak Mufid.
7: Bang Yuda OTW dari Meranggen menuju Purworejo. Ini jam 7:11 sudah sampai ke Peturungan. Untuk Lalin lancar dari arah timur ke arah barat. Mas Yuda, mohon info Mas Yuda yang jalur menuju Purworejo, apakah ada hambatan atau tidak?
0: Oke.
7: Terima kasih, salam sehat selalu.
0: Matur suwun. Sementara di jalur yang bisa kita pantau dulu ya, di wilayah Kabupaten Semarang sampai dengan Bawen, Ambarawa, Jambu, situasinya masih nihil laporan ketersendatan yang signifikan sampai jam 7:20 ini. Jadi arus lalu lintasnya masih baik, tidak ada ketersendatan atau hambatan yang signifikan di wilayah Kabupaten Semarang menuju arah selatannya. Dari kota Semarang menuju Ungaran, Karangjati, Bawen, Ambarawa sampai dengan Jambunya, kedua arah masih ramai lancar. Sementara jalur itu dulu yang bisa kita pantau pagi hari ini Pak Mufid yang menuju arah ke Temanggung, Magelang dan sekitarnya. Pak Agus Rianto, melihat indahnya puncak Penanggungan pagi hari ini Sabtu 2 Mei 2026. Puncak Penanggungan tuh di mana Pak Agus Rianto? Puncak Penanggungan. Ayo tahu kalau di Jawa Timur, daerahnya maksudnya. Wah, frater WA-ne iki enggak raya emosi. Yo ngerti nek kuwi ning Jawa Timur, Pak Agus Rianto kan domisilinnya di Jawa Timur bentinane. Sabar, sabar, sabar. Nah, ini katanya kawan Rasika. Oh, puncak Penanggungan itu ada di Mojokerto. Oh, ini berarti Pak Agus Rianto dari Mojokerto. Melihat pagi hari ini katanya puncak Penanggungan di Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Situasinya pagi ini terlihat jelas sekali. Sabtu 2 Mei 2026, fotonya saya ambil jam 5:30 pagi. Pak Yoyo, malam adem sih Mas Yud, tapi kalau hujan deras ya makin adem ya. Ya semoga sih nggak hujan ya. Nah karena Pak Yoyo sudah menyinggung hujan, coba kita buka informasi perakiraan cuaca hari ini. Weather. Informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Tengah kawan, dari peringatan dini cuaca 3 harian, wilayah Jawa Tengah berlaku tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Mei 2026. Hari ini tanggal 2 Mei 2026 terdapat wilayah yang berpotensi terdampak hujan dengan level peringatan waspada hujan intensitas sedang hingga lebat meliputi Kabupaten Pekalongan, Brebes, Kabupaten Tegal, Pemalang, Batang, Kendal, Boyolali, dan Klaten. Sementara untuk wilayah yang berpotensi terdampak hujan dengan level peringatan waspada hujan intensitas lebat hingga sangat lebat di hari ini 2 Mei 2026 meliputi Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Temanggung, dan Kabupaten Magelang. Untuk level peringatan awas hujan dengan intensitas sangat lebat hingga ekstrim nihil, peringatan dini angin kencang juga nihil di hari ini tanggal 2 Mei 2026. Jadi nampaknya Semarang City dan sekitarnya tidak ada potensi hujan kawah rasika baik level peringatan waspada sedang dengan hingga lebat dan siaga lebat hingga sangat lebat untuk hari ini 2 Mei 2026. Kemudian perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang hari ini dirilis oleh BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang. Ketinggian maksimal hanya 0,8 saja kawan pada pukul 13, 14, dan 15.00. Perakiraan puncak ketinggian di gelombang pasang pantai utara Semarang hari ini jam 13 sampai 15 itu pun ketinggiannya di bawah 1 meter kawan rasi. Yang diperkirakan kalau di bawah 1 meter dampak ke jalan raya tidak begitu signifikan ya. Itu guys informasi perakiraan cuaca peringatan dini wilayah Jawa Tengah 3 harian dari BMKG Ahmad Yani Semarang dan perakiraan puncak gelombang pasang di pantai utara Semarang dari BMKG Maritim Tanjung Mas Semarang. Aku mau buka informasinya Pak Ragil Prio Jatmiko dulu nih.
8: Ini udah ada truk derek yang di Berangsong.
0: Berangsong? Oke, sip.
8: Udah mau derek. Antrian ini tadi dari Alfamart sebelum MTS 1 itu mas. Pengadilan agama itu. Waktu ya 7 menitan mas, ini 7.13. Udah lewat kontraflownya. Besar-besar dia akan melambat di nanti kita liatin yang timur ya mas sampai mana
0: ya. Oke, matur suwun. Nah ini perkembangan truk yang tadi disampaikan trouble di area perbaikan Jalan Pantura Berangsong Kendal ya. Informasinya sudah ada derek di sana dan lalu lintasnya masih kontraflow.
8: Truknya itu di posisinya itu di awal cocoran mas ya. Di awal cocoran berhentinya. Terus bukaannya yang dari timur itu di depan SMK Pak Tenda itu, kalau yang barat itu depan Polsek mas, yang berkontraflow. Yang timur tadi ekornya setelah Kali Waridin maju dikit sih mas, di sama aja nggak begitu panjang. Nah terus,
0: okay. Nah terus suwun Pak Rakil Prio Jatmiko. Dan katanya di traffic light kawasan industri Kendal juga lumayan ini antreannya yang arah menuju ke Semarang.
8: Terguling mas di akses masuknya KIK mas.
0: Oh iya.
8: Telnya diatur manual kalau tugasnya mas.
0: Waduh, ini kita dapetin belum selesai truk yang mogok di Pantura Brangsong kok informasinya ada kendala truk lagi nih kawan. Jadi di lokasi berdekatan di kawasan Kendal ini di Brangsong yang kontraflow karena ada truk mogok di area perbaikan. Lalu yang kedua kok kabarnya ada truk yang terguling di akses menuju KIK. Namun kepadatannya mengular hingga ke jalan lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Semarang Kawarasika. Kendal ini Kawarasika pagi hari ini akan kita sebut terus di kawasan Brangsong dan lingkar Kaliwungu. Saat ini terjadi antrian, berarti istilahnya sama semua ya kawan. Menuju arah Kendalnya ya rame di Brangsong, menuju arah Semarangnya ya sama. Mungkin kalau Anda ingin menghindari ya bisa lewat dalam kota Kaliwungu ya. Karena jalan lingkar Kaliwungunya yang arah Semarang kok antriannya katanya cukup lumayan. Ada truk terguling. Truk tergulingnya bukan di jalan Pantura tapi di jalan akses KIK. Namun dampaknya hingga ke jalan lingkar Kaliwungu. Yang arah menuju Semarang ya terutama.

0: Jalan Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Power Geng Push!
2: Dong, ayo dong! Ya, Wi-Fi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
1: Mau! Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sit the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya.

Wangi oatnya, mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oat dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oat dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Saya Rima Indah dari Bintang Tenggara Banyuwangi mengabarkan, ratusan pelaku seni hadrah dari berbagai penjuru Kabupaten Banyuwangi mengikuti latihan gabungan terbang Kuntulan Sewu yang digelar di lapangan Taman Blambangan. Kegiatan ini merupakan persiapan menuju penampilan kolosal dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional yang akan berlangsung pada 2 Mei 2026. Pertunjukan hadrah kolosal ini direncanakan akan melibatkan lebih dari 1.000 pemain terbang.
2: Selamat pagi kawan, saya Bobby Ramadan, Radio Basa FM Situbondo pagi ini membawa kabar. Pemkab Situbondo menggelar dialog interaktif antara pemerintah daerah, buruh, dan pengusaha di Pendopo Rakyat Situbondo Jumat 1 Mei 2026 kemarin. Dialog interaktif ini diikuti oleh ratusan buruh dari berbagai serikat yang ada di Kabupaten Situbondo. Di antaranya Sarbu Musi, Konfederasi Perjuangan Buruh Indonesia, Konfederasi Buruh Kebangsaan Indonesia, serta Ikatan Buruh Pabrik Indonesia. Bupati bilang kalau sebelum penetapan upah minimum kabupaten UMK pemerintah daerah telah memberikan porsi besar kepada buruh dan pengusaha untuk menyepakati usulan UMK dan diusulkan ke Pemprov Jawa Timur. Hal tersebut menjadi bukti bahwa pemerintah daerah sebagai fasilitator menampung usulan dari para buruh dan pengusaha.
3: TAB Radio Tidar Sakti Batu membawa kabar, kunjungan wisatawan ke Kota Batu diprediksi melonjak signifikan sepanjang Mei 2026. Hal ini dipicu banyaknya hari libur nasional dan cuti bersama yang berdekatan sehingga mendorong peningkatan arus wisatawan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata, rata-rata kunjungan bulanan mencapai sekitar 432 ribu orang. Untuk Mei 2026, jumlah wisatawan diproyeksikan naik menjadi sekitar 540 ribu hingga 562 ribu orang, menjadikannya salah satu bulan dengan kunjungan tertinggi di semester pertama. Sementara itu, pelaku perhotelan menyebut tren pemesanan kamar belum terlihat tinggi di awal bulan. Hal ini disebabkan perubahan perilaku wisatawan yang kini lebih sering melakukan pemesanan mendadak last minute booking atau datang langsung atau walk-in.
4: Dari Solo kawan, kembali Rena TA Radio mengabarkan, Wali Kota Solo Respati Ardi memanfaatkan momen peringatan Hari Buruh Internasional untuk menegaskan bahwa hak perlindungan sosial bagi pekerja adalah harga mati yang tidak bisa ditawar oleh para pelaku usaha. Pemkot Solo pun berkomitmen mengawal kesejahteraan tenaga kerja melalui jaminan sosial dan upah yang layak karena stabilitas ekonomi Kota Solo sangat bergantung pada daya beli para pekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: We're back di Kelana Kota untuk edisi hari ini. Kita kembali ke Kendal lagi ya, karena kok tadi ada beberapa laporan di kawasan Kendal. Yang lain selain Kendal gak ada masalah, silahkan Anda bisa perjalanan dengan baik dan juga tenang serta lancar. Termasuk di lokasi yang Anda selalu khawatirkan setiap detik, setiap menit, dan selalu mewarnai isi kepala Anda, yaitu Kaligawe, Sayung, dan Trengguli. Kaligawe, Sayung, dan Trengguli adalah lokasi yang istilahnya benar-benar bisa bisa membuat kita terbrainwash gitu ya. Ketika perjalanan tuh yang pertama kali ditanyakan, terutama bagi kendaraan yang menuju arah timur karena jumlahnya banyak kan. Ya, yang dikhawatirkan yang langsung muncul di kepala adalah Kaligawe, Sayung, Trengguli, Kaligawe, Sayung, Trengguli. Nah, saat ini kondisinya baik. Kita menuju ke Kendal ya, Kawan Rasika, karena kok tadi menjelang jam 7.30 tuh kok kita dapat informasi tambahan lagi kalau di kawasan Jalan Lingkar Kaliwungu itu tersendat arah menuju Semarang. Karena dilaporkan ada truk yang terguling di kawasan jalan akses menuju KIK-nya. Cuma kepadatannya itu mengular hingga ke Jalan Lingkar Kaliwungu yang arah menuju ke Semarang. Pak Ragil Priyojatmiko tadi yang ngasih informasi di Jalan Lingkar Kaliwungu itu.
1: Jadi yang seharusnya yang mau masuk KIK itu dari barat bisa langsung belok kiri masuk. Ini ketahan ada kontainer yang terguling mas, jadi mungkin kontainer ya berdampak ke antrian di TL-nya mas. Nambahin mas, gambarnya itu truknya itu kontainernya itu tidak di jalan utama panturannya mas, sudah masuk ke arah gerbang itu mas, tapi cuma di pas

0: pojokan persis itu, jadi ngefek mas. Motor mas.
1: Oke. Okay. Baik, Mas Rosman, Pak Ragil Priyo. Ini ya, sudah sampai Mangkang. Ini situasi di kawasan Mangkang.
0: Nanti kau membatas jembatan dulu mas, aspalnya. Matur suwun.
1: Matur suwun Pak Ragil. Nah ini situasi di kawasan jembatan irigasi Jalan Pantura Mangkang ya. Kegiatan pekerjaan jalan dan jembatan yang tempo hari di lajur kiri saat ini ada di lajur sebelah kanan. Nah ini sudah mulai persiapan nih di kawasan Mangkang yang arah menuju ke Kota Semarang. Nah ini kita dapat info update dari kawan di 446 kawan Rasika mengenai situasi yang diberangsong. Sudah ada derek di lokasi kawan untuk evakuasi. Ini masih proses derek apa dereknya sudah jalan? Pak, kawan, 466. Soalnya kan dari foto ini, jadi aku tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Sudah jalan ini, dereknya sudah, maksudnya truknya sudah ditarik derek? Atau ini baru kelutak-kelutik derek saja? Katanya kawan di 446 truknya yang mogok di Pantura Brangsong sudah evakuasi kawan Rasika. Jadi ya mungkin perlahan-lahan terurai kepadatannya meski masih ada kepadatan di jam 7.45 kawan di 100. Ini lagi antre di Brangsong arah menuju ke Kendal. Oh katanya sudah jalan, berarti truknya sudah diderek, sudah ditarik kawan Rasika. Jadi untuk yang di kawasan Jalan Pantura Brangsong Kendal yang sedang antre harap bersabar ya. Informasinya truk yang jadi hambatan sudah ditarik dari lokasi sehingga kepadatan yang tadi sempat terjadi dua arah mengingat lalu lintasnya kontraflow mulai terurai nih. Suwon informasinya kawan 446. Laporannya pagi hari ini. Pak Billy menyapa dari Comal. Selamat pagi. Ngemol enggak nih? Enggak. Karena di Kota Semarang lagi ada acara. Aku kemarin sudah ngemol di hari Jumat. Aku mau di Semarang atas saja. Aku enggak mau ke bawah. Karena nanti akan ada keramaian ya kawan Rasika di wilayah Kota Semarang.

Hari jadi Kota Semarang hari ini 2 Mei 2026 Ngawarasika dalam agenda Semarang Night Carnival dalam rangkaian puncak acara HUT ke-479 Kota Semarang. Semarang Night Carnival 2026 akan diikuti peserta dari 28 negara. Jumlah peserta mancanegara yang mengikuti Semarang Night Carnival 2026 meningkat signifikan dengan partisipasi dari 28 negara. Bukan hanya dari sisi partisipasi internasional, Semarang Night Carnival juga mencatat capaian penting dengan masuknya agenda Semarang Night Carnival dalam kalender Karisma Event Nusantara dari Kementerian Pariwisata. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, capaian ini merupakan hasil kerjasama bersama seluruh elemen, mulai pemerintah, komunitas kreatif, hingga masyarakat. Sehingga agenda Semarang Night Carnival bukan hanya menjadi agenda lokal saja, namun menjadi perhatian dan sorotan nasional. Ini bukan hanya sebagai kebanggaan saja, tapi juga tanggung jawab untuk terus menghadirkan penyelenggaraan yang berkualitas dan berdampak. Apalagi Kota Semarang sebagai kota yang berbasis budaya, kegiatan-kegiatan seperti ini harus terus dilestarikan. Semarang Night Carnival 2026 kali ini akan dihadiri peserta dari 28 negara untuk memperkuat diplomasi budaya sekaligus memperluas jejaring serta branding internasional Kota Semarang. Semarang Night Carnival 2026 kali ini diselenggarakan bukan hanya sebagai tontonan, namun ruang kolaborasi global yang menggerakkan ekonomi, memberdayakan pelaku UMKM, serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Semarang. Tahun ini, tema Semarang Night Carnival adalah Miracle of Recycle, yang digelar pada Sabtu 2 Mei 2026 dengan rute perjalanan dari Balai Kota Semarang, Jalan Pemuda sampai dengan Lapangan Pancasila Simpang 5 Kota Semarang. Semarang Night Carnival 2026 bukan hanya sebagai ajang festival semata, namun juga ikon Kota Semarang yang kaya budaya dan diplomasi yang membanggakan Indonesia di mata dunia. Selamat hari jadi Kota Semarang.

ya kan, yang juga turut serta menikmati layanan ibu kotanya. Jadi ke depan semoga bukan hanya bagi masyarakat Kota Semarangnya saja, tapi masyarakat di sekitar daerah penyangga Kota Semarang juga turut bisa merasakan kenyamanan dan kemudahan di Kota Semarang. Selamat hari jadi Kota Semarang. Nih warga Kota Semarang gak ada yang pada mau ngucapin, po. Tenang-tenang aja.

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Pak Wais.
2: Jawa Timur bentinya. Pagi Mas Yuda, pagi Rasika.
3: Sabar, sabar. Sabar.
2: Perjalanan dari Pati jam 6 ini sampai Demak jam 7.23, perjalanan lancar, tidak ada ketersendatan. Ada penyempitan jalan sedikit di Tengguli, tapi tidak menyebabkan antrian yang berarti ini lanjut perjalanan nanti menuju ke Tanah Mas.
3: Tapi kalau hujan deras ya makin adem ya.
2: Itu Mas sudah.
1: Nah, oke. Terima kasih. Hujan, terima kasih tuh Pak Wais ngasih info Trengguli kawan. Disimak ya. Dan yang terjawab yang bertanya Trengguli di jam 7.50 ini nggih. Kawan di 059.
4: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal, saya dari Kalibanteng mau ke Purwodadi, enaknya lewat mana ya pagi ini?
1: Jalurnya enak semua, silahkan Anda mau memilih jalur yang mana. Semarang Demak Dempet enak, Semarang Meranggen Karangawen enak, Semarang Tuntang menuju arah ke Gubeg juga enak. Monggo, silahkan, ketiganya masih enak. Aku kembalikan ke Anda mau memilih yang mana. Pak Sigit.
5: Pagi Rasika, pagi Yuda. Ini saya perjalanan ke barat mau ke Pemalang mencari sego grubyan. Perjalanan udah sampai di KIK. Itu pas KIK, di Pak? Pintu masuk KIK itu ada truk peti kemas trailer ambruk. Nah, jadi ada ketersendatan di situ yang mau, terutama yang mau masuk dari barat ke arah KIK. Kalau yang dari timur juga ada ketersendatan, tapi enggak sebanyak yang dari barat. Demikian infonya Mas Yuda. Perjalanan sampai di Mbrangsong ini ada apa? Truk di jalur yang baru diperbaiki itu. Kalau yang dari timur ke barat ini cukup lancar, mulai dari Pasar Mbrangsong itu sampai Polsek itu kan jadi kontraflow itu, jadi masuk. Tapi kalau yang dari barat cukup lumayan panjang sampai SPBU antriannya.
1: Oke.
5: Dari yang dari barat sampai SPBU. Demikian infonya Yuda.
1: Oke, thank you so much laporannya Pak Sigit. Dari dua lokasi di Kendal ya, satu di Lingkar Kaliwungu yang ada truk terguling di jalan akses KIK-nya, sehingga ketersendatannya sampai Lingkar Kaliwungu arah Semarang. Lalu yang di Mbrangsong, update terbaru, truknya sudah ditarik oleh derek ya. Jadi yang sedang merambat di sana harap bersabar, kepadatan ya mulai sedikit terurai lah gitu untuk antreannya di Jalan Pantura Mbrangsong. Pak Didik, ini Pak Didik tadi lewat irigasi nggak Pak Didik waktu berangkat? Ini berangkat apa pulang ya Pak Didik Sigit Setiawan pribadi ini?
4: Selamat pagi Mas Yuda dan kawan Rasika. Pagi ini saya meluncur Didik dari Setiawan pribadi ke Kendal. Itu Mas Yuda, cuaca cerah di pagi hari ini.
1: Oke. Okay.
4: Mohon info apakah ketersendatan di Mbrangsong itu yang arah ke Semarangnya atau arah ke Kendalnya Mas Yuda?
1: Dua-duanya
4: dan
1: tadi.
4: Di pagi yang cerah ini saya pun mengucapkan selamat ulang tahun buat anakku Kinanti Setia Puji Handayani yang ke 7 tahun di tanggal 2 Mei ini.
1: Semoga selamat ulang tahun.
4: Sehat selalu.
1: Amin.
4: Dan selalu asik dimanapun berada.
1: Amin.
4: Gitu ya Mas Yuda, dan tak lupa selamat ulang tahun juga buat kota Semarang.
1: Nah.
4: Semoga Semarang menjadi lebih asik.
1: Nah, ngene mbok anu iki ibu kota lho, iki sing ulang tahun kok sepi-sepi aja dari tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang, perasaan ya kan. Wong yo rata-rata do kerjane ning Semarang, orang-orang pada luar kok do tenang-tenang aja dari tadi jam 6 wis emang urung do tangi tenan nek hari Jumat hari Sabtu gini tuh ya. Mulainya nanti do jam 9. By the way, Mbrangsong tadi yang tersendat dua arah karena kontraflow Pak Didik. Cuma saat ini detik ini aku berbicara, update-nya sudah ditarik truknya. Jadi yang

Arsenda tadi sudah mulai terurai kepadatannya. Mangaten Pak Didik Sigit Setiawan. Pak Joni Wirawan, Majud selamat pagi. Sharing saja, setiap hari saya Ungaran sampai PRPP Kota Semarang by mobil sendiri. BBM 35.000, Pertalite, perjalanan kurang lebih 1 jam via konven. Nah, hari Sabtu sampai hari Sabtu minggu lalu saya coba naik bus Trans Semarang, sekali bayar 4.000, kurang lebih 1 jam juga. Yang dari Ungaran sih AC-nya dingin, bersih, armada juga masih lumayan bagus. Kalau transportasi umum disediakan baik dan dirawat, pasti masyarakat juga tidak segan-segan menikmatinya. Nah betul, itu adalah salah satu PR-nya juga Pak Joni. Sebagai ibu kota provinsi di Jawa Tengah dengan PAD tertinggi di Jawa Tengah, harusnya pelayanan publik di Kota Semarang cakep dan mantep-mantep sih. Harusnya ya.

0: jam 8 pagi. Waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Langkah pemerintah mengembalikan status Bandara Ahmad Yani Semarang sebagai bandara internasional sudah sepantasnya dilakukan karena Jawa Tengah memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan. Badan Otorita Borobudur berharap akan semakin banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Jawa Tengah. Ketua Badan Otorita Borobudur, Agustin Paranginangin bilang, peluang tersebut harus ditangkap oleh pelaku usaha industri pariwisata untuk dapat menarik wisatawan mancanegara dengan menyusun paket wisata. Di sisi lain, peluang itu juga diharapkan dapat dimaksimalkan oleh maskapai dengan membuka rute penerbangan di Bandara Ahmad Yani Semarang. Petugas penyelenggara ibadah haji Asrama Haji Donohu dan Boyolali mulai menerima kedatangan jamaah calon haji pada Kamis 1 Mei. Humas PPIH Embarkasi Solo, Gentur Rahma Indriadi, menyampaikan sebanyak 270 orang satgas yang telah dikukuhkan siap memberikan pelayanan kepada calon jamaah haji asal Jawa Tengah dan DIY yang secara keseluruhan pada 95 kloter jamaah haji. Gentur bilang bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini masih dengan tagline Haji Ramah Lansia dan Disabilitas. Sehingga untuk jemaah kategori lansia dan disabilitas akan mendapatkan perhatian dan layanan khusus. Seperti layanan kamar, layanan catering, dan sebagainya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swedi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Ya ini sebenarnya satir aja sih, gak marah sih kaya. Wong-wong Semarang itu wis doning Jogja ngono ya lali nek semene kotane dhewe ulang tahun ngawarasi hari ini di tanggal 2 Mei 2026 ya kan. Bagaimanapun daerah itu dibangun ngawaraska yang istimewa cuma kota dan provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Ya tapi sebenarnya sebagai sebagai segitiga emas Joglo Semar harusnya tiga lokasi atau tiga kota besar yang ada di aglomerasinya kudune yo selevel sih minimal ya, yaitu Kota Semarang, Kota Surakarta dan juga Kota Yogyakarta sebagai aglomerasi Joglo Semar. Nah, sementara selama ini yang masih unggul kan ya cuma Kota Yogyakarta dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ya kang Waraska. Sementara di Provinsi Jawa Tengah, di Kota Semarang sendiri istilahnya hanya sebagai penyangganya Jogja saja gitu. Padahal Jawa Tengah, Kota Semarang sendiri ya kan sebagai ibu kota harusnya bisa unggul lah gitu lah. Bisa selevel lah minimal ya kang Waraska. So happy birthday, selamat hari jadi Kota Semarang. Karena aku sendiri juga menempuh pendidikan di Kota Semarang, bukan KTP Kota Semarang, tapi aku kuliah di Kota Semarang, aku SMK di Kota Semarang. Karena ya aku melihat pendidikan di Kota Semarang lebih baik ya dibanding di daerah tempat tinggalku, mungkin di kabupaten atau mungkin bagi masyarakat juga ya kan yang membutuhkan akses yang lebih baik lah, baik itu pekerjaan, pendidikan dan faktor-faktor lainnya. Kota Semarang masih punya bargaining itu gitu untuk masyarakat di sekitarnya atau bahkan di seluruh Jawa Tengah menuju ke Kota Semarang. Perekonomian juga ya kan, banyak masyarakat Jawa Tengah juga yang tujuannya atau jujukannya adalah kerja di Semarang gitu ya. Mungkin ada beberapa daerah yang UMK-UMP-nya masih 1,8 juta, 1,9 juta, atau bahkan 2 juta. Sementara di Kota Semarang sudah 2 kali lipatnya lebih, yaitu 4,3, sehingga bisa di... apa ya, bisa menjadi tumpuan gitulah ekonomi bagi masyarakat bukan hanya Kota Semarangnya sendiri tapi seluruh Jawa Tengah untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan bekerja dan beraktivitas di Kota Semarang. I do love Kota Semarang so much ya kang Warasiga. Jadi koyone kalau ada banyak hal yang mengganggu di Kota Semarang tuh nek ora ndang segera ditangani itu rasanya eman gitu loh. Image dan juga brandnya Kota Semarang SSCD itu jadi kayak midun grafiknya turun kan eman. Harapanku cuma satu, pemangku kebijakannya tanggap, itu aja sih. Tanggap dan ada satu sebenarnya tapi itu kayaknya tidak bisa diucapkan secara on air. It's too harsh ya, enggak bisa diucapkan, but ya itu doaku dalam hati ajalah untuk Kota Semarang. Tapi backgroundnya Jogja istimewa. Ya ini satir aja sih. Pak David Mame ya.
1: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Yuda.
0: Pagi.
1: Menginformasikan perjalanan dari SJI Salatiga ke Semarang lewat konven lalu lintas lancar. Saya tanya tadi di tanjakan Bawen arah ke Semarang itu ada truk mogok di lajur kanan, truknya dingkluk, tidak tahu itu kenapa, tapi lalu lintas masih lancar, hanya truk pasir. Mengucapkan selamat ulang tahun untuk Kota Semarang tercinta. Semakin jaya, semakin cam.
0: Apa yang masih jelek dari Kota Semarang? Sebut aja guys.
1: Semakin sejuk, jalan-jalan semakin mulus.
0: Oke, aku pengen tahu jeleknya Kota
1: Semarang yang berulang tahun dari Jabrut. Selamat ulang tahun.
0: Oke, aku tidak ingin mendengar yang baik-baik. Aku ingin mendengar yang jelek-jelek. Biar yang ada di Kota Semarang mendengar. Apa jeleknya Kota Semarang? Berbeda bukan? Biasanya kalau hari jadi kita sebut baik-baiknya, kita balik gitu. Apa sih jeleknya Kota Semarang? Biar yang mendengarkan itu juga bisa aware dan juga sadar. Sebut jelek-jeleknya. Yo, berani nggak Anda? Beranilah pasti. Tapi pakai kalimat dan kata yang baik ya. Jangan serampangan ya. Kamarasika adalah netizen yang baik dan terarah. Jadi ngomongnya sing genah. Sebut apa jeleknya Kota Semarang? Mumpung ini hari jadinya mereka dan mereka bisa tahu apa tos yang kurang dari Kota Semarang itu. Headlines. Sejumlah pengemudi ojek online belum sepenuhnya yakin peraturan Presiden nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online dapat terrealisasi secara maksimal. Dalam aturan tersebut, potongan untuk aplikator dibatasi maksimal sebesar 8%. Berkaca dari realisasi bantuan hari raya bagi pengemudi transportasi online yang dinilai tidak terdistribusi secara adil, ini beberapa komunitas driver online di Indonesia mengatakan saat ini potongan untuk aplikator itu sebesar 20%. Bahkan jika driver menggunakan layanan tarif hemat, maka potongan dapat melebihi angka tersebut. Dengan adanya potongan tarif hemat yang dibebankan kepada driver, pendapatnya yang diterima pun semakin kecil. Maka dari itu, atas janji Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Jumat 1 Mei 2026, dengan penanda tanganan Perpres nomor 27 tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online yang menegaskan potongan aplikator kini dibatasi maksimal 8%, komunitas Aliansi Driver Ojek Online lain mengatakan peraturan tersebut harus ada pengawasan dan harus diimplementasikan hingga daerah, bukan hanya sebatas aturan saja. Mosok Pak Agus Suprianto minta lagu Kicau Mania, yo nanti ya jam 1 Kelana Kota nggak muter lagu seperti itu ya. Nanti kita ada program campur sari di Ngelaras Sari sendiri jam 1 sampai jam 3, oke? Pak Rizky Sabta?
2: Pukul 7 lebih 30 menit sudah bongkar 2 toko di daerah Krasak sama Bang Sri Kota ya Bun.
0: Oke.
2: Ini dari Bang Sri saya balik lagi ke arah Melongo menuju Kota Jepara lagi. Ini di Bang Sri cuacanya Bang Sri arah timur niku terlihat mendung ya Bun ya. Bang Sri timur mendung, tapi Bang Sri ke barat cerah, langitnya biru. Itu ya Bun ya. Nanti ke arah Jepara lagi terus ke arah balik lagi pokoknya sampai Purwogondo lurus ke arah Mayong. Gitu. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Bu Iin menyapa dari Kudus. Kudus cuaca cerah pagi hari ini. Pak Suwito.
3: Mat pagi Rasika, mat pagi Mas Yuda. Pagi, bisa Pak. Jalan dari Tamrin ke Pandanaran Simpang 5.
0: Wah, gimana nih situasinya?
3: 4:44 sudah posisi disiapkan pagar-pagar dari jalan, pinggir jalan untuk antisipasi penonton nanti biar enggak masuk ke jalan. Lalu lintas masih sepi, tapi sudah terlihat persiapannya. Jalan-jalan pinggir sepanjang Pandanaran sudah dipagar.
0: Wah, mantap, siap ini ya.
3: Genset-genset sudah terpagar semua.
0: Genset-genset.
3: Jalan masih lancar, Mas Yud. Terima kasih.
0: Penutupan nanti mulai jam 17.00 ya, secara jadwal Kawarasika untuk agenda Semarang Night Festival dan juga Semarang Night Carnival 2026. Ya. Matur suwun Pak Suwito, pantauan dari Jalan Pandanaran Kota Semarang sudah terpasang partisi-partisi Kawarasika baik di median jalannya atau di tepi jalan di trotoarnya. Pak Agus Purwanto, jalur ke Klaten via konven bagaimana? Dari mana Pak Agus? Semarang? Lancar aja sih, Semarang, Salatiga. Kedua arah lancar, paling tidak sampai dengan lokasi yang bisa kita pantau. Tadi Pak David Mamea kita munculkan Semarang Salatiga tuh, nggak ada kendala signifikan ya. Sementara Semarang Salatiganya dulu yang wilayah jangkauan kita dan bisa kita pantau. Pak Kodri, update di Kubro ya. Ini situasi di Kubro, Kawarasika. Sementara masih, wah, rame lancar aja kategorinya nih di kawasan Kubro. Yang bertanya Kali Gawe juga, Kali Gawe merambat aja, nggak macet. Baik itu arah Terboyo ataupun arah menuju ke Semarangnya. Tuku Bro Kali Gawe ya guys. Ada Pak Kodri mengabarkan situasinya masih ramai lancar saja. Pak Puji Waluyo dari Penggaron Jalan Brigjen Sudiarto Kota Semarang menuju Pedurungan padat. Lalu juga di Ketileng Kota Semarang lancar, Kedung Mundu lancar, Merican Tentara Pelajar juga ramai lancar. Yang tanya Gombel. Oh ya, aku hari ini belum nyebut Gombel sama sekali pun. Alhamdulillah ya. Pokoknya tak ada kendaraan mogok, weh. Gombel juga lancar, informasi katanya Pak Pujiwaluyo sampai dengan Ungaran, Asalamah, lancar. Perjalanan dari kota Semarang dari Jalan Brigjen Sudiarto, Kedungmundu, Gombel hingga Ungaran, Kabupaten Semarang, lancar kedua arahnya. Mana nih? Ayo toh sebut jeleknya kota Semarang apa, Kawarasika? Ini bukannya mau memancing konflik horizontal, enggak ya. Cuma kan agar lebih aware gitu ya, kurangnya sebagai ibu kota itu opo gitu ya. Apalagi ya, sekali lagi kota Semarang itu adalah kota yang masih banyak PR lah gitu ya. Walaupun kota lain juga masih banyak PR, ibu kota yang lain, tapi di kota Semarang itu kan kayaknya, I think in this past 2 years, kota Semarang tuh jadi bulan-bulanan terus nunggu lo rasanya. Walaupun aku bukan KTP kota Semarang, tapi aku merasa kayak ini kota Semarang tuh harusnya tuh nggak sampai kena hal seperti ini gitu loh. Tapi kok bisa sampai terjadi? Kan eman toh. Aku tidak ingin mendengar baik-baiknya. Aku ingin mendengar jelek-jeleknya memang sengaja kok Kawarasika. Agar pada melek lah gitu. Kalau kota Semarang masih banyak PR sekali lagi. Pak Ergustia sebagai ibu kota ya. Nah ini Pak Ergustia. Selamat pagi. Jeleknya kota Semarang. 1. Pembiaran Jalan Gajah Mada kota Semarang. Yang menjadi pusat pedagang dan parkir liar yang mengganggu badan jalan bahkan hingga trotoar. 1 tuh jeleknya. Lalu yang kedua ada Pak Abdul. Jeleknya kota Semarang adalah Udan City wis banjir. Pak Satya, oke matur suwun. Kemudian Pak Eko.
4: Selamat pagi Mas Yud, selamat pagi kawan Rasika. Selamat hari jadi kota Semarang pagi hari ini. Mas Yud, nanti malam ada festival itu ya Mas Yud ya, apa sih? Semarang Night Carnival ya Mas Yud, yes. Dari Balai Kota ke Simpang 5. Nah ini saya bingung ini, mau ngajak lihat anak bayi saya di mana ya? Soalnya kalau itu kan dilihat dari dekat ya, baru detail ya, baru bagus ya. Beda dengan pawai ogoh-ogoh kemarin, walaupun dari agak jauh gitu kan masih kelihatan karena yang di arah atau yang dipamerkan itu kan tinggi masih, jadi dari jarak jauh kelihatan. Nah kalau ini kalau nggak dapat paling deket kelihatannya cuma badan-badan orang yang penonton. Nah ini bingung nih, rencana mau di McD aja sih. Kalau ribet di lantai 2 McD aja. Nah, ini kawan-kawan
0: rasa. Nah, ya begitu gitu lah, itu udah dapat tipsnya.
4: Mau pada nonton, cari tempat yang agak tinggi aja atau yang bisa pandangan luas kalau enggak bisa dapat di pinggir pagar. Soalnya kalau enggak sampai deket banget, enggak kelihatan banget itu orang-orang yang pakai baju itu festival. Terima kasih Mas Yud.
0: Oke, matur suwun Pak Eko. Wah, berarti nanti akan nonton ya. Sip, kalau gitu nanti video-video ya, Pak. Kirim ke Greta sama Yuli nanti sore ya. Pak Anggoro. Ayo kok Pak Anggoro, Pak Anggono.
5: Selamat pagi Rasika. Perjalanan dari Ambarawa ke Budapayung dulu, nanti baru ke Semarang. Cuaca panas. Perjalanan lancar. Itu selamat ulang tahun Kota Semarang. Request lagunya itu dong.
0: Semarang
5: kan ada lagunya Semarang, Gambang Semarang.
0: Enggak bisa tojo.
5: Itu mungkin ada yang bisa cover atau mengcover dengan versi yang baru mungkin buat kado Kota Semarang. Sun.
0: Oke, matur suwun Pak Anggono, Pak Michael Arka.
6: Selamat pagi Mas Yuda pun melaporkan dari Kota Wonosobo ya. Tepatnya di pertigaan Koramil 01 Wonosobo. Lalu lintas jalan protokol Wonosobo menuju ke Dieng terpantau ramai lancar. Dominasi kendaraan dari arah Dieng kayaknya Mas. Ini kayaknya dari banyak yang dari sana atau mungkin wisatawan pada turun. Terpantau masih lancar, belum ada ketersendatan atau kejadian
0: dari Wonosobo
6: yang perlu diperhatikan. Demikian.
0: Oke, matur suwun Pak Michael Arka, laporan dari Wonosobo. Kemudian ada Pak Sulung. Lebih tepat kurangnya kota Semarang itu pembayaran tempat-tempat kumuh di kawasan kota lama Semarang. Lihat aja tuh, di jalan Kepodang dan sekitarnya kumuh padahal dekat dengan kawasan strategis wisata kota lama. Tapi begitu masuk di daerah sana, kontras sekali. Coba masuk di jalan Sendowo, panjang itu isinya ke tempat-tempat kumuh tanpa adanya penataan yang maksimal. Pak Eko Setiawan Wahyu Utomo, saya asli Pati, tapi cari nafkah 15 tahun di kota Semarang. Yang masih jadi perhatian dan harus ditindaklanjuti pihak yang berwenang adalah 1. Penanganan banjir dan drainase. 2. Penindakan tegas kepada pelaku gangguan Kamtipmas. Nice, Pak Eko Setiawan. Kota Semarang sebagai kota dengan 1000 tukang parkir dan 1000 preman, nggak ada penindakan sama sekali, malah dadi bolo. Itu adalah presiden yang jelek bagi sebuah kota merangkul para preman untuk dijadikan satu lingkungan lah gitu dengan orang-orang yang udah aja lah aja diterus ke Pak Thomas
7: Rasika. Yuh. Kawan Rasika dan Mas Yuda, kami dari RT 6 RW 4 Perum BPD 4 Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan Kota Semarang mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-479 Kota Semarang tercinta. Semoga Kota Semarang semakin hebat dan berbenahnya jangan kelamaan. Kejelekan dari Kota Semarang ya, adalah banjir, macet jangan sampai bertambah. Dan yang ketiga, kreak-kreak diberantas.
0: Diberantas.
7: Yang penting aman dan nyaman.
0: Yeah.
7: Terima kasih, selamat pagi.
0: Sip, thank you so much Pak Thomas. Ini memang kudu dipancing sek ya. Pak Steve, selamat pagi. Jeleknya Kota Semarang, 1. Jegelongan Sewu, 2. Penertiban kaki lima dan parkir liar yang masih minim, terutama sepanjang Jalan Gajah Mada arah Jalan Pemuda. 3. Penerangan di kawasan beberapa lokasi yang masih minim, seperti Jalan Barito, Halmahera, kalau setiap malam itu sangat gelap dan bisa menjadi lokasi-lokasi tindakan kejahatan. Wah, mantap. Jelek-jeleknya Kota Semarang masih banyak, bukan? Nah, apakah nanti ke depan akan ada pembenahan? Nah, kita tunggu refleksi dari hari jadi ke-479 ini yang semoga bukan hanya berhenti setelah wali tampil atau setelah rombongan Semarang Net Carnival tampil ya, tapi setelah itu Kawarasika jadi refleksi. Oh, ulang tahun di tahun ini kurangnya ini. Jadi ketika menuju ke ulang tahun tahun depan, beberapa permasalahan dan PR-nya bisa ditangani.

0: Eh, aku mau buka informasi beberapa kawan tadi yang menunjuk arah ke Pekalongan dan sekitarnya ya. Coba kita update, kita buka update-nya seperti apa. Ada Pak Junaidi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda dan rekan-rekan Rasika sekalian. Menginfokan perjalanan saya dari Semarang menuju ke Pekalongan. Saat ini perjalanan saya sudah nyampe di wilayah Kandeman ya. Lalin lancar di kedua arah dan di sepanjang jalan terlihat anak-anak yang sedang melakukan aktivitas berangkat ke sekolah memakai baju adat untuk merayakan Hari Pendidikan Nasional. Semoga anak-anak Indonesia semakin maju, makin pintar, dan bisa membawa Indonesia lebih maju lagi. Sekian dan terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Junedi. Lalu Pak Wahyudi ngasih informasi di Brangsong. Brangsong Kendal, truk yang mogok sudah tidak ada ya. Jadi lalu lintasnya sudah lancar kembali ini. Wah, mantap. Brangsong, Brangsong, Brangsong. Kendal, sudah tidak ada hambatan lagi. Truk yang mogok di area perbaikan sudah diangkut. Dan kedua arahnya sudah mengalir kembali untuk arus lalu lintasnya. Mantap. Bu Arsi dari Reban, Batang, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hawane panas sekali ini di Reban, Kabupaten Batang. Saya selalu mendengarkan Rasika ya. Selamat pagi semuanya. Thank you Pak Junedi dari Batang Pekalongan lancar. Pak Wahyudi ngasih update di Brangsong Kendal, truk yang mogok sudah tidak di lokasi. Bu Arsi dari Reban Batang, situasinya lancar untuk kedua arahnya. Mantap. Pak Ari Widiatmoko, selamat pagi, mengaporkan sebelum eksit tol Gayamsari ada lubang di pinggir kiri jalan tol yang penutup betonnya jengat, dangak-dangak. Oh iya, sip, ada fotonya, mantap, langsung tak laporkan ke tol Semarang ABC kalau gitu. Nanti kita update kembali kawan. Woi, ada Pak Yulianto Prasetyo nih yang ngasih update situasi perjalanan dari Bandara Ahmad Yani, Kalibanteng, Sampokong, Karyadi, Akpol, Gombel, Sukun, dua arah lancar. Selamat hari jadi ke-479 Kota Semarang.

0: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Eh, kamu tahu nggak kalau pakai air permukaan itu ada pajaknya?
1: Serius? Siapa aja sih yang harus bayar?
0: Yang wajib bayar itu orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan air permukaan. Terutama untuk kegiatan usaha seperti hotel, restoran, pabrik, tempat usaha, sampai usaha laundry.
1: Oh gitu. Kalau aku punya usaha dan pakai sumur sendiri, berarti wajib ya?
0: Betul banget. Itu termasuk objek pajak air permukaan.
1: Terus bayarnya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Tinggal hubungi UPPD Samsat Ungaran, petugasnya siap bantu, cepat dan mudah.
1: Wah, jadi lebih jelas ya. Aman juga kalau sudah taat pajak.
0: Iya, selain patuh aturan, kita juga ikut menjaga lingkungan dan pembangunan daerah.
1: Siap.
0: Bagi Anda pengguna air permukaan untuk usaha, jangan lupa penuhi kewajiban pajaknya. Hubungi UPPD Samsat Ungaran sekarang juga.

0: rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekik 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport. Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar, atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor, bukan hanya jenis mobil, tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan, dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam

0: Vamos, selamat datang di hari Sabtu. Ada Sabtu Jedak Jeduk Kawara Sikadi setiap jam 8.30 di Kelana Kota setiap hari Sabtu, yang bisa Anda dengarkan melalui 88,9 FM Rasika Pekalongan dan 99,7 Citra FM Kendal. Informasi mengenai truk yang trouble di area perbaikan Jalan Pantura Brangsong Kendal tadi sudah tidak di lokasi ya guys. Lalu lintasnya sudah lancar kembali kedua arahnya, jadi no need to worry untuk Anda yang melintas dari Semarang menuju arah ke Kendal Weleri Batang Pekalongan. Lalu antrian yang tadi juga sempat terjadi di Jalan Lingkar Kaliwungu arah menuju Semarang karena di jalan akses KIK-nya kawasan industri Kendal itu tadi ada truk terguling sehingga dampak ketersendatannya mengular hingga Lingkar Kaliwungu. Tapi untuk saat ini kondisinya sudah mengalir ya Kawarasika. Lalu mana lagi ya tadi yang kita dapat info ya? Oh, pekerjaan jalan di irigasi Mangkang. Pekerjaan jembatan ya di sekitar irigasi Mangkang itu pagi ini sudah mulai kelihatan tadi toto-toto yang dilakukan oleh petugas di lajur sebelah kanan. Kalau beberapa hari yang lalu kan di lajur kiri itu, nah sekarang di lajur kanan kawan. Informasinya sudah mulai merambat yang dari Kendal atau dari Kaliwungu menuju arah Semarang di sekitar Pantura Mangkang di irigasi karena ada kegiatan pekerjaan pemeliharaan jalan dan jembatan di situ. Sementara dari tadi kita nyebut Kendal terus nih kawan, karena di sana sempat ada kejadian truk mogok di perbaikan Brangsong sejak sebelum jam 6 Kaliwungu dan sekarang di kawasan Mangkang. Sementara jalur lain lancar ya, Semarang Demak Kudus lancar dua arah, Semarang Purwodadi lancar dua arah, lewat Karang Awen Gubuk juga monggo aja silahkan, nggak ada laporan hambatan signifikan. Intra Kota Semarang juga everything was good, nggak ada info-info mengenai jalur-jalur yang jadi perhatian mengenai kepadatan atau antrian, bahkan Gombel pun juga situasinya masih lancar kedua arah. Dilanjutkan menuju arah ke Ungaran Bawen, Simpang USA Bawen, Kabupaten Semarang masih lancar. Menuju arah Salatiga Boyolali atau Ambarawa Jambu masih nihil informasi kepadatan yang signifikan.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081 32 58 58.
0: Hari ini 2 Mei 2026, selain hari jadi Kota Semarang, Kawarasika adalah Hari Pendidikan Nasional. We know that hari ini banyak sekali aparatur sipil negara, anak-anak sekolah pada masuk. Kenapa? Karena ada upacara Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Bu Santi Woro Tri Astuti nih yang memberikan informasi, ya kan saya dapat informasi dari Pak Guru. Hari ini anak-anak dari SMP Negeri 1 Ungaran Kabupaten Semarang itu upacara bendera dalam rangka Hari Pendidikan Nasional mengenakan batik bebas. Jadi selamat Hari Pendidikan Nasional. Pendidikan juga banyak sekali PR ya Kang Warasika di tingkat pendidikan dasar dan menengah, perubahan kurikulum kemudian juga output yang didapatkan oleh siswa juga semakin sini semakin menjadi sorotan. Lalu kita geser ke pendidikan tinggi, juga aksesibilitas pendidikan tinggi semakin tinggi juga harga yang harus dibayar Kang Warasika, sehingga PR baik itu di bidang pendidikan dasar dan menengah ataupun di tingkat tinggi masih banyak yang perlu dibenahi. Kita tahu permasalahan tersebut sudah happens bertahun-tahun yang lalu, tapi kenyataannya justru malah setiap tahun bertambah permasalahannya. Lalu apa janji pemerintah dalam hal ini dalam rangka pendidikan nasional?

0: Narasi Kak. Kemarin Presiden Prabowo Subianto waktu ada agenda di Cilacap, Provinsi Jawa Tengah mengatakan, pemerintah saat ini tetap memprioritaskan pendidikan dan akan investasi besar-besaran untuk pendidikan nasional yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
1: Ya, kita akan perbaiki terus. Sekolah adalah sangat penting. Pendidikan adalah kunci kebangkitan bangsa kita, ya. Saya akan menaruh perhatian dan saya akan investasi besar-besaran di bidang pendidikan untuk masa depan bangsa kita semuanya. Setiap anak Indonesia harus dikasih pendidikan yang terbaik. Mereka yang lulus juga kita harus siapkan untuk bekerja dengan baik. Saya kira itu.
2: Targetnya tadi 70.000 ya Pak?
1: Tahun ini sudah 70.000. Anggaran tahun lalu 17.000.
0: Akan menaruh perhatian untuk pendidikan nasional, Kamaraskia. Perhatian seperti apa nantinya akan dilakukan oleh pemerintah? Kita tunggu langkah-langkahnya ke depan. Seperti apa bentuk perhatian yang ditunjukkan untuk pendidikan nasional? Bukan hanya pendidikan terbaik saja ya, Pak Presiden, tapi pendidikan yang terjangkau. Karena pendidikan yang terbaik saat ini harus mengeluarkan dana yang luar biasa besar. Kita buka lagi informasi dari kawan-kawan Rasika pagi hari ini, Pak David Mamea.
3: Jeleknya kota Semarang, Mas.
0: Yuk.
3: Kalau nambal jalan itu lebih tinggi dari yang sebelumnya, nggak roto. Banyak tambal sulam, tapi sekedar Bapak senang itu, tok.
0: ABS ya.
3: Terus banyak aplikasi di mana-mana membuat rotok sepeda motor itu cepat rompal sama shockbreaker mobil cepat rusak. Membuat pita kecil itu yang kayak di jalan tol itu enggak terasa itu loh. Terus itu apa kabel-kabel perkabelan semrawut. Itu sih. Sementara itu. Okay. Itu aja, terima kasih.
0: Ya semoga itu aja ya, enggak nambah.
3: Satu lagi, pajak opsi larang.
0: Nek kira kota Semarang tak, Pak, sak Jawa Tengah nek. Pak Noviar Jamal.
4: Selamat pagi, Mas Yuda. Mas. Tadi dengerin Pak Eko yang katanya mau nonton di atas.
0: Di atas tempat McD. Ini tempat jual ayam.
4: Di lantai 2 McD.
0: Ya, tempat jual ayam.
4: Lah kenapa kok dadak ning nggone McD kan?
0: Alah, tempat jual ayam.
4: Di depannya McD kan ada
0: tak dendolo ki mereknya akeh banget. Denda 5.000. 5.000 per nyebut merek. Nama terus suwon Pak Noviar Jamal, Pak Dani.
5: Perjalanan dari Salatiga ke Yo. Solo cerah. Selamat ulang tahun Kota Semarang hari ini 2 Mei. Terima kasih Rasika.
0: Terima kasih Pak Dani, Pak Bengki.
6: Selamat pagi Bun Yuda. Wah, Bun Yuda itu gimana sih? Sejelek-jeleknya Kota Semarang itu ya jangan dijelek-jelekan lah. Biar bagaimanapun itu kan ibu kota kita.
0: Ya, kalau gitu susah majunya.
6: Provinsi Jawa Tengah. Kalaupun ada masalah, ada problem, kan kita bisa apa itu Bun? Kita diskusikan, kita kan punya kawan Rasika, kawan pemandu dan kawan diskusi. Bukankah demikian Bun?
0: Nah ini lagi diskusi matur jelek-jeleknya.
6: Matur Bun, salam sehat.
0: Salam sehat Pak Wengki, Pak Eko.
7: Selamat pagi Mas Yud. Oke, nanti saya video-video acara nanti malam. Untuk kekurangan atau kejelekan Kota Semarang yang paling menonjol, ya itu ya, rekan-rekan yang lain sudah pada menyuarakan tentang parkir, premanisme, dan sejenisnya. Dan satu lagi

0: harusnya sih seenggaknya jam-jam kerja ada polisi yang berjaga di sana. Apa kekurangan personil saya juga kurang tahu ya, tapi pembangunan posko jaga ini kan beberapa titik dibangun yang baru-baru belakangan ini, sempat jadi perbincangan kita juga waktu itu, saya sudah lupa sih beberapa bulan yang lalu itu. Itu aja sih Mas Yud, semoga Kota Semarang semakin lebih maju, menjadi lebih tertib, aman, jadi ada tamu luar kota atau mancanegara bisa lebih nyaman di sini. Terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Eko. Nah ini kemudian ada Pak R. Muiz. Selalu diskusi, tapi nggak pernah ada tindakan atau perbaikan. Ya isinya mingtur mas diskusi terus, bukan begitu Mas Yud? Betul, didiskusikan aja tidak ditangani secara signifikan, bahkan permasalahan yang bertahun-tahun lalu ada sampai dengan sekarang. Oke, padahal harus diskusi ya, harus diskusi Rono, diskusi Rene, diskusi publik, diskusi tertutup ya kan. Betul Pak Muiz. Sekali lagi aku tidak ingin ini ya, tidak berniat untuk memancing konflik horizontal, tapi yang namanya evaluasi kan diambil dari sesuatu yang kurang, betul bukan? Termasuk layanan daerah, apalagi Kota Semarang sebagai kota ibu kota provinsi Jawa Tengah, begitu. Pak Steve, saya kalau pas ngantar penumpang ke daerah SMA 2 Jalan Halmahera, Barito, Bendandur atau Ngisor sekitar Stikubang itu mesti hawanya hiu. Mending kalau ketemunya sama yang gak kelihatan daripada ketemu sama yang kelihatan tapi pada bawa parang. Oh ya betul, aksi kreak dan kriminalitasnya juga masih jadi PR sejak bertahun-tahun yang lalu. Padahal sudah ada upaya-upaya dan juga imbauan-imbauan, tapi kenyataannya kan masih belum ada, berarti diskusinya masih belum ada implementasi dengan baik dong. Pak Prayogi, kalau menurut saya kekurangannya masih karena cumi-cumi darat bus Trans Semarangnya masih jadi polusi udara. Pak Purwanto.
2: Selamat pagi Mas Yuda, mau melaporkan di tanjakan Bawen arah Ungaran. Tepatnya di depan Hotel Bawen Indah ada truk dam mogok ya Mas, di sebelah lajur kanan. Bagi yang mau ke arah Ungaran Semarang, teman-teman Rasika bisa mengambil lajur kiri, dan kondisi lalin masih lancar, tidak ada ketersendatan Mas.
1: Oke.
2: Demikian Mas ya, semoga bermanfaat, terima kasih.
1: Baik, matur suwun Pak Purwanto. Pak Dwi Ari.
3: Selamat pagi Mas Yuda, rekan-rekan Rasika dimanapun berada. Mencoba memberikan kontribusi dari luar Semarang nih Mas Yuda. Saya lagi di Cilacap nih Mas. Kemarin mudik ya ke tempat orang tua. Ini sudah kembali lagi menuju ke Banjarnegara dan insya Allah besok baru kembali ke Semarang. Suasana di akhir pekan, di weekend panjang, tapi kondisi jalan lengang ya. Apa mungkin masih pagi jadi tidak begitu tidak begitu ramai kondisi di jalan. Selamat berakhir pekan buat semuanya yang sedang di perjalanan. Buat teman-teman yang hari ini masih kerja ya karena hari Sabtu tidak libur, selamat beraktivitas. Mas Yuda juga selamat berbuka sampai nanti mungkin jam 9 ya Mas.
1: Betul.
3: Saya tidak melihat Om Jamal ya, apalagi tidak siaran ya.
1: Om Jamal kan Sabtu libur. Jadi, Pak Dwi.
3: Mas Yuda dan teman-teman semuanya.
1: Maaf.
3: Semoga apa yang diharapkan hari ini semua tercapai ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
1: Happy weekend. Matur suwun Pak Dwi Ari, happy weekend. Matur suwun, selamat berlibur. Bung Jamal hari Sabtu libur ya. Bung Jamal hari Sabtu libur. Sejak aku siaran di Rasika 8 tahun yang lalu, Bung Jamal hari Sabtu libur ya, Pak Dwi Ari. Jadi kawan-kawan yang mungkin juga baru mendengarkan Rasika, hari Sabtu Bung Jamal libur. Bung Jamal kan penyiar PNS. Pak Dwi, Indi.
4: Selamat pagi Mas Yuda. Urun rembuk soal kota Semarang ya. Selamat ulang tahun kota Semarang. Ada banyak hal positif, tapi ada yang negatif. Tadi kan diminta yang kurang-kurangnya. Nah, salah satu kurangnya dari Semarang ini tentu saja problematika banjir yang tak berkesudahan kalau musim penghujan. Salah satu penyebabnya apalagi

0: di beberapa kawasan itu yang dulunya adalah daerah resapan air, sekarang sudah jadi perumahan. Nah, sehingga kalau pas hujan, yang dulu itu adalah daerah buangan air, otomatis ya tetap ngumpul di situ. Terima kasih.
1: Efisiensi bahan bakar atau yang
0: lanjut ekonomi. Nah, tadi semakin jauh, semoga upaya penanganan soal banjir itu termasuk mau bikin water retention pompa pipa yang diperbanyak itu berjalan lancar ya, karena beberapa titik itu sudah susah mau diapa-apain itu karena ya tadi perubahan lahan jadi perumahan, sungainya mampet. Nah, kalau sungai mungkin masih bisa dikeruk dan sebagainya, tapi yang beberapa titik sudah alih fungsi itu susah. Jadi sehingga pompa ataupun water retention raksasa yang katanya mau dibuat nanti di pinggir pantai itu bisa mengatasi dan segera jadi.
2: Oke, matur suwun Pak Dwi. Indi, kok Wendy? Selamat pagi. I miss you so much, Wendy Yuwono. Kemana aja pun iki? Isuk ra tau ketok, tangi awan terus toh mesti Wendy Yuwono sekarang.
3: Selamat pagi pun.
2: Pagi.
3: Ini pukul berapa pun? 8.14 ya, melintas di perapatan Purian Jasmoro sama Semarang Indah. Masih terpantau lancar pun. Cuaca juga cerah ya. Request lagu pun dari Afif Gila yang judulnya Mantra Hati. Terus semalam itu ada gladi bersih untuk acara naik karnival pun di sekitaran pemuda. Panggungnya sudah ada juga sih. Terima kasih.
2: Oke.
3: Jeleknya kota Semarang ya banyak parkir liar ataupun.
2: Iya.
3: Kemarin yang apa viral itu di kota lama. Ya, saya kata ura susuk wih. Terima kasih.
2: Oke. Bahasa halusnya kalau yang aku pribadi soroti adalah ngopo to kok dewedi banget karo preman, ya kan, di kota Semarang itu. Ya walaupun sebenarnya aku tahu jawabannya ya. Tapi kayak nopo sih kok di memberantas preman ki kok angel banget gitu loh di kota Semarang ki nopo? Why? Gitu loh. Kenopo pemerintah kota Semarang yang terhormat? Jadi selamat ulang tahun untuk kota Semarang. Kita ketemu lagi besok di Kelana Kota Pagi selanjutnya. Terima kasih untuk Anda semua yang sudah berbagi atensi dan nurkan menjelang jam 9 ramai sekali. Nanti dilanjut di Kelana Kota siang selanjutnya ya. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sama pengguna jalan yang dikendal dan pelakalangan. Selamat menikmati program di Rasika Pekalongan dan Citra FM Kendal selanjutnya. Happy weekend.

0: jam 9 pagi, waktu Derasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Wabah demam berdarah dengue DBD masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Kudus. Dinas Kesehatan Kabupaten melaporkan lonjakan signifikan kasus DBD yang telah mencapai 1.394 kasus hingga April 2025. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kudus Darsono mengungkapkan bahwa peralihan musim yang tidak menentu menjadi faktor utama maraknya kasus DBD. Dari total kasus yang tercatat, 165 kasus diantaranya ditangani oleh 19 puskesmas di Kudus. Sementara sisanya ditangani oleh 7 rumah sakit di wilayah Kudus. Meski seluruh kasus saat ini terkendali, Darsono menghimbau masyarakat untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala DBD. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora mencatat ada 9 orang yang gagal berangkat haji tahun ini. PLT Kasih Haji dan Umroh Kementerian Blora, Majid, mengatakan jumlah yang berhak melunasi ada 589 jamaah calon haji. Namun hingga saat ini, yang sudah melunasi baru 580. Sisanya 9 orang otomatis gugur untuk berangkat haji tahun ini. Mereka yang tidak jadi berangkat tahun ini karena kendala finansial untuk pelunasan biaya haji. Meski demikian, mereka yang gagal berangkat tahun ini bisa berangkat di tahun berikutnya. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Suwedi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

Happy weekend, selamat akhir pekan, lanjut berkelana kota di akhir pekan. Saya Doni Anser yang sekarang bersama Anda. Kalau akhir pekan tuh berasa kayak di nirwana gak sih? Maksudnya suasananya semoga menyenangkan. Emang kalau weekdays gak bisa menyenangkan, Don? Bisa, lebih menyenangkan di weekend. Karena biasanya di weekend kita udah punya segaban acara ya, untuk kita having fun, go mad ya, jalan kemana, melakukan apa yang kita suka, apalah, apapun. Semoga menyenangkan akhir pekannya, semoga perjalanan juga menyenangkan di akhir pekan ini. Kabar-kabar dari jalan, monggo silakan terus bagikan lewat Rasika USA 081325858500. Hari Sabtu, tanggal 2 Mei. 2 Mei itu adalah Hari Pendidikan Nasional. Nah, kalau kita bicara soal pendidikan, langsung itu Ibu Mei ngasih kepedulian ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Menulis di WA, dikirim ke Rasika. Karena pendidikan adalah jembatan menuju mimpi masa depan. Ya. Quote by Ibu Mei. Pendidikan masa depan. Kalau si ada tokoh tuh yang bilang pendidikan itu adalah senjata yang paling juara gitu ya untuk memajukan dunia gitu. Nah, gimana pendidikan di Indonesia? Hari ini ada pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Pak Abdul Mukti, dalam pidato di Hari Pendidikan Nasional tahun ini, Pak Menteri menegaskan pentingnya penerapan konsep 3M dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. 3M. 3M bukan ini aja ternyata ya, hubungan dengan pencegahan penyakit demam berdarah, tapi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Jadi kata Pak Menteri, berbagai kebijakan peningkatan mutu pendidikan tidak akan terlaksana tanpa 3M. Apa itu 3M? M yang pertama yaitu mindset atau pola pikir yang maju. M yang kedua, mental yang kuat. Oke. M yang ketiga, misi yang lurus. Oke, mindset yang maju, mental yang kuat, misi yang lurus. Tanpa tiga faktor itu, berbagai kebijakan pendidikan berpotensi hanya menjadi formalitas semata yang sekedar diukur melalui capaian angka-angka kuantitatif. Kata Pak Menteri, pendidikan tidak hanya soal program, tapi soal proses menyeluruh dalam membangun kualitas manusia Indonesia. Oke, semoga dicatat oleh semua insan Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan. Tapi kalau kita bicara soal dunia pendidikan, sebetulnya tanggung jawab kita semua. Orang tua juga. Hah, orang tua? Yang benar dong, kan kita udah masukin ke sekolah. Nah, itu dia salahnya. Jadi jangan sampai kita itu kayak apa ya, ngomongin anak tuh kayak kita datang ke tukang jahit, ya kan? Bawa kain, masukin ke penjahit, bikin baju terserah lo bikin kayak apa. Enggak dong, ini anak-anak kita, masa yang bikinin penjahit gitu. Jadi orang tua sangat-sangat bertanggung jawab pada pendidikan anak-anaknya. Bahkan kalau kita ikut pengajian nih, ya kan, sering dibilang rumah itu adalah madrasah pertama. Enggak cuma ibu lo, rumah lo. Bapak-bapak jangan enak-enakan lepas tangan, kagak. Sama-sama, Pak. Ibu dan bapak. Emang sih ibu yang paling utama, tapi bapak adalah co-creator-nya, ya. Jangan salah. Oke, Ibu Mei, terima kasih ya untuk mengingatkan kita semua tentang pendidikan. Dan sekali lagi bicara soal pendidikan, bukan hanya soal sekolah, tapi soal bagaimana anak-anak kita bisa menjadi manusia yang sebenarnya. Kata Ki Hajar Dewantoro, tujuan pendidikan yang sejati itu adalah menjadikan manusia itu bahagia.
bukan hanya pinter semata ya, tapi bahagia. Nah, jadi renungan di pagi hari di tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional.

0: Ya, yang sedang di perjalanan, beberapa catatan yang perlu diperhatikan kalau Anda mau lewat di arteri Pelabuhan ya, di seputaran Tanah Mas. Waduh, ini kok padat banget ya, cenderung melambat dua arah. Jadi mohon bersabar, siap-siap yang lewat arteri Pelabuhan di seputaran Tanah Mas. Kemudian di Mangkang, itu di seputaran SMK Texmaco, arah ke Semarang ya. Itu ada kepadatan juga, tadi ada kabar ada perbaikan jalan di seputaran irigasi Mangkang yang arah ke Semarang, jadi agak-agak melambat, antre juga, mohon bersabar. Kemudian yang sudah bagi-bagi kabar adalah, saya cek, yang pertama dari Pak Rizky Septa Al-Fajar dulu ya. Pagi Pak, monggo.
1: Pagi Chelsea, Bung Doni ya.
0: Ji.
1: Melanjutkan perjalanan dari Semarang menuju Kota Jepara sampai di Bangsri, Bangsri balik lagi Jepara, ini sudah sampai daerah Pecangaan, nanti langsung ke arah Kota Kudus, Bung Doni.
0: Okay.
1: Musar-musar di Kota Kudus pokoknya. Untuk lalin sih kami lancar, cuaca cerah. Itu aja ya. Gak ada info-info lain ya.
0: Siap.
1: Nanti dari Pecangan ke arah Jepara, ke arah Kudusnya nanti via Mayong belok kiri ke arah Nalum Sari terus sampai di daerah Gebok. Gitu ya,
0: begini
1: ya.
0: Nanti
1: di info-info lagi kalau sampai sana. Terima kasih.
0: Makasih Pak Rizky Septa Al-Fajar.

0: guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Hah? Baru? Wih, keren tek barunya.
0: Baru juga dong cara nyoklatnya. Oh. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
0: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink.
1: Dengan coklat Belgianya, smooth meleleh di mulut.
0: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
0: Iya lagi, iya lagi.
2: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
2: my mood booster.
1: Menyala moodku.
0: Dari Wings Food. Hai.
3: Hai. Kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Hai, kamu wangi banget.
0: Kayak old money vibes.
3: Parfum apa sih?
0: No, ini So Clean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
0: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
3: Wanginya luxurious banget.
0: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: Hari Pendidikan Nasional dapat perhatian dari Pak Yoyo Kendal juga. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga Pendidikan Nasional Indonesia makin berani melangkah jauh dari intervensi kepentingan asing. Karena, kepentingan asing dan kepentingan aseng. Asik. Karena mereka tidak ingin Indonesia punya generasi hebat, bermartabat, berkelas dunia. Kalau generasi Indonesia hebat, mereka takut tidak bisa menguasai sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Mereka selama ini menikmati manisnya gula-gula sumber daya alam Indonesia dengan segala cara-caranya gitu ya. Makanya gonta-ganti menteri, ganti kurikulum, bukan memperbaiki yang kurang dan melanjutkan dan mengembangkan yang sudah baik dan berjalan, tapi merombak total, mulai dari nol lagi. Inilah salah satu hancurnya dunia pendidikan di Indonesia. Karena kata penerimaan pendaftaran siswa baru sekarang jadi sistem penerimaan murid baru. Apa krusialnya kalimat itu diganti-ganti? Oke, siap. Ya, ini bagaimana SDM Indonesia ya, manusia-manusia Indonesia bisa pintar dan berkarakter ya, punya martabat sehingga Indonesia bisa jadi negara maju gitu. Pak, ya Kendal matur nuwun. Hari ini 2 Mei itu adalah juga hari ulang tahun Kota Semarang. Seru loh, hari ini banyak hal-hal menyenangkan digelar untuk membahagiakan warga Kota Semarang sebagai kado ulang tahun Kota Semarang hari ini ya, ke-479. Di antaranya Museum Kota Lama dibuka gratis seharian hari ini jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Mungkin ada yang belum pernah masuk Museum Kota Lama, bahkan enggak tahu di mana tempatnya ya. Museum Kota Lama itu yang di bundaran itu kan namanya lupa. Apa daerah itu namanya? Bundaran Sayangan, bener ya? Aku lama enggak ke situ. Ya bener ya? Nah, itu Museum Kota Lama dibuka gratis seharian hari ini jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Oke, soal ulang tahun Kota Semarang, Pak Muhtar ini juga punya beberapa catatan nih ya. Monggo, Pak.
1: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Rasika. Selamat hari jadi Kota Semarang. Semoga lebih baik ya. Mungkin ada beberapa hal ya yang kurang apa ya Mas, mungkin udah diutarakan sama kawan-kawan Rasika yang lain ya, kayak kabel fiber optik itu yang semakin lama semakin tidak membuat estetik ya Mas ya, mungkin harus ada aturan yang jelas yang mengatur itu ya, biar nggak asal pasang aja, semakin lama makin semrawut. Terus kedua, kreak-kreak Mas, ini memang agak ngeri ya kalau kita pas ndelalah keluar malam itu, kadang di jalan memang apa ya, banyak kejutan. Misal ketemu orang bawa parang atau ada kerumunan atau gerombolan anak-anak muda yang lagi mabuk-mabukan, itu agak ngeri Mas. Udah, mungkin itu aja sih dari saya. Untuk yang lain sudah banyak sekali yang disampaikan kawan-kawan Rasika. Sama itu Mas, mungkin banyak event yang bisa menarik orang-orang di luar supaya mau menghabiskan uang di Semarang, biar perputaran ekonominya semakin kuat. Masa skala sama SOLO untuk event-event yang skalanya nasional atau internasional Mas. Tapi memang yang paling penting yaitu eksekusinya Mas Yuda ya. Bukan, ya diskusinya penting, tapi eksekusinya adalah yang utama.
0: Ya, eksekusi lebih penting daripada diskusi. Pak Muhtar, matur nuwun. Lalu ini baru aja ada kabar, ada insiden ya di tol dalam kota. Pak Davik nih kasih kabar, tanjakan tol Tembalang kok ada ketersendatan, ada apa? Itu yang ditanyakan oleh Pak David. Nah, ini ada informasi dari Pak Ali Mahmudi. Terjadi laka di tol dalam kota. Tol dalam kota ditanjakan arah Banyumanik atau Tembalang ya. Tidak kuat nanjak tuh. Truk berarti enggak kuat nanjak, terguling lah. Oke, ini yang menyebabkan ketersendatan. Itu yang terjadi di tol dalam kota. Tol Semarang ABC ya, menuju ke Tembalang, tanjakan Tembalang ada yang kendaraan enggak kuat nanjak, terguling sehingga menyebabkan antrean di sana. Jadi mohon siap-siap yang akan melintas di kawasan itu. Lanjutnya adalah Pak Dwi. Mana tadi? Pak Dwi ini melaporkan perjalanannya. Monggo Pak Dwi.
2: Selamat siang Mas Doni. Menyikapi pidato Pak Menteri Pendidikan ya, yang barusan saja disampaikan. Harusnya ada M keempat.
0: Oh, M keempat apa itu?
2: Yaitu memastikan kurikulum yang telah dicanangkan berjalan dengan semestinya. Tidak setiap ganti kabinet, ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi model pendidikannya, sehingga yang kasihan itu anak-anak kita saat ini, yang saat ini masih saya itu kan tidak setiap ganti kabinet, ganti lagi kurikulumnya, ganti lagi model pendidikannya, sehingga yang kasihan itu anak-anak kita saat ini, yang saat ini masih belajar ya di bangku SD atau SMP dan SMA yang sangat konsep pendidikannya itu, kurikulumnya itu tidak stabil gitu loh. Kalau zaman dulu mungkin Mas Doni, saya itu kan CBSA ya, cara belajar siswa aktif. Sampai sekarang mungkin ada kurikulum merdeka lah atau apa, belum belajar. Kasian, dulu aja buku kita setiap naik kelas ganti lagi, digunakan untuk beberapa angkatan
0: ya. Iya benar, ganti baru terus.
2: Sangat harus... tidak mungkin ya, yeah. Adik kelas yang kakaknya baru naik ke tingkat, adiknya masuk ke jenjang kakaknya, bukunya sudah tidak bisa digunakan lagi. Pendidikan sekarang juga tidak murah ya, sangat mahal. Bahkan ada sebuah pandangan yang skeptis ketika kita masuk ke sekolah negeri, itu rasanya ada yang kurang gitu loh. Sekarang itu beberapa SD negeri di desa-desa itu sampai kosong dan di merger itu. Karena ya apa, karena konsep pendidikan dari pemerintahnya nggak tahu, kurang, sehingga orang tua saat ini tuh lebih memilih pendidikan yang dari swasta. Bayarnya jelas agak mahal, tetapi murid atau siswa mendapatkan sebuah ilmu yang cukup konsisten dan berisi gitu, dibandingkan dengan sekolah di negeri. Seperti itu sih. Oh ya, Dirgahayu Kota Semarang juga saat ini banyak PR tuh, Pak Wali ya, yang masih harus dibenahi di Semarang. Premanisme, banjir atau rob di daerah Kaligawe, macet juga. Semoga semakin baik kedepannya untuk Kota Semarang juga.
0: Amin.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Mas Doni, selamat bertugas ya.
0: Thank you.
2: Terima kasih sudah menemani kawan-kawan Rasika dimanapun. Pagi.
0: Selamat lanjut perjalanan. By the way, kemana tuh Pak ini perjalanan tuh Pak Dwi? Tadi udah ada ini ya. Tadi jam 8.35 udah laporan jamnya Juda ya. Nanti saya cek kemana atau dikasih info sekarang. Tapi berasa seru loh. Jadi Pak Dwi kan lagi perjalanan, ya kan? Terus dibikin video kan, apa yang ada di perjalanan di depan dia sambil ngobrol. Aku berasa duduk di sebelahnya Pak Dwi lagi diskusi. Ya. Oke, makasih ya Pak Dwi. Ada yang setuju gak soal sekolah swasta, sekolah negeri tuh yang disampaikan Pak Dwi? Oke, makasih ya, Pak Dwi. Kita bagi waktu untuk menyimak jaring radio.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama, saya Rosit Romansyah dari K Radio Jember. Pemerintah melalui Perumbulog Jember memastikan distribusi minyak goreng minyak kita tetap berjalan sesuai ketentuan. Meski stok terbatas, Kepala Bulog Jember Ade Saputra bilang pihaknya terus mengawal pasokan termasuk pengiriman 700 karton yang telah tiba awal pekan ini. Menurutnya, distribusi minyak goreng diatur dengan porsi 65% untuk distributor produsen dan 35% untuk BUMN pangan. Dari kuota BUMN tersebut, Bulog menerima sekitar 70%. Untuk menjaga stabilitas harga, Bulog bersama Satgas Pangan telah melakukan pengawasan di sejumlah pasar sejak awal April. Hasilnya, harga masih sesuai HET, yakni Rp15.700 per liter. Bulog menegaskan akan beri sanksi bagi mitra yang melanggar. Hingga akhir April, total distribusi mencapai 586.000 karton, ditambah pasokan baru 2.000 karton. Bulog optimistis, stok dan harga tetap terjaga.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang bersama saya Iqbal Zulkarnain. Polres Malang amankan pasutri yang viral paksa anak mengemis di CFD Kanjuruhan. Penangkapan pasangan suami istri itu dilakukan oleh Satuan Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang atau PPA-PPO Polres Malang. Kasat Reses PPA dan PPO Polres Malang AKP Yulistiana Sri Iriana menjelaskan, dugaan eksploitasi sudah dilakukan pasangan itu cukup lama, bahkan sejak anak masih usia 2 bulan. Sebelumnya, sempat viral di media sosial, ibu anak tersebut mengawasi anak saat mengamen sambil membawa speaker portable, sementara ayahnya berperan mengantar dan menunggu di lokasi serta bergantian mengamen.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Polres Madiun gelar apel keselamatan program Sabuk Kamtipmas. AKBP Kemas Indra Natanegara, Kapolres Madiun bilang, program Sabuk Kamtipmas Polri merupakan bentuk sinergi strategis yang melibatkan warga, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen sebagai mitra aktif polisi dalam menjaga keamanan. Kegiatan apel gelar Sabuk Kamtipmas tersebut diikuti oleh personel Polres Madiun, anggota Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat, serta masyarakat yang tergabung dalam Sabuk Kamtipmas. Kapolres menambahkan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat kepolisian, melainkan juga tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat.

0: Dari Suara Surabaya kawan, saya Arief Kuswardaya. Pemkot Surabaya mengebut revitalisasi 5 pasar tradisional dengan target selesai pertengahan Mei 2026. 5 pasar itu, Pasar Tembok Dukuh, Pasar Kembang, Pasar Babaan Baru, Pasar Wonokromo, dan Pasar Simogunung. Iman Christian, Kepala DPR KPP Kota Surabaya bilang, pembenahan difokuskan pada penguatan fungsi dasar pasar, termasuk drainase, perbaikan dan pengerasan lantai, serta penataan area perdagangan. Iman mengatakan langkah ini sesuai dengan arahan Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, agar pasar lebih nyaman dan aktivitas ekonomi kembali hidup.
1: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutosinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Duh, anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
2: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
3: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

awal yang indah. Yang mau perjalanan jauh ya, perjalanan buat jalan-jalan atau emang perjalanan bisnis ya. Oke, diawali dengan 1 ngecek kendaraan, 2 ngecek kondisi badan, 3 awali dengan doa, 4 mungkin disetting mindsetnya perjalanan jauh. Semoga nggak cuman apa ya, sekedar jalan, tapi apa-apa yang ada, yang terjadi, yang kita lihat tuh bisa menjadi pelajaran. Asik. Baik, ke jalan tol tadi sudah ada kabar, ada ketersendatan ya, tol dalam kota arah ke Tembalang. Ini teman-teman dari Senkom Tol Semarang ABC mengabarkan, mengupdate info arus lalu lintas jalan tol Semarang ABC. Pagi ini terjadi kecelakaan di KM 430 plus 900 jalur A. Ini menutup semua lajur. Wah, menutup semua lajur. Artinya nggak bisa dilewatin dong. Jadi, ini teman-teman di Senkom bilang kalau mau ngarah ke Solo, Yogyakarta bisa gunakan jalur arteri, terus nanti masuknya ke gerbang tol Banyumanik atau gerbang tol Ungaran. Siap. Itu panduan dari teman-teman di Senkom Tol Semarang ABC. Nanti akan diupdate terus, kata admin di sana. Siap, kami tunggu, Min. Jalur lain yang terhambat adalah di arteri pelabuhan Tanah Mas ya. Pak Fatho Rojai ini mengabarkan jalur arteri pelabuhan Tanah Mas tersendat sudah 10 menit tidak bergerak. Ada apakah? Nanti kita pantau bareng-bareng. Kalau sudah punya informasi, silakan berbagi.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Terima kasih Laskar Kelana Kota yang terus saling berbagi kabar, saling menyapa di jalan raya, karena kita satu hati, satu jalan, satu suara di Rasika. Bener ya. Pak David, thank you. Jadi ini lewat di jalan tol dalam kota. Oke, ini videonya obis yang mengalami laka sama truk
1: di tanjakan Tembalang menutup semua lajur.
0: Iya.
1: Total, kawan.
0: Wow. Oh, nggak bisa dilewatin bener. Semuanya ketutup. Oke. Ini perkembangannya video dari Pak David. Kecelakaan melibatkan bus sama truk ya. Truknya tuh melintang nutup jalan. Busnya juga nyerong. Jadi semua lajur nggak bisa dilewatin yang dari arah Jatinggalah menuju ke arah Tembalang. Oke, ini lanjutnya. Oke, sekarang udah bisa
1: berhasil dievakuasi untuk busnya.
0: Busnya sudah dievakuasi.
1: Dan ini sudah bisa dilewati untuk satu lajur.
0: Oke, satu lajur.
1: Demikian,
0: bisa dilewati.
1: Terima kasih, tetap hati-hati.
0: Siap, Pak David, matur nuwun. Oke, jadi tadi kan ada truk, ada bus. Busnya udah bisa dievakuasi, jadi udah bisa dilewatin satu lajur. Oke, ini video lagi. Oke, berarti udah bisa dilewatin satu lajur karena busnya udah dievakuasi. Karena tadi kan truknya melintang, busnya nyerong, busnya udah bisa jalan. Yang tadi tertutup bus udah bisa dilewatin satu jalur. Ambulan baru aja tiba di lokasi. Pak David. Oke, siap. Makasih ya Pak David untuk update-nya. Kemudian Pak Nurholik sudah mau diderek. Bus mogok itu. Oh, udah selesai. Ini tadi Pak David udah kasih update-nya videonya. Pak Nyoman. Ini di mana nih, Pak? Sorry aku kesetan. Ini videonya. Terus isinya di voice note.
2: Di arah ke arteri Sudarso karena macet panjang itu.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang saya tadi lewat dari Tanah Mas itu macetnya sampai TL Madukoro.
0: Waduh, panjang. Arteri pelabuhan arah yang ke Kaligawe berarti ya, dari arah Madukoro di Tanah Mas titiknya itu ke belakang antrean sampai di TL Madukoro, panjang sekali. Pak Nyoman, terima kasih. Kemudian Pak John Travolta ini juga melintasi jalan tol dalam kota, melaporkan melihat kecelakaan yang di tol Jatinggalek arah ke Banyumanik ya. Oke, siap. Tadi udah diupdate sama Pak David, kecelakaan melibatkan truk sama bus. Busnya udah dievakuasi, truknya masih melintang, busnya udah dievakuasi, bisa lewat satu jalur.

0: Ini, oh tadi perjalanan tuh Pak Dwi Ari Ungaran lagi di Cilacap menuju Banjarnegara. Walaupun jauh dari Semarang, radio yang didengerin tetap Prasika. thank you, juara deh pokoknya. Anda juara di hati saya dan hati Rasika. Pak Muhammad Wasimin.
1: Pagi jelang siang Mas Doni dari kawasan jalur alternatif KIC Jatibarang Cepokong Gunung Pati sampai di TLC Semut dalam kondisi ramai lancar Mas Doni pagi ini. Di setelah TLC Semut ke arah TL Asalamah ini ada kepadatan. Ekornya sampai di depan DPU.
0: Wah, lumayan juga tuh panjang ya, mau lewat Jalan Kisarino ya, dari arah Sisemut menuju ke arah Simpang Asalamah ada antrean sampai di DPU. Ini ada Pak Zainal minta informasi tol Tembalang tersendat ada apa? Ada kecelakaan Pak melibatkan truk sama bus, tapi busnya udah bisa dievakuasi, satu lajur bisa dilewati. Tadi tertutup semuanya. Ini dari Pak Vicky. Di arteri arah pelabuhan ada apa ya? Udah 15 menit nggak bergerak. Ya, tadi antrean ke belakang sampai Madukoro. Saya belum dapat clue ya apa yang terjadi ya. Nanti mungkin dikasih penjelasan ya. Oke. Ini dari Ibu Owi ya. Museum Kota Lama di Bundaran Bubaan, Mas Donas. Iya, Bundaran Bubaan. Bener Bubaan, tapi sayangan beda ya. Sorry. Oke, okay. Bundaran Bubaan, kata Om Awi. Iya, sorry. Pak Kris, Museum Semarang ada di Bundaran Bubaan. Namanya, Bundaran Bubaan kali Mas. Museum Kota Lama bundaran, bukan Bundaran Sayangan ya. Yeah, sorry. Pak Widakdo. Pak Kendal. Bubaan Museum Kota Lama. Oke, siap. Tadi aku bilangnya Museum Sayangan, Museum Sayangan. Museum Kota Lama di Sayangan. Kalau Sayangan sebelah mana sih? Ya. Pak Eko Adi juga Bundaran Bubaan. Oke, siap. Ini dari Pak Muis. Hampir semua pejabat yang ada di pemerintahan tidak berniat untuk mengabdi, tetapi berniat untuk memperkaya diri. Ya. Begitu pandangan Pak Muis. Saya jadi nggak enak nih sama para pejabat. Dibilang semua nggak ingin mengabdi. Emang bener ya? Ya. Ya kita lihat dari ini dong perilakunya, kata Anda kan. Siap. Tapi tetaplah ada yang ingin mengabdi juga ya kan. Berapa persentasenya? Pak Yulianto Prasetya Utama tadi perjalanan Sukun Gombel Akpol Karyadi Basudewo Taman Madukoro Madukara Raya. Ini tadi sih jam 9.12 ya. Oke. Sukun Gombel Akpol Karyadi Basudewo Taman Madukoro Anjas Moro secara umum aman gitu. Oke. Oke, Ibu Nani ngasih e-flyer atau video soal Hari Pendidikan Nasional ya. Oke, terima kasih. Kemudian Pak Purwanto, sebagai kaum pendatang, saya ucapkan terima kasih sudah memberikan kemudahan dan kesempatan pekerjaan dalam mencari nafkah penghidupan untuk saya dan keluarga selama hampir 22 tahun. Dan insya Allah seumur hidup tinggal di lingkungan orang-orang yang baik. Terima kasih warga Kota Semarang. Oh ya, yeah. Oke. Ini nih, apa nih?
2: Pagi Mas Yuda, mau melaporkan di tanjakan Bawen arah Ungaran. Tepatnya di depan Hotel Bawen Indah ada truk dam mogok ya Mas, di sebelah lajur kanan. Bagi yang mau ke arah Ungaran Semarang, teman-teman Rasika bisa mengambil lajur kiri. Dan kondisi lalin masih lancar, tidak ada ketersendatan, Mas.

0: Siap.
1: Kasih Mas ya.
0: Kasih Pak Purwanto. Ya, tadi ditambahkan teruntuk Kota Semarang, selamat ulang tahun ini pendatang, tapi diberi kesempatan ya, dan 22 tahun sudah tinggal di Kota Semarang, insya Allah seumur hidup tinggal di lingkungan orang-orang yang baik. Terima kasih warga Kota Semarang, mantep. Makasih ya Pak Purwanto untuk apresiasinya pada Kota Semarang, karena Anda merasa dapat kesempatan gitu ya, karena bukan warga asli atau pendatang di Kota Semarang. Yang ulang tahun Kota Semarang, lagunya diputar Kota Jakarta. Gimana nih? Gak apa-apa. Juga lagu aja. Kita

0: Pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Kota Salatiga berlangsung dengan suasana berbeda. Polres Salatiga tidak hanya fokus pada pengamanan kegiatan, namun juga menghadirkan pelayanan humanis bagi masyarakat. Bertempat di halaman pemerintah Kota Salatiga, Jalan Sukowati, pihak kepolisian menggelar layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang menyasar pada para pekerja dan warga sekitar. Kapolres Salatiga AKBP Ade Paparihi menegaskan, kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap kesehatan masyarakat. Menurutnya, Polri ingin memberikan manfaat langsung di luar aspek keamanan dan ketertiban. Melalui pengecekan kesehatan gratis ini diharapkan pada para buruh dapat merayakan hari besar mereka dengan kondisi fisik yang prima. Kehadiran personel di lapangan pun terasa lebih dekat dan bersahabat bagi seluruh elemen pejuang keluarga di Salatiga. Warga negara Indonesia ditangkap pihak keamanan Arab Saudi di Mekah karena diduga terlibat langsung penipuan dan penggelapan layanan haji. Menyikapi hal itu, Polri segera berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umroh serta KBRI di Riyadh. Wakapolri Komjen Polisi Dedi Prastio menegaskan pihaknya akan melakukan komunikasi intensif terkait proses hukum yang berjalan di luar negeri tersebut. Meski diduga melanggar hukum, negara tetap berkomitmen memberikan pendampingan dan bantuan hukum bagi ketiga WNI selama proses persidangan. Kasus ini menjadi perhatian serius Satgas Haji dan Umroh guna mencegah praktek haji ilegal yang merugikan jamaah. Polri juga terus menghimbau masyarakat agar waspada terhadap tawaran layanan haji non-prosedural demi keamanan ibadah di Tanah Suci. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Baik, kawan Rasika, terima kasih ya terus bersama Rasika USA 105,6 FM. Saya Doni Ashar yang bersama Anda, nemenin Anda nih di weekend ini. Dari Anda, saya tahu bahwa ada kemacetan sekarang ini di arteri pelabuhan. Cuman, saya belum tahu apa penyebabnya. Mungkin nanti bisa bagi kabar, bagi tahu apa yang menyebabkan ketersendatan di arteri pelabuhan di Tanah Mas. Sekarang ini, antrean udah makin panjang. Yang dari arah barat, dari arah Kalibanteng, itu sampai di traffic light Madukoro. Dari arah Kaligawe ini juga memanjang ke belakang, ini sampai di daerah di simpang Emputan Tular loh, itu panjang sekali itu. Sementara di jalan tol dalam kota, tol Semar ABC juga ada ketersendatan yang menuju ke arah Tembalang ya. Karena tadi ada laka melibatkan truk sama bus, tapi busnya udah bisa jalan, dievakuasi sehingga bisa itu awalnya tertutup semua lajur tuh karena truknya melintang nutup jalan, busnya nyerong, waktu itu tertutup total enggak bisa lewat. Tapi sekarang busnya udah bisa dievakuasi, bisa bergerak lewat tapi satu lajur aja. Sehingga sekarang antrean masih ada gitu, masih melambat, antrean ke belakang cukup panjang sampai hampir di Jatingaleh. Jadi mungkin hindari dulu tol dalam kota ya buat yang arah ke selatan. Kabar dari perjalanan terus Anda sampaikan ya. Saya tunggu di 081325858500. Hari Sabtu ini tanggal 2 Mei, Hari Pendidikan Nasional, hari jadi Kota Semarang ke-479, dan ini hari baru untuk kita semua. Setuju? Mungkin kemarin ada hal buruk terjadi, tapi kita tutup lembaran itu, kita buka lembaran baru. Hari ini adalah hari baru. Turn the headphone up. Check.

0: Strand featuring Ramen. Aku nggak tahu anak zaman sekarang nulis ini bacanya apa ya. Ramen GVRL, Ramen Girl. I don't know, not sure. Baik. Tapi yang penting seru karena diingetin sama lagunya Run tadi, Never Give Up. Dan aku yakin Anda yang di jalan raya hari-hari gak pernah menyerah ya, walaupun kena macet tiap hari. Ya, ini perkembangan baru di jalan tol dalam kota. Tadi ada antrean panjang karena ada kecelakaan melibatkan truk sama bus. Ini Pak Firdaus tadi jam 9.55 ya, lewat di sana. Monggo Pak.
1: Antrean di tol Tembalang udah sampai Orcherjen Candi. Ya, udah sampai di lingkar candi, sampai terowongan itu.
0: Oke.
1: Mas, museum kota lama itu dikenanya di bundaran Bubakan, Mas.
0: Bubakan ya.
1: Itu okay. Yang terkenanya bundaran Bubakan.
0: Siap. Kalau sayangan tuh sebelah mana ya, Pak? Oke, Pak Firdaus, Anda bilang sampai di Jangli lo terowongan ya. Ini sekarang udah tambah panjang. Iya, karena ada tadi jam 9.55 ya. Sekarang udah tambah panjang lagi, kawan. Antrean di jalan tol dalam kota Semarang yang menuju ke Tembalang imbas kecelakaan itu, ke belakang sudah sampai lebih dari terowongan ya, udah sampai hampir menyentuh di Jatingaleh tuh ya. Jadi tambah panjang emang. Pak Mohtar, Pak David dulu. Ini ternyata ada satu mobil Avanza juga yang jadi korban laka di belakang bus. Oh, oke, okay. Jadi tiga ya, truk, bus sama Avanza. Oke. Okay. Waduh. Ya, Pak Narkoco, ini update juga terkini di tanjakan tol Tembalang jam 9.56 tadi sih ya. Oke. Okay. Oke, lagi penanganan ini kelihatan truknya masih melintang, busnya emang udah nggak ada, satu lajur bisa dilewati, tapi karena volume padat kan, jadi tersendat antre ke belakang, sampai hampir di Jatingaleh. Pak Anton Semarang, monggo Pak.
2: Info untuk teman-teman Rasika yang dari Kalibanteng mau ke arah Puri Anjasmoro lewat arteri Kalibanteng.
0: Mm-mm.
2: Ada perbaikan di jembatan arteri Kalibanteng, satu kiri sebelah kanan. Harap waspada, mungkin sebentar lagi akan terjadi kemacetan. Terima kasih.
0: Waduh, itu dia arteri Kalibanteng ya. Siap, Pak Anton matur nuwun. Ini dari Pak Gani, dosen Undip. Katanya saya Gani, dosen Undip. Ada truk ngalamin laka tol arah ke Tembalang, antri panjang banget, betul Pak? Ini videonya ya. Iya, siap Pak Gani, terima kasih ya untuk bersama Rasika juga. Pak Jainuddin Max, makasih bergabung, monggo Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mas Doni ini ya.
0: Doni.
3: Ini Mas di ruas jalan Wali Songo, tempatnya di Mangkang itu Mas ya. Itu
0: ada
3: yang
0: perbaikan.
3: Ke kota terjadi tersendatan karena ada perbaikan jembatan ya. Sambungan jembatan itu Mas.
0: Okay.
3: Yang dulu sempat dibongkar itu, ada bikin gorong-gorong lah. Di situ di jembatan irigasi itu, ekor ketersendatannya tadi, saya merambat dari ini apa namanya, interchain tol Kaliwung atau tol Manggang itu. Situ ya, sebelah baratnya, apa namanya, pompa, sebelah baratnya, apa namanya, itu apa, kebun binatang.
0: Kebun binatang.
3: Kera-karuan. Mohon sabar kawan-kawan, kalau pengen cepat hindari situ karena lumayan geremete, semakin ini semakin nambah nanti. Jadi mendingan lewat tol aja bagi kawan-kawanku yang tidak apa namanya nggak aman-aman duit dan memang ada acara urgent paling 16.500 untuk apa namanya di golongan satu ya. Waktu itu Mas Doni Azhar,
0: terima kasih.
3: Yang siapa laporkan nanti saya info kembali.
0: Sun, terima kasih buat kawan-kawan yang nggak eman-eman duit. Saya jadi inget, iya loh katanya tuh kalau mau kaya jangan eman-eman sama duit. yang for yang ini aja, yang apa sih, Royal. Ya, yeah, baik. Jadi antrean makin panjang kawan di Mangkang, di titiknya jembatan irigasi ada perbaikan sambungan jembatan, antrean ke belakang hampir nyampe di kebun binatang ya. Apa istilahnya Pak Semarang Zoo angelnya nyebutnya gitu katanya. Siap. Pak Dedi, monggo Pak Dedi.
4: Siang Mas Doni.
0: Nggih.
4: Mas Doni minta infonya Mas. Mm-mm. Aku mau keluar gerbang tol Muktiharjo. Kaligawe katanya macet ya Mas.
0: Kaligawe.
4: Aku mau ke terminal Terboyo nih. Kaligawe. Kalau memang macet, tak lewat Gayam lalu Walter aja. Suun infonya Mas.
0: Enggak, Kaligawe aman kok Pak. Kaligawe aman nih. Depan pasar kedua agak dikit, bawah tol aman. Enggak bermasalah. Lanjutnya sama Pak Andri ya, Pak Andri. Monggo Pak Andri.
5: Selamat siang Mas Doni.
0: Jih.
5: Mau melaporkan yang mau ke arah atas dari Jatingale bisa lewat ke jalan baru masuk ke Kesatrian. Karena okay, macetnya sudah di ujung jalan Kesatrian itu Pak.
0: Iya.
5: Atau yang masih di Gedung Mundu bisa ke lewat apa itu namanya Sigar Bencah.
0: Oke. Okay.
5: Biar tidak macet karena
0: siap.
5: Yang di tol tanjakan Tembalang itu juga panjang. Macet.
0: Ya ya.
5: Mungkin bisa itu yang saya sampaikan. Oh. Matur nuwun. Siap.
0: Makasih Pak Andri. Oke, jadi hindari dulu jalan tol dalam kota ngarah ke Tembalang ya, karena antreannya itu panjang sekali. Hampir sampai di Jatingaleh. Siap, Ibu Lulu Farida. Ini juga melintasi seputaran Jatingaleh.
6: Jatingaleh dari arah Kaliwiru.
0: Oh, terimbas juga.
6: Gumbel.
0: Uh-uh.
6: Maupun ke arah balik arah ke arah tol ke kota mengalami kemacetan. Enggak tahu.
0: Iya. Iya, karena emang yang mau ke Tembalang, tol arah ke Tembalang itu kan antre panjang kan, jadi sudah mengganggu juga yang mau masuk ya. Ya terimbas tuh yang dari arah Kaliwiru mau ke arah Gombel. Itu, aduh, panjang. Bahkan yang mau lewat jalur arteri Kaliwiru naik menuju Gombel tuh antreannya udah sampai di Kesatrian ya. Dan ke di Gombel juga karena kan dua arah tuh, jadi merah juga di situ. Jadi lewat Sigben aja yang dari arah Gedung Mundu tadi kata Pak Andre ya. Oke. Okay. Terus lewat jalan baru hindari yang Kaliwiru ke arah Gombel, itu juga antre panjang. Kemudian Pak Firdaus, monggo Pak.
1: Sayangan itu pom bensin bubakan ke kiri Mas.
0: Oh.
1: Itu ada dealer Mataram, itu jalan sayangan Mas.
0: Oh, situ sayangan. Oke, siap.
1: Efek laka di tol Tembalang jalur kota Semarang padat Mas.
0: Siap. Efek macet di tol dalam kota arah Tembalang, jalur dalam kota maksudnya dari Kaliwiru naik Gombel itu terpengaruh juga, padat juga. Siap. Pak Kodri ini melaporkan masih antre di kemacetan tanjakan tol Tembalang Mas Don. Waduh, iya. Oke. Jadi kita emphasis ya, kita kasih garis bawah. Ya emang sekarang udah enggak bisa masuk tol juga sih. Jadi sekarang ini situasinya tol dalam kota, tol ABC yang mau naik ke Tembalang itu karena ada kecelakaan, antre ke belakang itu udah sampai Jatingaleh. Yang dari Kaliwiru mau ke Gombel itu terimbas juga karena udah di situ buntutnya gitu. Kebayang nih. Jadi situasinya seperti itu. Pak David, monggo Pak update-nya.
7: Selamat siang untuk semua kawan Rasika, tolong dihindari tanjakan tol Tembalang.
0: Iya.
7: Karena ini untuk proses evakuasi juga bakal memakan waktu yang cukup lama karena muatannya pada ada yang tumpah juga di jalan karena muatan semen ini.
0: Siap, aduh.
7: Gitu, terima kasih. Untuk kawan Rasika, tetap hati-hati dan selalu berdoa.
0: Amin. Pak David, matur nuwun.

0: tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Terima kasih kawan, terus berbagi informasi. Sekali lagi, jalan tol dalam kota Semarang macet, antrean panjang. Tadi ada kecelakaan melibatkan truk, bus, terus ada juga mobil tadi yang disampaikan Pak David ya. Antrean ke belakang udah sampai di Jatinggaleh. Yang dari Kaliwiru mau ke Gombel terimbas juga. Ada pertanyaan dari Pak Heru Yulianto. Bukan Pak Heru. Pak Heru sebentar ya, saya ke Pak Alvin dulu. Pak Alvin itu dari Gayam mau ke Salatiga, jalan tol gimana? Gayam ke Salatiga. Saya langsung analisa dulu kan. Soalnya saya juga bukan orang lapangan banget. Tapi kira-kira kebayang, Gayam ke Salatiga, berarti kan nanti lewatnya ke selatan kan, lewat Tembalang. Itu kagak bisa, Pak. Udah, gak bisa tuh. Ya kan? Jadi tadi teman-teman di Senkom Tol Semarang AB, saya juga bilang, yang mau ke selatan ya, masuk tol Semarang Solo, itu lewat arteri aja, nanti masuknya gerbang tol Banyumanik atau gerbang tol Ungaran. Sementara jadi kalau kasusnya case-nya Pak Alvin, in this case bagusnya lewatnya kayaknya kalau dari Gaya mending Sigben kan ya, Sigben Banyumanik ya kan, naik gitu kan, nanti masuk di gerbang tol Banyumanik ke arah selatan tuh aman kayaknya ya, karena yang di Gombel tuh, Kaliwiru Gombel juga antre di situ. Siap Pak Heru Yulianto, Meranggen Onggorawe Kudus gimana, aman jalur Anda Pantura Timur pagi ini aman? Mas Klik Sakti, saya dari Banyumanik ke Sriwijaya lancar. Ini kan ulang tahun Semarang ya kan, boleh nggak kita dengerin Power Slave Semarang? Ya, Anda beruntung karena momentumnya bisa mendukung. Nanti kita simak Power Slave Semarang. Nanti, bentar ya Pak ya. Pak Anang, terpantau area Jatinggaleh arah Gombel padat merayap. Ekor kepadatan dari arah Semarang sampai ke IBC. Okay? Dari arah exit tol Jatinggaleh juga terlihat antrean cukup panjang. Siap, Pak Anang, makasih. Ini videonya. Waduh, ya kan, penuh banget. Oke, siap, makasih Pak. Jadi sekali lagi, dari arah kota ke Gombel ya, terimbas tuh, sudah sampai di IBC tuh buntutnya menuju ke Gombel, karena terimbas juga dengan antrean yang menuju, yang masuk tol Jatinggaleh tuh, itu juga sampai di situ di tikungan. Pak ada kesemrawutan di traffic light Madukoro, nggak ada petugas. Oke, ini videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa tenang, sabar melintasi ini ya. Pak Feriano, iya benar. Pak Feriano, makasih. Jadi nggak ada petugas. Jadi parah banget, semrawut banget di traffic light Madukoro. Oke. Pak David Prey, ada kemacetan dari Pasar Jatinggaleh sampai Gombel. Macet parah nih. Iya, Pak. Pak Danang, monggo, Pak.
1: Mas Yuda, mau nanya. Ada info kartu Brici untuk e-tol enggak bisa masuk tol ya? Benar apa enggak sih? Kok infonya kayak gitu? Apa cuma hoax aja? Terima kasih, Mas Yuda.
0: Oke, sama Doni, Pak. Pak Danang, ada yang bisa kasih tanggapan enggak sama apa yang disampaikan Pak Danang? Nanti bisa bagi-bagi ya. Pak Abid Nova ya, ini kemacetan arteri Yosudarso arah ke timur ya, ini juga ada kemacetan, ketersendatan antrean lumayan panjang di arteri Yosudarso arah ke pelabuhan ya, itu buntutnya udah sampai di traffic light Madukoro. Kemudian Pak Yonatan Bolang, monggo Pak.
2: Selamat pagi kawan Resikan, melaporkan dari atas jembatan Candi Golf. Ada kepadatan dan mengarah ke kemacetan di tanjakan tol Tembalang. Ekor kemacetan sepertinya sudah sampai Jatinggaleh. Iya. kalau dari arah Mutiarjo sudah di pertigaan tol menuju Tembalang dan ke arah Jatingale. Demikian kawan Rasika, selamat berhari Sabtu pagi.
0: Makasih Pak Yonatan untuk pantauan dari atas ya, dari ketinggian. Oke, kemudian Pak Fajar Eko Widodo, monggo Pak.
3: Selamat siang Rasika. Mas, saya ketinggalan berita ini, baru nyimak kok. Ada kemacetan di sekitar Jatingaleh dan tanjakan tol Tembalang. Ini kecelakaan apa, Mas? Terus kondisi evakuasinya sudah bagaimana? Terima kasih, salam saja buat teman-teman saya ini. Pak Sotik dan guru saya, guru Tanjiran itu. Itu aja, Mas.
0: Siap. Makasih, Pak. Jadi yang terjadi adalah ada kecelakaan melibatkan truk, bus, sama mobil. Tadi nutup jalan semuanya tuh Pak, tapi busnya udah bisa dievakuasi, bisa jalan tapi satu lajur aja. Truknya masih melintang, masih dievakuasi, tapi tadi ada Pak David yang bilang mungkin akan lama karena muatannya semen dan tumpah ke jalan. Itu Pak yang terjadi. Kemudian Pak Anton di Semarang ini ngasih informasi kawan Rasika, ada pengalian arus lalu lintas terkait dengan agenda Semarang Night Carnival nanti malam. Oke, ini jadi rutenya itu adalah dari Balai Kota menuju Pandanaran Simpang 5, itu rutenya ya. Jadi pasti itu ditutup kan, pengalian arus lalu lintas Semarang Night Carnival nanti malam, rutenya Balai Kota Pandanaran Simpang 5. Matur nuwun Pak Anton. Kemudian Pak Aji ya, Pak Aji itu kasih kabar ekor kemacetan yang dari Manyaran sudah sampai di eksit tol Jatingaleh. Ekor kemacetan yang dari arah Manyaran sudah sampai di eksit tol waduh, sampai di situ sudah. Oke, Pak Aji, terima kasih informasinya. Pak Firdaus, monggo.
4: TL Gayam Sari, eksit tol Gayam Sari juga padat, Mas Dodi.
0: Oke, siap. Makasih Pak Firdaus. Jadi mohon bersabar yang akan melintasi di jalur-jalur yang sedang ada ketersendatan. Saya yakin Anda sudah mempersiapkan hati untuk ini kan, karena yang namanya jalan raya itu unpredictable. Jadi hati kita harus seluas samudra.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.

0: tetehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat teman ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh, jus bang.
3: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winslow.
5: Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tahukah Anda, tekanan ban ternyata punya hubungan langsung dengan konsumsi bahan bakar? Informasi dari berbagai lembaga otomotif dunia seperti US Department of Energy dan National Highway Traffic Safety Administration, ada hubungannya tekanan ban yang bisa mempengaruhi konsumsi BBM. Pertama, soal hambatan gulir. Ban yang kurang tekanan akan lebih kempes, sehingga permukaan ban yang menyentuh jalan menjadi lebih luas. Akibatnya, gesekan meningkat dan mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan mobil. Inilah yang membuat bahan bakar lebih cepat habis. Kedua, efisiensi energi kendaraan menurun. Tekanan ban yang kurang bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%. Artinya, semakin tidak optimal tekanan ban, semakin banyak energi terbuang sia-sia. Ketiga, beban kerja mesin bertambah. Nah, ban yang tidak sesuai tekanan membuat kendaraan terasa lebih berat. Mesin harus menghasilkan tenaga ekstra dan otomatis membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Keempat, keausan ban tidak merata. Ya, tekanan yang tidak ideal tidak hanya boros BBM, tetapi juga membuat ban cepat aus. Dalam jangka panjang, ini justru menambah biaya perawatan. Sebaliknya, jika tekanan ban sesuai rekomendasi pabrikan, mobil melaju lebih ringan, konsumsi BBM lebih efisien, ban lebih awet, dan tentunya perjalanan lebih aman. Karena itu, para ahli otomotif menyarankan untuk rutin mengecek tekanan ban, setidaknya sebulan sekali, atau sebelum perjalanan jauh. Kawan Rasika, jangan tunggu ban terlihat kempes, karena seringkali penurunan tekanan tidak terlihat secara kasat mata, tapi dampaknya sudah terasa di konsumsi BBM Anda. Yuk kita berhemat mulai dari hal kecil, tapi hasilnya bisa besar.

0: Terima kasih Laskar Kelana Kota yang selalu melakukan perjalanan dengan penuh cinta. Pak Yulianto Prasetya, Pak Yulianto Prasetya Utama, ya. Aduh, ini yang mana nih Pak? Sorry. Ini ya. Ini dulu Pak ya.
1: Ini saya sampai TL Banyumane ya Mas dari Gombel. Ini kemungkinan nanti akan ada antrian imbas dari kecelakaan di tanjakan tol tadi. Ini antrian sudah sampai di pom bensin ya, yang dekat dengan TL Banyumane.
0: Oh, sampai situ. Oke, jadi jalur ke selatan itu Banyumanik. Oke, iya. Ya mulai padat ya di seputaran Banyumanik itu. Oke. Bentar Pak. Pak Ari Widiatmoko dulu. Monggo Pak.
2: Selamat siang, izin melaporkan untuk dari arah Kabluk Gajah ke lewat Sigar Benca. Ini mau masuk tol Banyumanik. Lalu lintas ramai lancar. Okay. Untuk teman-teman yang mau ke arah selatan, mungkin bisa lewat Lamper, kemudian naik sampai Sigar Benca dan masuk ke ke gerbang tol Banyumanik. Terima kasih.
0: Siap, ya Pak Ari, matur nuwun. Ya, yang mau ke selatan masuk Sigben aja dulu ya. Pak Eko Adi, monggo Pak.
3: Kirinya ini Pandanaran menuju Simpang 5, kanan kirinya sudah dipasangi pagar Mas.
0: Oke. Okay.
3: Untuk persiapan karnaval mungkin biar penontonnya nggak sampai jalan.
0: Benar.
3: Itu Mas Doni.
0: Makasih Pak.
3: Itu panggungnya yang untuk acara nanti malam.
0: Siap.
3: Termasuk deretan genset pagernya di tengah Simpang 5 juga sudah muter.
0: Oke.
3: Demikian Mas Doni.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Pak untuk informasinya Pak Eko Adi, persiapan Semarang Night Carnival nanti malam ya. Pak Tian dari Ngalian ke Tlogosari. Ya, dari Ngalian ke Tlogosari Barat lewat kota aja. Oke. Kemudian yang lainnya Pak Kurniawan minta info Kudus Demak Semarang. Pantura Timur pagi ini aman, Pak. Kudus Demak Semarang aman. Kemudian Pak Robertus Ervan. Monggo, Pak. Ini videonya, Bapak mau reportase enggak? Oh, di bawahnya ada keterangannya. Jalan Raya Kaligawe, kontraflow arah ke timur, lancar dua arah. Oke, siap. Kaligawe, kontraflow tapi lancar ke dua arahnya. Pak Yulianto Prasetya Utama, tadi di tanjakan Gombel ada mobil mogok, lajur kiri, sudah ada petugas. Waduh. Tanjakan Gombel ada mobil mogok lajur kiri sudah ada petugas. Jadi situasi di Gombel ya kawan, dari arah bawah itu antrean ke belakang udah sampai di simpang Kaliwiru. Mulai Kaliwiru naik udah padet melambat sampai naik Gombel. Lepasnya nanti ya setelah Bukit Sari gitu. Ini ada satu, ada mobil mogok di tanjakan Gombel lajur kiri sudah ada petugas. Kemudian terimbas juga sama antrean yang dari tol Jatingaleh tuh yang mau ke arah Tembalang, kan terimbas sama kecelakaan di tanjakan Tembalang. Itu buntutnya udah sampai di situ. Bahkan yang dari arah Krapyak ya, itu juga sudah memanjang antreannya, udah terimbas juga. Pak Robertus terima kasih, Pak Yulianto terima kasih, Pak Anang Budi Yulianto, perjalanan dari Kendal mau menuju ke Bergas. Oke, Kendal Kota menuju ke arah Bergas, ke selatan berarti ya. Kalau ya masih nanti ada sampai, oke, situasi sekarang naik ke selatan di Gombel tuh antre tuh Pak. Jadi Anda bisa susun rencana perjalanan. Kalau dari Kendal ke Semarang nanti kena antrean di Mangkang, di irigasi itu ada antrean juga imbas pekerjaan sambungan jembatan di sana. Gitu Pak. Ibu Nining Hadijah, untuk menjaga kesehatan mental para pengasuh daycare agar tidak terjadi seperti kasus yang viral, tolong kesejahteraan para pengasuh di daycare diperhatikan. Oke, ini si POV soal kasus daycare yang viral itu. Terima kasih Ibu Nining Haja. Kemudian yang lainnya nanti kita lanjut lagi ya. Kita break for music. Ditemenin yang sedang ada antrean, sedang melintas di jalur yang ada antrean, mohon bersabar. Ditemani sama Kicau Mania.

0: Terima kasih terus bersama Rasika USA. Saya Doni Azhar yang masih nemenin Anda di suasana akhir pekan yang lumayan meriah di jalan tol dalam kota Semarang. Terjadi kecelakaan tadi antara truk, bus, sama satu mobil. Busnya udah bisa dievakuasi. Truknya masih melintang, muat semen, muatannya pada tumpah ke jalan, sedang pemindahan muatan, terus berlangsung evakuasi, tapi kayaknya akan lama. Tadi Pak David yang menyatakan itu. Nanti saya akan cek sama teman-teman di Senkom Tol Semarang ABC, tapi yang jelas sekarang antriannya memanjang, sudah sampai di Jatinggaleh, bahkan yang dari arah Kerapiak ya mau ke Jatinggaleh ini juga ada antrian sampai mundur ke sana gitu. Terimbas juga jalur kota, jalur dalam kota yang dari Kalibiru mau naik ke Gombel, itu juga buntutnya udah sampai di Kalibiru, cukup panjang, jadi mohon bersabar. Nah, kalau dari arah timur, tadi ada ngasih masukan, mau ke selatan, masuk Sigben, ya kan? Nanti masuk tol, gerbang tol Banyumani kalau mau ke arah tol Semarang, Solo. Pak Kustadi, monggo Pak.
1: Di Kalibiru yang arah masuk tol Jatinggaleh antrean cukup panjang.
0: Oke.
1: Okay. Entah ada apa ini.
0: Oh, ada kecelakaan di tol. Jadi Jatinggaleh Tembalang, Pak. Siap, makasih Pak Kustadi. Lanjut di belakang Pak Kustadi, Pak Holik. Ini Gombel Baru arus lalu lintas tersedat. Ada truk mogok di tanjakan. Oke, ditambah lagi ya, selain imbas dari kecelakaan yang di tol Tembalang, ini juga tanjakan Gombel Baru ada truk mogok. Jadi nambah ketersendatan di sana. Pak Dwi Indi, monggo Pak.
2: Ya, hindari dulu ya tol arah Tembalang yang ke atas ada kecelakaan truk yang melintang tadi di tanjakan arah Tembalang itu lumayan menghalangi jalan. Tadi saya turun dari Banyumane itu memang benar-benar ketutup. Jadi kalau mau yang ke arah atas Tembalang, Solo, mungkin itu jangan lewat situ dulu, nanti masuknya lewat Banyumane aja ya, langsung ke sana. Hindari arah itu dulu, lewat jalur biasa ya. Tadi lumayan lama itu udah penumpukannya, saya lihat dari mulai turunan sampai Jangli itu udah menumpuk di situ ya. Terima kasih.
0: Thank you Pak Dwi Indi. Pak Ardian, 10.50 melintas Gombel arah turun. Arah naiknya di tikungan setelah flyover ada L300 yang mogok di sisi kiri. Tadi sedang mau diderek gitu ya. Antrean sampai pertigaan Teuku Umar Sultan Agung. Oke, ya Pak Ardian, terima kasih ya untuk berbagi informasi juga. Kawan, ngingetin lagi, dalam rangkaian hari jadi Kota Semarang yang ke-479, nanti malam itu ada agenda Semarang Night Carnival. Itu rutenya itu dari Balai Kota, Pandanaran, masuk Simpang 5, rute itu. Nah, daerah-daerah sekitarnya tentu akan ada pengalihan arus lalu lintas, daerah sekitarnya super duper padat gitu, jadi siap-siap mending sekalian aja menikmati ya Semarang Night Carnival. Pasti emang harus dinikmati, ini udah dipersiapkan untuk memeriahkan hari jadi Kota Semarang yang ke-479. Ini adalah band dari Kota Semarang, Power Slaves. Lagunya berjudul Semarang. Oh,

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar kasus ruda paksa terhadap anak dari Kabupaten Jepara. Hingga saat ini korbannya telah mencapai 31 anak. Pelakunya adalah S, 21 tahun, warga Kecamatan Ngalinyamatan. Dari korban-korban tersebut, Direskrim Umum Polda Jawa Tengah Kombes Pol Dwi Subagio mengungkapkan jika ada korban yang diketahui hendak melakukan bunuh diri akibat ancaman tersangka. Korban-korban ini mayoritas berusia 12 hingga 14 tahun. Adapun paling besar berusia 18 tahun. Sementara Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan pada DP3 AP2KB Jepara, Ririn Anggraini bilang, saat ini ada dua korban dari Jepara yang tengah didampingi oleh psikolog. Jika ke depan dibutuhkan, dinasnya akan menyiapkan psikiater untuk memulihkan trauma para korban. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman tengah mengusut dugaan pelanggaran hukum dalam penyediaan rumah subsidi dan komersial di Perumahan Punsai, Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Investigasi lapangan yang dilakukan pada 28 dan 29 April menemukan sejumlah kejanggalan. Lokasi perumahan berada di dataran tinggi dan tebing curam, dengan jalan lingkungan yang curam meskipun sudah dibeton. Sejumlah rumah mengalami kerusakan parah akibat longsor dan sebagian rumah yang berada di zona rawan tidak dihuni karena warga merasa tidak aman. Dari sisi administrasi, ditemukan bahwa setidaknya 63 warga telah melakukan pelunasan pembelian rumah pada 2017-2018. Namun pembangunan tidak dilakukan sesuai kesepakatan.
3: Warga sudah diminta keterangan, beberapa mungkin sudah puluhan yang diminta keterangan. Dari pihak pengembang sudah ada yang diminta keterangan, tinggal kita mencari tahu siapa yang bertanggung jawab. Nanti kita juga akan melakukan permintaan keterangan dari perbankan, dari ahli mungkin ya gitu. Tapi itu ranah penegakan hukum ya di kepolisian. Kalau kami kan di Kementerian Perumahan menemukan spesifikasi-spesifikasi yang tidak sesuai, itulah yang kemudian hasil analisa dan evaluasi kami kita serahkan kepada penegak hukum maupun pihak-pihak terkait ya, tidak hanya di penegak hukum tapi pihak-pihak terkait.
2: Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Kementerian PKP Aziz Andriansa mengungkapkan atas berbagai temuan tersebut pihaknya menindaklanjuti untuk proses hukum. Pihaknya juga melibatkan pemerintah Kabupaten Semarang termasuk DPU dalam mengevaluasi kondisi lingkungan perumahan, mengingat masih ada potensi longsor yang menjadi perhatian serius semua pihak. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: sempurnanya aku NPD. NPD. Istilah yang lagi banyak diobongin juga di sosial media. Hati-hati sama orang NPD katanya. Ya. Oke, bicara soal NPD itu bicara soal ya hubungannya sama karakter. Kita ngomongin pendidikan lagi. Ini hari pendidikan nasional, ya kan? Kalau kita bicara soal pendidikan, udah sering kita ngobrol, jangan hanya cuman pinter di otak aja, tapi pinter di hati gitu. Indonesia ini udah banyak orang pinter, pinter otaknya doang gitu. Hatinya nggak pinter nih. Makanya karakter ini menjadi PR besar. Kalau kita bicara pendidikan, tentu kita harus bicara tentang Bapak Pendidikan Nasional, karena memang Hari Pendidikan Nasional itu 2 Mei kan, itu adalah hari lahirnya Ki Hadjar Dewantara yang memang sering kita sebut sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional pertama kali dicetuskan 28 November 59, dan sejak itulah ya 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional, diambil dari hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional. Bicara soal anak-anak kita, tentang pendidikan, kita garis bawahi lagi ya, pendidikan gak cuma di sekolah aja, pendidikan itu luas. Kalau Ki Hadjar Dewantara mengatakan pendidikan itu ada di 3 tempat tuh, di rumah, di sekolah, di masyarakat. Rumah yang pertama, jadi kita Bapak Ibu ini punya peran besar juga dalam hal pendidikan. Sekolah pasti Bapak Ibu guru akan bekerja secara sungguh-sungguh ya kan, untuk mencetak anak-anak yang cerdas otak dan akalnya. Masyarakat, nah ini juga pendidikan di masyarakat itu juga matters gitu. Betapa banyak kejadian yang di rumah udah baik-baik, di sekolah udah baik-baik, di lingkungan kemudian ada hal yang gak baik. Nah, ngaruh juga ke hasil akhir. Dan kita juga harus ingat kalau ngomongin pendidik masyarakat, lingkungan, gak cuma di dunia nyata, dunia maya ini sekarang lagi-lagi gitu, lebih-lebih tuh. Karena itu literasi di semua bidang ya, di lingkungan ini, literasi dunia maya ini juga sangat penting untuk mendapatkan perhatian. Oke, saya Doni Asyar masih nemenin Anda yang lagi di jalan, mohon bersabar. Highlight kita adalah tol dalam kota. Masih ada ketersendatan antrean panjang imbas kecelakaan di tol dalam kota yang arah ke Tembalang sampai ke jalur Dr. Wahidin mau masuk ke Gombel, ini juga terimbas. Mohon sabar. Tadi ada masukan yang dari timur masuk Sigben, nanti kalau mau ke tol Semarang Solo lewat gerbang tol Banyumanik. Pak Chandra Sandro, monggo Pak.
1: Selamat siang Bung Doni. Yeah. Menuju ke Pekalongan, sudah sampai di Telahap. Untuk lalin saya tadi lancar Mas Doni, di berlangsung lancar juga. Yang ada antrian hanya yang mengarah ke Kota Semarang, yaitu tadi di sekitaran Mangkang, ekornya sampai di terminal. Kemudian di Pasar Cepiring, ekornya tadi juga lumayan sampai di Desa Karangayu sepertinya. Okay. Cuaca saat ini cerah Mas Doni ya.
0: Siap.
1: Begitu Mas Doni.
0: Atenun.
1: Info sementara. Terima kasih.
0: Thank you Pak Chandra. Ini dari Pak Frans Budi, saya lewat Toko Umar, macet kenapa ya? Imbas kecelakaan Pak yang ada di tol Tembalang, terus juga tadi di tanjakan Gombel baru ada juga kendaraan mogok di sana. Pak Andreas Restu, monggo Pak.
2: Selamat siang Mas Doni.
0: Jih.
2: melaporkan untuk mengatasi jalur ke selatan yang tadi kecelakaan di tol dan juga mogok di Gombel Baru tadi. Jalur alternatif bisa lewat Jalan Kesatrian itu, Mas.
0: Oh, Jalan Baru ya.
2: Dari arah bawah belok kiri arah Nut. Kemudian nanti tembus di Jalan Jangli Baru itu, jalan tembus yang mau ke Undip. Terus kemudian alternatifnya bisa banyak, nanti bisa ke masuk tol atau mau ke Banyumanik lewat Jalan Tirto Agung itu. Sangat lancar, tidak ada hambatan lewat sini. Jadi mungkin kawan-kawan Rasika yang terjebak di jalur Kaliwiru mau ke arah selatan bisa ambil di jalur tadi yang saya sebutkan lewat jalan tembus Undip, jalan baru itu. Begitu Mas Doni yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih.
0: Bermanfaat sekali Pak Andre, makasih. Pak Raka Basuki, dua lajur macet ada apa nih, arah eksit Jatinggaleh sama arah gerbang tol Tembalang? Ya, ada kecelakaan Pak tadi di tanjakan Tembalang ya, 430-an lah, KM 430-an. Pak Yoyo Kendal, ngasih komentar soal lagu Sempurnanya Aku NPD. Ini lagu kok pede banget ya, merasa diri sempurna. Ya NPD itu orangnya begitu. Dan by the way, ada orang, ada teman yang bilang aku katanya NPD. Seriusan? Oke, Pak Yoyo Kendal, kalau aku yakin ya, seluruh keluarga mengajarkan anak pasti yang baik. Baik. Setuju. Pinginnya gitu Pak ya, tapi dalam prakteknya kadang enggak loh Pak. Mungkin karena orang tuanya maunya baik gitu, tapi kadang agak-agak. Itu sih ada yang bilang gitu, menurut saya juga sih. Misalnya ya, enggak nyadar tuh Pak, ngasih contoh yang enggak baik gitu. Pengen sih orang tua baik semua ke anaknya gitu, tapi kadang enggak nyadar sih. Rusaknya kata Pak Yoyo itu kalau udah berbaur dengan lingkungan masyarakat dan tempat kerja tanpa kontrol diri maupun keluarga, itulah yang terjadi ya. Karena itu orang tua perlunya memberikan benteng yang kuat ya Pak ya, sehingga dia kemana-mana itu dia punya pertahanan diri yang bagus. Ibaratnya itu kayak ikan ya kan, masuk ke samudra. Samudra itu kan asin, tapi dia nggak ikut asin ikannya, kecuali ikannya dibikin pindang. Kok pindang? Greh ya, jadi asin. Pak Faik, mau nanya, keluar tol Jatinggaleh bagaimana? Antrean mau keluar tol Jatinggaleh apakah panjang? Keluar Jatinggaleh ya? Keluar Jatinggalehnya antre, oi, panjang juga Pak. Panjang juga tuh. Terimbas juga. Pak Didit, ini ya, monggo Pak.
3: Jatinggaleh ini full padat. Segala jenis kendaraan mau masuk keluar tol Jatinggaleh.
0: Oke.
3: Mau naik Gombel.
0: Iya. Siap.
3: Padahal kredit semua.
0: Siap.
3: Sedang kemacetan yang di arah Tembalang di Jatinggaleh ini terpantau panjang.
0: Yap. Makasih Pak. Pak Didit, ini menjawab ya, tadi Pak, yang mau keluar di eksit tol Jatinggaleh itu kredit tuh yang mau keluar, karena yang naik Gombel juga padat merambat gitu. Kayaknya red flag banget nih ya, jangan keluar Jatinggaleh gitu kan. Dari dulu masuk ke tol Tembalang. Pak Lutfi, monggo Pak.
4: Selamat siang Mas. Siapa ini ya?
0: Doni.
4: Saya perjalanan mau pulang ke Ungaran Mas, dari Semarang ini di Kaliwiru.
0: Oh iya.
4: Ada antrian, tapi punya ada truk mogok ya.
0: Betul.
4: Di Gombel Baru dan di tanjakan tol Tembalang juga ada laka ya Mas.
0: Betul.
4: Saya tak lewat
5: tadi di tanjakan
4: Jagli Udip. Masih aman.
0: Betul.
4: Masih aman kah Mas?
0: Aman.
4: Punya matur.
0: Aman. Tadi ada di depan Anda tuh, lewat situ masih aman. Pak Didit,
3: menginformasikan juga ada truk terguling di setelah simpang susun Krapia arah ke Jatingaleh.
0: Oh iya.
3: Di lajur kiri belum mengganggu lalu lintas.
0: Oke, siap.
3: Tapi sudah ada entah petugas tadi.
0: Yo, siap. Pak Didit, makasih update-nya Pak Sulung. Monggo, Pak.
5: Ini keluar Jatingaleh.
0: Oh iya. Rodit ya.
5: Doni,
0: ya.
5: Ini yang dari arah SIP entry Jatengan mau ke Tembalang juga nggak gerak sama sekali.
0: It speaks louder tuh. Gitu. Siap, makasih Pak Sulung. Lalu dari Pak Rafael, monggo Pak Rafael, ini lewat, ini dia.
6: Selamat siang. Doni.
7: Selamat siang Mas Doni.
0: Melaporkan
7: ini di Jalan Kasipa dari Gerbang Kasipa ke traffic light macet total.
0: Waduh, oke. Di bawahnya ini yang mau mengarah ke Jalan Baru Undip via Candi Golf. Oh, udah mulai padat ya tadi. Tadi berarti agak di depanan tuh yang sebelumnya. Oke, sekarang udah tambah padat ya. Wow. Karena udah agak lumayan lama kejadiannya. Jadi, Pak Lutfi tadi mau masuk situ udah padet ya. Tadi di depannya tadi dia ada kasih kabar masuk situ masih aman. Mungkin agak-agak tadian deh. Sekarang udah makin banyak yang masuk sana. Ibu Ida Royani dari exit tol Jatingaleh mau Banyumanik lewat mana? Exit tol Jatingaleh mau Banyumanik. Nah, itu Bu. Itu kalau mau naik ke Gombel itu terhambat juga. Ya kalau mau ke situ sabar aja gitu. Kalau enggak berarti wah lurus lagi ke sono. Ya kalau udah ke situ sabar aja Bu. Ya naik ke arah Banyumanik. Udah sampai situ kan jenengan? Pak Lutfi.
4: Duh Mas Doni wis kadung. Coba nih Kaliwiru ini belum masuk sih Mas.
0: Belum.
4: Saya masih di tanjakan Kaliwiru, ditambah di depan sekolahan apa itu?
0: Aduh.
4: Di Kaliwiru itu pas tanjakan ada mobil mogok.
0: Aduh.
4: Ketika mogok jadi menambah kepadatan Kaliwiru. Hatur nuwun.
0: Siap. Itu ya kawan situasi Kaliwiru, Jatingaleh, Gombel, exit tol Jatingaleh, mau masuk tol ke arah Tembalang, situasinya seperti itu. Termasuk Jalan Baru, ini udah mulai padat, yang masuk situ udah makin banyak gitu. Jadi mohon bisa diantisipasi lah ya, Anda silakan disusun skenario perjalanan yang paling nyaman. Kecuali Anda ingin mencoba berada di tengah kepadatan, sambil mungkin merenung-renung tentang kehidupan. Topati featuring Glad Fredly.

0: saja para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menemukan sebanyak 185 warga di Kabupaten Pamekasan terserang penyakit demam berdarah dengue atau DBD. Dinkes Pamekasan Saifuddin menjelaskan, penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti ini kebanyakan menyerang anak berusia 5-14 tahun. Perinciannya, kasus DBD yang menyerang anak pada usia di bawah 1 tahun sebanyak 6 orang, usia 2-4 tahun sebanyak 28 orang, usia 5-14 tahun sebanyak 83 orang, usia 15-44 tahun sebanyak 49 orang, dan usia di atas 45 tahun sebanyak 18 orang.
2: Dari Maja Mojokerto, saya Maida bawa kabar. BPBD Kabupaten Mojokerto memetakan daerah rawan kekeringan di musim kemarau tahun ini. 4 kecamatan di utara Sungai Berantas sudah tidak dikategorikan rawan kekeringan. Di antaranya Jetis dan Dawar Blandong. Abdul Hakim, Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Mojokerto bilang, hal itu karena mayoritas desa di utara Sungai Berantas sudah tercover jaringan saluran air bersih PDAM dan program Water and Sanitation for Low Income Communities. Sebelumnya ada 2 desa di utara sungai yang rawan kekeringan, yakni Desa Bendung Jetis dan Simonga Grog Dawar Blandong. Saat ini menyisakan 3 desa, yakni Desa Mandura Mangu Gajah dan Kunjoro Singoro, serta Desa Duyung Trawas.
3: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pengembangan 1.000 desa wisata yang didukung oleh 1.000 konten kreator lokal pada tahun 2027 mendatang. Strategi ini menjadi motor utama untuk meningkatkan ekonomi digital dan pertumbuhan pariwisata berkelanjutan di wilayah Jawa Tengah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadz Yasin Maimun menegaskan, konsep pariwisata ke depan akan lebih inklusif serta memastikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Dengan perpaduan kawasan industri dan pariwisata, Jawa Tengah digadang dan akan menjadi pusat reindustrialisasi dan pertumbuhan ekonomi baru secara nasional.
4: Kabar selanjutnya dari saya Ju, Suara Bojonegoro Indah FM. Memperingati Hari Buruh, perwakilan buruh di Bojonegoro menyuarakan 6 tuntutan kepada pemerintah daerah setempat. Tuntutan tersebut disampaikan di halaman kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro, Jalan Patimura, Kelurahan Sumbang kemarin. Ketua Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, Minuman SPSI Bojonegoro Anies Suryati mengatakan, para buruh sangat berharap Pemkab bisa mengabulkan tuntutan mereka, salah satunya tidak ada PHK dan pencairan BLT cukai tembakau. Sementara Wakil Bupati Nurul Aziza berjanji akan menjamin keberlangsungan nasib para pekerja.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

tangga jurus terjitu. Apa jurusnya kalau kita udah kejebak di antrean, di kemacetan? Jurus terjitu kayaknya nggak ada yang lain selain kita menerima keadaan. Udah di tengah-tengah kok, menerima keadaan, bicara sama diri. Oke, ini yang sedang saya alami. Saya sebel, iya, tapi I'm fine with that, ya kan? Mengakui perasaan, tapi oke, saya menikmatinya. Berat ya. Nah, kalau belum ada dalam kemacetan, jurusnya gimana? Update informasi di antaranya dengan bergabung di Rasika USA. Saling berbagi informasi jadi ngerti, oh di situ ada itu, berarti saya lewat sini gitu. Bener ya?

0: Pak Lutfi. Monggo Pak.
1: Mas Doni, kalau sudah sampai Kali Biru mau ke Satrian ke kiri wis padet Mas.
0: Padet ya.
1: Malah sing selo malah yang jalur tengah yang ke flyover itu. Saya masih bisa.
0: Oke.
1: Okay. Agak nyalip. Nyalip yeah. Banyak kendaraan tadi.
0: Yeah.
1: Walaupun di depan ikut ngantri di Gobel Baru ya. Titiknya truk mogoknya di sebelah mana ya Mas Doni?
0: Ini
1: malah yang sebelah kanan. Jadi kalau dari Kali Biru mending ambil sebelah kanan aja.
0: Oke. Okay.
1: Masih lebih relatif lebih jalan daripada ambil yang kiri ini.
0: Okay.
1: Padahal kayaknya calon-calonnya pada mau lewat Satrian ini.
0: Okay.
1: Saya tak tengok itu dari atas ya Mas.
0: Oke. Okay, okay.
1: Mas Doni update pantauan saya dari atas flyover ini. Kadung ruwet yang masih ke arah jalan ke arah Kesatrian masih selonggar ya Mas.
0: Oh masih.
1: Yang cuman pada banyak yang belum tahu, cuman nggak tahu yang di dalam sana gimana. Tapi tadi ini masih longgar di pertigaan, Muntel di pintu masuk tol dan di Ngaleh juga polisi mengarahkan untuk tidak masuk tol karena masih ada antrian ya di tanjakan tol Tembalang. Ini imbasnya melebar sampai ke yang dari Karangrejo ya Mas. Dari Karangrejo baik keluar maupun masuk itu juga antrian padat.
0: Yeah.
1: Exit entry dari jadi Ngaleh juga semuanya padat. Bisa saya tak ngantri ning
0: Gombel.
1: Flyover ini sampai hampir naik belum naik Gombel ini baru mau naik Gombel. Atuh nun. Dari atas jembatan tol Jati Ngaleh juga kelihatan antriannya tol itu tak ingat nih Mas. Weh, jauh Mas.
0: Jauh.
1: Jauh banget sampai ke tanjakan yang dari arah tol Krapyak itu yang kelihatan dari jembatan tol Jati Ngaleh ini.
0: Oke, okay, siap.
1: Pandegrek di situ.
0: Iya, oke. Okay.
1: Pandegrek yang pada exit di situ juga berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Yes.
0: Siap.
1: Nikmati weh.
0: Nikmati weh. Itu dia Pak Lutfi. Jadi Pak Lutfi ambil Kali Biru lajur kanan gitu kan, karena masih bisa, cuma nanti emang naik Gombelnya itu ada tersedat ada mobil yang mogok, cuman posisinya di sebelah mananya gitu ya. Sementara yang Kesatrian mau masuknya itu masih agak longgar, tapi tadi ada yang bilang di dalamnya udah meruntel juga gitu. Oke, Pak Lutfi, terima kasih ya, nanti kita update terus.

0: Pak Faisal Ramadhani, monggo Pak.
1: Selamat siang Mas Don.
0: Yeah.
1: Saya mau ke Ambarawa ya Mas, dari Unais.
0: Oke.
1: Okay. Make sure saja ini rute saya dari Unais ke Ambarawa. Hijau semua kah? Okay. Infonya Mas.
0: Mas Don.
1: Yui.
0: Jadi dari Unes ke Gunung Pati, kemudian Ambarawa, jalurnya oke, aman Pak, aman. Alhamdulillah loh Pak, yang lainnya kena macet yang di seputar aja tinggalnya dan sekitarnya ya. Oke, saya lewat Unes dari Kalisari ke Salatiga, Unes, Kalisari ke Salatiga. Oh masih aman, oh gitu. Dari Kalisari mau ke Salatiga lewatnya Unes. Oke, siap. Menarik, menarik. Kemudian ini, tadi siapa ya? Oh, Pak Ali Mahmudi. Pak Ali Mahmudi, muter gitu kan. Oh, sampai Unes ya. Oke, siap. Oh, muternya di situ. Boleh, boleh, boleh. Kemudian ada Ibu Sri Wahyu. Dari Kudus ke Semarang, apakah ada genangan atau rob? Gak ada, Bu. Aman. Pak Dwi Nuryanto, Jatinggalnya semua arah merayap parah, ada info apa? Ada kecelakaan Pak di tol Tembalang. Kemudian ini dari Pak Rafael ya, Pak Rafael, monggo Pak Rafael.
2: Selamat siang Mas Doni.
0: Yeah.
2: Ini lepas dari traffic light Kaliwiru tadi masuk ke Candigel ke arah Jalan Baru.
0: Oke.
2: Ternyata lancar.
0: Oh lancar. Oke. Okay, aduh.
2: Di kepadatan cuma di traffic light aja.
0: Oh padatnya di traffic light aja. Oke okay, oke okay. Oke. Okay. Ini baru masuk ya Pak Rafael ya. Ini masih aman. Masuknya emang meruntel tapi begitu lepas Candigel Jalan Baru aman gitu. Oke. Siap Pak Rafael, makasih ya. Pak Intan Kinjaya, lampu merah Kalibanteng apakah error? Lampu merah Kalibanteng apakah error? Saya belum tahu. Apakah sudah ada yang tahu? Ini informasi baru disampaikan Pak Intan. Pak Anas Tlogosari, izin nanya, ada apa ya di Tanjakan Tembalang? Ada kecelakaan Pak, melibatkan truk sama bus tadi sama mobil juga. Mobilnya, busnya udah jalan, truknya masih melintang, masih akan dievakuasi karena dia memuat semen, semennya tumpah di jalan. Pak Al Zikri, monggo.
3: Selamat siang Mas Doni. Tuh, begitu start nyetel radio beritanya macet di mana-mana. Padahal saya mau ke Serondol. Titiknya persisnya sebelah patung kuda Undip itu ya. Jadi ya wes ngalai tak lewat Gunung Pati nanti masuk Jalan Pramuka turun okay. Dari anu itu enggak apa-apa muter dikit. Gitu Mas Doni, terima kasih.
0: Makasih Pak Al. Emang ada beberapa orang seperti aku. Aku mending muter aja. Aku enggak suka yang antri-antri begitu. Riwa, Pak Lazarus.
4: Mas Doni, izin menginformasikan Mas, itu traffic light di Kalibanteng nyalanya merah terus Mas.
0: Oh.
4: Ijo-ijo Mas.
0: Okay.
4: Jadi antrian dari kota panjang, dari barat juga panjang, itu semerawut Mas. Karena saling serobot Mas, tolong disampaikan ke pihak terkaitnya Mas, biar cepat ditangani Mas.
0: Siap, siap.
4: Begitu Mas Doni.
0: Siap.
4: Terima kasih.
0: Makasih Pak Lazarus. Pak Ekondung. Ini di Gombel ya.
5: Mau Pak. Mainan Jawa daripada mainan Jawa.
0: Ah.
6: Kondisi.
5: Jadi padat juga.
6: Underpass Jatinggalnya. Macet karena ada satu mobil mogok di tanjakan Gombel.
0: Oke. Okay.
6: Sampai
0: Tok Umar ya Pak ya. Siap. Ini
6: Muntel pertigaan Kaliwiru.
0: Oke.
6: Muntel.
0: Ya, pertigaan Kaliwiru naik ke Gombel itu meruntel di situ, ada kendaraan mogok di tanjakan Gombel ya. Pak Riki Rifangga, monggo Pak.
7: Selamat siang Mas Doni, selamat siang kawan Rasika. mau tanya dong untuk perjalanan dari Cangkiran ke Penggaron itu baiknya lewat, kalau infonya kan lewat tol itu ada kemacetan ya, apa baiknya lewat jalur Perintis Kemerdekaan terus masuk tol Serondol keluar Gayam Sari atau ada rekomendasi lain? Terima kasih, selamat siang.
0: Tol Serondol keluar Gayam Sari. Ini yang itu yang ke arah Jatingaleh nyampe nya di Lingkar Jangli. Ini masih bisa sih sekarang ini ya Pak ya, masih bisa ngarahnya ke Gayam Sari itu masih bisa. Masih bisa. Itu nyampe di Lingkar Jangli tapi masih bisa kalau ke arah Gayam Sari. Pak Sony, ada apa nih Mas Doni di Tembalang, tol Tembalang? Ada kecelakaan, Pak, ya. Ibu Istiani, Jalan Pemuda ke DP Mall bisa lewat nggak ya? Karena tadi ada info ada karnaval. Karnaval mulai jam 5 sore, Bu. Pak Pau, kalau dari Grapatma mau ke Salatiga lewat tol apakah aman? Ke Salatiga nggak bisa lewat tol Jatingaleh. Yang dari masuk tol Jatingaleh tuh nggak bisa. Yang dari arah Krapiak mau ke Jatingaleh juga dua antri panjang. Jadi jangan masuk tol Tembalang ya. Berarti masuknya GT Banyumanik atau Ungaran. Pak Bagiono.
8: Mas, aku tadi dari Akpol mau ke Banyumanik, manut Google Map diarahkan ke Kaliwiru itu, terus
0: terus
8: sekolahan apa itu Katolik itu naik ke Sanggung terus ke arah lewat Perman Gubel Permai, Mas, lancar Mas.
0: Oh gitu.
8: Sudah sampai di Patung Kuda.
0: Oke, siap, makasih Pak Parianto.
9: Joni, untuk Jalan Pemuda masih normal lalu lintasnya.
0: Siap.
9: Untuk karnavalnya belum dimulai, belum. Tapi sudah ada persiapan di pinggir-pinggir jalannya itu sudah ada pagar besi.
0: Yoi.
9: Jadi untuk saat ini masih normal. Itu Mas Doni.
0: Siap. Pak Lutfi, monggo Pak update-nya. Saya sempat dulu jadi nggak enak nih. Tadi soalnya dalam lancar ternyata Pak. Masuknya aja agak-agak ini beberapa titik ya, macet.
10: Tadi bar-bar-baran sama teman Dela kota soalnya nih. Bel-belnya tadi soal macetnya, tapi ternyata di tengah-tengah turunan ada mobilnya ngambil sampah daun. Dilihat di situ, mengambil satu lacur turun. Jadi kawan-kawan yang mau lewat Gobel Baru, ini tinggal pencairan aja ya Mas. Dan nggak ada truk mogoknya di atas.
0: Siap.
10: Atunun.
0: Okay, berarti nggak banget-banget ya, udah mulai pencairan. Siap lah, Alhamdulillah. Makasih Pak Lutfi.

0: wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong.
0: Soclean Eau de Parfum.
1: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: CEO sudah tiba.
3: Selamat datang Tuan CEO.
2: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
4: Bukan.
3: Apakah karena orang dalam?
4: Bukan juga.
2: Lalu apa Tuan CEO?
4: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: Reklana kota, saling bertukar informasi. Yang pertama tentu highlight kita di jalan tol dalam kota, tol Tembalang. Tadi pagi terjadi kecelakaan di sana melibatkan truk, bus, sama mobil. Mobil udah dievakuasi, busnya udah dievakuasi juga, udah jalan, tinggal truk. Truknya ini posisinya melintang di jalan, muat semen, semennya tumpah di jalan. Jadi mungkin takes time a little bit longer ya, mungkin waktu yang dibutuhkan lebih lama untuk evakuasi. 4.30-an. Nah, imbasnya adalah antrean ke belakang dari arah Jatinggaleh itu udah pasti, ya kan? Polisi ada petugas yang nggak bisa yang mau masuk ke entry tol Jatinggaleh nggak bisa. Dari arah Krapia ya, yang mau ngalah ke Jatinggaleh ini juga antrean memanjang di sana, ya. Terus dari Teuku Umar Kaliwiru naik ke kawasan Gombel Baru, ini padat. Tadi sempat terhambat karena ada truk yang mogok di tanjakan Gombel, tapi tadi Pak Lutfi bilang udah mulai pencairan gitu, semoga bentar lagi udah lebih lancar. Yang mau lewat Jalan Baru Kasipah, kemudian Jalan Baru Jangli, itu tadi para file lewat sana aman. Itu situasi di tol dalam kota imbas kecelakaan di tanjakan Tembalang. Tadi ada yang lewat Gunung Pati, ya kan, muter. Sigben juga bisa dilewati yang dari arah timur. Nanti kalau mau ke selatan, Semarang Solo tol, itu masuk di gerbang tol Banyumanik atau gerbang tol Ungaran. Yang dari atas mau ke Gayamsari tol kota itu bisa ya, masih aman. Sementara di arteri pelabuhan itu juga antrean lumayan panjang ya. Tadi kita dapat kabar antrean panjang di arteri pelabuhan di Tanah Mas, tapi sekarang udah mulai berkurang, sudah mulai agak mendingan, sekarang jauh lebih mendingan. Pantura Barat ke arah kota itu ada catatan di Mangkang, ada perbaikan sambungan jembatan di irigasi, antrean lumayan panjang sampai di kebun binatang. Kemudian kalau di Cepiring itu antrean lumayan panjang juga yang mau masuk ke arah Semarang. Pantura Timur, los. Semarang, Demak, Kudus, Pati, aman, dua arah. Timur Tengah, Semarang, Purwodadi, nggak ada masalah. Itu, kawan, informasi yang saya rangkum berdasarkan laporan Anda pagi hari ini. Yang di Injury Time bergabung ada Pak Dani. Pak Dani, monggo Pak.
1: Izin melaporkan Jalan Raya Kaligawe dari Semarang arah Demak.
2: Iya, pertigaan kali ini naik ke Gombel, kalau di situ ada kendaraan mogok.
0: Aman ya Pak ya?
1: Lancar.
0: Ya. Siap. Oke, semua Kaligawe lancar. Pak Dani, matur nuwun. Pak Yulianto, Prasetya Utama. Saya update informasi perjalanan saya udah sampai di Salatiga, Mas Doni. Tadi dari entry tol Banyumani, exit tol Bawen, Tuntang, Salatiga, lancar dua arah. Siap. Nanti saya update lagi ya dari Salatiga, Getasan, Bandara, Semarang. Siap. Lalu Pak Alexander, macet di Gate Tembalang karena apa ya, Kak? Ada kecelakaan. Pak Tommy Wasiso. Monggo Pak.
3: Di tanjakan Sigar Penca ini ada polisi ya Mas ya, ini nggak tahu kecelakaan atau apa ya Mas ya. Atau mogok
0: nggih. Oke. Di tanjakan Sigben Sigar Penca ada
3: si naiknya itu agak merambat.
0: Merambat ya.
4: Di Indonesia yang tiap butirnya lebih banyak dengan wood.
0: Siap. Makasih Pak. Jadi belum tahu ada apa, cuma agak merambat naik Sigar Bencah. Pak Tony Wasiso yang kasih kabar melihat ada petugas juga gitu ya. Oke. Kemudian Pak Beni Lubis, ini yang punya bis. Ini yang punya apa nih? Ini yang punya bis Cangon Bejo bisa minta tolong dipindah. Ini yang menghindari Tembalang exit tol Jatinggaleh. Oh. Ya. Ini yang menghindari Tembalang exit tol Jatinggaleh. Oh, bus ini gitu keluar di tol Jatinggaleh. Wah, ini nambahin kredit ya kan, ban besar itu. Pak Tommy, update-nya monggo.
3: Kok ternyata Mas lagi dibantu sama polisinya.
0: Oke, ada kendaraan monggo di tanjakan Sigar Bencah, ada polisi yang bantu, jadi agak melambat yang mau naik ke sana. Siap. Matur nuwun, Pak Tommy Waseso mengupdate informasi dari Sigben.

Saya sign out dulu, kawan. Setelah ini kita ikuti Mutiara Hikmah jam 1 siang nanti. Jeng Andin nemeni Anda di suasana siang dengan Larasari. Jam 3 sore nanti saya kembali bersama Anda. Ini akhir pekan, mari kita buat menyenangkan sebagaimana kita bagaimana membuat anak-anak dalam belajar itu menyenangkan. Kata para pakar tuh kalau belajarnya suasana menyenangkan itu enak. Dan yang paling penting kalau kita sebagai orang tua, suasana rumah harus selalu dibuat menyenangkan. Itu akan mereka merasa bahwa nggak perlu cari kemana-mana. Kalau mau seneng di rumah aja.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Bupati Semarang Ngesti Nugraha menekankan pentingnya peningkatan mutu tembakau sebagai kunci mendokrak kesejahteraan petani. Menurutnya, kualitas hasil panen yang baik akan berbanding lurus dengan harga jual di pasaran. Guna mencapai target tersebut, Pemkab Semarang tengah menyiapkan benih unggul yang saat ini masih dalam proses sertifikasi di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Benih ini diklaim lebih tahan penyakit dan mampu beradaptasi dengan kondisi lahan setempat. Selain peningkatan mutu, Bupati juga mendorong tumbuhnya industri pengolahan mandiri karena hingga kini Kabupaten Semarang belum memiliki pabrik rokok sendiri. Berdasarkan data terakhir, produksi tembakau di Kabupaten Semarang mencapai 926 ribu kilogram dari luas lahan 668 hektar.
2: Dan secara real di Kabupaten Semarang hingga saat ini misal yang besar belum ada, baru ada akan berdiri satu perusahaan, sehingga nanti itu juga bisa memberikan kontribusi dalam rangka untuk penyerapan tembakau dan juga membuka lapangan kerja. Harapan kami juga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pasca panen tembakau rata-rata kan ini di musim kemarau. Nah ini kami sangat berharap agar nanti kepengurusan juga ada terobosan-terobosan dan mereka membantu para petani tembakau, apalagi saat musim hujan pas musim panen ini harga tembakau juga jatuh. Nah ini perlu ada satu solusi dan mereka memberikan sedikit keringanan kepada petani tembakau.
1: Sementara Ketua DPC Perkumpulan Pabrik Rokok dan Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Semarang, Imam Sunario mengungkapkan harga tembakau saat ini masih tergolong rendah. Rata-rata harga di tingkat petani berada di kisaran Rp6.500 per kilogram, tergantung pada jenisnya. Menyikapi kondisi ini, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah daerah yang tengah menyiapkan benih unggul bagi para petani. Wali Kota Salatiga Robi Hernawan mendorong inovasi penanaman padi dalam pot sebagai solusi krisis lahan pertanian di wilayah perkotaan. Langkah ini diambil karena luas sawah di Salatiga kini hanya tersisa 10%, sehingga diperlukan cara baru untuk mencukupi kebutuhan pangan. Dalam pelatihan di Kelurahan Randu Acir, Wali Kota menjelaskan, setiap rumah tangga bisa menjadi lumbung pangan mandiri hanya dengan memanfaatkan pot atau wadah bekas. Jika satu rumah menanam 5 pot saja, maka dapat dihasilkan hingga 1,2 kg beras dalam satu kali masa panen. Inovasi ini diharapkan dapat menekan dampak gejolak ekonomi dunia terhadap harga pangan lokal. Pemerintah kota berharap budidaya padi dalam pot ini menjadi gerakan masif untuk memperkuat swasembada pangan mulai dari halaman rumah warga. Kepala Daerah Kerja Mekah Ihsan Faisal mewajibkan seluruh dapur catering untuk mematuhi standar gramasi dan nutrisi ketat pada musim haji tahun ini. Langkah ini diambil guna memastikan imun fisik jemaah haji Indonesia tetap terjaga selama berada di Tanah Suci. Ihsan Faisal menegaskan setiap menu masakan yang akan disajikan harus melewati uji sampel secara berkala untuk menjamin kualitas serta kebersihannya. Pengawasan dilakukan secara komprehensif mulai dari dapur pengolahan hingga ketepatan waktu distribusi ke pemondokan jemaah. Dengan standar gizi yang terjamin, Daker Mekah berharap kondisi fisik jemaah tetap prima dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diri

0: terhadap kondisi lingkungan merupakan salah satu ajaran Islam dalam bermasyarakat. Kepedulian tersebut dapat diwujudkan dengan menyingkirkan gangguan sekecil apapun dalam masyarakat, termasuk duri, pecahan kaca, atau benda lain yang tergeletak di jalan. Dalam ajaran Islam, menyingkirkan duri, pecahan kaca, paku, atau benda lain yang berbahaya merupakan bagian dari ibadah yang disukai Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika seorang laki-laki berjalan di jalanan, ia mendapati ranting berduri di atas jalan itu, maka ia menyingkirkannya, lalu Allah berterima kasih dan mengampuninya. Jika sebuah potensi kerusakan sekecil duri dianjurkan untuk disingkirkan, apalagi bahaya yang lebih besar dari sekedar duri."
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Kabupaten Semarang terus berupaya meningkatkan iklim investasi dengan memperkuat pengawasan perizinan dan kepastian hukum. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, Valianto Sukendro, menyatakan pengawasan kini dilakukan melalui sistem online single submission atau OSS yang mendorong kemandirian investor. Untuk memastikan kesesuaian data, Pemkab telah membentuk tim pengawas terpadu yang kini diperkuat oleh keterlibatan Forkompinda. Langkah ini diambil sebagai terobosan untuk mengidentifikasi kendala lapangan, sekaligus mengatasi potensi pelanggaran perizinan.
3: Investor pada saat ini sebenarnya tidak terpengaruh ya dengan geopolitik dan sebagainya. Apalagi dengan Pak Prabowo, Pak Presiden ke Korea Selatan dan menyatakan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi apa-apa itu yang kemarin disampaikan untuk bidang investasi. Kami berharap masih berjalan. Yang sedang kami lakukan untuk memberikan fasilitas kepada investor adalah kami sedang mengusulkan revisi atau mengkaji ulang tentang lahan baku sawah yang sudah ditetapkan oleh Kementerian ATR BPN. Jadi Kementerian ATR BPN beberapa saat yang lalu mengeluarkan peraturan tentang lahan baku sawah yang harus dipertahankan oleh pemerintah kabupaten kota.
2: Meski demikian, Pemkab mengakui masih ada sejumlah rencana investasi yang tersendat. Hal ini disebabkan adanya tumpang tindih regulasi terkait lahan baku sawah dan lahan sawah dilindungi. Akibatnya sejumlah investor masih tertahan karena harus menunggu persetujuan dari Kementerian ATR BPN. Di tengah ketidakpastian global, perekonomian Jawa Tengah tetap menunjukkan kinerja solid dengan pertumbuhan mencapai 5,37% pada tahun 2025. Investasi menjadi salah satu penopang utama, tercermin dari peningkatnya peran pembentukan modal tetap bruto. Untuk menjaga tren positif ini, akan digelar Central Java Investment Business Forum 2026 pada 11 hingga 12 Mei mendatang di Semarang. Forum ini menjadi ruang temu antara pemerintah daerah, investor, dan pelaku usaha dalam mendorong realisasi investasi. Tingginya minat investor juga terlihat dari capaian tahun sebelumnya yang menghasilkan puluhan kesepakatan investasi bernilai triliunan rupiah. Melalui forum ini diharapkan kerjasama investasi semakin luas sekaligus memperkuat transformasi ekonomi yang berkelanjutan di Jawa Tengah. Berikut kami sampaikan kabar haji. Jamaah haji Indonesia dihimbau untuk mematuhi regulasi ketat yang diterapkan otoritas Arab Saudi di lingkungan Masjid Nabawi Madinah. Pelanggaran terhadap tata tertib di kawasan suci ini akan langsung ditindak tegas oleh aparat keamanan setempat. Kepala Seksi Khusus Nabawi Torik menegaskan, pengawasan kini semakin ketat dengan pengaduan teknologi CCTV dan petugas yang menyusup di tengah kerumunan. Jemaah dilarang keras melakukan siaran langsung media sosial, membawa atribut kelompok, maupun meneriakan yel-yel di area masjid. Pihak PPIH menyarankan jemaah yang ingin melakukan dokumentasi agar dilakukan di luar pagar Masjid Nabawi agar tidak bersinggungan dengan aturan keamanan. Dalih ketidaktahuan bukan jaminan untuk kebal hukum, sehingga jemaah diharapkan tetap pada fokus ibadah dan menjaga ketertiban umum. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,6 FM Rasika USA Wilujang siang. Para pami dengan tadi corong laras dari Manyos Tren. Sampun tintana Sabtu. Alhamdulillah sakit pepanggian mulai kalian diajang Andin. Sakit dari midangan takil lelago dan campur sari ingang dulu sotawi kagra genggal. Semoga ingat pada binarak kalian diajang Andin. Diajang Andin sampun pikawi Andipun Radio Rasika. Ijum ni kawantan nomor 081-3258-58500. Ingang badai nerek midangan takil wantan streaming kita. Ijum ni kawantan www.rasikafm.com. Ingkang badi berbagi pawartos kalian diajak Andin semoga pawartos mergi pawartos cuaca mengatakan nggih kata ingkang sampun ngaturaken pawartos nanti diajak Andin akan bika terutami ingkang merintas di ruas tol Tembalang Jatingale nggih kita akan update sebelum itu diajak Andin berdeka sekar sekar pambika lewat sekenipun Mbak Yunikan Salindri ira-iranipun Jemeniko Kusumawi Jaya. Ingat badan dan remi dengan tangan kalian diajanin semangga.

0: 105,6 FM Rasika USA. Panjenengan tak sendiri midang atakan di sorong laras harimaknya setenan sambo kata hingga ngaturakan pawartos terkait laka yang terjadi di ruas tol Tembalang Semarang tepatipun KM 430 800 antara bis Haryanto dan juga Tronton. Ini muat semen kawan Rasika dan menutup semua jalur ya yang dari arah Tembalang menuju ke arah Semarang. Untuk saat ini situasi lalu lintas terlihat di beberapa ruas yang dari arah Kerapiak maupun yang dari arah Gayam Sari terpantau cukup panjang antriannya yang akan menuju ke arah Tembalang, Tembalang menuju ke arah Ungaran. Untuk itu kawan Asika yang akan menuju ke arah Ungaran dari arah Semarang bisa melintas di jalur konvensional, dan begitu pula untuk jalur konvensional untuk saat ini mulai dari pertigaan Dr. Wahidin, Tengku Umar dan juga Sultan Agung untuk saat ini juga terjadi kepadatan volume kendaraan imbas dari kepadatan volume kendaraan yang ada di ruas tol Jatingaleh begitu ya. Terima kasih untuk informasinya Pak Hasan. Ruas tol Tembalang kawan Rasika menuju ke Jatingaleh menuju ke arah Tembalang melibatkan bis Haryanto dan juga Tronton muat semen untuk saat ini menutup semua lajur yang dari arah Jatingaleh menuju ke arah Tembalang. Untuk itu kawan Rasika yang akan menuju ke arah Ungaran melintas di ruas tol hindari terlebih dahulu. Anda bisa melintas di ruas tol di ruas jalur konvensional. Namun tidak menutup kemungkinan untuk saat ini di jalur konvensional pun juga terpantau ada ketersendatan begitu ya. Terima kasih Pak Hasan informasinya. Banyak sekali kawan Rasika yang menanyakan apakah ada laka di ruas tol, kenapa perjalanan dari Semarang menuju ke arah Salatiga ada ketersendatan begitu ya. Dan juga dia menanyakan ruas tol Gayam Sari Banyuwangi Kaliwiru arah Banyuwangi kenapa macet. Ada juga Pak kawan kita juga menanyakan hal yang sama, Pak Mawan menanyakan informasi terkait ketersendatan yang terjadi di ruas tol Jatingaleh Tembalang karena cukup panjang Mbak Andin antriannya. Betul, laka ya kawan. Ini catatan untuk kawan Rasika yang akan melintas di ruas dalam kota Semarang menuju ke arah Ungaran, terutama mulai dari Kerapiak juga ada antrian menuju ke arah Jatingaleh, entah itu yang dari arah Gayam Sari juga sama. Untuk itu hindari terlebih dahulu, Anda bisa melintas di ruas jalur konvensional. Pak Edi memberikan informasi, Mbak Andin, setelah gerbang tol Kerapiak untuk saat ini juga terjadi laka, truk terguling muatan tumpah ke kiri, muatannya ya tumpah ke kiri, sudah ada petugas yang menangani dan untuk itu kawan Rasika menjadi catatan. Tapi untuk situasi lalu lintas masih aman ya Pak ya, masih aman terkendali. Terima kasih, karena posisi truk yang terguling di lajur sebelah kiri begitu tidak mengganggu arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Kerapiak. Terima kasih Mbak Andin. Tol Ungaran macet ada apakah begitu ya. Untuk Ungaran, ruas tol Ungaran ada ketersendatan mungkin ini. Oke. Kalau dari kiriman video dari Pak Aji Sutama juga sama, seputaran Jangli ya, lingkar Jangli sudah ada ketersendatan menuju ke arah ruas tol Tembalang kawan Rasika. Ada laka lantas yang melibatkan bis Haryanto dan juga truk muat semen. Untuk saat ini kawan Rasika bisa menghindari jalur tersebut ya, yang belum masuk ruas tol bisa melintas di jalur konvensional terlebih dahulu. Pak Heru, Mbak Andin, sekalipun ngersangkan denin caknan ingka negoro angin angsal buni, Mbak Andin gadis manis Kalimantan telah diputarkan boleh. Bobo Suparwan hadir ya Mbak Andin, terima kasih. Bobo, Bang Andi, sudah sampai manakah ini?
1: Kanja tengah macetnya juga ngeri.
0: Iya betul.
1: Kan gumbel itu macetnya, wuss.
0: Iya, terkait laka ya, kawan Rasika, yang terjadi di ruas tol Jatinggaleh menuju ke arah Tembalang. Untuk saat ini, kawan Rasika yang akan melintas diharapkan untuk menghindari jalur tersebut karena antriannya cukup panjang, terutama yang dari arah Kerap ya. Untuk saat ini, antriannya sudah menyentuh seputaran tanjakan Jatinggaleh yang dari arah Kerap ya. Oke, dan juga yang sudah bergabung Pak Kaji Mukmin.
2: Sugeng siang, Giajeng Andin.
0: Wilujeng siang.
2: Derek Prekso dan Giajeng
0: Lobadin
2: Lampah teng Karangjati niku lewat saking iki Peteran lewat pundi nggih? Matur suwun.
0: Oke, sami-sami boleh melintas di jalur konvensional ya, Pak, untuk menghindari ketersendatan terkait laka lantas yang terjadi di ruas tol Jatinggaleh Tembalang. Namun, untuk saat ini juga cukup padat antrian di jalur konvensional sendiri, cukup ramai untuk ekor ketersendatan sampai dengan pertigaan Kaliwiru begitu yang dari arah dalam kota Semarang. Pak Robi, Mbak Andin, untuk truk yang terlibat laka di tanjakan tol Tembalang sudah dievakuasi. Oke, melintas pukul 1 lebih 13 menit ya, atau pukul 13 lebih 13 menit untuk saat ini truk tronton muat semen sudah bisa dievakuasi dan jalanan juga mulai pencairan arus lalu lintas begitu ya. Terima kasih Pak Bobby Aditya untuk informasinya. Pak Miftah, Mbak Andin mau tanya, wilayah Jatinggaleh kok macet, ada apa? Saya mulai kena macet tadi di TL Kaliwiru atau Jalan Dr. Wahidin jam pukul 12 lebih 55 menit. Ini masih di atas tol begitu ya. 25 menit baru bisa lepas dari kemacetan. Masih di depan Pasar Jatinggaleh. Saran alternatif lewat Gunung Pati saja untuk kawan Rasika yang akan menuju ke arah Ungaran, karena memang jalur konvensional pun juga sama saja ada ketersendatan. Oke, terima kasih Pak Miftah untuk informasinya. Lebih kurang 25 menit untuk bisa lolos dari ketersendatan di jalur konvensional Jatinggaleh menuju ke arah Ungaran karena imbas dari laka yang terjadi di ruas tol Jatinggaleh Tembalang. Pak Al-Zikri.
3: Sugeng siang Mbak Andin.
0: Wilujeng siang.
3: Kulo saking Srondol medal Budak Payung,
0: okay.
3: Jalan Pramuka, ajeng nangke Gunung Pati, Cepoko, Mijen.
0: Oke, okay, siang.
3: Soalnya kulo wau pas bidal sampun macet.
0: Oke.
3: Pangkate wau nggih kula medal Cepoko Gunung Pati Mbak Andin.
0: Oke. Okay.
3: Niki nggih wonten Jalan Wuryanto niki nggih wonten padatan. Matur suwun Mbak Andin.
0: Sami-sami, matur semen nunggi. Informasi ini pun secara keseluruhan dalam kota Semarang ugi volume kendaraan cukup meningkat kemarin sih karena long week. Ditambah juga ada laka yang mengakibatkan ketersendatan juga di ruas tol Tembalang, Jatinggaleh Tembalang mengakibatkan jalur konvensional juga ada penumpukan volume kendaraan, terutama di ruas Jalan Kaliwiru ya menuju ke arah Jatinggaleh. Tetap bersabar untuk kawan Rasika, kita akan update tadi informasi dari Pak Robi untuk truk yang mengalami laka lantas dengan bis PO Haryanto sudah bisa dievakuasi, diharapkan untuk lekas bisa mencair untuk kepadatan volume kendaraan berkurang terurai begitu ya, jadi bisa dilintasi dengan lancar. Kita akan update kembali, sebelum itu kita akan ke lagu, satu lagu menjadi single terbaru dari Denny Caknan untuk kawan Rasika terutama yang sedang di jalan raya. Walaupun masih dalam suasana yang cukup panas karena cuaca di luar cukup bentar gitu nggih. Panas ditambah jalur yang cukup padat, lebih baik midang etake lelagon yang jamur sari wonten di sarang laras serimaknya tenan. Negoro angin matang rumien nggih, kawara siga wonten 105,6 FM Rasika USA.

0: panjenengan tak sendiri midang tak kena dicorong laras rimaknya setenan kalian di ajang anin long weekend yang cukup cerah tapi sepertinya kurang begitu ceria karena terjadi laka ya kawarasika yang tidak bisa dihindari begitu. Pengennya sih lancar-lancar saja, apalagi untuk saat ini seperti kita ketahui seputaran Gombel lama kan memang sedang ditutup. Jadi Gombel baru dua arah gitu ya, harus berbagi jalur begitu, yang biasanya hanya satu lajur yang akan menuju ke arah Ungaran, tapi ini harus berbagi jalur. Tidak mengapa karena seperti Pak Miftah yang harus merelakan 30 menit waktunya untuk bisa lepas dari ketersendatan Gombel begitu ya. Ternyata Mbak Andin di tanjakan sebelum Gombel, Gombel Permai tepatnya, ada 3 mobil mogok. Ada Avanza, Kijang Super, sama Sirion. Jadi menambah ketersendatan Mbak Andin begitu. Oke, catatan untuk Kawarasika ya, hindari terlebih dahulu seputaran jalur konvensional Jatingaleh menuju ke arah Gombel. Anda bisa melintas di jalur Sampangan Sekaran menuju ke arah Ungaran untuk menghindari ketersendatan di seputaran jalur konvensional Jatingaleh Gombel ataupun ruas tol Jatingaleh Gombel, karena saat ini masih berlangsung proses evakuasi laka yang melibatkan bis Haryanto dan juga truk muat semen, truk tronton begitu ya. Alhamdulillah untuk saat ini truk tronton sudah bisa dievakuasi, diminggirkan begitu posisi di lajur kiri, dan untuk muatan juga sudah bisa dievakuasi, hanya tinggal pencairan arus lalu lintas saja karena pas di tanjakan ya Kawarasika. Mbak Andin, Ibu Ayu mengabarkan seputaran Salaman Magelang mendung. Oke, terima kasih Pak Jito. Mbak Andin, Mbak Andin minta lagunya dong, WCWCWS begitu. Lagu lama ya, tapi pengen diputarkan. Boleh. Pak Dani, Mbak Andin minta info dari Johar menuju ke arah Jepara. Dalam kota Semarang menuju ke arah Jepara melintas di ruas jalur Kaligawe, nanti sedikit ada antrian ya Pak ya, yaitu menjelang rel kereta api dan juga seputaran Jutan Kubro. Lepas dari itu menuju ke arah Kaligawe aman lancar, Kaligawe Demak aman lancar juga, seputaran Trengguli juga aman lancar ya. Untuk saat ini walahan menuju ke arah Jepara juga aman lancar begitu Pak Dani. Mbak Andin, Mbak Andin, Pak Hari menanyakan seputaran Yosudarso kok padat merayap, ada apa gitu ya seputaran Cipta, karena banyak sekali kendaraan yang putar balik Kawarasega mengakibatkan seputaran arteri Yosudarso untuk saat ini ada ketersendatan begitu ya. Pak Prayitno menginformasikan
1: bisa keluar ke Jatingaleh Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Namun sama Mbak, ini ada ketersendatan untuk menuju jalan Wahidin Mbak ke Kumar. Terima kasih.
0: Betul, seputaran Jalan Wahidin juga sama ya Pak ya, kena imbas dari ketersendatan terjadi laka di seputaran ruas tol Jatingaleh Tembalang. Untuk itu Pak Prayitno keluar di exit tol Jatingaleh dan sudah disambut ketersendatan juga yang dari Jalan Dr. Wahidin menuju ke arah Jatingaleh begitu. Terima kasih Pak Rizky Septa.
2: Sugeng siang diajeng Andi.
0: Diajeng siang.
2: Sugeng siang ugi kawan Rasika. Tabut 13 langkung 17 menit diajeng.
0: Oke.
2: Niki teng daerah Kudus nggih. Terus saya muter-muter teng kutha Kudus niki. Cuacane bentar sangat diajeng. Badhe nyuwun tembang kemawon diajeng.
0: Menapa menika?
2: Denok nggih diajeng.
0: Oke.
2: Mekaten. Matur suwun.
0: Sami-sami di Bontenggon, segeripun. Pak Taslim, Mbak Andin, kok macet di arteri pelabuhan, ada apa ya Mbak? Arah pelabuhan, arah Demak juga ada ketersendatan. Karena volume kendaraan ya Pak Taslim, dan juga banyak yang kendaraan yang putar balik mengakibatkan ketersendatan di seputaran Yosudarso. Begitu. Namun, bila mana ada catatan yang lainnya, boleh untuk Kawarasika ditambahkan. Pak Bayu Ramli. Selamat sore Radio Rasika. Selamat siang Radio Rasika. Salam untuk yang siaran. Untuk saat ini mengabarkan arah Pekalongan dari Pak Bayu Ramli minta lagu. Oke, Bojoloro mateng kabeh begitu. Bye Bayu Ramli ya. Sukses selalu Radio Rasika. Terima kasih. Om Bayu Ramli nanti lagunya ya untuk Anda. Pak Lasarus.
3: Andin Sugeng okay. Siang Semarang niki kok bentar sangat.
0: Oh betul.
3: Jalan wonten Semarang mulai tersendat kota-kota nggih Mbak Andin.
0: Betul.
3: Wonten ing Gajah Mada, Tamrin, oh Simpang Lima ini kok sampun tersendat Mbak Andin.
0: Betul.
3: Karena apa wonten niku acara Mbak Andin mangke Mbak Andin
0: nanti malam ya.
3: Jadi caknan Mbak Andin.
0: Betul.
3: Oh nggih Mbak Andin kula nyuwun tembangipun Mbak Andin.
0: Boleh. Nek
3: wonten tembange Modal Percaya nggih Mbak Andin.
0: Oke, okay, siap. Oke, Modal Percaya di Pontenggo. Di Tenggo nggih Pak Lasarus betul yang disampaikan oleh Pak Lasarus nanti malam di seputaran dalam kota Semarang ada pengalihan arus Semarang Night Carnival. Untuk itu pukul 17.00 ya pada hari ini akan diberlakukan pengalihan arus lalu lintas begitu untuk Kawarasika yang akan menuju ke arah Semarang nanti sore. Catatan untuk Anda bisa nanti disimak di status Radio Rasika ya. Pak Narkoco, Mbak Andin menginformasikan di Jalan Pantura Mangkang arah ke timur jalur kanan ada pemeliharaan jembatan. Untuk itu ada ketersendatan sampai Terminal Mangkang. Oke, terima kasih untuk informasinya. Pantura Mangkang Kawarasika menuju ke arah timur ada pemeliharaan jembatan. Untuk itu yang akan menuju ke arah Mangkang, catatan untuk Kawarasika ya. Untuk ekor ketersendatan sudah sampai Terminal Mangkang. Terima kasih informasinya Pak Botak. Wonten peken pas ban badi ngersake sekanipun meniko rondo teles etan dalan di Pontenggo. Lajeng wonten ugi Mbak Andin paringi perso mbok bilih kudus sama niko kok bener sangat nggih diajeng Andin. Kaya Jogja istimewa tolong diantarkan ya Mbak Andin. Boleh. Lintang Asmoro juga nderek antri ya Mbak Andin. Diantrikan setengah-setengah wonten di carang laras terimanya setenan. Ingat badai medal seganipun injem meniko saking Mbak Yu Cindy Cynthia kasuun dening Bobo Rizky Septa lewat seganipun denok wonten di carang laras terimanya setenan. Semoga

0: Klasika FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
6: Sesekali boleh, tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, nak.
7: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam

0: power gain push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah es krim, makin rich coklatnya. Karena choco drink.

sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi, mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar, atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor. Bukan hanya jenis mobil, tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan, dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.

0: jam 2 siang. Waktu dirasika.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Aksi peringatan Hari Buruh di Kota Semarang berakhir ricuh. Setidaknya 5 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit dan belasan lainnya ditangkap. Aksi yang digelar di Jalan Pahlawan pada Kamis 1 Mei awalnya berlangsung damai, namun menjelang petang terjadi kericuhan. Insiden itu mengakibatkan 5 mahasiswa harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dialami selama aksi berlangsung. Para mahasiswa yang menjadi korban luka berasal dari berbagai universitas di Semarang, termasuk Universitas Diponegoro, UPGRIS, dan UIN Walisongo. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengungkapkan kericuhan terjadi setelah kelompok massa yang bukan termasuk bagian serikat buruh sengaja memicu kericuhan di lokasi. Sejumlah orang yang disebut provokator dibawa ke Mapolrestabes Semarang menggunakan mobil truk penumpang milik polisi. Ratusan jemaah haji kloter pertama asal Jawa Tengah yang berasal dari Kabupaten Purbalingga diberangkatkan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Tadj Yassin Maimun, dari Bandara Adi Sumarmo, Boyolali pada Jumat 2 dini hari. Gus Yassin berpesan kepada petugas haji untuk selalu mensosialisasikan skema murur dan tanazul sebagai salah satu opsi kemudahan haji yang diajukan pemerintah Indonesia. Petugas juga diajak menjaga kekompakan di kloter, rombongan maupun regu. Gus Yassin juga berpesan agar jamaah haji menjaga kesehatannya serta nama baik Indonesia. Melihat kondisi cuaca di Arab Saudi yang panas mencapai 40 derajat Celcius dan lebih, jamaah haji juga diminta untuk selalu membawa air. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Puncak Semarang. Inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika.

105,6 FM Rasika USA. Panjenengan teh sendiri midang atake di corong laras sarima nyos tenan. Kalian dia jangan din mater samanuan kang sampun derek midang atake sampun tansah setyo tuhu. Ingang dereng semoga dia jadian badin derek midang atake wonten WA nipun Radio Rasika. Ijo menika wonten nomor 081325858500. Ingang sampun ada pinara wonten Ibu Erwin Bandin. Kita salam katur garwa kinasih kalian lari-lari badi ngersangga sekalipun Klaten Solo Jogja ya. Boleh lajeng wonten Ibu Christine ingkang ngaturaken pawartos Bandin. Ruas tol Semarang ABC dari barat atau Jatingaleh tumuju ke arah Tembalang kok macet panjang, ada apa ya? Begitu wonten proses evakuasi laka yang melibatkan bis dan juga truk tronton muat semen. Untuk saat ini masih dalam proses evakuasi nggih, Bu. Semoga lekas cair begitu. Pak Bayu Ramli, Mbak Andin, matur sembah nuwun sangat sekaripun kawula sampun kaputer. Sami-sami. Sukses selalu nggih. Om Bayu Ramli lajeng wonten ugi ingkang tanglet Mbak Andin. Tadi laka di KM430 sudah normal belum ya? Saya mau ke Undip, keluar tol Jatingaleh apa tol Tembalang ya, mohon infonya begitu. Laras, untuk saat ini sih hindari ruas tol Tembalang Rumien, tapi untuk jalur konvensional pun ugi sami karena banyak yang keluar seputaran Jatingaleh menghindari ruas tol Tembalang begitu ya. Jadi kata hingga medal jalur konvensional Jatingaleh Gombel mengakibatkan jalur konvensional Jatingaleh Gombel pun juga tersendat. Cukup panjang Kawarasika, Kawiwet pertigaan Kaliwiru sudah ada antrian begitu ya. Bopo Miftah, apakah sudah bisa lolos ketersendatan di seputaran Jatingaleh menuju ke arah Gombel? Bisa ditambahkan. Mbak Andin, di Tanjakan Gombel Baru tadi pas saya turun sudah ada mobil patroli ya yang mengevakuasi mobil mogok, yang tiga mobil mogok tadi begitu. Saran saya untuk para petugas, mending mobil-mobil yang mogok ditarik sampai seputaran Tanah Kosong samping Hotel Alaminda. Soalnya kalau dibiarin gitu terus nanti semakin banyak yang mogok. Soalnya di atas sudah ada mobil 3 yang buka kap mesin, mungkin karena panas mesinnya overheat ya. Dan juga bisa terjadi kapas koplingnya bisa habis begitu. Jadi kan nanti menambah ketersendatan karena banyak yang mogok. 3 mogok harus di pinggirkan terlebih dahulu biar lancar begitu ya. Mbak Andin matur sembah nuwun sekenipun kampun kaputer kaya Jogja istimewa. Sami-sami Bunda Iin, Bapa Santoso saking telata kerap ya sugeng direk midang atakan. Bapa Ibu Novi ngersangkan panjerino nggih diajeng Andin, menawi Bopo Satya ngersangkan seganipun Bopo mantos kemawan. Oke, diantrikan setengah-setengah nggih wantana di carang laras sarimaknya setenan. Kata yang sambung ngersangkan sekar ingang tereng diajeng Andin tenggo kagam binara wantan WA nipun Radio Rasika yang jaman ikan wantan nomor 081325858500. Dumes medal rumien saking rejang-rejang guyon waton. Ampun wonten pundi-pundi, tetap stay tune wonten 105,6 FM Rasika USA.

0: Matur sembahyang, rencang-rencang guyon waton lewat sekalipun dumes kagem boro pami dangat tadi corong laras dari manyos tenain yang cukup cerah siang hari ini cenderung bentar terutami ingkang tasek kenging ketersendatan diharapkan bersabar nggih kawarasika tetep midhangetaken di corong laras sarimanya lelagunan campur sari mbok pilih panjenengan badhe ngersake sekar sumangga diajani tasek pika WA nimun radio rasika inja menika wonten nomor 081325858500 Bapak Aji Mbak Andin saya dari entry Weleri tumuju ke arah Gayam Sari untuk jati ngaleh tumuju ke arah Gayam Sari apakah masih tersendat ya Mbak Andin begitu masih pak tapi tidak begitu panjang nanti lepas dari jembatan Jatingal setelah jembatan Jatingal itu kok ya mulai antri nanti panjenengan pada tumuju ke arah Gayam Sari tidak ada ketersendatan begitu monggo mias Popo Aci Popo Yanto
1: siang Rasika mau milih nanyain jalan Yosudarso arteri ini kok macet panjang sekali iya, ada apakah ya
0: betul sami-sami kata ingkang tangklet perihal menika seputar Yosudarso macet dari flyover ke arah Puri Anjas Moro juga ditanyakan oleh Pak Dani ternyata masih ada perbaikan mergi terutama di lajur sebelah kanan. Terima kasih Pak Dani untuk informasinya. Pak Agustiawan ngaturakan Pak Warto seputaran Esi Tol Mukti Harjo wonten ketersendatan Mbak Andin. Oke, okay. Bobo Danar Mbak Andin semangat. Iya, mohon info lalu lintas dari Jepara menuju ke arah Ungaran. Jepara menuju ke arah Welahan Rumiin aman lancar kemawon. Welahan Trengguli Demak-Demak Semarang sih aman lancar. Monggo mia semua Danar. Mbak Andin, wilujang siang untuk Tol Gaya menuju ke arah Salatiga apakah ada ketersendatan? Betul. Untuk saat ini Mbak Bileh panjenengan badi tumuju ke arah Tembalang ya dari ruas tol Gayam Sari masih ada ketersendatan mulai dari Lingkar Jangli. Tapi untuk saat ini karena proses evakuasi sudah berlangsung, tinggal pencairan arus lalu lintas saja. Semoga saat melintas nanti untuk Pak siapa kawan kita di 1024 ya sudah mulai terurai begitu untuk ketersendatannya sudah mulai lancar. Pak Yoga, Mbak Andin, saya sudah lost KM431 aman, tapi banyak mobil tua yang overheat mandin, jadi tersendat deh. Oke, terima kasih untuk informasinya karena memang pas tanjakan ya. Jadi banyak mobil yang overheat begitu. Pak Bagus Aditya, wilujeng siang.
2: Sugeng siang sih, Jeng Andin.
0: Nggih.
2: Nuwun info ya.
0: Boleh.
2: Bidal teng Klaten via Pak pripun nggih, Jeng Andin? Sampun lancar diri nggih wau sing antar laka teng ini Tembalang.
0: Betul. Saat ini
2: tersendat nggih. Nyuwun infone nggih,
0: jajengane nggih. Masih sami-sami masih ada ketersendatan tapi tidak begitu panjang ya. Memang yang dari arah Gayam Sari mulai dari Lingkar Jangli saja dan nanti antriannya tidak begitu panjang. Lepas dari TKP terpantau lancar. Tapi yang dari arah Jatingaleh untuk antriannya lepas dari jembatan Jatingaleh. Begitu. Begitu Bapak Bagus Aditya ya, nanti kita akan update terus informasinya di Radio Rasika. Dia janji badhe kesekar kalau ingkang kesampun kadah ngersakaken sekalipun Mbak Yuni Kian Salindri lewat sekalipun lintang asmara. Wonten 105,6 FM Rasika USA. Semoga.
3: Iki lagu judul apa ya?
4: Lintang Asmara.

0: Asika FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh, tuh teh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
2: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, Ticus bang.
0: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
5: Dari Winslow.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Saya Zeviarani dari Bintang Tenggara Banyuwangi mengabarkan, peringatan Hari Pendidikan Nasional 2026 di Banyuwangi dipusatkan di lapangan Taman Blambangan yang dihadiri Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia, Abdul Muti. Selain dihadiri pejabat pusat, kegiatan ini juga melibatkan partisipasi besar dari pelajar lintas jenjang pendidikan. Sebanyak lebih dari 1.000 pelajar turut memeriahkan dalam pertunjukan kolosal bertajuk Kuntulan Ewon. Kehadiran Menteri Abdul Muti di tengah para pelajar Banyuwangi diharapkan dapat memberikan motivasi sekaligus memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
2: Bersama Renata Radio Solo Kawan kembali membawa kabar. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Boyolali mulai mengambil langkah antisipatif guna menjamin kehalalan dan kualitas daging kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Peserta dari masyarakat umum dibekali keterampilan teknis serta pemahaman fikih sembelihan syar'i. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Pemda untuk memastikan seluruh proses penyembelihan hewan di wilayah Boyolali memenuhi standar halalan thayyiban.
3: Selanjutnya, saya Indra Wulan dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Batu mentargetkan pada tahun 2026 sebanyak 60 pengembang perumahan menuntaskan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada pemerintah daerah. Target ini penting agar fasilitas umum seperti jalan dan drainase dapat dikelola serta diperbaiki menggunakan anggaran pemerintah. Saat ini proses penyerahan masih bertahap. Dari puluhan perumahan yang masuk daftar, sebagian sudah menyerahkan PSU, sementara lainnya masih dalam tahap administrasi. Kendala yang dihadapi antara lain, pengembang yang sulit dihubungi serta dokumen yang belum lengkap. Pemkot Batu menegaskan bahwa tanpa penyerahan PSU, pemerintah tidak bisa melakukan perbaikan fasilitas di kawasan perumahan. Karena itu, Disperkrim terus mendorong percepatan proses ini agar manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat.
2: Bersama Renata Radio Solo Kawan kembali membawa kabar. Dinas Peternakan dan Perikanan Disnakan Boyolali mulai mengambil langkah antisipatif guna menjamin kehalalan dan kualitas daging kurban menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Peserta dari masyarakat umum dibekali keterampilan teknis serta pemahaman fikih sembelihan syar'i. Langkah ini merupakan bagian dari upaya besar Pemda untuk memastikan seluruh proses penyembelihan hewan di wilayah Boyolali memenuhi standar halalan thayyiban.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: 105,6 FM Rasika USA Tunggal Eka Saman Madal Nggih kasuwon dening Mbak Dini Rahma wonten telata pun di menikah yang ngersaga sekalipun Tunggal Eka Saman Madal kagem panjenengan. Dia jangan dinugi ngaturaken matur sewah nuwun sanget ingkang sampun tansah setya tuhu nderek midhangetaken sesarengan wonten WNIPON Radio Rasika. Injak menika wonten nomor 081325858585. Mbak Nin Ketolak Bawen tumuju ke arah Jatinggaleh, apakah ada ketersendatan untuk gerbang tol Tembalang Bawen menuju ke arah Semarang Jatinggaleh terpantau aman lancar? Monggo Mios, Bapak Danang.
1: Info-info belum.
0: Monggo.
1: Jalan di jalan tol Jatinggaleh Tembalang bagaimana? Terima kasih.
0: Oke, Jatinggaleh menuju ke arah Tembalang ruas tol Limon. Alhamdulillah saat menika sudah mulai berangsur lancar mekaten ya, sudah terurai ketersendatanipun. Untuk evakuasi juga sudah selesai begitu, tinggal pencairan arus lalu lintas kemawon. Mekaten Bapa. Bapa Ari Trans.
2: Sugeng siang Mbak Andin dan kawan Rasuka semua. Menginfokan kemacetan di Jatinggaleh. Ini saya dari kota Semarang mau ke arah Undip lewat Jatinggaleh. Macet ini Mbak.
0: Okay.
2: Di flyovernya full, di flyover macet. Begitu Mbak info yang baru saya lewati.
0: Okay. Sami-sami
2: Mbak Andi dan kawan Rasika. Untuk selain kemacetan yang ada di Jatinggaleh, satu jalur dijadikan dua, dibagi dua.
0: Betul.
2: Itu ternyata ditanjakan itu ada
0: mobil mogok,
2: minibus yang nggak naik, nggak kuat naik, Mbak.
0: Oke. Okay.
2: Dan sama ada tiga truk robel di atas flyover Jatinggaleh. Itu mengakibatkan tambah macet. Itu Mbak info dari saya.
0: Mengakibatkan ketersendatan je, matur sewu nuwun Bapak Hari Trans kagem kawan Rasika. Mbak Andin, Mbak Dani mengabarkan di lampu merah ya Sudarso Puri Anjasmoro. Sama niko tersendat Mbak Andin dan cukup panjang. Terima kasih untuk informasinya Bapak Rizky Septa.
3: Bu sekawan welas langkung sekawan dosok 3 menit niki diajeng badhe medal saking Bangjo Tanjung saking arah Undaan. Dawa sangat niki diajeng antrian Bang Juni pun badhe nyuwun pirsa diajeng bilih saking Kudus wangsul Semarang wonten ketersendatan napa mboten. Mekaten diajeng matur suwun.
0: Sami-sami Kudus Demak-Demak Semarang amah lancar nggih mawon Bapak Rizki Septa monggo mias. Mbak Yunika Salindri Maldarumian Angsal lewat sekanipun sabar wonten di Jarang Laras seri wanyus tenen.

0: 105,6 FM Rasi Kayu SE Panjenengan tak sendiri midangan tak kena di corong laras terimanya setenen kalian di Ejeng Andin dinten Sabtu long weekend yang cukup meriah ini, terutama yang melintas di ruas tol Tembalang dari arah Jatinggaleh ya, karena masih proses evakuasi begitu terkait laka yang melibatkan bis dan juga truk tronton muat semen. Untuk saat ini hanya tinggal pencairan arus lalu lintas saja. Untuk itu banyak kawan Rasika yang mengabarkan seperti Pak Topo mengabarkan untuk kawan Rasika hindari ruas tol ABC arah naik atau arah Tembalang karena untuk saat ini tersendat begitu. Betul, Pak Widi Nugroho Bandin, saya mengakumulasi perjalanan saya begitu ya. Lebih kurang tadi pukul 13.30 menit. Mulai dari Sriwijaya sampai dengan rest area Ungaran perlu membutuhkan waktu tempuh 1 jam 45 menit. Mulai dari Tanjakan Tanah Putih tersambung sampai Tanjakan Tembalang KM431 banyak mobil yang parkir di bahu jalan, truk-truk besar dan juga beberapa mobil yang mogok, mobil pribadi. Truk semen yang terlibat laka sudah dipinggirkan di lajur kiri. Oke, terima kasih Pak Widi Nugroho untuk informasinya. Pak Lulu, Bani Jatinggaleh Tembalang sudah jalan tapi merambat begitu. Terima kasih Pak Mikael Arka.
1: Bareng info saking terminal Mbawin nggih Mbak Andin.
0: Oke. Okay.
1: Ketersendatan engkang.
0: Siap.
1: Arah tumuju Ambarawa.
0: Pertigaan Bawen tepatipun ngajeng terminal Bawen menuju ke arah Ambarawa diinformasikan oleh Bapak Mikael Arga terjadi ketersendatan karena kepadatan volume kendaraan. Siap, mantap semainan sangat. Nanti diupdate maling nge wonten di cara kelana kota amargi diajeng Andin kedah unduh diri rumiyin nyuwun pangapunten mbok bilih wonten sekar ingkang tereng kaputer nggih kawarasikai nyuwun pangapunten sangat. Insyaallah minggang Senin dilanjut wonten ngelarasari maling nggih dilanjut juga di kelana kota. Untuk itu tetap update pawartosipun wonten 105,6 FM Rasika USA. Ibu Risa, Mbak Andin, ada ketersendatan apa di ruas tol dari Demak menuju ke arah Banyumanik? Oke. Ketersendatan tersebut terjadi di ruas tol Tembalang menuju ke arah naik ya, atau dari Jatinggaleh. Untuk saat ini tinggal pencairan arus lalin saja karena untuk proses evakuasi sudah selesai. Truk yang terlibat laka, truk muat semen sudah bisa dipinggirkan di lajur kiri begitu, tinggal pencairan arus lalu lintas saja. Tidak hanya di ruas tol Jatinggaleh menuju ke arah Tembalang saja, namun di jalur konvensional Jatinggaleh menuju ke arah Gombel juga terpantau ada ketersendatan karena banyak volume kendaraan meningkat. Menghindari ketersendatan di ruas tol Jatinggaleh Tembalang melintas di jalur konvensional Jatinggaleh menuju ke arah Gombel mengakibatkan beberapa mobil overheat dan mogok begitu ya. Ini menambah ketersendatan. Begitu update informasinya Ibu Risa. Maaf Pak Risa ya. Nanti kita akan update lagi di Kelana Kota. Dia jangan dinuduh diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen Pak.

0: tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
2: Parfum apa sih?
1: No, ini So Clean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
1: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Jam 3 sore, waktu dirasikan.

0: 107,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-585-8500.
1: Rasikas USA. Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menurunkan tarif bus Trans Jateng untuk kelompok buruh dan mewajibkan perusahaan menyediakan daycare atau tempat penitipan bagi anak pekerja. Dua terobosan kebijakan baru ini dikeluarkan baru Gubernur Jawa Tengah pada momentum Hari Buruh 2025. Ahmad Lutfi menerangkan jika sebelumnya setiap buruh wajib membayar Rp2.000 untuk sekali perjalanan, maka kini diturunkan menjadi Rp1.000. Tarif ini sama dengan tarif yang diberikan bagi pelajar. Kebijakan itu diambil karena tidak semua buruh memiliki kendaraan bermotor. Selain menurunkan tarif bus Trans Jateng, Gubernur juga mewajibkan perusahaan yang ada di kawasan industri menyediakan daycare bagi anak-anak buruh. Salah satu daycare yang sudah tersedia berada di kawasan industri terpadu Batang. Daycare itu juga menampung 40 anak dengan jam operasional mulai pukul 7 pagi hingga 4 sore. Daycare dikelola oleh sejumlah pengasuh yang profesional dalam merawat dan mendidik anak. Sementara itu, Pemkot Semarang segera meluncurkan program Naik Trans Semarang Rp0 bagi pelajar dan mahasiswa. Kepala BLU Trans Semarang, Hari Setyo Yunanto, memaparkan program ini khusus untuk pelajar dan mahasiswa yang merupakan warga Semarang. Untuk bisa mendapatkan tarif Rp0, pelajar dan mahasiswa yang merupakan warga Semarang harus mendaftar secara online melalui portal .brtsemarang.com agar tepat sasaran. Pelajar ataupun mahasiswa harus menginput nama lengkap, asal sekolah, alamat sekolah, nomor induk pelajar atau mahasiswa, dan data lainnya. Setelah melakukan registrasi dan mengisi data lengkap dan disetujui, kartu bisa diambil di halte Simpang 5, Balai Kota, Elizabeth, dan halte Banyumanik. Sementara untuk pelajar maupun mahasiswa yang tidak berdomisili atau tinggal di Semarang, masih bisa menggunakan tarif khusus yaitu Rp1.000. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
3: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Raisa, thank you Mbak Yaya sudah membuka Kelana Kota Sore. Saya Doni Asyar yang sekarang bersama Anda, kawan. Hari ini 2 Mei, ulang tahun Kota Semarang yang ke-479. Dan salah satu agenda utama adalah Semarang Night Carnival yang digelar malam ini. Jam 5 sore udah mulai ya persiapan macam-macam. Bukan persiapan, acara segera dimulai jam 5 sore. Sekarang persiapannya macam-macam, udah dipersiapkan segala sesuatunya. Rutenya dari Balai Kota, Padanaran, Simpang 5. Nah, pasti akan ada pengalihan rute dong, for sure. Sehingga siap-siap kalau Anda akan melintas di dalam Kota Semarang, pasti agak ribet dikit muter sana, muter sini. Yang penting enjoy dengan Semarang Night Carnival. Yang sudah di jalan raya, yang akan masuk jalan raya, silakan terus berbagi kabar dari jalan agar informasi Anda bisa jadi catatan perjalanan buat sesama Laskar Kelana Kota. 081-32-58-58-500. Sebelum ke Anda, ngomongin dikit soal Semarang Night Carnival yang tahun ini itu banyak hal baru. Misalnya akan ada lebih banyak negara lain, tamu dari mancanegara gitu ya. Itu akan ada 23 negara unjuk gigi di Semarang Night Carnival. Dan Semarang Night Carnival ini juga masuk dalam rangkaian kalender event nasional dari Kementerian Pariwisata ya. Karena memang berarti levelnya udah naik ya. Selamat ya untuk Pemkot Semarang dan warga Kota Semarang yang sudah yang bisa naikin level dari Semarang Night Carnival, dan semoga juga emang dari tahun ke tahun makin perfect ya. Oke, nanti cerita-cerita dari Semarang Night Carnival kita pantau terus. Kalau Anda punya cerita-cerita juga, silakan berbagi cerita. Pak Bowo Artanto, update lalu lintas, monggo Pak.
1: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta Putri. Sore hari ini tepat pukul 15, perjalanan saya dari Kudus menuju Kota Semarang sudah melewati SPBU Payaman, Jalan Lingkar Kudus Mbak Greta. Untuk cuacanya masih cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Mohon info lalu lintas sampai Semarang Sambiro toh Mbak Greta. Oh ya, untuk di Lingkar Kudus yang arah dari Demak ke Pati relatif lancar juga Mbak, ketersendatannya hanya sebelum TL Jepang ya, sekitar 500 meter. Kalau yang mulai dari TL Tanjung sampai dengan SPBU Payaman tidak ada antrian, masih lancar.
0: Oke.
1: Turun.
0: Makasih Pak Bowo.
1: Ternyata sama Mas Doni. Iya. Berarti sekarang tiap Sabtu jam 15 sampai 17 Mas Doni ya, seperti minggu kemarin Mas Doni ya.
0: Bukan begitu.
1: Nyuwun info ya, lalu lintas sampai Semarang di Sayung Kino ada rob enggak Mas Doni? Okay. Ini 15 lebih 11 menit saya sudah sampai di sekitar Karanganyar Demak.
0: Wow.
1: Turun.
0: Iya, cepet banget ya, lancar ya Pak ya. Oke. Okay. Sayung aman, enggak ada rob Pak Bowo. Dan saya adalah pemain cadangan di weekend ya. Ibu Greta Putri nanti jam 5-an ya. Pak Bowo turun. Jadi yang di Lingkar Kudus dari arah Kudus ke Pati, dari arah Demak ke Pati gitu ya. Biasa kan antrean panjang yang di pom bensin Payaman, ya ini nggak begitu panjang. Yang di traffic light Jepang itu antrean dikit. Siap. Lanjutnya sama Pak Sondong. Pak Sondong, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni. Perjalanan dari Banyu Putih Batang lewat konvensional. Cepiring kondisi lancar dua arah di Brangsong, sebenarnya nggak begitu panjang Mas Doni, tapi karena tadi ada penyiraman dari mobil tangki untuk nyirami itu cor-coran ya yang baru dicor ya, itu menyebabkan sedikit antrian sampai depan pasar desa Brangsong. Ini saya mau masuk tol Kalibung saja, semoga yang di Tembalang sudah berangsur normal, karena yang di Mangkang itu yang di apa tuh irigasi sepertinya ada antrian panjang. Di Kalimantan juga ada antrian panjang, Mas Doni. Terima kasih.
0: Oke, Pak, pertama yang di irigasi tuh sekarang nggak ada antrian loh, Pak. Ya. Terus kalau di tol Tembalang udah mulai berangsur-angsur. Masih ada sih, cuman sampai di Lingkar Jangli aja masih ada. Pak Syarif Hidayat. Bang Don, Kali Banteng Karangayu ada ketersendatan dikarenakan ada mobil mogok sebelum traffic light Puri Anjas Moro. Oke. Yang mau lewat jalur Semarang Barat ya, Kali Banteng menuju ke Karangayu ya, ada mobil mogok sebelum traffic light Puri Anjas Moro. Oke, ya. Dari Kali Banteng tuh buntutnya lumayan nih. Siap. Pak Syarif, matur nuwun. Pak Rizky Septa Al-Fajar, monggo Pak.
3: Selamat sore, Mas Doni. Selamat sore juga kawan Rasika. Pukul 15 lebih 11 menit melintas di seputaran pom bensin modern Cangkring ya, arah ke Semarang. Mohon informasinya, Mas Doni, lalin dari Kudus sampai dengan Semarang, sampai Kali Gawe ya, karena kantor saya di Kali Gawe. Terima kasih.
0: Makasih, Pak. Ini informasinya Pak Rizky, aman Kudus sampai Semarang. Dikit antreknya di apa tuh Puskesmas Gajah, tapi enggak nyampe sih, lapangan desa Sendo sedikit aja. Secara umum aman Pak Rizky. Pak Bowo, udah kan ya?
1: Ternyata.
0: Oh iya, sama saya. Tapi bukan setiap Sabtu ya, Pak ya. Ya, titah ini aja, titah keputusan ya. Ada SK-nya gitu. Pak Ari Aspilicueta. Monggo, Pak.
4: Sore Mas Don, menginfokan depan TL PRPP itu yang jalan Jenderal Sudirman ada mobil mogok, macetnya lumayan panjang itu Mas.
0: Sampai Kali Banteng ya.
4: Mobil Espas mogok di sebelum LTL TL Anjas Moro Mas. Siap. Terima kasih Mas.
0: Makasih Pak Ari. Lanjut Pak Danar. Pak Danar ini info Mas Don, Jepara Welahan Trengguli rame lancar. Tersendatnya sebentar aja di depan soto ayam Pak Harto. Ada perbaikan saluran air. Jam 15 lebih 10 udah sampai Lingkar Demak. Oke, jadi jalur Jepara Welahan Trengguli rame lancar. Ya, tersendat dikit di depan soto ayam Pak Harto. Ada perbaikan saluran air. Gitu ya. Siapa? Wisnu Widinata. Sore Rasika Mas Don, perjalanan Purwodadi Semarang lewat mana enaknya? Pak Bo, ayo meluncur. Pak Wis, jalur Timur Tengah sekarang ini juga aman. Jalur Timur Tengah utama ya, Purwodadi sampai Semarang nggak ada masalah. Pak Robertus Ervan. Truk semen yang kecelakaan di tanjakan tol Tembalang sudah dipinggirkan dan evakuasi muatan. Oke, ini dia udah dipinggirkan truknya, evakuasi muatan udah dinaik-naikin gitu ya. Siap. Matur nuwun Pak Robertus untuk update-nya. Ibu Dian ini lewat naik Gombel ada ketersendatan. Oke. Penyebabnya adalah dikasih video tapi enggak ada narasi. Apa nih penyebabnya? Enggak juga, belum ketemu saya. Pokoknya yang mau naik Gombel baru ada ketersendatan. Ibu Dian, kalau ada informasi tambahan udah ketemu bisa ditambahkan ya, apa penyebabnya gitu. Pak Eko Y, Semarang, monggo Pak. Monggo Pak Eko.
5: Ayo, Pino agarap enggak Mas. Ini 50. 15 lebih 15 menit saya sudah sampai di Karanganyar, Demak.
0: Oke, okay. Ini foto aja, video aja. Saya belum bisa menganalisa, maaf ya. Pak Eko, ye, nggak ada. Oh, astagfirullah, ada. Sorry. Depan Grapatma Hotel ya, itu di Bundaran Taman Diponegoro, ngarah ke Akpol ya, Pak ya. Ini ada voice note-nya. Tadi videonya ini suaranya.
6: Selamat sore. Sore. Doni, menginformasikan dari depan Hotel Padma ini ya, agak tersendat, ada truk pengecatan marka jalan ya. Tersendatannya belum begitu panjang Mas Doni. Siap. Baru sampai Taman Elizabeth itu ya Mas Doni. Terima kasih informasinya. Makasih. Selamat sore.
0: Makasih Pak Pak Eko. Taman Elizabeth ya, biasa saya nyebutnya Taman Diponegoro. Ya, Taman Diponegoro dekatnya rumah sakit Elizabeth. Ibu Dian kasih kabar nggak ada aja, nggak ada aja, nggak ada apa-apa, padat aja kata gitu. Oke siap, yang mau naik Gombel Baru ya, ada kepadatan jadi agak-agak melambat begitu. Lanjut sama Pak Alpin, monggo Pak Alpin.
7: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam.
7: Mas Doni, yeah. Ini antrian di tol ABC.
0: Masih?
7: Tanjakan Tebalang masih panjang sekali.
0: Aduh.
7: Hindari Mas Doni. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sampai Lingkar Jangli ya Pak ya. Ya Allah, jangan bilang panjang. Padahal cuma di Lingkar Jangli. Tadi pagi saya siaran jam 9, jam 10 itu sampai Jatingaleh Pak. Jadi panjang banget ya. Pak Purwono.
8: Selamat sore Mas Doni.
0: Nggih.
8: OTW dari Pati pukul 15 lebih 15 menit perjalanan sampai di awalnya jembatan Tanggulangin ya.
0: Nggih.
8: Jalurnya dari Pati sampai sini lancar Mas Doni.
0: Alhamdulillah.
8: Kalau yang di depan nanti mungkin diinfo kawan Rizky sama kawan Bowo ya. Saya tak menyimak sama update kecil sedikit-sedikit.
0: Oke.
8: Okay. Di Gajah lewat Gajah Geneng apa lurus saja?
0: Lurus, lurus aman. Kasih. Lurus aman, enggak ada masalah lurusnya. Makasih ya, Pak Pur. Pak Yayan, sore Mas Don, info Lalin arah Tanjung Mas. Macetnya lumayan panjang ekornya tadi saya lewat sudah sampai rumah sakit Samsul. Oke. Okay. Arah Tanjung Mas ketersendatan sampai di rumah sakit Samsul. Siap. Pak Heri Setiawan, monggo Pak.
9: Selamat siang Rasika sama Risa, Mak Om Dani, mau minta info dong. Saya dari tol Gayam Sari menuju ke Banyumanik, kok macet banget, ada apa ya?
0: Yeah.
9: Ini saya menuju ke Salatiga, kalau lewat konven amankah?
0: Mm-mm.
9: Terima kasih.
0: Ya ada kecelakaan tuh Pak.
9: Ternyata di kilometer sebelum 430 tuh ada mobil di sebelah kanan, apa, truk pickup ya, itu kelihatannya mogok. Lagi mau ditarik sama temennya, itu yang membuat arah sendatannya tadi situ. Terima kasih.
0: Oke, siap, siap, makasih. Pak Van Kim, mau nggak Pak?
10: Selamat sore, Rasika, menginfokan dari jalan tol ABC. Ini yang arah naik ke Tembalang, tersendatnya sampai sini.
0: Sampai?
10: Dari atas tadi sampai di mau ke jembatan ini. Terima kasih.
0: Oke, okay. Sampai jembatan itu. Oh ya, di Jungle Interchange kan ya, sebelum itu bahkan ya kan. Oke, okay, siap, makasih Pak. Lanjutnya ada Pak Aditya Ali, monggo Pak.
11: Wah, ini informasi sepanjang jalan Yosudarso, banyak truk-truk dan bus yang sangat tidak taat aturan ya, ini melawan arah nih.
0: Waduh.
11: Gak tahu kenapa nih Rasika. Kok ya tidak ada polisi yang mengatur. Bo ya tolong, apa namanya, ada polisi yang ngatur ya, tolong disampaikan ke pihak berwenang nih Rasika. Ini parah sekali nih. Okay. Truknya seenaknya sendiri pada lawan arah semua ini, mengerikan. Sepanjang jalan Yosudarso sampai Kaligawe full.
0: Iya, yeah, emang aduh. Ya, ya Sudarso masih ajrut-ajrutan ya seputaran ini ya. Mau ngarah ke seputaran Holy Stadium udah mulai ya kan, sampai di Tanah Mas tuh. Siap. Lalu dari Pak Tri G ya. Oh, Pak Tri G. Pak Galih Kaliwungu. Tol Kali Kangkung bagaimana? Tol Kali Kangkung aman bos, nggak ada masalah. Pak Bagus Aditya, monggo Pak Bagus.
12: Sore Mas Doni.
0: Sore.
12: Menginformasikan ya perjalanan dari TL terpadat se Asia Tenggara.
0: Wow.
12: Yaitu TL Trogosari menuju ke PMI. PMI adalah Pondok Mertua Indah. Tempatnya di Clayton City ya Mas Doni ya.
0: Oke.
12: Okay. Via saya, saya karena tol ada ketersendatan, Gombe juga ada ketersendatan, saya terpaksa lewat Sigben.
0: Oke. Okay.
12: Sigben, Tertagung, Banyumani, Los nanti sampai di yeah. Watugong.
0: Mm-hmm.
12: Perjalanan terpantau los, lancar ya Mas Doni ya.
0: Siap.
12: Untuk menghindari ketersendatan di tol Balang sama di tanjakan Gombel. Kabar lanjut Mas Doni, OTW Clarence City. Matur

0: power, geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin choco drink baru yuk. Hah?
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
0: Tuan CEO sudah tiba.
4: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
5: Bukan.
4: Apakah karena orang dalam?
5: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
5: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, the meaning universe.

0: Laskar Klana Kota, terima kasih ya terus bersama Rasika untuk kita bisa ciptakan suasana jalan raya yang lebih beradab. Ya, saya yakin Anda Laskar Klana Kota nggak akan main gerusa-gerusu, serudak-seruduk ya, bahkan ingin saling berbagi bahagia saat di jalan raya, pastinya. Ya kan, saya nggak berlebihan toh. Nah, Pak Widi Nugroho cerita perjalanannya berkaitan dengan antrean yang panjang dan lama tadi ya di tol dalam kota. Jadi emang saya siaran tadi jam 9 ya, itu udah ada antrean itu, dan jam 12-an saya selesai siaran sesi pagi, antrean itu panjang nyambung Tanah Putih sampai di Jatingaleh, Jatingaleh masuk ke tol itu Masya Allah ya, hampir 2 jam kata Pak Widi Nugroho perjalanan startnya Sriwijaya sampai rest area Ungaran. Tadi banyak parkir, banyak truk yang parkir di bahu jalan, truk besar, dan ada beberapa yang mogok mobil pribadi gitu. Nah, perkembangan sekarang memang sudah berubah, udah makin sangat mending sekali ya, karena sekarang antreannya itu udah enggak yang sepanjang tadi-tadi banget ya. Ini bahkan sekarang nih saya lihat udah enggak ada antrean. Dikit banget lah. Karena emang truknya udah dipinggirkan, udah bisa dilewati semua lajur lah ya. Kecuali paling kiri itu. Nah, kalau begitu relatively nggak ada hambatan tol dalam kota Semarang. Sekarang hambatannya pindah di beberapa titik, misalnya kalau Anda akan lintas di bundaran Taman Diponegoro, ini wis mulai ya, dari Siranda naik udah ada antrean, dari arah Karyadi antrean, di bundarannya ngeremet, ke arah Akpol juga. Jadi mohon sabar. Kemudian yang di arteri Pelabuhan ini Masya Allah ya, antrenya panjang. Tadi ada perbaikan jalan, ada truk yang sembrono gitu, dua arah ini parah. Tapi yang dari arah Kalibanteng menuju Kaligawe itu gila ya. Terus yang dari arah Kaligawe ke Kalibanteng juga ya, buntutnya itu mulai ini sekitaran mau di ini simpang yang apa tuh, mau nyampe di simpang yang pelabuhan tuh ya. Oke. Tapi kabar baiknya yang mau lewat Pantura Timur gak ada masalah ya. Kudus, Demak, Semarang termasuk Kaligawe secara umum gak ada masalah. Gak ada rob di Sayung, Pantura Barat juga relatively aman dari Batang menuju ke Semarang ya. Ini insya Allah aman, termasuk di Mangkang di jembatan irigasi gak ada antrean. Yang ke barat berangsong sedikit tadi, Tapak Sondong ya, antrean sedikit di berangsong yang arah ke barat. Oke, itu rekapan sejam ini, yang sekarang lah saya rekap dari beberapa informasi yang Anda kirimkan. Yang sudah kasih kabar lagi itu dari ini dari Pak Tommy lewat di kawasan traffic light Asalamah. Antrean traffic light Asalamah mencapai traffic light Terminal Cisemut. Oke, di jalan Ki Sarino ya.
1: Ke tersendatan dari Terminal Cisemut, Mas Doni. Kemudian sampai di TL Asalamah ini.
0: Gerapat no hotel ya. Siap, makasih Pak. Jadi siap-siap yang mau lewat Jalan Ki Sarino itu traffic light Cisemut arah ke traffic light Asalamah. Pak Michael R kah? Monggo Pak.
2: Ini adalah Pondok Mertua Taman Diponegoro, Powadet ya.
0: Powadet ya.
2: Doni. Pertemuan yang dari arah barah bawah sana sama yang dari arah Fatma.
0: Iya, iya.
2: Ngeruntel.
0: Iya. Oke. Oke. Terima kasih Pak Mike. sabar. Terus Pak Miftah, jadi ngaleh dampak dari ketersendatan tol ditambah tadi banyak mobil mogok pas nanjak Gombel. Makasih Mas Doni, ini history chat saya tadi siang. Oke.
3: Oh gitu.
0: Iya, iya. Iya, iya. Tadi Jatinggal itu dampak dari ketersendatan di tol ditambah ada mobil mogok yang pas nanjak di Gombel ya, Pak ya. Oke, jadi Pak Miftah juga tadi sempat ngalamin gitu. Tadi siang ya. Pak Zainal, monggo, Pak.
4: Selamat sore Radio Rasika.
0: Sore.
4: Untuk tanjakan tol ABC terutama Tembalang sudah lancar.
0: Alhamdulillah.
4: Antrian sekitar 5 menit.
0: Oke, siap.
4: Truk muatan semen sudah dievakuasi pinggir. Demikian info 1528.
0: Mantap.
4: Terima kasih.
0: Pak Zainal, terima kasih membawa kabar baru yang melegakan. Tol dalam kota Semarang ABC Tanjakan Tembalang yang tadi sejak pagi antrean memanjang ini udah relatively lancar, antre cuma 5 menit.

0: Baru jam segini, lanjut ngegame lagi ah.
1: Eh, hati-hati. Sering begadang itu dampaknya serius loh.
2: Tidur bukan sekedar istirahat, tetapi kebutuhan penting bagi tubuh. Saat tidur, tubuh memperbaiki sel, menjaga imun, dan menyeimbangkan hormon. Namun kebiasaan begadang justru bisa merusak kesehatan. Mulai dari meningkatnya gula darah, resiko kegemukan, hingga menurunnya konsentrasi. Bahkan sistem imun melemah, dan tubuh jadi mudah sakit. Menurut berbagai penelitian kesehatan global, kurang tidur juga meningkatkan resiko stres dan penyakit kronis. Karena itu, atur waktu istirahat yang cukup. Tidur yang berkualitas akan membuat tubuh lebih sehat dan pikiran lebih segar.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Lagunya. Ya. Sesi potret. And now featuring Ari Lesmana. Apa kabarnya para aplikator pasca Pak Presiden Prabowo mengatakan bahwa yang keringetan adalah para yang di jalan raya itu. Maka Presiden mengatakan bahwa aplikator wajib memberikan jaminan BPJS kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja serta menetapkan pembagian pendapatan minimal 92% bagi pengemudi ojol. Itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kemarin waktu May Day dan sudah ditandatangani Perpres nomor 27 tahun 2026. Wajib aplikator 1. Kasih jaminan BPJS kesehatan dan jaminan kecelakaan kerja. 2. Pembagian pendapatan minimal 92% bagi pengemudi ojol. Jadi punya aplikator cuma 8% doang. Presiden juga kasih peringatan keras akan menghentikan operasional aplikator yang tidak memenuhi ketentuan itu. Aduh, diancam. Nah, apa kata Grab Goto? Nah, Grab Goto resmi merespon Perpres ojol itu dengan mengatakan menghormati keputusan Presiden. Disampaikan oleh kedua raksasa aplikator transportasi daring di Indonesia, GoTo dan Grab Indonesia, kasih respon resmi terkait dengan keputusan Presiden soal tarif dan kesejahteraan para pengemudi ojol gitu. Kedua perusahaan itu menyatakan menghormati arahan Presiden Prabowo.

0: Pak Bagus Aditya, monggo update-nya lewat
1: Mas perjalanan. Mas Doni, sekedar informasi ya, yang melewati tanjakan Pudak Payung, kiri jalan itu ada truk muat ekskavator ya, kayaknya nggak kuat nanjak ya Mas, jalannya pelan-pelan banget. Tolong di apa sih, antisipasi, jaga jarak ya, kalau truknya tiba-tiba blunder apa berhenti mendadak, kita bisa antisipasi waspada. Tanjakan Pudak Payung sebelah kiri jalan itu truknya muat ekskavator ya. Matur suwun Mas Doni.
0: Serem ya kan. Makasih. Lalu Pak Jayeng, ini perjalanan Beringin arah ke Gedung Jati ramai lancar, cuaca cerah. Makasih Pak Bo Artanto, update-nya monggo Pak.
2: Pukul 15 lebih 30 menit saya sudah sampai di TL Trengguli ya Mas Doni. Tadi total mulai tersendat sekitar Desa Sedu ya, lapangan Desa Sedu sampai dengan TL Trengguli saya butuh waktu 9 menit saja Mas, lebih cepat daripada muter lewat Gajah Geneng. Jadi ketersendatannya tidak terlalu panjang hari ini. Antrian di ketersendatan sebelum jembatan Sri Mulyani hanya perlu waktu 6 menit saja, kemudian lodge sampai TL Trengguli. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Bowo, Pak Rizky monggo.
3: Asia Pak Purwono, ini saya sudah sampai di ketersendatan jembatan Sri Mulyanto ya. Ini lumayan panjang kayaknya Pak Purwono dan Pak Bowartanto, monggo. Kalau dari putaran ke arah Geneng sampai sini sekitar 200-300 meter sampai ekornya ya, nggak kelihatan tadi soalnya jauh lumayan. Begitu Pak Purwono dan Pak Buartanto, monggo disimak. Jadi saya di depan sendiri ini.
0: Iya di depan.
3: Oke oke.
0: Sorry siap, tadi saya.
3: Terima kasih.
0: Saya kalau duluan Pak Bawa ngasih.
3: Pukul 15 lebih 28.
0: Oh iya. Sorry.
3: Pas dari ketersendatan di jembatan Sri Mulyono ya, Mas Doni. Berarti sekitar 5 menit aja ini
0: menit lolos aja
3: dari ketersendatan di
0: siap
3: seputaran jembatan Sri Mulyono.
0: Siap, makasih.
3: Terima kasih.
0: Ya, jadi Pak Bowo 9 menit loh. Pak Ar cuman Pak Rizky cuman 5 menit. Oke. Ya, beda tipis lah ya. Pak Fauzi monggo, Pak.
4: Assalamualaikum Mas Doni.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini mau ke pelabuhan di Jalan Ronggowarsito kok macet panjang, kenapa ya?
0: Iya tuh dia tuh, Pak. Iya, Pak. Itu sejak tadi pagi ada pekerjaan jalan, terus pada enggak tertib itu, terus ada truk yang muter balik kan tadi itu. Terus sekarang pada nggak tertib, adanya ngelawan arah, campur-campur di situ, dan hasilnya ya begini gitu. Bahkan dari Ronggowarsito atau dari Imbas ya Pak ya, ini semoga saya sih prasangka, saya yakin sudah ada petugas ya atau belum, ada ya kan yang lewat arteri pelabuhan. Mungkin ada titik-titik yang udah dijaga gitu, nanti boleh kasih kabar. Pak Purwanto, Pringapus, minta info lalin saya dari Pringapus ke Getasan Salatiga. Pringapus ke Getasan Solotigo. Lewatnya, lewat dalam atau lewat luar tuh? Kalau lewat dalam aman, lewat luar juga. Sebentar, Pringapus jalur itu itu adalah aman Pak, nggak ada apa-apa, nggak ada apa-apa jalur luar ya. Pak Syarif Hidayat monggo Pak.
5: Mas Doni, Jalan Ronggowarsito ya, imbas ada kemacetan di Yosudarso, ini di Ronggowarsito ya juga macet panjang banget.
0: Aduh.
5: Lalu untuk Kali Gawe Terboyo masih aman, kondusif ya? Untuk lalu lintasnya.
0: Siap.
5: Terima kasih.
0: Makasih, makasih. Oh iya benar-benar. Ke saya cek ke segitiga USA dulu, segitiga USA Simpang Bawen ya. Ini kan malam panjang dan siap-siap memang sudah mulai ada antrean. Yang dari arah Ambarawa ke Bawen itu panjang antrean sampai di lingkar mundur lagi. Terus yang dari arah Bawennya masih dari Aungaran yang nggak begitu panjang. Yang dari arah Salatiga antreannya sampai di exit tol. Ini mungkin panduan yang akan lintas jalur selatan ya. Pak Tri Wahyu, Pak Tri Wahyu. Apakah masih macet di sini? di tol Tembalang sudah tidak, Pak Tri Wahyu. Pak Yoyok Kendal, alhamdulillah suaraku dan suara banyak orang tua, murid, dan para guru sudah diwakili para buruh.
6: Apa ini? Soal? Kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis.
7: Ini parah nih.
0: Oke, okay. Oh, waktu itu ya. Ya, MBG ya, disampaikan lagi Pak Presiden di depan masa buruh waktu memperingati May Day kemarin, ya kan. Oke. Wah, Yoyo seneng tuh denger itu. Pak Pamungkas. Halo, halo juga Pak. Makasih menyapa saya. Pak Abu Rido. Assalamualaikum Mas Doni. Waalaikumsalam. Jalur Semarang ke Kudus bagaimana? Aman. Kaligawe aman? Aman. Sayung aman? Aman. Trengguli lancar? Lancar. Ya. Lancar tuh. Pak Joko Harjanto. Monggo, Pak.
8: Selamat sore Rasika. Hindari jalan arah pelabuhan dari Kaligawe.
0: Bener, ya. Bener.
8: Macet stuck udah hampir berapa menit ini? 30 menit lebih.
0: Wow. Wow.
8: Posisi saat ini di jam 15.43 tadi melintas dari bawah jembatan tol itu 15.05. Jadi tolong hindari, bagi pengguna jalan hindari untuk sekitar arah pelabuhan ya, dari
0: Kaliban.
8: Bro ini
0: dari Kaligawe. Oh. Oh, oke. Okay. Bapak dari arah Kaligawe. Wow, iya beneran. Kalau yang tadi pagi sampai sekarang yang dari arah Kalibanteng, ini yang dari arah Kaligawe Kubro menuju ke pelabuhan 30 menit gak bergerak.

0: 1547 ya, melintas di arteri Soekarno Hatta masih terpantau lancar ya di kedua arahnya. Cuaca juga masih nanas. Mas Denny, request lagu dong.
1: Apaan?
0: Dari Afif Kila yang judulnya Mantra Jiwa.
1: Mantra Jiwa. Terima kasih. Oke. Okay. Makasih Pak Wen. Pak Wayu Demak, saya dari Demak meluncur ke Semarang mau lihat Semarang Night Carnival. Ada saran parkir di mana? Dekat-dekat situ aja, nanti banyak parkir kok. Jadi, kalau jauh-jauh kan jalan ya. Tapi emang ya plus minus ya. Okay. Mungkin ada yang punya informasi rekomendasi parkir di mana yang nyaman gitu ya. Pak Risa. Okay, terima kasih menyapa kami. Pak Heru Yulianto, selamat sore. Saya minta informasi jalur dari Kudus ke Semarang. Apakah Sayung sampai Genuk, Rob, atau apa ada ketersendatan di mana? Nggak ada, Pak. Aman. Pak Heru, perjalanan Anda aman. Arterio Sudarso, macet parah. Kenapa ya? Masuk ke arah Tanah Mas. Iya, tadi mulai tadi pagi tuh ada perbaikan jalan, ada kemudian truk yang muter apa manuver ya, karena terus itu truk kalau manuver ya satu aja itu udah antre loh, apalagi kalau beberapa kan, terus ditambah tadi pada nggak tertib tuh ya situasi seperti itu. Pak Yulianto Prasetya Utama, jalur jemput tamu di hotel di Salatiga ya kan, update jalur dari jemput tamu di hotel Salatiga dengan tujuan Resto Singkong D9, Goa Maria, Pereng Getasan, Taman Bunga Selosia Bandungan. Waduh, oke. Okay. Untuk lalu lintas dari Singkong D9 ke Goa Maria Pereng Getasan via jalur lingkar Salatiga lancar dua arah. Dari Goa Maria Pereng ke Getasan Taman Bunga Selosia via JLS dan Bawen agak tersendat di pertigaan Bawen ya, tapi enggak terlalu lama kok gitu. Untuk kawasan pertigaan Bandungan dan Taman Bunga Selosia lebih aman, lalinya aman dua arah. Siap, Pak Jul, makasih ya memberikan catatan perjalanan. Kemudian yang lainnya Pak Sondong, perjalanan update perjalanan dari barat ya, monggo.
2: Doni 1551 sudah sampai Madukoro. Terima kasih ya infonya Mas Doni, ya sudah lancar itu di irigasi, terus di Kali Bandeng, terus di Anjas Moro, itu sudah lancar semua.
1: Yap.
2: Untuk Pak Bawa Artonto CS, Pak Kristian Rajo juga, Rob mulai menyapa tanggal 7 Mei Pak Bowo ya,
1: okay.
2: Sudah mulai ada Rob tinggi lagi,
1: Ampal.
2: Harap diantisipasi, itu genangan Rob mulai pukul 2 siang, nanti biasanya surutnya benar-benar surut jam 7 malam ke atas, terima kasih.
1: Makasih Pak Sondong.
3: Masih ke USA untuk Semarang Raya.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
6: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
7: PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko memastikan pelaksanaan Trisuci Waisak berjalan lancar. Diprediksi puluhan ribu umat Buddha akan mengikuti rangkaian upacara peringatan Waisak tanggal 12 Mei mendatang. Direktur TWC Febrian Intan mengatakan berbagai persiapan sudah dilakukan.

0: lakukan agar pelaksanaan puncak Waisak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan, terutama untuk kenyamanan dan keamanan yang datang untuk beribadah maupun juga mereka yang berkunjung. Kantong-kantong parkir dan lain sebagainya juga sudah dipersiapkan. Mengingat pada tahun lalu dalam satu minggu penuh berkegiatan, ada sekitar 40 ribu orang yang datang ke Borobudur. Sementara itu, Humas Waisak Nasional Erik Fernando menjelaskan, puncak perayaan Trisuci Waisak akan berlangsung di Candi Borobudur pada Senin 12 Mei mendatang. Rangkaian diawali kirab dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang akan diikuti ribuan umat Buddha. Kemudian malam harinya pelepasan lampion Waisak yang dibagi dalam dua sesi. Sebanyak 38 biku dari berbagai negara melaksanakan ritual perjalanan suci Tudong menuju Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Mereka telah memulai ritual Tudong dari Bangkok, Thailand pada 6 Februari lalu. Para biku ini menempuh perjalanan lebih 2.500 km untuk memperingati Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Melintasi beberapa negara termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, masuk ke Indonesia via Batam dan akhirnya tiba di Jakarta pada 17 April. Di Indonesia, perjalanan Tudong dimulai dari Jakarta hingga mencapai tujuan utama di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Biku Tudong dijadwalkan memasuki kota Semarang pada 6 Mei sore dan akan beristirahat di kawasan Gang Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang pada 7 Mei. Persiapan menyambut para Biku Tudong di Jawa Tengah telah dilakukan, termasuk tempat beribadah utama di Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, kedatangan para Biku yang melakukan Tudong akan disambut hangat oleh masyarakat Semarang di kantor Gubernur Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Gitu. Iya, otak kita itu nggak bisa bedain apakah kalimat-kalimat yang kita ucapkan itu kalimat negatif atau positif. Jadi kita ngomong, aku emang orangnya nggak layak dicintai, aku emang orangnya begini, nggak bisa bahagiakan orang, itu ditangkap otak dan mengeluarkan respon yang kita nggak bakal suka gitu. Dan kalau kita ngomong, aku orangnya bahagia, aku orangnya layak dicinta, aku orangnya senang membagi cinta, itu otak nangkap dan memberikan respon yang kemudian menghasilkan hidup yang sangat kita inginkan. Jadi daripada ngomong yang gak bagus tentang diri kita, ngomong yang bagus dong ya. Mantra jiwanya yang mantap gitu. Yang masih di jalan raya, oke, ucapkan mantra jiwa bahwa oke, aku tidak akan marah-marah, aku bisa menikmati ini. Kata ada Dodi, enak aja ngomong begitu. Loh, tapi emang gitu teorinya. Tapi prakteknya juga gitu sih, kalau yang udah biasa menyampaikan atau bicara mantra-mantra jiwa yang positif. Oke, kembali ke jalan raya, Pak Tornuun, yang sudah terus bergabung, Pak Didi Salatiga, monggo Pak.
1: Sore, Rasika, selamat sore Mas Doni, melaporkan Mas. Saya perjalanan dari Ungaran ke Salatiga. Sebenarnya tadi mau masuk tol Ungaran, tapi kok ke arah DPR atau ke arah traffic light yang ke apa itu, ke tol kok macet ya. Jadi saya lewat konven. Saat ini saya sudah sampai jalur lingkar Salatiga.
0: Oke.
1: Relatif lancar Mas Doni. Tidak ada kesendatan. Cuman tadi saya lihat waktu saya sampai di turunan Bawen kok ada dua truk. Jadi setelah sebelum dusun Semilir itu yang ke arah Semarang. Tadi ya, tadi ada dua truk yang mungkin tidak kuat nanjak.
0: Oke.
1: Mungkin bisa menimbulkan kesendatan.
0: Yuk.
1: Demikian Mas Joni, untuk laporannya semoga bermanfaat. Makasih, buat rekan-rekan Asika yang masih di jalan, hati-hati, tetap fokus. Untuk yang masih ada di kantor, masih bekerja, selamat bekerja.
0: Semangat.
1: Demikian, matur nuwun.
0: Ya, selamat bekerja, semangat. Pak Didi, makasih ya. Jalur konven, kalau sekarang nih, perkembangannya di Simpang Bawen, udah ada antrean panjang yang dari arah Ungaran sampai di Dusem, bahkan mundur lagi. Dari arah Salatiga itu ke belakang udah makin panjang sampai di kampung di Kopi Banaran tuh. Panjang tuh yang dari arah Salatiga ngantre di Simpang Bawen. Mohon siap-siap ya. Pak Purwono, monggo Pak.
2: Selamat sore Mas Doni, pukul 15.49 perjalanan ini sudah masuk lingkar Demak ya. Tadi saya lurus Mas Doni di Gajah sampai di Trengguli. Tapi waktunya agak lama ini.
0: Oh iya,
2: karena
0: berapa?
2: Sudah persyaratannya sudah agak lebih panjang lagi.
0: Oh iya.
2: Semakin sore semakin panjang ini. Tadi kawan Bowo nonton tadi butuh waktu
0: 9 menit.
2: 6 menit. Kalau saya ngantrinya 9 menit.
0: 9 menit.
2: Jadi sampai di Trengguli butuh waktu 12 menit.
0: Oke.
2: Kalau lewat Gajah Geneng juga segitu. Tapi ini tadi Google Map suruh lurus. Mungkin nanti semakin sore semakin mundur.
0: Iya, sekarang udah mundur juga nih. Ya siap, lanjutnya ada.
2: Pukul 16 lebih 10 menit perjalanan sampai di exit tol Sayung ya.
0: Oke.
2: Sampai sini lancar Mas Joni. Terima kasih.
0: Pak Pur, matur nuwun. Ini sekarang di Trengguli ya, di Desa Sedot tuh ke belakang udah sampai nambah lagi, emang belum sampai puskesmas sih, tapi udah nambah lagi. Pak Pur, matur nuwun. Pak Bowo, perkembangannya gimana Pak?
3: Mas Doni, pukul 16 lebih 5 menit saya sudah belok kiri dari TL Genuk masuk ke Jalan Walter Monginsidi ya. Cuaca masih cerah di sekitar Genuk. Kawan Rizky Septa tadi tak klakson 3 kali din-din-din pas saya mau belok kiri. Untuk Pak Sondong, terima kasih info-info robnya sehingga bisa anti si sapi untuk tanggal 7 Mei ya. Untuk kawan Wisnu Widinata sudah sampai mana, lewat jalur timur tengah atau jalur pantura? Matur nuwun.
0: Oke. Ini yang terakhir ya. Tadi sebelumnya ada kabar juga Belum saya belum sempat deh Pak ya.
4: Truk ini dengan stiker Rasika di atas plat itu kawan Rizky Sipta.
0: Ini diselip
4: tadi di TL Amantis. Jadi posisi sekarang di belakang kawan Rizky Sipta.
0: Wis.
4: Turun.
0: Iya, salip-salipan ya. Seru loh. Oke, lanjut sama Pak Indra Giri dulu, Pak Indra.
5: Sore Mas Doni. Imbas perbaikan jalan di arteri Yosudarso ya. Itu ekornya sampai di TL. Jalan Puri Anjas Moro Raya ya.
0: Waduh.
5: Wah, itu udah TL-nya udah enggak digubris, Mas.
0: Ah, iyalah.
5: Situ saling numpuk di situ. Tenanan pokoknya gue macet deh. Oh iya, Mas Doni mau tanya.
0: Ya.
5: Itu arah-arahan yang apa di Jalan Pandanaran itu nanti malam apa besok malam ya?
0: Nanti malam, Pak.
5: Makasih ya Mas Doni. Pokoknya Rasika memandu dan membantu.
0: Isai. Pak, jebutnya jangan arah-arahan dong. Emang sih arah-arahan. Udah dikasih nama Semarang Night Carnival, ya kan? Sore malam ini, Pak. Malam ini jam 5 sore udah mulai start, ya kan? Persiapan lah ya. Tapi seru-serunya ya malam-malam lah ya, habis isya lah. Nanti ada Wali sama Deni Canan ya. Oke, Pak Indra Giri, makasih Pak Andi. Tembalang apakah sudah oke? Oke, mau ke Boyolali ini lewat tol. Siap. Ke Boyolali, Bajul ke Supen katanya ya, atau Boyolali. Boyo itu krokodil, lali itu forget. Krokodil forget. Alah, Pak Rosano, monggo Pak.
6: Selamat siang Mas Doni. Minta info dari Ungaran ke Gayam via tol udah aman belum? Terima kasih.
0: Aman Pak. Ungaran ke Gayam via tol apakah aman? Aman. Jalan tol dalam kota udah aman sekarang ya. Pak Rizky Septa Al-Fajar.
7: Pukul 15 lebih 56 menit Mas Doni melintas di exit tol Sayung ya. Untuk lepas-lepas dari jembatan Sri Mulyono tadi sampai Sayung lancar. Ternyata tadi Pak Buwartanto di depan saya Mas Doni terpaut dikit.
0: Oh iya.
7: Tadi tak salip.
0: Yoi. Di
7: TL Amantis ya, Lingkar Demak.
0: Iya.
7: Begitu. Ini malah sudah enggak kelihatan Pak Bowonya. Soalnya saya ngejar antrian solar di pom bensin Gasindo Mas Zul. Tadi di info datang 8 kiloliter jadi untuk segera merapat ke pom bensin makanya agak ngebut dikit. Begitu Mas Doni.
0: Yep, yep.
7: Terima kasih.
0: Ya, ngebut tapi under control ya Pak ya. Yo dong. Kan udah ini teruji dan terbukti. Bawen arah Semarang tersedat ada apa? Bawen arah Semarang. Nah, ada apanya? Ada yang bisa kasih tahu? Tapi yang jelas emang Bawen tuh sekarang antre. Saya bicara bilangnya begini ya, di simpang Bawen yang dari arah Ungaran itu antre sampai di Dusem. Bahkan mundur lagi sampai Hortimart. Nah, kalau dari arah Solotigo itu yang panjang tuh. Ya, dari sampai buntutnya di Kampung Kopi Bandaran sampai di Bawen, udah gitu masuk lagi ke arah Ungaran itu masih ada antrean juga. Sabar ya. Ini dari Pak Wangki. Ya, monggo Pak.
8: Selamat sore Rasika.
0: Yeah.
8: Jam 3 punjul 57 menit di Jalan Pemuda sedikit melambat persiapan karnaval. Begitu saja.
0: Yep.
8: Terima kasih.
0: Atur nuwun Pak Wangki. Wangki apa Funky Pak? Wangki Funky ya kan. Ibu Uti, sore Mas Doni, hai Ibu Uti, makasih menyapa saya, jadi semangat nih. Cia. Pak Teo, ini di Bawen Krodit, ya, Bawen Krodit. dari arah Salatiga antrean paling panjang sampai Kopi Bandaran. Pak Wawan Sazuki, monggo Pak.
9: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Bu Greta. Melaporkan ya perjalanan dari kawasan Kediri menuju ke entry tol Nganjuk terpantau ramai lancar, kemudian dari tol Nganjuk ini menuju ke arah Solo Raya ya. Baru mau sampai di kawasan Caruban, terpantau aman lancar di kedua arah. Cuaca juga cerah sekali, bahkan cenderung lengang untuk di kedua arah di jalur tol Trans Jawa ke arah timur atau ke arah barat ya. Demikian laporkan, maturun.
0: Makasih Pak Wawan.

0: Eh, kamu tahu nggak kalau pakai air permukaan itu ada pajaknya?
1: Serius? Siapa aja sih yang harus bayar?
0: Yang wajib bayar itu orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan air permukaan. Terutama untuk kegiatan usaha seperti hotel, restoran, pabrik, tempat usaha, sampai usaha laundry.
1: Oh gitu. Kalau aku punya usaha dan pakai sumur sendiri, berarti wajib ya?
0: Betul banget. Itu termasuk objek pajak air permukaan.
1: Terus bayarnya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Tinggal hubungi UPPD Samsat Ungaran, petugasnya siap bantu, cepat dan mudah.
1: Wah, jadi lebih jelas ya. Aman juga kalau sudah taat pajak.
0: Iya, selain patuh aturan, kita juga ikut menjaga lingkungan dan pembangunan daerah.
1: Siap.
0: Bagi Anda pengguna air permukaan untuk usaha, jangan lupa penuhi kewajiban pajaknya. Hubungi UPPD Samsat Ungaran sekarang juga.

0: Kawan, hari ini adalah ulang tahun ke-479 Kota Semarang. Ada beberapa kado untuk warga Kota Semarang, diantaranya Trans Semarang bagi-bagi roti dan susu gratis untuk merayakan HUT Kota Semarang tahun ini. Terus BI Jateng itu ada program diskon parkir digital. Sementara ada juga tiket masuk wisata gratis ya hari ini, diantaranya kalau mau masuk Museum Kota Lama di kawasan Bubaan tuh gratis hari ini tuh, bukanya tuh jam 8 pagi sampai 7 malam. Tempat wisata lain yang gratis hari ini ya, dalam rangka ulang tahun Kota Semarang ke-479, diantaranya Gua Kreo hari ini gratis, lalu Kebun Binatang Semarang Zoo itu juga, mana lagi ya, Hutan Wisata Tinjomoyo itu gratis juga, Taman Lele ya, terus Kolam Keceh Sodong, ini juga ya, ini termasuk yang gratis. Oh sorry, diskon tiket kok gratis, nanti aku yang tombok ya, diskon tiket masuk 50% ya, untuk warga Kota Semarang. Buktinya dibuktikan dengan bawa KTP Semarang ya kan. Lawang Sewu ya. Klenteng Sampokong itu diskon 50%. Grand Maero Koco. Pantai Tirang itu dia. Itu di antaranya ya. Alright. Saya juga mengingatkan mulai jam 17 sudah mulai akan ada persiapan acara Semarang Night Carnival. Balai Kota, Pandanaran sampai Simpang 5 ya. Tadi ada yang nanya, aku kalau nanti nonton Semarang Night Carnival parkirnya bagusnya di mana gitu. Ini ada info dari Pak Nur LSS Sekaran Gunung Pati. Mas Doni, kalau parkir biasanya, kalau saya biasa parkir kalau pas Semarang Night Carnival itu di kalau ada acara maksudnya gitu ya, pas Car Free Night. Kok Car Free Night ya? Di Mandala Bakti situ, kalau Pak Nur biasa gitu, deket dengan acara gitu, titik kumpul di Tugu Muda. Oke, masukannya begitu. Siap. Tapi Semarang Night Carnival baru tahun ini rutenya beda ya. Rutenya kan sekarang Balai Kota, Padanaran, Semang 5. Kalau tahun kemarin tuh aku nonton masih di Kota Lama tuh. Oke, back to street, kembali ke jalan raya. Pak Bagus Aditya, monggo Pak.
1: Beginilah Mas Doni, situasi arus lalu lintas di turunan Bawen ya. Kontraflow.
0: Oh, kontraflow.
1: Truknya ini ya, monggo ini.
0: Oke. Ya.
1: Kecepatan sudah cukup lumayan panjang ini.
0: Oke. Itu dia.
1: Kabar lanjut Mas Doni, mantap.
0: Siap, makasih. Nanti diupdate terus ya Pak Bagus Aditya. Jadi ada truk mogok yang menyebabkan ketersendatan riwah tuh di kawasan Bawen ya. Ini sama Pak.
2: Mas Doni, terjadi kesemperawutan arus lalu lintas terutama di tanjakan Bawen ya. Untuk menghindari tanjakan Bawen, mobil-mobil yang dari arah bawah ke atas itu pada putar balik. Pada putar balik di mana? Di simpang Bawen ya. Okay. Ini pada putar balik semua karena mungkin macetnya cukup lama ini karena nggak sabar mungkin dari tadi ini.
0: Siap.
2: Akhirnya pada turun ke bawah.
0: Oke.
2: Putar balik. Akhirnya ngunci yang di pertigaan Bawen.
0: Waduh.
2: Di situ sudah ada petugas juga.
0: Siap.
2: Dibantu sama Pak Polantas juga.
0: Siap.
2: Untuk mengurai kemacetan.
0: Oke.
2: Kabar lanjut Mas Doni.
0: Thank you.
2: Matur suwun.
0: Bagus, makasih ya. Lanjut sama Pak Fafa. Monggo Pak Fafa.
3: Sore lah Rasika, saya Yuni.
0: Ibu Yuni.
3: Ini di daerah Ngancar.
0: Ngancar.
3: Di dekat rumah makan Haji Ismun
0: 7. Oke.
3: Kilometer 3,5 lagi. Itu ada truk mogok satu jalan buat dua arah.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Yuni di Ngancar ya, Ismun 7. Ada truk mogok itu. Lalu Bapak FHA.
4: Halo Rasika.
0: Hai.
4: Mau tanya jalur dong dari ya. Purwodadi ke BSB Semarang, enaknya lewat mana ya?
0: Purwodadi ke BSB Semarang. Purwodadi Semarang lewat jalur biasa kan? Purwodadi Godong Karawang Meranggen gitu kan sampai Semarang ke BSB. Habis itu masuk tol aja gimana? Ya kan? Ya kan? Masuk tol aja gimana? Kayak Sari kan. Set, ya kan? Ke arah atas Semarang BSB. Aman, enggak ada masalah tuh. Pak Sondong monggo update-nya.
5: Mas Doni, waduh Rongga Warsito, Kriting Bin Kredit, Mas Yuli, Mas Doni.
0: Sangar situ deh.
5: Yang mau mengarah ke arteri Yosudarso ataupun ke pelabuhan, cari alternatif lain ya. Wah, tidak bergerak. Itu perempatan Rongga Warsito yang dari Tawang juga ikut Kredit juga Mas Doni.
0: Okay. Terima kasih. Itu ya panduan yang akan lintas putaran Rongga Warsito. Mbak Tata, minta info jalur Kalibanteng ke Banyumani lewat mana ya? Macet akibat kecelakaan di tol ABC, apakah udah lancar? Udah lancar, aman sekarang ya ke arah Banyumani. Pak Ibu Riani ya, tol ABC apakah udah lancar? Udah Bu. Pak Wisnu, sorry Mas Doni, Purwodadi Semarang sampai di Gubuk. So far normal. Mantra jiwa, kalau di jalan lancar, lancar, lancar. Selamat, selamat, selamat. Setuju Pak, setuju. Lalu dari selanjutnya Pak Lajek ya. Oke, ini halo Mas Don, aku Lajek di Sampangan. Apa nih, mbok nomorku di save di Rasika, siap. Aku toh belum sempat loh Pak, maaf ya. Ari Lasso boleh nggak? Oke, okay. Mumpung lagi free di depan teras sama nunggu bocah-bocah ngajak nonton Night Carnival. Ampun ya, Semarang Night Carnival, karnaval malam hari kota Semarang, ya kan? Oke, okay. Terus ini kantong parkir buat nanti Mas Don. Ini gambarnya nih, oke, siap. Udah disiapin gitu kan, Pak, kantong-kantong parkirnya. Nih, di antaranya DP Mall ada gedung parkir mana tuh? Balai Kota bisa. Terus SMA 3 mana lagi? X Gama Plaza. Terus belakang Masjid Baitur Rahman bisa. Museum Mandala Bakti. Gedung parkir DKK itu ada. Udah disiapin ya. Siap, makasih ya Pak Lajek. Terus ini dari Pak Yenong, Pak Yenong. Exit tol Bawen mulai semrawut. Ya, ya, ya. Jadi red flag ini di exit tol Bawen ini sudah mulai semrawut karena memang di jalur arterinya itu antrean panjang tuh dari arah Solo, dari arah Solo atau dari Solo Tigo itu udah nyampe di tadi Kopi Banar, tadi Kopi Banaran ini udah mulai berkurang ya. Di Segitiga Bawen itu juga masih padat or crowded gitu. Sabar, tapi ini kecenderungannya mulai menurun ya, nggak yang sekeriwah tadi itu. Lanjutnya Pak Jayeng, Mas Doni, kadang-kadang saya tuh heran saat ada di lintasan kereta api, palang pintu kereta udah turun, kok ada yang menerobos? Ya, saya juga heran, nggak habis pikir, saya tim Anda. Kebanyakan mereka, ini lanjutnya Pak Jayeng, kebanyakan mereka itu pengendara sepeda motor. Lebih parah lagi, para pengendara motor memenuhi jalur kanan di kedua arah. Setelah kereta lewat, palang dibuka, terjadilah kesemrawutan atau kemacetan. Numpuklah di situ. Ya, ini Mbok. Ya, ya, itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Pak Wahono, monggo Pak.
6: Sore, Mas Doni. Mohon info, ini perjalanan dari Salatiga menuju Bawen. sampai Kopi Banaran kok macet. Ada apa ya di depan?
0: Iya, tadi. Tadi di Bawen ke arah Ungaran ya, itu ada truk yang mogok sehingga di kontraflow sehingga menyebabkan kepadatan, ngefeknya sampai di sono. Karena begitu ada hambatan di segitiga USA di Bawen tuh udah kemana-mana tuh. Tapi ini sudah agak mending ya, sudah agak mending sekarang ini. Pak Wawono, terima kasih. Pak Dodi Hermawan, jalur dari Ungaran ke Pati bagaimana? Jalur Ungaran ke Pati aman secara umum Pak? Dari Ungaran masuk tol ya kan, bablas terus, atau konvensional Semarang, jalur Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus, Pati secara umum aman? Sebentar lagi kita akan simak Jaring Radio.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
8: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
8: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
8: Gampang,
9: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
8: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
8: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wingscare. Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
11: Teteh, tuh teh siapa?
10: Teteh jus bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
11: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
10: Untung itu bos.
11: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
10: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
11: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
10: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
11: Kan minum es teh jus bang.
10: Tijus!
11: Ah, seger!
10: Satu lagi ya bang.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Pemerintah Kabupaten Jember mulai mencairkan beasiswa Cinta Bergema senilai 75 miliar rupiah pada pekan ini. Bupati Jember Muhammad Fawaid menyebutkan, pencairan tahap awal diberikan kepada 6.024 mahasiswa yang telah melengkapi seluruh persyaratan administrasi. Secara keseluruhan, terdapat 7.037 mahasiswa penerima beasiswa pada periode ini. Sementara sisanya masih menunggu kelengkapan administrasi dan proses verifikasi dari Dinas Pendidikan. Program beasiswa ini kini dirancang lebih stabil dan berkelanjutan. Mahasiswa yang telah terdaftar akan terus menerima bantuan hingga lulus selama menjaga prestasi akademik. Bagi yang belum lengkap, diberi waktu hingga 8 Mei untuk pelapor. Selain UKT, bantuan biaya hidup 6 bulan ke depan dijadwalkan cair akhir Mei. Pendaftaran beasiswa 2026 akan dibuka setelah proses penerimaan mahasiswa baru selesai.
2: Kabar selanjutnya dari City Guide FM Malang, bersama saya Yolanda Oktaviani. Dalam forum diskusi peringatan Hari Buruh Internasional kemarin, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat meminta perusahaan untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan secara sepihak apabila tidak memiliki alasan yang bersifat mendesak. Jika perusahaan yang mengambil keputusan PHK, maka hal ini harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah kota setempat. Jika alasan menguatkan penerapan PHK, maka perusahaan diminta memberi solusi dan memenuhi hak karyawan terdampak sesuai aturan yang berlaku.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, memasuki musim pancaroba, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi meningkatnya berbagai penyakit akibat perubahan cuaca ekstrim. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun mengingatkan sejumlah penyakit seperti pneumonia, infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, hingga demam berdarah dengue DBD menjadi ancaman yang perlu diantisipasi. Kepala Bidang P2P Dinkes Kabupaten Madiun Dodi Agung Pujianto bilang, peralihan musim dinilai menjadi periode rawan bagi kesehatan, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia. Selain perubahan suhu yang tidak menentu, meningkatnya debu saat cuaca kering juga dapat memicu gangguan kesehatan, khususnya penyakit pernafasan. Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun menyebut masyarakat diimbau membatasi aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan mendesak, terutama saat kondisi cuaca ekstrim atau kualitas udara menurun.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Jawa Timur jadi barometer pendidikan nasional. Itu penegasan Kofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional 2 Mei. Lewat program Jatim Cerdas, pemerataan akses pendidikan menjadi prioritas utama pembangunan SDM di Jawa Timur. Semua jajaran harus aktif menyisir anak-anak yang belum bersekolah supaya bisa kembali mengakses pendidikan tanpa beban, terutama keluar warga kurang mampu. Pendidikan di Jatim juga berkontribusi mengurangi sampah plastik lewat gerakan Sekolah Ramah Lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

rahasia sederhana yang sering terlupakan. Sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Tahukah Anda, tekanan ban ternyata punya hubungan langsung dengan konsumsi bahan bakar? Informasi dari berbagai lembaga otomotif dunia seperti US Department of Energy dan National Highway Traffic Safety Administration, ada hubungannya tekanan ban yang bisa mempengaruhi konsumsi BBM. Pertama, soal hambatan gulir. Ban yang kurang tekanan akan lebih kempes, sehingga permukaan ban yang menyentuh jalan menjadi lebih luas. Akibatnya, gesekan meningkat dan mesin harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan mobil. Inilah yang membuat bahan bakar lebih cepat habis. Kedua, efisiensi energi kendaraan menurun. Tekanan ban yang kurang bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar hingga 20%. Artinya, semakin tidak optimal tekanan ban, semakin banyak energi terbuang sia-sia. Ketiga, beban kerja mesin bertambah. Nah, ban yang tidak sesuai tekanan membuat kendaraan terasa lebih berat. Mesin harus menghasilkan tenaga ekstra dan otomatis membutuhkan lebih banyak bahan bakar. Keempat, keausan ban tidak merata. Ya, tekanan yang tidak ideal tidak hanya boros BBM, tetapi juga membuat ban cepat aus. Dalam jangka panjang, ini justru menambah biaya perawatan. Sebaliknya, jika tekanan ban sesuai rekomendasi pabrikan, mobil melaju lebih ringan, konsumsi BBM lebih efisien, ban lebih awet, dan tentunya perjalanan lebih aman. Karena itu, para ahli otomotif menyarankan untuk rutin mengecek tekanan ban, setidaknya sebulan sekali, atau sebelum perjalanan jauh. Kawan Rasika, jangan tunggu ban terlihat kempes, karena seringkali penurunan tekanan tidak terlihat secara kasat mata, tapi dampaknya sudah terasa di konsumsi BBM Anda. Yuk kita berhemat mulai dari hal kecil, tapi hasilnya bisa besar.

0: Ya, beberapa dari Anda menanyakan ada apa nih di Bawen gitu. Tadi yang disampaikan adalah ada truk yang mogok yang kemudian diatur arus lalu lintas dengan kontraflow. Ini yang kemudian berimbas ke Bawen. Sampai sekarang masih ada antrean di segitiga emas USA Ungaran Salatiga Ambarawa di Bawen. Cuman yang dari arah Salatiga udah makin berkurang antreannya. Tadi itu sekitar sejam lalu antrean ke belakang sampai Kopi Bandaran. Ini sudah berkurang sampai di exit tol Bawen aja. Yang keluar exit tol juga agak-agak terdampak ya, tapi nggak panjang. Dari arah Ungaran antrean sampai Dusem, dari arah Ambarawa antrean sampai di lingkar Ambarawa. Di segitiganya, di persimpangannya ini juga padat riwah, jadi mohon bersabar. Ibu Yayu, itu yang terjadi ya, yang menanyakan ada apa, Pak Yainuddin, monggo Pak, ini di manakah?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Greta Putri. Ini saya di TL Masjid apa Pengapon ya. Kredit gara-gara rel kereta api. Belum buka. Jadi
0: sabar nunggu. Pokoknya
1: enggak pada bisa jalan ini.
0: Iya.
2: Ini yang terakhir.
1: Wis lolos mas, aku semuter nang kene simpang 5 ini arah ke stasiun Poncol.
0: Siap, begitu, siap.
1: Mas. Bono apa mas ngene arah? Wis Darso itu ada kereta api atau ada perbaikan jalan mas? Sing arah ke pelabuhan itu mas. Enggak tahu juga.
0: Iya, ini sejak tadi pagi ya kan, dan sampai sekarang numpuk berimbas masih terjadi sampai sekarang. Pak Steve, ini penampakan di traffic light Tanah Mas, Mas Doni.
3: Selamat sore, Rasika melaporkan ini dari saya dari Tanah Mas masuk ke arteri Yosudarso. Saya mau ke Purian Jasmoro, penampakannya seperti ini. Tidak ada petugas, hanya ada ya warga lokal sepertinya. Ini kondisinya tidak ada petugas.
0: Waduh.
3: Terima kasih.
0: Gak ada petugas di simpang Tanah Mas ya, arteri pelabuhan. Pak Steve mau ngarah ke Purnya Jasmoro, memang agak-agak riboh. Bang Andi 78, ini udah sampai Ungaran, saya aman nih. Oke, siap-siap. Lanjut ke Boyolali ya. Pak Boartanto monggo.
4: Asdoni di TL Banjardowo ya, yang kalau lurus menuju ke Kudu. Itu ada bis Java Trans yang trouble mas, pas di lajur kanan, pas di lampu TL-nya yang dari arah Genuk mas, menyebabkan ketersendatan mas. Di TL Banjardowo ya, yang arah dari Genuk menuju ke Semarang.
0: Siap.
4: Lajur kanan ada bis yang trouble. Matur nuwun.
0: Makasih Pak Bowo. Pak Purwanto, monggo Pak.
5: Pertigaan Bawen kok macet, ada apa Mas Doni?
0: Ya, ada truk bermasalah.
5: Salatiga. Antrian udah sampai Hortimat.
0: Ya.
5: Ternyata ada tanjak di tanjakan Bawen, ada truk mogok Mas Doni.
0: Iya.
5: Yang arah Ungaran. Sehingga antrian itu mengganggu yang dari Ungaran ke arah Jogja. Terus yang di yang dari arah selatan udah sampai itu Bandaran.
0: Tadi tuh, tapi sekarang udah mulai berkurang ya. Sekarang udah mulai berkurang. Pak Dedi, Trengguli, Welan sudah mulai hujan. Waduh, siap-siap ya. Pak Budi SW, monggo.
6: Selamat sore Mas Doni Asar. Selamat sore kawan Rasika semua. Mengarah dari Kota Kudus menuju ke Kota Semarang Mas Doni. Mohon infonya yang di Gajah bagaimana? Arah ke barat. Ditunggu infonya ya Mas Doni. Matur nuwun. Oh ya, sekalian minta lagu dari Peter Pan, judulnya Mungkin Bila Nanti. Terima kasih
0: Pak Budi SW yang di Trengguli, lapangan Desa Sedo ya, buntut ke belakang itu sampai di Bakso Rowo. Horong-horong. Ya, sebelum khusus Mas. Enggak panjang sebetulnya. Tadi ada yang lewat situ antre ya antara 6 7 8 9 menitan gitu ya. Pak Lutfi Ini juga lewat di Bawen, Tanjakan Harjo Sari Bawen, arah 103 padat merayap betul. Mohon bersabar yang akan menyusuri kawasan Simpang USA, Ungaran Salatiga, Ambarawa.

0: Saya Doni Ansar masih bersama Anda nemenin berkelana kota di malam panjang, jelang malam panjang. Pak Warsito dulu, monggo Pak.
1: Halo, selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Ye, Mas Doni mohon info lalu lintas, ini saya mau OTW ke Comal Pemalang lewat Pekalongan Batang. Ini saya lebih baiknya lewat mana? Apakah banyak ketersendatan dari Ungaran sampai di Comal? Ngeten Mas, matur nuwun informasinya. Yeah. Salam rahayu dan sehat selalu.
0: Siap.
1: Ya Mas, tadi saya sampai di Banyumanik hujan deras. Oh. Sampai dengan ngeserep Mas ini bahwa okay, sudah terang, saya masuk tol Jatingaleh.
0: Oke, okay, siap. Tol tol Jatingaleh masuk lewat tol terus sampai sono aman tuh, Pak. Tol aman, gak ada masalah. Kalau lewat jalur konvensional, jalur non-tol, jalur arteri, itu nanti Pantura Barat tuh beberapa catatan adalah di Brangsong, Pak. Brangsong tuh ada antrean walaupun enggak panjang. Terus yang lainnya aman, secara umum aman tuh. Catatan lewat jalur non-tol cuman di Brangsong aja tuh, Pak. Ya. Pak Dani, ini dari Johar mau ke Jepara, aman jalur ke Pantura Timur ya secara umum. Pak Purwono, update-nya Pak, monggo.
2: Mas Doni, itu di Salatiga itu juganya ada keramaian apa ya?
0: Salatiga.
2: Apa ada naik karnival juga di Salatiga?
0: Oh, saya belum tahu.
2: Ya menyambung tadi yang mau parkir, kalau yang di Semarang baiknya itu parkir di mana itu ya untuk berhentinya ya.
0: Oke.
2: Okay. Kalau ada info-info Mas Doni, terima kasih.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Perjalanan pukul 16.29 sudah masuk tol Mukti Harjo. Ini sudah mau naik tanjakan Tembalang ya Mas Doni.
0: Nggih.
2: Oh, nanti aku tanya Meta. Nanti tanya Meta juga ya Mas Yuli. Mas Doni. Sudah tahu kantong-kantong parkirnya tadi.
0: Okay.
2: Terima kasih.
0: Siap.
2: Ini pukul 16.53 perjalanan sudah sampai di Ungaran ya. Ini sudah mau sampai rumah Mas Doni.
0: Alright.
2: Tadi di tol Tembalang hujan Mas Yuli.
0: Udah
2: Mas Doni
0: juga.
2: Sampai di Banyumanik sudah terang.
0: Oke, siap.
2: Begitu. Ini terima kasih Mas Yuli. Apa Mas Doni sudah memandu dan menemani sampai sini. Terima kasih.
0: Thank you.
2: Hari ini cukup lancar ya Mas Doni.
0: Alhamdulillah.
2: 2,5 jam dari Pati sampai di Ungaran.
0: Ya.
2: Terima kasih.
0: Makasih. Memang Pantura Timur berkah lah hari ini. Pak Nawan, monggo.
3: Selamat sore Mas Doni. Ini di arteri Yosudarso dari arah Kali Banteng menuju ke Kali Gawe. Itu ada ketersendatan, ekornya sudah sampai di Hotel Puri Garden. Saya tidak tahu di depannya itu mulai dari mana, karena apa saya kurang tahu.
0: Ya.
3: Tapi ekornya sudah sampai ke Puri Garden. Tadi saya lewat di Madukoro itu pun sudah stuck sekitar jam 11-an tadi siang, udah mulai stuck.
0: Ya.
3: Ekornya di daerah

0: nanti lepas lagi di Bandar Harjo. Lepas itu baru longgar sampai di Kubro. Tapi sebelum Kubro ada lagi antre sedikit. Itu situasinya. Dari arah Kali Gawe juga ya, tersendat-sendat gitu antrean di arteri pelabuhan. Ibu Yuanita dari The Park arah Tol Krapia, apakah Kali Bantengnya aman? Tolnya juga lancar? Tol lancar. Kali Bantengnya itu ya lumayan kondusif lah ya, tidak parah-parah banget di Kalibanteng. Arteri pelabuhan yang ngarah ke Kalibanteng itu yang agak-agak bermasalah. Pak Wawan Suzuki, update-nya Pak?
1: Update perjalanan kawan Rasika. Oh, Mas Donita, maaf ya Mas Doni ya, tidak pakai radio jadi tidak tahu siapa yang siaran.
0: Siap.
1: Ini sudah sampai di kawasan masuk kawasan Solo ya, Mas Doni ya. Tadi lepas dari interchange Sragen, tol Trans Jawa sudah terpantau ramai lancar sampai ke arah Jawa Tengah. Demikian dilaporkan, cuaca cerah. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Wawan. Lanjut sama Pak Maisa Chandra. Pak Maisa. Mana nih Pak? Oke, ini di...
2: Selamat sore Mas Doni dan kawan Rasika semuanya. Menginfokan ya, itu yang di arterio Sudarso dilakukan kontraflow mandiri.
0: Oke.
2: Itu yang dari arah barat melakukan kontraflow. Terima kasih.
0: Oke, kontraflow ya.
2: Dari tadi pagi, siang, sampai sore ini Thomas Doni,
0: ya.
2: Karena saya bekerja di sekitaran Purian Jasmoro ya, tidak ada seorang petugas pun yang mengatur ketersendatan Mas Doni.
0: Oke. Alright.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak. Pak Vinokian.
3: Ini Mas Doni, selamat nih? Sore melaporkan ya.
0: Ini
3: di TL itu loh yang di Walter,
0: oh yang tadi ya
3: pas lampu merah ini
0: ya, ya.
3: Mobil pariwisata ini menyebabkan kemacetan
0: yep.
3: Itu yang kami infokan.
0: Oke.
3: Terima kasih.
0: Thank you. Siap. Bolter ya, Banjar Dua tuh ya. Pak Henry Setiawan, monggo Pak.
4: Jalananku dari keluar tol Banyumanik sampai menuju ke Bawen lancar, tapi ini menuju dekat Dusun Semilir agak tersendat. Kemungkinan pada macet atau rame antara belok ke kanan ke arah Ambarawa itu.
0: Iya.
4: Ini yang bisa saya informasikan. Terima kasih.
0: Makasih Pak Henry. Lanjut.
4: Lanjut ke Salatiga.
0: Oke. Lanjut.
4: Mandegrek diseberangi Dusun Semilir.
0: Iya. Tapi sekarang udah gerak kok. Ini kan
4: arah Kembawen mencet grek.
0: Iya.
4: Ada petugas kali ya di situ ya. Macetnya di sebelum Kembawen itu ada perempatan untuk jebrang lah. Macetnya di situ.
0: Oke.
4: Saya juga saya harus muter arah lagi.
0: Ya, tapi sekarang di Bawen udah sangat mending ya, agak-agak berkurang lah, nggak kayak yang jam 4-an tadi. Walaupun memang belum lancar-lancar banget, tapi sudah, wow, masih ternyata. Tadi sudah ada yang kabar, sudah mulai agak mengalir, ini masih ternyata, masih sampai di Dusem ya, menuju ke arah Bawen. Oke, itu yang terjadi. Dan bagaimana yang akan terjadi selanjutnya, kita akan ikuti terus kawan. Tapi sesi saya tutup dulu, saya sign out. Abis saya Julius Ardian dan Greta Putri yang nemenin Anda berkelana kota di malam panjang. Semoga tetap tabah ya di antrean panjang. Saya Doni Asyar. Terima kasih.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Berdiri sejak tahun 1978, nama Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kota Salatiga kini akan berganti nama. Bahkan saat ini sudah ada tim perumus untuk penamaannya. Bambang Ismanto, ahli sejarah Salatiga, menekankan konsep pemberian nama rumah sakit di Salatiga harus tematik dan relevan dengan aspek kesehatan maupun sejarah di Kota Salatiga. Penyebutan nama-nama tokoh penting seperti Dr. Subarkat dipertimbangkan sebagai representasi dari perjalanan dan jasa mereka dalam bidang kesehatan masyarakat. Nama Damar Jati juga dipertimbangkan sebagai tokoh sejarah Kota Salatiga yang juga sudah dikenal masyarakat.
3: Jadi Salatiga itu Dewi, itu sama dengan Sida Dewi juga nama lainnya Salatiga itu. Jadi kalau rumah sakit Salatiga jadi sudah tidak ada masalah. Itu sama juga dengan rumah sakit Sida Dewi Bapak Ibu. Ya, jadi Sida Dewi, ini Bapak Ibu jabatan nanti naskah kami kami ada di situ ya, itu artinya Dewi Trisala ya, atau Dewi Trigusti atau Dewi Salatiga.
2: Sementara itu, Wali Kota Salatiga Romi Hernawan menegaskan bahwa keputusan akhir akan diambil bersama dengan DPRD setelah perampingan nama dan kajian final. Nama resmi RSUD Kota Salatiga rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat, sekaligus dengan penetapan hari jadi RSUD. Embarkasi Haji Solo memberangkatkan total 34.073 calon jemaah haji pada musim haji. Jumlah ini terbagi menjadi 95 kelompok terbang yang diberangkatkan melalui Bandara Adi Sumarmo. Humas PPIH Embarkasi Haji Solo, Gentur Rahma Indriadi, bilang jumlah tersebut terdiri dari 30.494 calon jemaah haji dari Jawa Tengah dan 3.200 calon jemaah haji dari DIY. Gentur bilang jemaah calon haji yang tiba di Asrama Haji Donohudan langsung mendapatkan layanan one-stop service. Dengan layanan ini, para calon jemaah haji yang tiba di asrama haji langsung menerima semua dokumen penerbangan dan langsung istirahat menunggu jadwal penerbangan. Sementara dari total calon jemaah haji yang diberangkatkan dari Embarkasi Solo, sekitar 40%-nya merupakan kategori lansia, yaitu sekitar 15.000 calon jemaah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik. Kabar Jawa Tengah.

0: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kan Rasika semuanya? Saya Oli Sardian dan kita ada di Kelana Kota. Kelana Kota disiarkan di 105,6 FM Rasika USA dan di 88,9 Rasika Pekalongan. Untuk sore hari ini, bagaimana kondisi jalan di jalur Anda, kawan? Bagikan informasi Anda di 081-325-8500. Dan hari ini luar biasa padat ya. Apalagi beberapa kawasan nanti juga akan ada penutupan jalur atau pengalihan arus lalu lintas imbas dari adanya acara di Simpang 5. Ya gak hanya di Simpang 5, mulai dari Jalan Pemuda, Pandanaran sampai Simpang 5 ada Semarang Night Carnival. Dan rencananya bentar lagi akan ada pengalihan arus lalu lintas. Untuk Anda yang sudah melintasi Jalan Pemuda, kemudian Pandanaran, nanti bisa diupdate informasinya apakah sudah ditutup ataukah belum. Dan kantong parkir sudah disediakan ya untuk oleh panitia, dan siap-siap saja nanti kalau Rasika untuk Anda yang mungkin hari ini kerja atau melakukan perjalanan di seputaran kota Semarang. Pak Abu Aras yang sudah bergabung.
1: Selamat sore Rasika. Ini perjalanan dari Gunung Pati mau ke Banyu Biru Masih. Ini jalur apa dialihkan atau gimana ya? Ini sampai Semur Jurang dari arah Ungaran padat merayap ini.
0: Enggak ada.
1: Apa mungkin negara ini mau ada festival terus beberapa?
0: Yang enggak sampai jalur Ungaran hati lah. Iya mungkin.
1: Kemudian ya. Ini jalur mau ke arah Ungaran Ramlan.
0: Okay.
1: Masih aman lah.
0: Baik.
1: Hati-hati kawan, utamakan keselamatan. Terima kasih. Sama ini ubah jalur mas. Kita rencananya mau ke Ambarawa.
0: Mau ke Ambarawa?
1: Ke Banyubiru.
0: Banyubiru.
1: Okay. Ubah jalur. Mau mampir ke alun-alun Bandungan dulu ini.
0: Oh, ke Bandungan. Oke. Okay.
1: Sama sate kelinci di sana.
0: Wih, enak banget tuh.
1: Gitu, minta infonya.
0: Baik.
1: Pak Lemah Abu. Abang ya.
0: Terima kasih.
1: Bandungan, terima kasih mas.
0: Terima kasih juga informasi Anda. Emang agak ramai karena memang weekend ya. Dan lalu lintasnya cukup ramai. Tandanya weekend biasanya pertigaan Bawen itu akan ada kepadatan dari semua arah. Nah, kalau Anda ke Bandungan akan jadi lebih bagus lagi. Untuk jalur Ungaran sampai dengan Lemah Abang menuju ke arah Bandungan ini terpantau masih cukup lancar. Saya sarankan nanti ya langsung saja alun-alun Bandungan turun menuju ke arah Ambarawa baru Banyubiru. Karena untuk sore hari ini kepadatan arus lalu lintas di pertigaan Bawen ini lumayan padat dan merayap. Mulai dari Dusun Semilir kalau Anda dari arah Ungaran atau dari arah Semarang. Kemudian yang dari arah Solo 3 mulai dari TLN Tritol Bawen itu juga terpantau sudah padat sampai simpulnya di pertigaan Bawen. Dari arah Ambarawa juga sama, mulai dari TL Lingkar Ambarawa itu juga mulai padat di situ sampai di pertigaan Bawen gitu. Kemudian ada Pak Wafi.
2: Selamat sore Mas Doni.
0: Iya.
2: Minta informasi lalu lintas dari Ungaran menuju ke Bandara Ahmad Dhani. Gimana lalu lintas?
0: Lihat mana nih?
2: Terima kasih.
0: Oke, kalau Anda lewatnya jalur tol, keluar tol Krapia itu lancar. Sampai dengan Kalibanteng pun juga lancar juga, tidak ada ketersendatan. Pokoknya hindari arah ke Mukti Harjo gitu ya. Karena ini padat banget. Iyalah, jauhan. Kalau lewat jalur konven yang padat itu di sekitaran ya padat sih, ramai. Tapi masih cukup lancar, biasa nanti kepadatan itu di Gombel, kemudian Gombel bagian bawah gitu ya. Dan juga nanti di Kaligarang. Pamularsi sih aman, lancar, tidak ada ketersendatan, cuma antrean TL Kalibanteng saja yang dari arah Pamularsi itu sampai WR Supratman. Gitu Pak Wafi. Dan ada siapa lagi?
3: Pak Astohar.
4: Baik rekan di studio.
3: 16.48 ya di Bawen, terpantau apa ya, padat merayap.
0: Oke.
3: Ini dari selatan nih kelihatannya sampai jauh di sana. Tadi saya dari Pak Ambarawa tanjakan setelah pertigaan
0: lingkar
3: Rangcu menuju lingkar Ambarawa terjadi penyendatan ya. Termasuk ini juga pertigaan ini juga penyendatan, nampak itu truk biru juga tersendat karena petugas full siaga ya, tapi karena lalu lintas terlalu padat jadi tetap terjadi penyendatan di semua sisi ya. Di baik. Semua sisi. Demikian yang bisa kita sampaikan dari pertigaan Bawen. Astohar mengabarkan.
0: Baik Pak Astohar, terima kasih informasinya. Pertigaan Bawen memang padat weekend, lalu lintasnya tambah padat saja, tambah sore tambah padat. Terima kasih Pak Astohar informasinya. Kalau yang dari arah Ungaran itu mulai dari Dusun Semilir ya, karena Sikah. Kemudian
4: ini Pak Purwanto, alhamdulillah sudah sampai Getasan.
0: Sudah sampai di Getasan.
4: Pak Wisnu Widenata, perjalanan sudah sampai TL Pedurungan, Gubuk TL Pedurungan aman. Semarang Kota sudah macet belum ya Mas? Sudah mulai belum pawai malam harinya?
0: Belum, karena night ya nanti
4: malam.
0: Setelah maghrib mulainya, cuman pengalihan arus lalu lintasnya sih kemarin jam 4, jam 5 gitu. Tapi ini sampai dengan saat ini masih belum sih kayaknya lalu lintas, kemungkinan persiapan mungkin. Kepadatan kalau ke arah Semarang dalam kota itu nanti di TL Gajah atau Lote itu terpantau cukup padat sampai di exit tol GM Sari. Kemudian nanti mulai padat juga sih Simpang 5. Mulai tambah padat saja, kemungkinan kalau tidak ada kepentingan ke situ ya dihindari saja. Kemudian jalur lain yang terpantau padat itu Dr. Sutomo, kemudian di seputaran Simpang Indraprasta, Sugio Pranoto, ini juga terpantau padat. Kemudian
4: Pak Wahyu mau berbagi info, untuk yang mau nonton Night Carnival bisa parkir di Gama Plaza, masih lengang.
0: Oke, untuk saat ini diinformasikan Pak Wahyu untuk Gama Plaza, itu dekatnya pos polisi itu kan Rasika, itu masih belum ada, ya sudah mungkin ya, tapi masih lengang, belum full untuk parkirnya. Buruan, sambil jalan-jalan dulu gitu, mall, jajan-jajan. Kemudian nanti kalau maghrib ya ada Majibaitur Rahman ya kan. Habis itu nungguin Semarang Night Carnival. Kemudian
4: Pak Mudoris Tanto.
5: Selamat sore Rasika. Ini ada info Jalan Sugio Pranoto itu tersendat. Ada laka di atas jembatan banjir kanal, persisnya itu ada satu orang tergeletak itu. Aduh. Lakanya sepeda motor sama mobil minibus hitam. Terima kasih.
0: Baik, ternyata padat itu di sekitaran Sugio Pranoto, Simpang Indraprasta itu ada laka lantas kan Rasika. Ada yang tergeletak di situ. Semoga tidak nggak apa-apa ya. Hati-hati karena Rasika, tambah ramai saja seputaran dalam kota Semarang. Ekstra hati-hati ya, karena acara streamingnya nggak bisa ini yang di Simpang 5. Terima kasih informasinya Pak Mudaris Tanto. Kemudian
4: Pak Bagus Aditya.
6: Update perjalanan Mas Doni. Pukul 16.57 sudah sampai RTH Klero ya. Karena suaranya Mas Doni, suaranya Rasika sudah sayup-sayup terdengar, saya izin pamit pindah channel ya, channel streaming Rasika 105.6. Karena suaranya Mas Doni lepas dari Klero sudah hilang, bertumpuk dengan suara radio lain. Kabar lanjut Mas Doni, matur suwun, selamat sore.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Bagus Aditya.
4: Apa ini? Info di atas Bawen, jalur Bawen Semarang macet total, ada mobil macet kanan kiri yang belakangnya nggak bisa lewat.
0: Oh, pos ABC ya. Di pertigaan ABC Bawen kan Rasika. itu kalau dari arah pertigaan Bawen itu kurang lebih 200-an meter lah. Itu ada yang namanya pertigaan ABC Bawen. Ada truk mogok kan Rasika. Oke. Kemudian
4: Pak Sukadi, assalamualaikum. Nyuwun info kondisi lalin jalur konven dari Weleri ke Semarang.
0: Weleri menuju ke arah Semarang. Jalur Anda terpantau masih cukup lancar. Kepadatan itu masuk kota Semarang di Jenderal Sudirman itu antara Simpang Indraprasta Sugio Pranoto. Tadi informasinya adalah kalantas antara apa sama apa. Tadi motor sama minibus gitu. Kemudian
4: Pak Junaidi.
0: Pak Junaidi. Wah ini gambarnya kok jembalik dan tidak bergerak. Ah ini bergerak nih. Iya. Aduh.
7: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
7: Menginfokan perjalanan saya dari Limpung pulang ke Semarang, nyampe di lingkar Weleri. Ada balapan liar ya. Sangat mengkhawatirkan ini.
0: Mari.
7: Karena mereka sebelum melakukan start balapan itu
0: nutup jalan.
7: Pada startnya itu di
0: nutup
7: tengah jalan. Di sisi mepet yang satu, yang di kanan itu mepet sebelah kanan, yang di kiri itu agak ke kiri, jadi hanya kita hanya bisa lewat di tengahnya itu.
0: Oh.
7: Banyak sekali penontonnya juga.
0: Okay.
7: Diinfokan ke tugas terkait Indoni membahayakan pengendara lain itu. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Junaidi. Ini ada balap liar Limpung ke Semarang. Lingkar Weleri itu sudah biasa karena Sika kalau pas liburan weekend Sabtu gini itu ada balap liar. Hati-hati yang melintas. Dan untuk KM 421 ini informasi dari
4: Ibu Tata, ini di tol KM 421 dari Krapyak arah Jatingaleh, setelah entry tol Krapyak lalinya tersendat, adalah kah?
0: Guys, setelah simpang Kali Kangkung arah ke Jatingaleh kan Rasika, itu kan agak nanjak itu sebelum gerbang masih sih gerbang tol ini apa namanya Manyaran, itu adalah kalantas antara ada truk. Oh sudah dievakuasi, sedang proses evakuasi truk, kayak truk yang biasa itu engkel sama truk lainnya. Ada dua truk di situ berhenti dan sudah mulai dievakuasi ya, KM 421 arah ke Jatingaleh dari arah Krapyak dari arah Kali Kangkung. Ketersendatan masih pendek saja sih. Itu sedikit tikungan kan Rasika, jadi hati-hati pas mau nanjak ke arah Manyaran, gerbang tol Manyaran. Tersendatan kurang lebih 500 meter, ambil lajur sebelah kanan saja. Untuk kan Rasika yang masuk dari entry tol Krapyak ataupun Anda yang dari arah Kali Kangkung menuju ke arah Jatingaleh. Bu Tata terima kasih. Kemudian
4: Pak Hermawan, izin menginfokan di Pantura Cepiring ada truk bak kayu warna kuning yang trouble di tanjakan sebelum jembatan Kali Bodri yang arah ke Kendal.
0: Oke, sebelum jembatan Kali Bodri arah ke Kendal itu ada truk bak kayu warna kuning mogok kan Rasika. Di jalur Pantura Cepiring arah ke Kendal ya dari arah Weleri. Terima kasih Pak Hermawan. Lalu lintas ya padat, apalagi di situ juga masih ada pengerjaan jalan. Kemudian
4: Pak Maskon.
0: Pak Maskon.
8: Keadaan Bawen terkini kawan Rasika.
0: Bawen terkini.
8: Terjadi kepadatan lalin di pertigaan Bawen.
0: Oke. Okay.
8: Situasinya dari Salatiga arah Semarang seperti ini.
0: Padat merayap.
8: Sama di kedua arahnya mungkin.
0: Okay.
8: Yang dari Semarang ke
0: Salatiga juga sama.
8: Mungkin seperti ini.
0: Okay.
8: Terima kasih.
0: Terima kasih informasinya, Pak Maskon, yang dari arah Semarang masih di sekitaran Dusun Semilir atau ya hampir sampai di Hortimart untuk ketersendatannya. Sampai pertigaan Bawen baru nanti lancar, kecuali yang arah ke Ambarawa itu setelah terminal baru nanti lancar. Oke Pak Maskon, kemudian
4: Pak Bambang.
9: Sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
9: Selamat siaran, minta ya info jalan dari Sampokong ke Ungaran, konven maupun tol, gimana kondisi, terima kasih.
0: Oke. Kali Garang biasalah agak padat, tapi ya antrian TL saja. Untuk naik ke Gajah Mungkurnya juga lancar, Taman Diponegoro, kemudian sampai dengan TL Akpol, Kali Biru, ramai lancar. Nah, tersendat itu nanti di sekitaran PLN Jatingaleh sampai di pertengahan jalur antara Gombel Indah, itu pertigaan Gombel Indah atau Taman Tabanas, sampai di situ. Jadi padat merayap. Kalaupun Pak Bambang mau masuk tol Jatingaleh, is okay juga. Lancar, tanjakan tol Tembalang juga lancar sampai Ungaran. Tapi kalau mau keluarnya Serondol, lanjut jalur konven, ini terpantau lancar juga sampai dengan Ungaran. Kemudian
4: Pak Bowo Artanto.
0: Pak Bowo Artanto.
10: Ini ternyata sudah gantian sip, sudah ganti Mas ULI untuk sip 2 sampai jam 9 malam Mas ULI.
0: Yes.
10: 17 lebih 10 ini berangkat ibadah dulu Mas Yuli. Matur nuwun.
0: Okay, Pak Bowo Artanto, terima kasih. Gerejanya mana sih?
4: Sambiroto.
0: Oh, Sambiroto. Alah, bisa nyian deket. Oke, kemudian
4: Pak Sumedi.
0: Pak Sumedi.
11: Selamat sore menjelang petang Mas Yuli.
0: Selamat sore.
11: Mohon info lalin Mas, dari Jepara mau ke Kota Kudus, gimana lalinnya Pecangan, Ngabul, Mayong, Jedak, gimana Mas? Okay. Terima kasih Mas Yuli infonya.
0: Baik.
11: Selamat sore, selamat petang.
0: Selamat petang juga Pak Sumedi. Untuk jalur Anda dari ke Jeporo ya. Ke Jeporo apa ke Semarang? Oh, dari Jepara ya.
4: Dari Jepara.
0: Ke Kudus. Jalur Anda dari Jeporo terpantau masih cukup lancar, ya hampir enggak padat, kayak biasalah kepadatan itu di kawasan TL apa itu namanya? Gotri, Pasar Mayong, kemudian di Jetak, tapi aman sih, hanya padat sedikit aja. Sampai dengan Kudus lancar Pak. Kemudian
4: Pak Parianto, hari ini lalu lintas dari pagi sampai sore sangat luar biasa, dari mulai tanjakan Tembalang sampai dalam kota, terus di arteri Yosudarso Mangkang.
0: Yep. Apalagi Yosudarso kawan Rasika, mendingan dihindari dulu yang biasa lewat Yosudarso atau arteri utara Semarang. Anda bisa lewat jalur di dalam kota, tapi dalam kota juga padat juga, atau ngetol saja yang dari arah barat ataupun timur mau ke arah Semarang. Dalam kota Semarang lewat tol saja, masuk tol Mutiharjo, keluar tol Krapyak. Kalau Anda ke arah barat, sebaliknya juga sama, yang dari arah barat masuk tol Krapyak, keluar tol Mutiharjo saja. Karena ini padat dan merayap, simpul ketersendatan ada di kawasan Cipta dan TL Tanah Mas. Jadi dua arah panjang antriannya. Yang dari arah Kaligawe itu setelah turun dari jembatan Tambak Loro mau naik jembatan Layang Pelabuhan sudah tersendat. Kalau yang dari arah Kalibanteng ke arah Kaligawe atau mau ke arah pelabuhan itu setelah TL Purianjas Moro itu sudah tersendat. Jadi hindari dulu. Dan ada siapa lagi?
4: Pak Busan.
0: Pak Busan.
12: Selamat dalam kota Semarang.
13: Sore menjelang malam.
0: Yes.
13: Mas Yuli dan Mbak Rita. Iya, yeah. Saya sudah sampai di exit tol
12: di simpang
13: di.
12: Terima kasih informasinya
13: Pak Setiabudi.
12: Tanto kemudian.
0: Oh, Serondol.
13: Oke. Oke, perjalanan Mas Doni. Mas Doni mengabarkan Mas Doni. Mas Yuli,
0: yes,
13: mengabarkan sini di exit tol Banyumanik sudah mulai hujan.
0: Oke.
13: Semoga tidak deras.
0: Lalu lintas
13: masih lancar, Mas. Kemudian berdoa untuk nanti malam ada Carnival Night di Semarang. Semoga tidak hujan, semoga tidak hujan karena ramalannya hujan terus. Terima kasih.
0: Ya, semoga lah tidak hujan. Oke, nanti kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
2: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
1: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
1: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman, yang penting...

0: podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Power Gang Push.
0: Jom ayo dong, ya, wifi mati.
4: Padahal dikit lagi winner.
5: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
4: Baru? Wih, keren pack barunya.
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau gak?
4: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
5: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena cokodring
4: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
4: Masa gak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
4: Cokodring
6: my mood booster.
4: Menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Tuan CEO sudah tiba.
8: Selamat datang Tuan CEO.
7: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
9: Bukan.
8: Apakah karena orang dalam?
9: Bukan juga.
7: Lalu apa Tuan CEO?
9: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
10: Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor. Bukan hanya jenis mobil, tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan. Dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam berkendara.

0: Anda masih mendengarkan Kelana Kota. Kita lanjut lagi kawan, terus bagikan informasi Anda di 081325858500. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada
1: Pak Warsito.
0: Pak Warsito.
2: Halo Mas Yuli, Mbak Greta dan kawan-kawan.
0: Halo juga.
2: Mas Yuli, Mbak Greta, menginformasikan ini saya sudah sampai Tol Weleri. Saya keluar terus lewat jalan konvensional mau menuju ke Comal. Bagaimana info lalu lintasnya konvensional dari Weleri sampai Comal? Ngeten, maturun, salam rahayu dan sehat selalu.
0: Baik, Pak Sito, terima kasih untuk jalur Anda. Ini mau melakukan perjalanan dari ke Comal ini ya. Tol, tapi tadi sudah sampai Tol Weleri, kemudian keluar Tol Weleri via jalur konven menuju ke arah Pekalongan Comal. Oke, jalur Anda keluar Tol Weleri kemudian naik Plelen, ini masih terpantau cukup lancar, tidak ada ketersendatan sih. Biasalah kepadatan, kayak di Penundan itu masih ada pengerjaan jalan, kalau nggak salah ya. Soalnya kemarin-kemarin itu ada pengerjaan jalan. Nah, di Penundan itu nanti ada ketersendatan di situ. Kemudian selebihnya sih masih ya cukup lancar lah. Meskipun juga nanti juga ketemu pengerjaan jalan karena mungkin karena weekend jalur Pantura Barat melalui Pekalongan ini tidak begitu padat sehingga lalu lintasnya lancar. Sampai Pekalongan lanjut ke arah Comal juga lancar Pak Warsito. Kemudian wah ini gak mau kalah nih di hari ini juga karena Sika di Salatiga juga ada Lit Fest Night Carnival. Wedleh, hiburannya banyak banget ini. Ini di Tugu Bundaran Jam, Kota Solo Tigo. Ini ada acara Salatiga Lit Festival Night Lit Fest Night Carnival. Angel mencenengi. Dan ada drum break, barongsai, jaranan dan lain-lain. Oke, terima kasih informasinya kawan di 9541, kemudian kawan di 3514.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Waalaikumsalam.
3: Mohon info lalinnya, saya dari Ungaran mau ke Demak, Kudus, Jepara. Mohon diinfokan. Sekian dan terima kasih. Matur, thank you.
0: Sami-sami. Oke, untuk mau ke mana? Ke Demak ya. Ungaran menuju ke arah Demak, kalau Anda ngetol keluar tol Muktiharjo masih cukup lancar, sedikit padat nanti di U-turn Kubro. Selebihnya sih masih aman ya, masih ada pengerjaan jalan di sekitaran Unizula. Sedikit padat di situ tapi aman lah. Selebihnya masih cukup lancar Genuk Sayung, Sayung sampai dengan Karang Tengah sampai dengan Demak lancar. Kemudian Pak Adri petang juga info lintas dari Bawen ke Kinibalu. Oke, untuk jalur Anda ke arah Kinibalu itu ikutnya Jomblang ya, jalur Gedung Mundu itu ya. Jalur Anda dari Bawen ke arah Kinibalu via jalur konven ini terpantau masih cukup lancar. Pertigaan Bawen saja yang nanti padat dan juga nanti antrean TL Karangjati. Ini ada antrean cukup padat ya, tapi hanya antrean TL saja sih. Dan juga nanti antrean TL di TL RSUD atau DPRD itu juga padat juga. Dan untuk yang di pengerjaan jalan di Jalan Gatot Subroto sebelum TL Asalamah lancar ini. Sampai dengan Pudak Payung turun Kota Semarang sampai Jatingaleh kemudian Dr. Wahidin sampai dengan Tentara Pelajar ke arah Gedung Mundu ke arah Kinibalu lancar. Kok mati. Kemudian kawan di 7271.
4: Selamat sore Mas Doni, menginformasikan iya. 1655 dari Demak menuju Semarang tujuan Lote. Mm-hmm. Perjalanan aman lancar.
0: Asik.
4: dan waras. Sayung,
0: berawe
4: kering, rata-rata kecepatan 60 km per jam. Tadi rencananya mau lewat Genuk, tapi ternyata dapat info bahwa ada tersendat di situ. Saya memutuskan untuk lewat Barito. Tapi ternyata di pintu tol dan di rel kereta itu padat, berhenti total. Saya memutuskan masuk tol. Posisi sekarang 17.32, berangkat dari Demak pukul 16.55. Lancar jaya pokoknya hari ini.
0: Okay.
4: Terima kasih, Mas.
0: Okay, terima kasih.
4: Sempat melihat ada truk mogok di daerah Kalikondang. Okay. Baru aja mogok itu tadi. Kayaknya karena staffnya itu krunya sedang masang-masang tanda.
0: Ah.
4: Sama ini, itu tadi truk yang di Kalikondang itu tiga sumbu. Terus sama truk tanggung ya, medium itu juga ada yang mogok itu di apa Jatenglen ya. Di jalur di lajur kanan
0: semua.
4: Menuju ke arah Kudus. Mohon untuk diperhatikan untuk rekan-rekan yang mau menuju Kudus ke arah timur. Terima kasih.
0: Baik. Terima kasih kawan di 7271 informasinya. Ada catatan truk mogok Kalikondang sama Jatenglen arah ke Kudus kan, rasika semuanya ada di lajur sebelah kanan karena mungkin kepadatan arus lalu lintasnya nggak terlalu padat sehingga tidak ada antrean. Tetap hati-hati kemungkinan karena malam gitu ya, takutnya juga tandanya kurang jelas, berbahaya sekali. Menjelang Jatenglen ambil lajur sebelah kiri saja dan di jembatan Kalikondang. Kemudian Pak Suwito.
1: Selamat sore Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat sore.
1: Minta info dari Mboja, mau tujuan Pakunden itu untuk karnaval selesai jam berapa ya?
0: Wah, malam banget tuh.
1: Untuk penutupan dibuka jam berapa Mbak? Bisa masuk enggak? Kalau enggak bisa lewat mana Mbak? Makasih.
0: Oke, kalau dari barat ya enak lewat Veteran. Untuk saat ini Karyadi, Veteran, Sriwijaya gitu. Karena memang acaranya naik karnaval karena ada panggung hiburan juga di kawasan 8 Pancasila.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Jawa Tengah kembali mengukuhkan dominasinya dalam peta pariwisata nasional. Setelah 11 kegiatannya berhasil lolos kurasi Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2026 dari total 125 event se-Indonesia, Kota Semarang menyumbang 3 agenda unggulan sekaligus. Kabid Promosi Kementerian Pariwisata Eni Komiarti menyatakan bahwa terpilihnya event dari Semarang ini didasari pada performa ekonomi dan daya tarik wisatawan yang berkelanjutan. 3 agenda itu adalah Semarang Night Carnival, Festival Kota Lama, dan Festival Cengho. Khusus untuk Semarang Night Carnival, parade kostum kini telah menembus level internasional dengan kehadiran puluhan delegasi mancanegara. Sementara Festival Kota Lama dan Cengho tetap menjadi kekuatan utama dalam menampilkan akulturasi budaya dan sejarah. Dengan masuknya 3 agenda ini ke dalam katalog nasional, pemerintah Kota Semarang optimis angka kunjungan wisatawan akan meningkat signifikan, sekaligus memperkuat posisi Jawa Tengah sebagai destinasi wisata utama di

0: Berikut kami sampaikan kabar haji. Petugas Haji Indonesia terus memberikan pendampingan intensif bagi para lansia dan disabilitas yang mengalami kendala kesehatan saat berada di Madinah. Komitmen ini ditunjukkan dengan membantu jamaah agar tetap bisa beribadah di Masjid Nabawi dan Raudhah meski mengalami keterbatasan fisik. Salah satu jamaah, Khairunisa misalnya, yang sempat tertahan di hotel akibat luka operasi kaki, akhirnya bisa mewujudkan impiannya ke Raudhah dengan bantuan petugas. Selain pendampingan ibadah, petugas layanan khusus juga siaga memberikan perawatan fisik seperti pijat dan bantuan aktivitas harian guna memastikan kondisi jamaah tetap prima. Koordinator layanan Wira Putra menegaskan sebanyak 500 petugas terlatih telah disiagakan di berbagai titik, mulai dari bandara hingga sektor-sektor di Madinah dan Makkah. Pihak keluarga di tanah air pun dihimbau untuk tidak khawatir karena petugas berkomitmen memberikan pelayanan maksimal bagi jamaah dengan kondisi khusus. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Alright, alright, alright. Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Kelana Kota masih disiarkan di 105,6 FM Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, dan juga Anda bisa mendengarkan via streaming di www.rasikafm.com atau install aplikasi Rasika USA di Play Store untuk smartphone Android Anda atau dashboard Android Anda. Nah, yang akan pergi keluar kota juga bisa install itu biar bisa mendengarkan Kelana Kota, melihat siaran Kelana Kota, dan juga berbagi informasi di luar kota. Luar kota, luar kabupaten. Oke, untuk malam hari ini saya sarankan masih hindari saja untuk arteri Yosudarso atau arteri utara Kota Semarang, kawan Rasika. Hari ini macetnya luar biasa. Kemungkinan ini aktivitas di peti kemas, kan Rasika. Simpulnya di kawasan Cipta dan juga di TL Tanah Mas. Kalau TL Tanah Mas biasanya untuk putar balik itu truk, kan mau masuk kawasan Cipta sudah susah tuh. Dia lurus saja, kemudian nanti di TL Tanah Mas dia putar balik di situ. Hindari saja, baik Anda yang dari arah Kaligawe ataupun Anda yang dari arah Kalibanteng. Kecuali kalau mau ke bandara, masih bisa. Karena ketersendatan kalau Anda dari arah Kalibanteng, itu di mau naik di flyover Madukoro. Yang sudah bergabung, terima kasih. Ada
1: Pak Sigit, selamat sore. Ini izin melaporkan ada ketersendatan dua arah di pertigaan Bawen. Ada truk tidak kuat nanjak dari arah Bawen ke Semarang, tapi sudah ada petugas di TKP.
0: Oke Pak Sigit, terima kasih informasinya. Di setelah pertigaan Bawen arah ke Ungaran, arah ke Semarang, itu ada tanjakan, kawan Rasika. Dan ada dua truk mogok, posisinya ada di lajur kanan dan juga kiri. Semuanya dump truk, kemungkinan ini muat pasir, kan Rasika. Sudah ada petugas, tapi semoga segera bisa teratasi. Ini sedang ditarik sama truk dump lainnya. Oh, yang mogok, ini truk box ditarik sama dump truk. Weh, iya. Lalu lintasnya saat ini sudah mulai mencair ya, kan Rasika. Sudah mulai mencair, sudah tidak ada ketersendatan lagi untuk kawasan pertigaan Bawen dari semua arah. Kemudian
1: Pak Widinda Cahyo.
2: Assalamualaikum, selamat petang Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat petang
2: Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Iya.
2: Info jalurnya Mas Yul, dari KIK sampai ke Ambarawa, jalur konven Kaliwungu sampai entry Krapyak aman ya Mas.
0: Oke.
2: Infonya nggih Mas, Mbak. Terima kasih.
0: Yama.
2: Sudah sampai entry tol Krapyak ya Mas Yuli, Mbak Greta. Jalur konven dari KIK sampai ke entry tol Krapyak lengang Mas Yuli, Mbak Greta, seperti di tahun 90-an.
0: Iya. Lancar memang, tadi sempat ada laka KM 422 dari arah Krapyak ke Jatingaleh atau Kali Kangkung ke Jatingaleh. Jadi tetap hati-hati, tapi sudah lancar sih. Kemudian
1: Pak Wendy.
3: Selamat malam. Sore ting Mas Ian ya. Mas Yuli, Mbak Greta, 17.50 ya, melintas di Gajah Mungkur. Masih terpantau lancar ya, dari Golub sampai sini tidak ada tersendatan. Di Taman Diponegoro juga los. Oke. Begitu ganti, ini Pemuda sudah ditutup ya Mas Yuli, Mbak Greta. Terima kasih.
0: Harusnya sudah.
1: Sudah dari jam 5 kan infonya.
0: Iya, tapi tadi jam 5 masih dibuka.
1: Masih dibuka.
0: Kayak ini sudah ditutup ya, kan Rasika ya. Yang di sekitaran, yang lihat lah Semarang Night Carnival, nanti bisa diupdate informasinya. Oke, Pak Wendy, terima kasih. Kemudian
1: Pak Mul, cuaca di Gedang Anak Memes, menginfokan kepada dinas terkait, dinas Kewan, dinas Perdagangan. Bentar lagi, Lebaran Idul Adha. Ya, tolong mulai sekarang sudah keliling ke para peternak, kambing, sapi, dan lain-lain. Jangan sampai ada hewan calon kurban yang kena penyakit. Ya, semoga Lebaran besok aman lancar.
0: Amin. Hewan ternak yang dari luar kabupaten
1: Semarang. Oh ya. Biasanya membawa virus bibit penyakit.
0: Ya gitu. Semoga enggak lah. Pasti sudah dijadwalkan vaksin untuk pengecekan untuk apa hewan kurban. Kemudian
1: Pak Chandra Sandro.
4: Malam Mas Yuli, Pak Rita.
0: Selamat malam.
4: Dari Pekalongan sudah sampai di lingkar Kali Ungu. Untuk titik perbaikan ditulis dan penundan tadi relatif tidak ada antrian.
0: Asik.
4: Hanya merambat tadi di Cepiring 15 menitan.
0: Okay.
4: Dan untuk yang mengarah ke barat ini tadi juga di Pantura Barat tidak ada antrian, hanya ada di Berangsong saja.
0: Oke.
4: Okay. Antrian Berangsong masih panjang ekornya di sebelum TL exit lingkar Kali Ungu. Itu Mas Yuli, Mbak Krita.
0: Baik.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih juga informasinya Pak Chandra Sandro. Lancar untuk Pantura Barat, Jawa Tengah karena Sika. Tadi yang masih ada pengerjaan jalan juga relatif lancar, hanya padat itu hanya di penundan. Itu pun sedikit aja, apa pendek aja. Terima kasih Pak Chandra Sandro.
1: Pak Steve, ini Semarang Timur mulai hujan deras sekitaran Pedurungan.
0: Hai. Pedurungan mulai hujan ya Kak Rasika. Untuk Anda yang melintas, ekstra sabar dan hati-hati saja. CCTV, dinas, apa lagi? Punyanya Pemkot lah. Diskominfo, ini matek kabeh. Ora iso diakses. Bongsok goro-goro hutan. Ya, nah, enggak apa-apa lah.
1: Oke,
0: terima kasih informasinya Pak Steve.
1: Steve.
0: Di daerah sekitaran Pedurungan sudah mulai turun hujan lebat ya Kak Rasika. Kemudian
1: Pak Yulianto Prastio, ini 17.00 sampai 18.09 melintas dari Selosia Bandungan, Lemah Abang, entry tol Ungaran, exit Gayam Sari, Lombok Ijo Mojopahit. Untuk lalin ramai lancar dua arah, cuaca di sekitar Jalan Majapahit Pedurungan hujan.
0: Hujan. Sudah mulai hujan. Kemudian
1: Pak Van Kim.
5: Selamat sore Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Ya, selamat petang.
5: Menginformasikan dari TL Walter Mongon City yang ke arah Bangetayu, ini antreannya cukup panjang.
0: Oi.
5: Jadi harap bersabar kawan Raska yang melewati TL Walter Mongon City arah Bangetayu. Terima kasih.
0: Yang di pertigaan Banjardokudu ya Pak ya. Ya Pak Van Kim, terima kasih informasinya.
1: Kawan di 0005, mohon info mau ke Semarang dari Ungaran lewat mana ya?
0: Oke, Semarang
1: dari Ungaran.
0: Dari Ungaran ke Semarang. Jalurnya aman sih, lancar sih. Semarangnya mau kemana? Nah, kalau mau nonton ya harus parkirnya di itu.
1: Di mana?
0: Sana, terus ya, sekitaran di Trilomba Juang, kemudian bisa juga di Imam Barjo kalau diperbolehkan, atau di sekitaran Taman Indonesia Kaya atau Taman KB di sekitaran situ.
1: Kalau yang terdekat kan yang di belakang DP Mall itu kan ada kan apa yang
0: Mall.
1: Namanya apa, jalan apa yang inspeksi
0: ya,
1: itu kan ada
0: kan pusatnya juga. Biasanya itu orang-orang cari pas terakhir di lapangan Simpang 5. Itu biasanya di situ. Tadi sore jam 5 lebih itu di parkiran Gajah Mada Plaza itu masih belum banyak gitu yang parkir di situ. Kalau sekarang sih kalau sudah ditutup ya repot juga, nggak bisa masuk ke situ. Oke, masih lancar sih Ungaran ke Semarang. Kemudian
1: Pak Adi, perbaikan jalan di Berangsong padat merayap dari sebelum TL arteri. Sudah 15 menit baru jalan 50 meter dan sudah 5 menit tidak bergerak sama sekali.
0: Oke, pengerjaan jalan di Berangsong ya Kak Rasika, itu mulai dari sebelum keluar lingkar Kaliwungu, bahkan jauh sebelum rumah makan Barokah itu sudah tersendat. Nanti lancarnya itu setelah pokoknya menyeberang Kali Blorong masuk Kendal kota itu baru lancar karena sih kan 5 menit gak gerak. Wah, ada apa ya, kok gak ada kontraflow diberlakukan nih. Makasih Pak Adi. Kemudian
1: Pak Widinda Cahyo.
2: Sudah tidak ada lakanya, Mas Yuli.
0: Oh, sudah tidak ada.
2: Sudah diejakulasi, guys.
0: Evakuasi.
2: Sudah dievakuasi lakanya. Jalan cara aman jalur tol, Mas. Sudah sampai di luas Ungaran Bawen ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Bawen sudah aman ya, Mas Yul?
0: Oke. Okay.
2: Kalau enggak aman nanti tak lewat nelusup-nelusup.
0: Aman.
2: Tembusi depan Mas Bawen.
0: Enggak usah.
2: Sudah aman tapi ya, Mas
0: Bawen. Aman. Ya, Mas. Bawen aman. Saya sudah telepon Pak Widinda mau
1: lewat.
0: Masuk. Mm-mm. Ke Ambarawa, tolong bisa diam. Nah, tadi itu pokoknya kalau Satlantas Polres Semarang itu gercep kalau ada kendaraan mogok itu, langsung nyegat truk, kemudian suruh narik gitu. Nggak tahu nanti dipinggirkan di mana, yang penting aman dulu untuk pertigaan Bawen. Tadi sempat kredit banget dari semua arah. Aman, terlancar pertigaan Bawen. Kemudian
1: Pak Rizky.
6: Selamat sore Mas Yuli.
0: Selamat sore.
6: Baru nyetel radio ini di truk.
0: Baru nyetel.
6: Habis nyuci-nyuci truk ya.
0: Mumpung
6: hari Sabtu. Biar bersih besok hari Senin buat ngelen lagi ke arah Brebesnya biar nyaman.
0: Betul.
6: Itu di arteri Sudarsonya masih padat Mas Yul. Masih tersendat.
0: Masih.
6: Panjang. Saya soalnya mau pulang Mas Yul lewat itu.
0: Jangan pulang.
6: Naik motor sih tapi bisa ndak?
0: Lah, ya bisa lah
6: bus ke sana ya.
0: Kalau nggak bisa.
6: Kalau lewat
0: ya
6: kota kan ditutup malah muter-muter gak karuan Mas Yul. Mohon infonya. Terima kasih.
0: Masih macet. Lumayan panjang. Kalau dari arah Kaligawe pas mau naik ya, pas mau naik itu apa namanya jembatan layang pelabuhan sampai kawasan Cipta, nyambung lagi sampai TL Tanah Mas. Baru nanti setelah TL Tanah Mas lancar gitu. Pokoknya lancar itu nyebrang jembatan Tanah Mas baru lancar banget itu. Kalau dalam kota biasa karena memang padat ya, bisa sih sebenarnya lewat jalur-jalur dalam kayak Tambra, kemudian nanti daerah mana tuh Semboto lewat dalam Tanah Mas itu, kemudian nanti bisa lewat ini apa namanya melipir sungai Kokrosono maksudnya. Apa maksudnya Kokrosono, kemudian muter balik di mana tadi Indraprasta Sugiyo Pranoto apa kono gitu, Tugu Adipuro ini. Itu nah di situ juga bisa. Oke, apa nih
7: Mas Juli dan Mbak Greta, ini saya sudah sampai di setelah Indonesia Power ya. Ekornya tadi sampai Indonesia Power Mbak Greta dan Mas Juli.
0: Oke.
7: Ini ekor ketersendatan di kawasan Nita, panjang banget ya untuk pakai motor, kalau pakai mobil ya nangis ini.
0: Ya enggak juga, masa nangis.
7: Ini kita terobos ya. Cuma Juli, pokoknya di Jalan Arteri Sudarso, kesenjataan mulai dari Indonesia Power. Begitu, terima kasih.
0: Baik, mulai dari Indonesia Power. Oh. Setelah TL Tanah Mas masih dong kontraflow karpet dhewe lho. Ono apa tuh gitu? Kontainernya wah kayak gitu. Oke, jadi untuk suaranya agak jelas. Di kawasan Tanah Mas setelah TL Tanah Mas hati-hati ada kontraflow mandiri yang dilakukan oleh truk-truk, baik truk kontainer, truk tronton, truk tangki, truk gas, truk walah bola. Wah kayak gitu. Pada kontraflow sendiri-sendiri ini. Oke, terima kasih Pak Rizky Septa sekali lagi. Hindari dulu untuk Arterio Sudarso di malam hari ini. Waduh, gimana nih kalau lewat dalam kota nanti diputer-puter? Enggak juga. Anda bisa lewat Indraprasta, kemudian Imam Bonjol, meskipun Imam Bonjol juga padat. Ya, apalagi nih long weekend kendaraan ya kendaraan kereta stasiun apa itu Poncol ya, ini agak padat, tapi mending lewat situ daripada kawan Rasika, terutama untuk yang pakai mobil itu lewat Arteria Sudarso, karena masih crowded dan kemungkinan banyak stucknya gitu. Sekarang ekor ketersendatan kalau dari arah Kalibanteng di flyover Madukoro, yang dari arah Aligawe mulai Indonesia Power. Pak Didi,
8: Mas Yul, Mas yeah. T, seputaran UNES ini juga sudah mulai hujan. Terangkil sudah mulai biur.
0: Terangkil sudah mulai hujan, Kan Rasika. Jadi untuk Kan Rasika yang akan menuju ke arah Terangkil, kemudian tadi juga hujan mengguyur kawasan Semarang bagian timur juga. Wah, ada Semarang Night Carnival, nggak tahu Simpang 5 apakah hujan nih. Karena CCTV di Simpang 5, nggak hanya Simpang 5 aja nih, dari semuanya punyanya Dishub Kota Semarang ini mati semuanya. Baik, dan untuk melengkapi info jalan Anda, kita menuju ke info cuaca.
9: Info cuaca
0: tersambung bersama kawan forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang. Bu Farita, selamat malam.
10: Selamat malam Mas Yuli.
0: Gimana kabarnya?
10: Alhamdulillah baik. Bagaimana Mas Yuli?
0: Ya sedikit pilek saja karena cuacanya juga berubahnya cukup cepat sekali, panas-panas ke dingin, yeah, dingin ke panas. Aish, tapi tetap sekali semangat.
10: Iya.
0: Yeah. Hari ini, malam ini sampai besok pagi cuaca Kota Semarang dan juga Jawa Tengah seperti apa ini? Bu Farita, silakan.
10: Baik, terima kasih Mas Yuli. Sebelumnya selamat malam kawan Rasika. Berikut perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Semarang dan Jawa Tengah pada malam hari ini. Untuk perakiran cuaca di wilayah Semarang diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan. Kemudian angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 20 km/jam. Sudara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 80 hingga 95%. Selanjutnya untuk perakiran cuaca di wilayah Jawa Tengah diperkirakan secara umum berawan, namun ada potensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di wilayah Jawa Tengah antara awal malam hingga dini hari. Dan potensi hujan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berpotensi terjadi di wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Kami selalu menghimbau kepada masyarakat untuk tetap selalu mewaspadai adanya potensi bencana hidrometeorologi beserta dampaknya seperti banjir, tanah longsor, angin kencang atau puting beliung, hujan es, sambaran petir, dan lain sebagainya. Kami juga menginformasikan untuk perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuli untuk informasi perakiran cuaca pada malam hari ini.
0: Baik, terima kasih informasinya Bu Farita.
10: Baik, sama-sama Mas Yuli.
0: Selamat malam.
10: Selamat malam, salam sehat.
0: Salam sehat.
9: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Musim pancaroba yang sedang berlangsung saat ini perlu mendapat perhatian serius. Perubahan cuaca yang tidak menentu berpotensi memicu berbagai penyakit di tengah masyarakat. Menyikapi kondisi itu, PLT Direktur RSUD Smart Pamekasan Dr. Saiful Hidayat menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan serta menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Dia menegaskan ada beberapa langkah penting yang perlu diperhatikan agar kesehatan tetap stabil selama pancaroba, salah satunya dengan menjaga kesehatan diri dan lingkungan.
2: Saya Maida dari Maja Mojokerto bawa kabar penghapusan outsourcing jadi salah satu aspirasi yang disuarakan para buruh di Kabupaten Mojokerto saat peringatan May Day 2026 kemarin. Bertempat di Ngoro Industri Persada NIP, ratusan pekerja menggelar aksi massa menuju kota Surabaya dengan pengawalan ketat dari Polres Mojokerto. Eka Hernawati, Ketua PC SPAI FSPMI Mojokerto bilang, ada 9 poin berisi tuntutan dalam aksi May Day kali ini. Antara lain, menyerukan reformasi pajak, penghentian pemutusan hubungan kerja PHK, tolak upah murah, hingga penghapusan outsourcing. Selain itu, para buruh juga menyinggung terkait jaminan kesehatan yang menjadi hak dari peserta penerima upah BPJS Kesehatan. Namun dalam praktiknya masih ada pemberi kerja yang tidak membayarkan iuran para pekerjanya. Semua tuntutan ini disampaikan para pekerja di kantor Gubernur Provinsi Jatim.
3: Baik, kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Jawa Tengah kembali mengukuhkan dominasinya dalam peta pariwisata nasional setelah 11 kegiatannya berhasil lolos kurasi Karisma Event Nusantara atau KEN tahun 2026. Dari total 125 event se-Indonesia, Kota Semarang menyumbangkan 3 agenda unggulan sekaligus. Kabid Promosi Kementerian Pariwisata Eni Komiarti bilang bahwa terpilihnya event dari Semarang ini didasari pada performa ekonomi dan daya tarik wisatawan yang berkelanjutan. 3 agenda tersebut adalah Semarang Night Carnival, Festival Kota Lama, dan Festival Cengho. Dengan masuknya ketiga agenda ini di dalam katalog nasional, pemerintah Kota Semarang optimis angka kunjungan wisatawan akan meningkat signifikan.
4: Selamat petang, informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Jumlah desa penerima program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL tahun ini bertambah dari 28 desa menjadi 35 desa. Tambahan itu muncul setelah target dari pemerintah pusat karena ada peralihan dari kabupaten kota lain yang tidak memenuhi kuota. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Bojonegoro Sigit Rahmawan mengatakan ada dua output atau iuran dalam program PTSL, yakni peta bidang tanah atau PBT dan sertifikat hak atas tanah atau SHAT.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: geng push.
1: Untung aja dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
1: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
1: Iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster,
0: menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: kayak old money vibes. Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong, Soclean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Eh, kamu tahu nggak kalau pakai air permukaan itu ada pajaknya?
3: Serius? Siapa aja sih yang harus bayar?
2: Yang wajib bayar itu orang pribadi atau badan usaha yang menggunakan air permukaan. Terutama untuk kegiatan usaha seperti hotel, restoran, pabrik, tempat usaha, sampai usaha laundry.
3: Oh gitu. Kalau aku punya usaha dan pakai sumur sendiri, berarti wajib ya?
2: Betul banget. Itu termasuk objek pajak air permukaan.
3: Terus bayarnya ribet nggak?
2: Nggak sama sekali. Tinggal hubungi PPD Samsat Ungaran, petugasnya siap bantu, cepat dan mudah.
3: Wah, jadi lebih jelas ya. Aman juga kalau sudah taat pajak.
2: Iya, selain patuh aturan, kita juga ikut menjaga lingkungan dan pembangunan daerah.
3: Siap.
2: Bagi Anda pengguna air permukaan untuk usaha, jangan lupa penuhi kewajiban pajaknya. Hubungi UPPD Samsat Ungaran sekarang juga.
4: Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
5: Duh, anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
6: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
4: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular, melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Oke, kita lanjut lagi ke Lana Kota, kawan. 081325858 untuk berbagi informasi. 500-nya kurang. 081325858500 ya. Akhirnya ikut 500 ya. Dan untuk malam hari ini mulai tambah padat saja beberapa kawasan jalur pinggiran kota Semarang. Pusatnya maksudnya, pinggir pusat.
1: Pinggir pusat gimana sih? Pinggir
0: kan pusatnya Simpang 5, Teguh Muda gitu kan. Pinggir-pinggirannya tambah padat ini. Seperti di Kaligarang dari arah Sampokong, ini terpantau cukup padat merayap kan Rasika. Kemudian di Dr. Sutomo juga sama. Sugio Pranoto yang arah ke Tugu Muda juga sama. Belum ada informasi yang nonton ya. Semarang Night Carnival karena kayaknya hujan nih.
1: Ya mudah-mudahan aja gak hujan. Tapi petirnya dari tadi geludak-geluduk
0: di sini Ungaran. Semarang sudah beberapa kawasan hujan. Ada siapa ini?
1: Kawan di 1245 Ngalian mulai grimis.
0: Ngalian mulai grimis, Pak. Pakih Ungaran. Ngalian sudah mulai turun hujan. Masih grimis aja ya. Kemudian
1: Pak John Myung.
2: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Rita.
0: Iya, selamat malam.
2: Malam ini stay di kediaman aja ya Mas Yuli, Mbak Rita, enggak kemana-mana. Karena di luar juga krimis, mending dengerin Rasika. Oh ya, kirim salam ya Mas Yuli buat ya teman saya Mas Ananto. Wah. Di Dawe Kudus. Ini mendengar setia Rasika. Walaupun memang tidak pernah apa namanya beratensi langsung ke Rasika begitu. Bekas lagu ya Mas Yudi, Mbak Gerita, lagunya Jeff Wajef, Permataku. Terima kasih.
0: Oke, ditunggu nanti requestannya Pak John Myung. Stay at home saja, nggak menonton apa Semarang Night Carnival juga ini. Kemudian
1: Pak Mul mau request lagu saja.
0: Oke.
1: Pak Arif, ini izin melaporkan kawasan Jalan Sultan Agung depan Akpol sudah mulai diguyur hujan.
0: Hai, sudah mulai turun hujan. Pak Arif mengabarkan di sekitaran Akpol ya, Kak Rasika. Semoga sebentar aja biar acaranya tambah meriah. Hujan biasanya juga tambah meriah. Karena enggak panas juga kan.
1: Ya kan malam.
0: Ya. Enaknya Sabtu itu wes, lah apa lah hutan-hutanan.
1: Besok kan libur.
0: Masuk angin, rapopo.
1: Besok pray libur.
0: Hari gitu. Keri, ya toh, tumbene obat, besok Senin kerja mana? Kemudian
1: Pak Khalil Gunawe.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Mas Yuli, Mbak Kri.
1: Iya, waalaikumsalam.
3: Ini kami dari Kudus mau ke Semarang Genuk, minta kabar Mas, keadaan jalan lancar, mungkin-mungkin mawon lancar. Minta kabar gih, matur suwun.
0: Gih Pak
3: Mas Yuli, Mbak Kri, assalamualaikum.
0: Pak Khalil, terima kasih sudah menanyakan jalur mana nih, jalur jalan
1: dari jalanan ke Kudus.
0: Dari timur atau dari arah Kudus menuju ke arah Semarang, ke arah Genuk. Ini terpantau lalu lintasnya masih cukup lancar. Untuk pengerjaan jalan yang di sekitaran Sedo Gajah, ini terpantau hanya sedikit saja antreannya, kemungkinan hanya melambat saja imbas dari ya nggak padat jalanan di sekitaran Gajah Sedo arah ke Demak, arah ke Semarang. Lancar, lingkar Demak lancar. Lewat tol Demak keluar tol Sayung juga akan tambah lancar. Lewat jalur konven juga lancar. Glory juga lancar karena Prei Yae. Enggak Prei ya?
1: Enggak lah.
0: Enggak ya.
1: Enggak.
0: Dan ada sedikit kepadatan di atas jembatan simpulnya, itu di atas jembatan Kalibabon. Ekor keputur sendatan, kepadatan, ya pendek aja sih. Hanya juga melambat, gak tahu sih. Semoga gak ada kendaraan mogok saja. Ini sekitar 400 meter untuk kepadatannya. Selebihnya lancar sampai dengan Genuk. Kemudian
1: Pak Junaidi.
4: Itu flyover Cakrawala ya. Kan sementara ini yang di aspal, di lajur kanan.
0: Oh, Cakrawala ada. Paspalen, terima kasih.
4: Demikian laporan saya, Bung Juli, Mbak Gerita Putri, terima kasih.
0: Ya, Pak. Pak, kameranya jembalik terus ya, Pak.
1: Lihatnya pusing.
0: Harus gini nyenggelang gitu. Tapi is okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Selamat malam Mbak Gerita Putri dan Bung Juli. Menginfokan di jembatan Cakrawala sedang ada pengaspalan ya di lajur kanan.
0: Mm-hmm.
4: Yang bisa dilintasi yang sebelah kirinya. Demikian laporan saya dari Cakrawala menuju
0: yang dikerjakan lajur sebelah kanan ya, kawan Rasika, untuk malam hari ini di jembatan Cakrawala arah ke Kaligawe, arah ke pelabuhan, arah ke bandara di jembatan Cakrawala. Tapi nggak macet panjang itu, nggak, hanya melambat sedikit saja. Terima kasih Pak Junaidi informasinya. Kemudian
1: Pak Muslim, arah Pedurungan mulai Hujan Ahmad Yani arah Simpang 5 sudah ditutup.
0: Oke, Ahmad Yani yang mengarah ke Simpang 5 sudah ditutup. Cuman yang di Pedurungan gerimis ya, mulai hujan kan Rasika. Kemudian
1: Pak Steve, hujannya cuma mentok USM, yang arah kota garing cuma langitnya mendung, mungkin karena ada Deni Caknan. Area Bubaan dan sekitarnya mulai turun hujan lumayan deras.
0: Oke, Bubaan dan sekitarnya sudah mulai turun hujan. Ini hujannya cuma sampai USM. Wah, berarti berhasil ini pawangnya. Oke, nanti kita lanjut lagi kan Rasika, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Edisi liputan khusus cerita akhir pekan, Sabtu 2 Mei 2026. Kita awali cerita dari Blora.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng mengawali cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Blora. Warga Jateng Blora, sebuah daerah yang dikenal dengan hutan jatinya, ternyata juga menyimpan banyak destinasi wisata menarik yang patut dikunjungi. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah tempat wisata di Blora mulai viral di media sosial karena keunikannya, kenyamanannya, serta suasana yang cocok untuk melepas penat alias healing. Kali ini kami akan siapkan dua destinasi wisata di Blora yang banyak dikunjungi. Mari kita ikuti ceritanya. Wisata pertama di Blora adalah Waduk Tempuran Blora. Warga Jateng, Waduk Tempuran adalah salah satu destinasi wisata alam yang menjadi favorit warga Blora dan sekitarnya. Terletak di Desa Tempuran, tempat ini menawarkan pemandangan air waduk yang tenang dengan latar pepohonan hijau yang rindang. Pengunjung bisa bersantai di gazebo yang disediakan untuk menikmati angin semilir atau sekedar duduk sambil melihat matahari terbenam. Di sekitar waduk juga tersedia warung-warung sederhana yang menyajikan makanan khas daerah. Cocok untuk healing sambil menikmati suasana damai. Tempat wisata di Kabupaten Blora yang layak untuk dikunjungi adalah Wisata Seribu Lampu. Warga Jateng, kalau Anda mencari suasana malam yang indah, Wisata Seribu Lampu di Blora wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda. Tempat ini dihiasi ribuan lampu warna-warni, menciptakan suasana romantis, sangat cocok untuk berfoto ria. Bukan hanya cahaya lampunya yang memukau, tetapi desain tata ruang dan dekorasi unik menjadikan tempat ini cocok untuk tempat nongkrong atau jalan-jalan santai bersama pasangan maupun teman-teman. Seribu lampu adalah bukti bahwa wisata malam di Blora juga punya daya tarik tersendiri. Anda yang tinggal di sekitar Blora, apakah sudah siap untuk berwisata ke Blora akhir pekan ini? Silakan dipertimbangkan. Tim Liputan mewartakan. Menutup cerita akhir pekan kali ini, Anda akan kami ajak jalan-jalan ke Kabupaten Klaten. Warga Jateng Klaten punya ragam destinasi wisata menarik yang tidak bisa dilewatkan. Berbagai tempat wisata di Klaten yang hits menawarkan pengalaman unik bagi setiap pengunjung, baik untuk liburan keluarga, petualangan bersama teman, atau sekedar mencari ketenangan. Berikut adalah 4 destinasi wisata di Klaten yang sedang hits. Pertama, ekowisata Kalitalang. Dengan rating 4,7 dari 5, ekowisata Kalitalang menawarkan pengalaman trekking yang menawan di lereng Gunung Merapi. Jalurnya terbilang landai meski ada beberapa tanjakan curam yang sudah dilengkapi tali. Pemandangan di sini bagaikan memasuki dunia Jurassic Park dengan lembah kaki gunung dan tebing yang megah. Selain trekking, pengunjung bisa menikmati ekosistem alam yang masih alami, bertemu monyet-monyet yang ramah, dan bahkan bisa berkemah. Ekowisata Kalitalang lokasinya berada di Balai Rantai, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten. Buka setiap hari mulai pukul 6 pagi, biaya masuknya Rp17.000 per orang, ditambah biaya perawatan ekowisata Rp5.000 dan parkir motor Rp3.000. Tempat wisata kedua adalah Gir

pasang. Tempat ini memiliki rating 4,7, menawarkan udara sejuk dengan pemandangan hijau yang menenangkan. Gir Pasang sangat cocok untuk healing dan bersantai bersama teman atau keluarga. Daya tarik utamanya adalah jembatan gantung sepanjang 150 meter yang kokoh. Selain menikmati pemandangan alam, pengunjung bisa mencoba wahana gondola dengan biaya Rp200.000. Lokasi Gir Pasang terletak di Desa Tegal Mulyo, Kecamatan Kemalang. Tidak ada biaya tiket masuk di Gir Pasang, pengunjung hanya dikenai biaya parkir motor atau mobil. Di sekitar area ini banyak kafe-kafe estetik yang bisa dikunjungi untuk menikmati kopi sambil menikmati pemandangan Merapi yang terlihat jelas saat cuaca cerah. Untuk akomodasi tersedia villa dan glamping bagi

0: Destinasi ketiga adalah Umbul Sigedang Kapilalar. Airnya yang super jernih dan segar menjadi daya tarik utama Umbul Sigedang Kapilalar. Kita bisa merasakan sensasi berenang bersama ikan-ikan, termasuk ikan kecil hingga ikan koi di dalam kolam yang tertata rapi. Meskipun banyak pepohonan, airnya tetap bersih dari dedaunan. Lokasinya berada di Desa Ponggo, Polan Harjo, Klaten, hanya berjarak sekitar 30 menit dari Kartasura. Biaya masuk sangat terjangkau, hanya Rp10.000 per orang. Ada dua kolam renang yang berbeda kedalamannya, persewaan ban, dan banyak tempat duduk untuk bersantai. Tempat keempat, Candi Plaosan. Bagi Anda yang menyukai wisata sejarah dan budaya, Candi Plaosan menjadi pilihan tepat. Dengan rating 4,6, kompleks candi ini tidak terlalu besar sehingga pengunjung tidak perlu berjalan jauh untuk menjelajahinya. Ini menjadikan Candi Plaosan ideal dikunjungi bersama anggota keluarga, lansia maupun anak-anak. Candi Plaosan dibangun pada abad ke-8 oleh Rakai Pikatan. Candi ini memiliki dua kompleks utama, yakni Plaosan Lor dan Plaosan Kidul. Pengunjung bisa melihat dua candi induk, banyak candi perwara, dan stupa yang masih utuh. Terletak di Jalan Candi Plaosan Bugisan, Kecamatan Prambanan. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PRSSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
1: Inilah Suara Jawa Tengah.
0: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng Perumbulok memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini persediaan beras secara nasional diperkirakan mencapai 5 juta ton yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pemimpin wilayah Bulog Jawa Tengah Sri Muniati menyampaikan jumlah stok tersebut menjadi bukti bahwa ketahanan pangan nasional berada dalam kondisi kuat. Ketersediaan beras yang memadai juga diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga di pasaran. Khusus di Jawa Tengah, stok beras juga disebut sangat mencukupi. Saat ini stok beras Kanpil Jawa Tengah mencapai 355 ribu ton. Stok masih bisa terus bertambah karena sejumlah daerah sentra produksi padi masih memasuki masa panen. Beberapa daerah seperti Pati, Blora, Jepara, Grobogan, serta kawasan Pantura seperti Tegal, Pemalang, Batang, dan Brebes masih menjadi sumber pasokan beras yang cukup besar pada April 2026. Memasuki musim kemarau, Sri Muniati meregaskan akan terus fokus menyerap hasil panen petani untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng pemain Timnas Indonesia U20 Fadli Alberto sudah meminta maaf atas tindakannya yang tidak profesional di lapangan. Ia berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya setelah melakukan tendangan kungfu terhadap pemain Dewa United U20 Raka Nukolis. Fadli yang juga pemain Bayangkara FC U20 melakukan aksi brutal dalam pertandingan EPA U20 di Stadion Citarum Semarang. Namun demikian, Komdis PSSI akan memberikan sanksi terhadap pemain yang bersangkutan. Tindakan ini sama sekali tidak dibenarkan karena tidak sportif dalam melakoni pertandingan. Fadli Alberto melakukan tindakan berbahaya terhadap pemain lawan. Kejadian ini menjadi perhatian serius bagi seluruh pemangku kepentingan sepak bola nasional. Sekjen PSSI Yunus Nusi menegaskan federasi tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan dalam bentuk apapun di lapangan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat mengutuk keras atas kejadian ini. PSSI segera menyampaikan hal ini kepada Komite Disiplin untuk diambil tindakan seberat-beratnya. PSSI membuka kemungkinan adanya evaluasi terhadap rangkap pertandingan. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng Warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
1: Anda. Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota. Itu tadi Prince, the most beautiful girl in the world. Siapa? Istriku. Ya, biar semuanya lancar lah di rumah. Oke, bagaimana kondisi arus lalu lintas? Cuaca juga ya, karena Sika kayaknya sudah mulai Ungaran sih belum hujan, cuman sudah mau piak-piak-piak geluduknya juga banyak. Bagaimana kondisi arus lalu lintas di jalur Anda saat ini? Silakan bagikan informasi Anda di 081325858500. Dan yang sudah bergabung ada Pak Steve, Jalan Dr. Cipto, dari mulai Ligu ini tersendat, hujannya cukup lebat plus kilatnya menyambar-nyambar ke Andrasika. Oke, terima kasih Pak Steve informasinya. Pak Weli Prawoto, kondisi di Jalan Pemuda sudah turun hujan tadi hampir jam 7 dan sudah menunggu mulainya acara. Antusiasme warga Kota Semarang yang akan melihat Semarang Night Carnival disertai guyuran hujan ini cukup luar biasa. Saya acungi 4 jempol untuk warga Semarang yang ikut hujan-hujanan di seputaran Jalan Pemuda untuk malam hari ini. Luar biasa. Oke, Pak Weli, terima kasih informasinya. Lanjut lagi.
1: Pak Purwono.
2: Selamat malam Mas Yuli.
0: Selamat malam.
2: Info jalur dari Ungaran sampai Ambarawa, Bandungan Mas Yuli.
0: Oke.
2: Ini baru OTW dari UNW ya. Info Mas Yuli. Mas Yuli sampai jam berapa ini?
0: Ya biasa jam 9.
2: Ada Mbak Greta juga.
0: Ya, ada lah
2: Mbak Greta.
0: Baik. Oke, Pak siapa tadi?
1: Pak Purwono.
0: Untuk jalur Anda dari arah Ungaran menuju ke arah Ambarawa lancar, ke arah Bandungan juga lancar, turun ke arah Ambarawa juga lancar. Hati-hati, kayaknya sudah mau akan mulai hujan ya. Jadi tetap hati-hati. Kemudian
1: Pak Afan Gafar,
0: ini sekitar Jatisari sudah hujan lebat kan Rasika. Jatisari, Mijen, Semarang ya Pak Avan, terima kasih. Kemudian
1: Pak Wendy, Udan Semarang Night Carnival piye kuwi?
0: Ya tetap berlangsung lah, masa ditunda
1: itu. Nah itu udah dimulai.
0: Ya, emang hujan. Hujan memang Pak Wendy.
1: Nonton di rumah. Pak Andre.
0: Pak Andre.
3: Dan hatiku telah pergi ke luar negeri untuk jadi rezeki.
0: Project pop tuh.
3: Aku sangat stres. Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta.
1: Iya malam.
3: Saya posisinya di Beringin, udah mulai gerimis ini arah pulang. Untuk lalu lintasnya ramai lancar. Terima kasih Matur suwun.
0: Matur suwun, terima kasih informasinya Pak Andre. Di melintas di kawasan mana tadi? Beringin. Sudah mulai turun hujan gerimis jam 18.54 tadi. Kemudian
1: kawan di 9126
0: Pak Purno.
4: Selamat malam Rasika. Menginformasikan
0: Adianto.
4: Tadi di daerah Banyumanik sudah turun hujan. Ditambah lagi ada truk trailer mogok mati mesin. Di lampu merah depan ada swalayan yang menuju ke arah tol, jadi menyebabkan kemacetan yang cukup panjang. Kemacetan tadi sudah sampai di depan Transmart. Terima okay. kasih. Selamat malam Mas Ika.
0: Malam juga, nggak tahu sudah jalan atau masih di situ, tapi ini sudah kembali lancar. Diinformasikan Pak Purno Adianto tadi jam 18.56, ini jam 19.23. Kayaknya sudah jalan, kalau enggak ya memang lalu lintasnya enggak begitu padat.
1: Alhamdulillah.
0: Kemudian
1: Pak Mamat Lubis.
5: Malam ini tidak ada bulan yang menemani mas.
0: Aduh. Ya,
5: rintik-rintik hujan selepas exit tol Kangkung. Mau pulang dulu mas, udah kangen omah. Kemarin malam kan pergi temani rembulan. Ada, ini pengen datangi bulan.
0: Datang bulan. Hai, sampai rumah. Datang bulan nih. Didatangi bulan. Iya. Oke, Pak Mamat Lubis. Oh, ada lagi.
6: Walah, tambah deras ternyata mas setelah sampai bundaran Krapyak. Selamat datang di kota hujan. Selamat datang Semarang sedang hujan.
0: Melawan hujan mereguk jejak tanpa nama dunia. Ya. Oke, Pak Mamat, terima kasih informasinya, tambah lebat saja. Apa ini?
1: Ini soal yang ini ya, 6 pelajar yang asal Ungaran yang di festival apa tuh?
0: Pelajar unggulan. Menang SD di Ungaran. Selamat. Nah, luar biasa gini nih. Semoga jadi anak-anak sukses.
1: Amin. Ibu Mei, Semarang Timur, hujan deras, suara geluduknya juga besar plus angin. Hati-hati yang melintas.
0: Oke, terima kasih Bu Mei informasinya.
1: Pak Prayitno.
7: Malam Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Selamat malam.
7: Simpang 5 banjir mas, hujan deras. Acara Semarang Carnival Night tertunda mas. Ini yang sudah pada masang jualan UMKM keboboran mas. Kasihan mas, terima kasih.
0: Ya, semoga ntar aja lah hujannya. Ada genangan air di Simpang 5. Ini mengakibatkan Semarang Night Festival,
1: Semarang Night
0: Carnival ditunda waktunya. Maksudnya ditunda mungkin nunggu agak reda gitu mungkin. Oke, terima kasih Pak Prayitno informasinya. Ya, semoga segera reda, jualan-jualan jadi laku. Kemudian
1: Pak Bo Artanto.
8: Bo Mas Yuli siaran sendirian ini.
0: Pukul
8: 19 lebih 20 menit selesai ngibadah. Daerah Sambiroto sudah diguyur hujan ya. Okay. Tadi sempat cukup lebat mas, tapi ini ya tinggal gemiris-gemiris saja.
0: Gemis.
8: Matunun. Ada Mbak Greta juga ternyata.
0: Iyalah.
1: Ada.
0: Wis tok iki. Oke, baik, terima kasih Pak BOWO.
1: Pak Joni Roni.
9: Selamat malam Rasika.
0: Selamat malam.
9: Ini dari Pak Joni menginformasikan.
0: Yep.
9: Kali Gawe Terboyo hujan deras. Tadi di depan Terboyo ada mobil Nissan Serena nabrak trotoar yang di tengah jalan itu bang.
0: Oh, pembatas jalan.
9: Hujan-hujan terus tidak ada yang menolong itu. Jadi nggak ada petugas di sekitar depan Terboyo. Jadi ya kehujanan mobilnya nabrak trotoar tengah.
0: Batas
9: posisi saat ini hujan deras.
0: Mungkin
9: nih,
0: antara lajur lambat
9: sampai
0: sama lajur
9: kota lama cepat, mau menuju ke stasiun Poncol.
0: Oke.
9: Terima kasih, begitu saja info dari.
0: Terima kasih informasinya Pak Joni. Jadi ada, ada mobil mogok ya kan Rasika ya. Mogok lagi nabrak pembatas jalan di sekitaran Terboyo arah ke masuk kota Semarang. Mungkin karena hujan lebat sehingga ini apa namanya? Nggak kelihatan atau gimana ya? Nggak kelihatan kalau gitu. Nabrak soalnya. Kemudian
1: Pak Andre.
10: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta. Iya. Ini saya sudah sampai di Tawang mau jemput istri. Ini stasiun masih hujan terus sekali.
0: Hore.
10: Terima kasih Matur Suwun.
0: Matur Suwun, terima kasih Pak Andre informasi Anda. Hujan masih mengguyur ya di Tawang dan sekitarnya. Ini jemput istrinya Pak Andre nih. Ya, istrinya Pak Andre maksudnya istrinya. Ya bisa jadi istrinya orang ya.
1: Itu tadi ngomong jemput sama, istri
0: jadi
1: gitu
0: mikir
1: kok.
0: Mikir lagi.
1: Iya. Dia ngomongnya kan jemput istri gitu. Ya,
0: istri siapa? Istri Pak Andre lah.
1: Iya.
0: Apa sih? Sekarang kok ini ya. Orang pada kepo. Beritanya juga aneh-aneh sekarang. Wah. Ono pelakor, ono iki perselingkuhan. Wah.
1: Itu gara-gara banyak ini sekarang dracin
0: Enggak juga. Itu aja orang
1: terus
0: aja.
1: Terus ada apa juga nakal. CEO yang menyamar. Alah. Ah, pokoknya gitulah.
0: Ya enggak mungkin gara-gara itu.
1: Eh bisa jadi enggak. Pemicu. Kan waktu itu juga ada
0: Nah, terus kan biasanya yang gitu-gitu jahat. Masa niru jahat.
1: Lu namanya diajarin. Contohnya kayak yang sinetron ikan terbang itu, misalnya ikan terbang itu.
0: Lusiar.
1: Itu. Itu kan ada sinetron yang apa? Dia pelakor gitu. Malah diajarin lo caranya gini. Orang kan ngelihat ngikutin. Oh caranya gitu.
0: Aneh lagi deh. Oke, terima kasih Pak Andre informasinya. Tawang ini hujan kan Rasika. Kemudian
1: kawan di 000 Karangjati ramai lancar.
0: Karangjati ramai lancar, belum turun hujan. Halo, di sekitaran Karangjati.
11: Ungaran ramai lancar. Gitu.
0: Oke. Baik. Terima kasih informasinya Pak kawan di 7000 Pak Agung Prasetyo ke Karangjati ya. Lalu lintasnya masih cukup lancar untuk kedua arahnya. Cuaca juga masih belum turun hujan. Kemudian
1: kawan di 7271.
12: Selamat malam Mas Yuda, Mbak Greta.
0: Iya, Pak, Pak Windu Aji.
12: Info tadi siang saya kembali ke Demak dari Lotemat lewat Genok. Info aja bahwa di Kudu bis yang mogok udah nggak ada.
0: Okay.
12: Hujannya on off. Kadang deras, kadang hilang, ya kadang reda. Lalu lintas cukup lenggang ya, lengang ya.
0: Mm-hmm.
12: Lengang cuman karena jarak pandang yang agak sedikit apa ya pecah karena mata tua kayak gini, jadi saya pelan-pelan di belakang truk.
0: Okay.
12: Situasi aman Mas, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
12: Sekarang saya sudah sampai di pompa bensin yang kiri jalan itu loh Mas, yang Genok, yang sebelah kiri itu. Sebentar lagi lampu merah, ambil jalur kanan langsung lurus ke Demak, ke timur. Terima kasih Mas.
0: Baik.
12: Mas Yuli, Mbak Greta, saya udah lepas Genok menuju ke Demak, sudah sampai Sayung. Ini hujan kayaknya sudah berhenti karena jalanannya sudah mendekati mau kering.
0: Oh.
12: Kayaknya dia hujan duluan atau mungkin belum hujan. Jalanan cukup ramai lancar ya.
0: Okay.
12: Kecepatan di 60 km per jam. Ya mudah-mudahan nggak hujan lah sampai Demak. Matur nuwun Mas Yuli, Mbak Greta.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Windu Aji. Kemudian ada siapa lagi? Siapa?
1: Pak Bambang.
0: Pak Bambang.
13: Selamat malam Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat malam Pak Bambang.
13: Menginformasikan Pak Bambang. Dari bandara tadi keluar 6:30. Cuaca hujan mulai masuk tol Krapyak sampai ke Ungaran tadi hujan. Ini di Babatan sudah garing kringking, nggak ada titik-titik hujan. Jadi hujannya tadi dari tol Krapyak sampai Banyumanik lumayan deras. Naik Banyumanik ke atas cuma gerimis saja. Ini sampai di Babatan sudah terang. Kembali ke bawah lagi Mbak Greta Mas Yuli. Selamat malam. Terima kasih.
0: Malam. Terima kasih Pak Bambang informasinya. Ada kepadatan arus lalu lintas di jalur tol arah ke Krapi, arah ke Kali Kangkung, kemungkinan hujan lebat ya. Jadi jalan mobil ini jalannya agak pelan gitu kan Rasika. Tetap hati-hati. Dan tadi informasi juga, nggak tahu ini Semarang naik karnival, semoga segera reda sehingga para pesertanya bisa kembali jalan lagi gitu ya, karena hujan lebat ini tadi di seputaran Simpang 5 itu biasa kalau hujan lebat itu pasti ada genangan air. Ya pasti genangan air. Nanti kita lanjut lagi kalau Sika terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
2: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah, iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Rasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Ticus lemon, Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
4: Ticus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winslow.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes.
7: Parfum apa sih?
8: No, ini So Clean Eau de Parfum.
7: Wait, serius itu deterjen?
8: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
8: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Power geng, push!
9: Dong, ayo dong! Ya, wifi mati!
1: Padahal dikit lagi winner!
10: Chill guys, better kita bikin cokodrink baru yuk!
1: Baru? Wih, keren pack barunya!
10: Baru juga dong cara nyoklatnya! Bisa bikin apa aja! Mau nggak?
1: Wow! Cokodrink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
10: Cokodrink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena Cokodrink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.

0: Wings Food.
1: Bu, aku mau makan mie instan lagi.
2: Sesekali boleh, tapi tubuhmu butuh gizi seimbang, nak.
3: Gizi seimbang adalah kunci hidup sehat. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tubuh membutuhkan asupan makanan yang beragam, dengan jumlah dan kualitas yang sesuai kebutuhan. Mulai dari karbohidrat, protein, vitamin, hingga mineral. Bukan hanya soal kenyang, tetapi juga menjaga kesehatan, pertumbuhan, dan energi untuk beraktivitas. Biasakan makan beragam sayuran, perbanyak buah dan sayur, batasi makanan manis, asin, dan berlemak. Lengkapi dengan aktivitas fisik, dan minum air putih yang cukup. Yuk mulai dari sekarang, penuhi gizi seimbang untuk hidup lebih sehat.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Rahasia sederhana yang sering terlupakan, sekilas sepele, tapi dampaknya luar biasa. Inilah Info Otomotif, kita kupas fakta penting seputar kendaraan Anda. Pernah nggak merasa isi bensin penuh tapi cepat habis? Padahal jarak tempuhnya biasa aja. Nah, ternyata konsumsi bahan bakar mobil itu tidak sesederhana yang kita kira. Dua mobil dengan bensin yang sama bisa punya sisa yang berbeda. Kenapa? Karena banyak faktor yang mempengaruhi. Mulai dari gaya berkendara, kondisi kendaraan, sampai medan jalan. Kawan Rasika, semakin tinggi efisiensi bahan bakar, atau yang sering disebut ekonomi BBM, semakin jauh mobil bisa melaju dengan satu tangki. Informasi yang kami rangkum dari Michelin yang menjelaskan bahwa efisiensi bahan bakar atau ekonomi BBM dipengaruhi banyak faktor. Bukan hanya jenis mobil, tetapi juga cara kita menggunakannya. Lalu bagaimana caranya biar mobil kita lebih hemat? Pertama, cek tekanan ban. Ban yang kurang angin bikin mobil berat jalan. Otomatis BBM jadi lebih boros. Kedua, rutin servis kendaraan. Karena mesin yang sehat bikin pembakaran lebih optimal, jadi bahan bakar tidak terbuang percuma. Ketiga, kurangi beban mobil. Semakin berat isi mobil, semakin besar tenaga yang dibutuhkan, dan itu artinya lebih boros BBM. Keempat, perhatikan hambatan angin. Rak atap ataupun box tambahan memang praktis, tapi bisa bikin mobil lebih menahan angin dan boros bahan bakar. Kelima, rencanakan perjalanan. Hindari macet, pilih rute terbaik, dan kurangi stop and go yang bikin bensin cepat habis. Dan keenam, bijak pakai AC. Semakin tinggi penggunaan AC, semakin besar energi yang dibutuhkan mesin. So, jadi hemat BBM itu bukan cuma soal jenis mobil, tapi juga soal kebiasaan kita dalam

0: Kita lanjut lagi ke Lana Kota 081325858500 untuk berbagi informasi. Bagaimana Semarang, apakah masih hujan? Karena Sika terpantau kepadatan arus lalu lintas, atau ini kepadatan karnival kayaknya memang ya, mulai dari Tugu Muda, Simpang 5, bahkan yang menuju ke arah Simpang 5 ini dari arah Majapahit, mulai dari sekitaran Saka Square atau Kelinci itu sudah terpantau padat merayap sampai dengan penutupan jalan di ke arah Simpang 5 di Jalan Ahmad Yani. Dan yang sudah bergabung, terima kasih, ada siapa ini?
1: Pak Waftah.
2: Selamat malam Mas Juli.
0: Selamat malam. Enggak hujan apa nih?
2: Mana ini? Ketepatan dengan bulan apit ya.
0: Iya,
2: bulan apit. Kalau di daerah Demak itu ada
0: apitan.
2: Wayang Ketoprak itu. UMKM ini pada lancar, cuaca mendung.
0: Mendung saja.
2: Nanti ada ketoprak ini Mas Juli. Oh okay. Iya, nanti Arsenal sama Fulham prediksi menang mana Mas? Mas Juli.
0: Arsenal. Arsenal lah. Arsenal mania. Jaya, jaya. Oke, Pak Waftah, terima kasih informasinya. Demak juga ada tontonan Hanrasika Ketoprak ya. Nah, ini bulan apitan. Biasanya memang bulan apitan itu banyak sekali. Ini kita acara-acara sedekah bumi, resik-resik kali atau sumber mata air, selamatan gitu. Oke, Pak Waftah, terima kasih. Demak hanya mendung saja, masih mendung saja. Kemudian
1: ini kawan di 2008, selamat malam, saya dari Godong mau ke Banyumanik lewat jalur Demak, mohon infonya.
0: Hah, kenapa harus lewat Demak?
1: Dari Godong mau ke
0: Banyumanik. Ke arah Meranggen aja lancar kok, ya, enggak ada ketersendatan.
1: Mungkin jalannya lebih enak ke arah Demak mungkin.
0: Oh iya, yeah. Kalau ke arah Demak lancar juga, Godong, kemudian sampai Lingkar Demak, Lingkar Demak mau masuk tol ataupun lanjut jalur konven juga lancar juga. Sedikit padat nanti di seputaran TL Terboyo karena tadi ada kendaraan yang nabrak pembatas jalan gitu. Kemudian ke arah Banyumaniknya masuk tol Muktiharjo, kemudian sampai exit tol Tembalang atau ke arah Serondol lancar jaya. Kemudian
1: Pak Danu.
0: Pak Danu.
3: Malam Mas Yudi.
0: Selamat malam.
3: Menambahkan informasi Mbak, 1927 di sepanjang Tawang tadi hujan deras sampai ini juga belum selesai, hujannya tinggal rintik-rintik. Tawang Dokter Cipto itu udah mulai sedikit ada genangan, begitu sampai di perempatan Milo SMP 2 itu banyak genangan tuh, terutama yang di sisi sebelah kiri. Jadi kalau bisa yang sepeda motor maupun mobil kecil ambil ruas sebelah kanan ya, di bir kanan aja, karena di kiri itu genangan air dari mulai SMP 2 sampai dengan di Lotte Mart. Begitu Mas Yuli.
0: Oke.
3: Kita menambahkan informasi ini, masih hujan tapi tidak sederas tadi sih. Semoga-moga lancar semua, hati-hati di jalan. Ya, kalau capek istirahat dulu. Jangan lupa kopi, mana kopi. Terima kasih.
0: Kok
3: malah ada informasi anu toh. Tutorial jadi pelakor toh itu berarti. Tadi yang di TV kan terbang
1: kan begitu.
0: Genah tenanan.
1: Iya, itu apalagi kan terbang itu.
0: Oke. Pak Danu, terima kasih. Kemudian
1: Pak Nur Sodik, mohon info Pucang Gading hujan apa enggak ya?
0: Pucang Gading, Pucang Gading hujan awal malah tadi, tapi ini sudah mulai tinggal gerimis saja. Kita nonton YouTube-nya juga, ini berhenti pas di drum band-nya Pak kawan-kawan dari Akpol ini.
1: Udah, ini gak jalan lagi.
0: Nah, udah, mati lah YouTube-nya, iya, siaran YouTube-nya langsungnya mati, iya. Pemkot Semarang, Semarang Night Festival apa karnival sih sebenarnya?
1: Terus
0: SNF apa? Berarti
1: CCTV nggak bisa diakses semua.
0: Semuanya nggak bisa. Yap, ini Haris lagi nonton juga. Ini hujan kondisinya juga jalan. Drum band-nya nggak tahu untuk mungkin biasanya ada yang pakai baju-baju.
1: Itu Garuda itu ya?
0: Ya.
1: Yang baju-baju. Oh. Ini peserta karnavalnya
0: iya.
1: Yang drum band-nya, kalau drum band-nya kan yang
0: kan
1: pakai
0: drum band-nya ya gini aja.
1: Tapi kan ada yang pakai burung Garuda gitu yang gede itu. Hah? Yang pegang apa drumnya yang gede itu, yang bulat itu kan pakai kepala Garuda gitu kan. Yang apa?
0: Kayaknya bulu cendrawasih deh.
1: Bulu cendrawasih ya, bukan Garuda ya.
0: Enggak, bulu.
1: Oh, bulu.
0: Kan kalau itu biasanya kan dari beberapa Misalnya kalau dari Akpol biasanya ini hanya gini aja, kemudian kalau marinir ada yang pakai anjing laut atau apa, singa laut itu, kemudian macan gitu, kostum macan. Sayangnya nggak bisa diakses ini YouTube-nya, ya bisa sih cuman berhenti muser ini, mungkin kuotanya habis atau gimana. Oke, okay. Di kawasan Semarang, Semarang Night Carnival ya, ya hujan-hujanan tuh. Ini mungkin jalan lagi, tadi sempat tertunda gitu, sekarang sudah kembali jalan. Ini ya, drum band dari Akpol, nggak pak, drumnya pakai lampu LED lagi, bagus nih. Yap, masih antusias juga warga yang melihat Generasika menggunakan payung, jas hujan gitu, sambil ngikuti pergerakan dari drum band. Yang belakang ini nggak ada lampu LED-nya. Oh ada. Masih dari aku. Baru drum band. Yang belakangnya nggak tahu nanti. Coba hari skrim lagi nggak. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Mamat Lubis.
4: Simpang 5 Telogosari Mas, yang ke arah Pedurungan terpantau panjang banget. Tapi lebih lah itu selesainya deh. Tapi diakibatkan karena ada genangan air di sisi kiri jalan.
0: Oke.
4: Okay. Ekornya tak kelihatan tadi. Yeah. Sampai mana itu tadi? Enggak begitu terlihat. Itu arah sebaliknya belum terpantau. Ini juga kita lagi ini dempet-dempetan sendat pelan-pelan karena tergenang.
0: Oke. Okay.
4: Volume kendaraan. Mungkin pada melimpah kemari ya, yang Semarang Karnival apa mas acara itu? Mungkin ada pulang
0: Semarang Night Festival.
4: Jadi pulang dini gitu aja jam segini. Jadi ramai deh jalannya. Begitu Mbak Greta Mas Yuli.
0: Oke. Okay. Ya itu imbas dari penutupan jalur ke arah akses ke Simpang 5 aja sehingga terpantau padat. Ya, mungkin tadi waduh mau cari parkir atau bagaimana. Dan yang gak berkepentingan ke arah Simpang 5 ya hindari saja akses ke Simpang 5 kan Rasika. Lewat jalur pinggir seperti Veteran, Sriwijaya untuk menghindarinya. Bisa juga Anda yang di Mejen Sutoyo, cuman Mejen Sutoyo ini atau Kampung Kali macet kan Rasika. Oke, Pak Mamat Lubis, terima kasih informasinya. Nanti kita lanjut lagi, terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Jam 8 malam, waktu dirasikan.
1: Segera kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko memastikan pelaksanaan Trisuci Waisak berjalan lancar. Diprediksi puluhan ribu umat Buddha akan mengikuti rangkaian upacara peringatan Waisak tanggal 12 Mei mendatang. Direktur TWC Febrian Intan mengatakan berbagai persiapan sudah dilakukan agar pelaksanaan puncak Waisak dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terutama untuk kenyamanan dan keamanan yang datang untuk beribadah maupun juga mereka yang berkunjung. Kantong-kantong parkir dan lain sebagainya juga sudah dipersiapkan. Mengingat pada tahun lalu, dalam satu minggu penuh berkegiatan, ada sekitar 40 ribu orang yang datang ke Borobudur. Sementara itu, Humas Waisak Nasional Erik Fernando menjelaskan, puncak perayaan Trisuci Waisak akan berlangsung di Candi Borobudur pada Senin 12 Mei mendatang. Rangkaian diawali kirab dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur yang akan diikuti ribuan umat Buddha. Kemudian malam harinya, pelepasan lampion Waisak yang dibagi dalam dua sesi. Sebanyak 38 biku dari berbagai negara melaksanakan ritual perjalanan suci Tudong menuju Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Mereka telah memulai ritual Tudong dari Bangkok, Thailand pada 6 Februari lalu. Para biku ini menempuh perjalanan lebih 2.500 km untuk memperingati Hari Raya Waisak di Candi Borobudur. Melintasi beberapa negara termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, masuk ke Indonesia via Batam dan akhirnya tiba di Jakarta pada 17 April. Di Indonesia, perjalanan Tudong dimulai dari Jakarta hingga mencapai tujuan utama di Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Biku Tudong dijadwalkan memasuki kota Semarang pada 6 Mei sore dan akan beristirahat di kawasan Gang Lombok sebelum melanjutkan perjalanan ke Magelang pada 7 Mei. Persiapan menyambut para Biku Tudong di Jawa Tengah telah dilakukan, termasuk tempat beribadah utama di Candi Borobudur. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, kedatangan para Biku yang melakukan Tudong akan disambut hangat oleh masyarakat Semarang di kantor Gubernur Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah, disiarkan oleh radio-radio terbaik.

0: Oke, tadi sebelum hujan di jam 7 lebih gitu ya, itu masih normal saja. Kemudian tiba-tiba hujan lebat gitu ya. Ini saya ambil dari salah satu live di, mungkin dari melalui HP gitu ya. Oh, hujan harus bubar.
1: Nah, itu dari Ariska Media itu?
0: Bang. Iya. Ini dari HP ini.
1: Oh, dari HP.
0: Live-nya dia. Hujan, tambah deres.
1: Bubar.
0: Pada ngiup.
1: Kan
0: ada di ini jalan wali ya pasti ya, ditunggu lah. Iya, pada lari berlarian. Awas itu motor kok ya kenceng itu.
1: Iya, hujan, dia nggak pakai jas hujan.
0: Nah, ya kan di situ rame.
1: Ada becak.
0: Juga. Sudah ditutup lagi.
1: Oh, deres banget hujan.
0: Nah, ini mungkin tadi jam 7:30 ini. Lebat banget. Dan pada ngiup di seputaran Simpang 5. Ini nggak tahu ini tenda. Oh, ini yang jualan-jualan itu.
1: Banjir kan? Itu di mana ya?
0: Simpang 5.
1: Maksudnya di daerah yang di itu.
0: Simpang 5.
1: Bundarannya, bundaran Simpang 5.
0: Iya.
1: Oh. Mbak Ijajan. Telur gulung.
0: Bukan sosis bakar.
1: Oh, sosis bakar. Kirain telur gulung.
0: Banjir tuh.
2: PCX iso.
0: Lewat ya.
2: PCX karo NMAX.
1: PCX bisa lewat.
0: Oh iya, sama-sama enggak begitu tinggi.
2: Banjir Simpang 5 nih banjir.
1: Simpang 5 nih.
0: Simpang 5 nih banjir ini.
2: Ki bakule kuwi sak dengkul iki sih.
1: Nang sak dengkul bakule.
0: Ah sih.
1: Itu
0: wong Pekalongan, Pak.
2: Wes do kabur.
0: Ini sebelah mana ya?
2: Ido kabur tuh kali.
0: Oh, ini Ciputra. Ini yang arah ke Gajah Mada.
1: Oh, iya yang arah ke Gajah Mada.
0: Ini di depannya parkiran Masjid Baitur Rahman ini dia. Mana? Sak dengkul dah.
1: Sak dengkul lo bener banjirnya.
2: Rawani.
0: Wow.
2: Kuwi mlaku.
1: Wih, banjir.
2: Simpang 5 banjir. Rawido rawani. Rasido.
0: Iya, tapi seru. Waduh. Ya, semoga segera asat ya.
1: Ya akhirnya kan udah surut nih.
0: Enggak, mana udah surut. Enggak surut. Oh, iya, ding.
1: Masih tinggi, ding.
0: Itu apa? Hotel Santika.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, benar.
0: Hotel Santika. Udah kelihatan drum band-nya tuh.
2: Simpang 5
1: Semarang. Iya, kedengeran.
2: Simpang 5.
0: Adan, ya baguslah karena memang kalau biasanya gitu.
1: Itu?
0: Nah ini udah lewat tadi drum bandnya.
1: Yang pada pakai jas hujan mah enak bisa nonton.
2: Ya Allah.
1: Tuh mbaknya pakai jas hujan.
2: Lah kok malah parkir bi pak nonton? Oh nonton wali band, Sudah.
1: Nekat.
0: Tapi udah terang ini. Udah terang.
2: Udah bisa jalan.
3: Nyurup. Mumpung terang.
1: Kayak sudah berhenti hujannya.
0: Oh, balik.
1: Oh. Ini yang di itu bukan tempat parkir yang itu bukan. Yang tadinya Semarang Plaza itu bukan. Bukan ya?
0: Gajah Mada.
1: Gajah Mada Plaza bukan ya?
0: Iya, memang. Louis Kent kelihatan. Yep, hujannya sih sudah reda sebenarnya. Tadi sempat hujan gede Pake banget.
2: Simpang 5 polisi wes biasa
0: weh. Ya itu ya gambarannya Kang Rasika. Mungkin kalau Anda lihat live kita. Kemudian yang sudah bergabung terima kasih.
1: Pak Yulianto tadi 19.15 start perjalanan dari daerah Pedurungan pulang ke Salatiga. Pedurungan entry tol Gayam exit ada Banyumanik lalin lancar dua arah hanya tersedat sebentar di TL Pedurungan. Cuaca hujan petirnya nyamber-nyamber kayak di foto Tuhan mas. Banyumanik Salatiga via konven ini lanjut.
0: Ya, ya. Terima kasih Pak Yulianto. Kemudian
1: Ibu Listiani Kalimung Kendal, hujan deras saat ini ada geluduk petir. Itu Pak Budiman.
4: Selamat malam tim Rasika yang bertugas. Saya minta infonya dong. Saya dari Pelamongan Indah untuk menuju ke BSB untuk jalannya melalui jalan konven atau jalan masuk tol. Terima kasih tim Rasika. Okay. Minta infonya tim dong Rasika. Ya.
0: Oke, ngetol aja Pak, karena memang macet ya, maupun Anda mau lewat Jalan Sriwijaya, ini juga terpantau tersendat gitu. Silakan, kalau mau lewat jalur tol akan lebih lancar sampai exit tol Krapia. Ke arah BSB, ini juga di Profamkar, yang kalian ini terpantau masih sangat lancar. Enggak hanya di ini, Semarang aja, di Salatiga juga ada acara.
1: Apa?
0: Di Bundaran Jam itu. Itu juga ada acara di Solo Tiga. Dan ini juga macet juga di seputaran Solo Tiga. Apa Bundaran Solo Tiga itu loh. Nah, di situ itu ada acara festival juga kayak ini kata. Kayak Semarang gitu.
1: Semarang Night Carnival gini.
0: Kemudian
1: Pak Bambang.
5: Selamat malam Mbak Greta dan Mas Yuli.
0: Selamat malam.
5: Kembali menginformasikan dari babatan tadi terang atau garing kerinking. Nah, ini sampai di TL Banyumanik suasana sudah rintik-rintik hujan atau mungkin sisa dari tadi.
0: Hujan tadi itu.
5: Untuk ke bawahnya saya belum tahu arus lalu lintasnya bagaimana di sekitaran Tembalang atau sekitaran Serondol nanti. Ini masih di Banyumanik, suasananya rintik-rintik hujan, lalu lintasnya lumayan ramai lancar. Dan salam untuk Mas Danu tadi, itu kalau nggak salah sahabat saya lama itu, Mas
0: Boys.
5: Danu dari Tawang tadi ya.
0: Iya, iya, iya Pak Danu.
5: Ini saya dari Babatan, Mas Danu, dari Mas Babatan masih terang, gunung jenengan berarti dan ikinku.
0: Oke, terima kasih Pak Bambang. Kemudian
1: kawan di 03 kali
0: 7000.
1: Pandanaran.
6: Gombel. Mbak Greta, saya bikin mancut ya ini.
1: Nah, ini loh putar balik ini loh Mas yang tak bilang kemarin. Nah,
0: ini depannya ini Bukit Sari.
1: Ya berarti depan SPBU itu ya?
0: Bukit Sari.
1: Oh, Bukit Sari. Pas persimpangan itu.
6: Arus dari Jatinegara naik ke
0: ini SPBU ini.
6: Serondol.
0: Nah, ini.
1: Itu suka dibuka itu.
0: Kayak enggak ada talinya kayaknya.
6: Dari atas kelihatan. Turun ke bawah Jatinegara.
0: Oh, udah nonton Deni Canan di bulan-bulan terakhir. Ayo terang ya turun. Tambah ramai saja.
6: Oke. Update-annya dari Gombel.
0: Pak Agung Prasetyo, terima kasih informasinya. Kepadatan arus lalu lintas di jalur dalam kota Semarang, Jalan Pandanaran, ya macet. Kemudian Pahlawan juga sama, Ahmad Yani juga sama. Kemudian di Sugio Pranoto ini juga sama ini. Bahkan yang arah ke barat juga tersendat. Rasika. Kemudian di Indraprasta, kemudian Pierre Tendean, kemudian di Mambonjol, kemudian lagi di sekitaran Kiai Saleh. Wih, macet semua ini. Kemudian ada siapa lagi?
1: Pak Andirian.
7: Malam Mas Yuli. Malam Mbak Greta.
0: Selamat malam, Gio Banjir.
7: Rasika. Perempatan Bangkong Milo ya. Dokter Cipto, macet parah ini. Es udah 25 menit tersendat mandek. Enggak ada pergerakan ya? Ini. Macet parah.
0: Yep.
7: Semua enggak mau ngalah, maunya diluan. Akhirnya ya seperti inilah yang terjadi. Adakah petugas yang bisa mengatur lalu lintas ini, ya Allah, hai.
0: Yap, Dokter Cipto, macetnya cukup parah ya, karena sih simpul kemacetan biasa di perempatan Milo dari semua arah ini krodit banget, ekor ketersendatan hampir nyambung sampai di Kartini sana. Ketersendatannya. Jadi untuk Kang Rasika yang mengarah ke selatan, hindari Dokter Cipto Kang Rasika. Kemudian Jalan Mataram juga sama, terutama mulai dari Peterongan hindari dulu. lewat Sriwijaya aja, meskipun nanti Sriwijaya ada kepadatan seperti di Genuk Perbalan itu, Superindo itu ada kepadatan arus lalu lintas untuk kedua arahnya. Terima kasih Pak Andi Rian, semoga sudah lolos ketersendatan. Ada genangan juga di sekitaran Dr. Cipto. Kemudian
1: Pak Ivan Purnomo.
8: Selamat malam, menginformasikan aja dari kawasan Simpang 5 untuk karnaval drum band Akpol sudah sampai Simpang 5.
0: Terus
8: untuk lalin macet semua, genangan air tinggi yang melintas sekitaran Simpang 5 baik barat ke timur.
0: Di pompa, Bobi.
8: Demikian Bang Jamal. Terima kasih.
0: Iya.
8: Ini untuk yang di Simpang 5 macet parah ya, Pak.
0: Sudah dibuka berarti?
8: Macet parah. Arus lalinya sudah kembali normal ini.
0: Wah. Sudah dibuka
8: kembali ternyata. Normal.
0: Berarti yang lewat drum band aja.
1: Tinggi ban motor. Yang dandan ya enggak mungkin lah jalan.
0: Ya, naik mobil jalan. Kayak apa gitu. Oke, terima kasih informasinya Pak Ivan Purnomo, kawan dari Bluebird Semarang. Kemudian
1: sebentar, ini ada Bu Santiworo bilang di apa Salatiga itu di bundaran rumah Walcott ini ada sendera tari juga ada gelar ada UMKM. Acara.
0: Nah, ya itu di bundaran itu.
1: Acara enggak tahu tapi event memperingati apa gitu.
0: Ada tadi yang ngirim itu gambarnya mana ya?
1: Hari Buruh.
0: Bukan.
1: Bukan. Kirain Hari Buruh.
0: Ngalian. Tadi itu ada
1: yang lupa. Di acara Salatiga.
0: Iya. Itu acara
1: itu bawah mungkin.
0: Nah, ini dia.
1: Oh,
0: Salatiga
1: Lit Fest. Carnival.
0: Lit Fest itu apa ya?
1: Lit Fest.
0: Literasi sama siapa nih? Dinas Persip. Oh, perpustakaan, bener ini.
1: Oh, literasi. Ya. Literasi festival. Oh iya.
0: Ini ada drum break, pas kibra, diverbul, kio, taribul, kio tari, macam-macam lah budaya di Jawa Tengah. Oke. Itu acaranya di bundaran jam itu. Kemudian tadi siapa tadi? Oh ini.
1: Pak Ragil Priyo, ini Pandanaran dibuka tapi banjir.
9: Pandanaran arah barat ya, Mas.
0: Berarti jalannya sudah dibuka. Berarti yang melintas tadi memang hanya drum band saja. Ya. Drum band Apol.
9: Banjir, Mas.
0: Oh, seru ya. Iki sopo sing arep diamu?
1: Ya janganlah kok diamu.
0: Banjir. Kemudian
1: Pak Prayitno.
10: Malam Mas Juli, Mbak Rita.
0: Malam.
10: Acara ini mungkin untuk benwalinya ditunda atau dibatalkan, Mas. Kalau dibatalkan wis bayarane kebak, bayarane komplit tapi rak main ya, Mas.
0: Main.
10: Terima kasih.
0: Masa enggak main kan ada tutupnya itu.
1: Iya, tetap soalnya kalau panggung kan tetap ada yup-yupannya.
0: Kalau udane angin ya enggak, ini udah reda, Kemudian
1: Ibu Widi, karnavalnya enggak jadi, tadi cuma dramen angkot saja. Pas hujan deras, banjir depan Lawang Sewu, saya kelebus payungan. Sekarang pulang ae jakan banjir. Jangan-jangan banjir semua.
0: Ya memang. Ini tadi jam 20.15 masih hujan juga ternyata ya.
1: Iya, Bu Widi kelebus.
0: Harus nunggu.
1: Kenapa nggak pakai jas hujan, Bu? Ya. Kalau payung ya jelas kelebus kena angin.
0: Ya pakai jas hujan artinya sanggup plastik itu jas hujan plastik.
1: Iya betul.
0: Ya tetap semangat. Kemudian
1: Pak Untung.
11: Selamat malam Mas Juli dan Mbak Greta.
0: Selamat malam Pak Untung.
11: Update cuaca saat ini di Weleri dan Gringsing masih mendung, belum hujan. Lalu lintasnya aman lancar. Request malam ini dari Iwan Pales yang judulnya Yang Terlupakan.
0: Oke.
11: Terima kasih Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Terima kasih juga.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Ditunggu nanti
1: yang
0: requestannya. Kemudian
1: kawan di 2681 mau request lagu saja.
0: Oke.
1: Pak Hadi. Jalan Gajah Mada banjir dan padat, minta tolong diputarkan lagu Gambang Semarang. Aduh, kayak di stasiun aja
0: deh. Ngene bandara juga iya, Pak.
1: Masa bandara lagunya itu juga.
0: Man Paris protes lagunya ini terus.
1: Nah, ya itu. Stasiun lagunya itu terus.
0: Ya gimana lagi mau nyetel lagunya Wali nanti kena anu lagi.
1: Ya yang lain gitu, jangan gambang Semarang. Lagu-lagu apa namanya diciptakan lagu untuk Semarang gitu loh. Kalau tapi legends ya lagu gambang Semarang ya. Empat penari
0: riang
1: gemari. Itu Pak David Un itu mohon info kalau dari Majapahit mau ke arah Welahan Jepara sebaiknya lewat mana?
0: Ah, belok aja ke arah Gajah Raya, kemudian ke arah Soekarno Hatta, kemudian ke arah ini apa, atau putar balik, putar balik ke arah ini aja, Pedurungan, kemudian Walter Moincidi ke Genuk, itu juga akan lebih pendek daripada ngetol, ya kan, ngetol kemudian keluar tol mana? Mutiarjo, masih ada kepadatan tadi juga ada, nggak tahu, semoga sih sudah dievakuasi. Tadi sempat masih tersendati, tapi nggak panjang sih, karena di situ juga ada pengerjaan jalan di tepatnya di sekitaran Terboyo tadi ada mobil yang nabrak pembatas jalan. Kemudian
1: Pak Bambang.
0: Pak Bambang.
12: Dari ya. Selamat malam lagi, Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Iya, Pak Bambang.
12: Menginformasikan kembali, Mas Yuli, Mbak Greta. Iya betul tadi. Itu yang di pertigaan Bukit Sari memang agak sedikit terhambat karena yang dari arah Bukit Sari mau turun ke Gombel itu ada bukaan itu. Jadi dan di situ ada petugas tapi petugas ya itu apa namanya polisi cepek bahasanya dulu ya di situ, jadi agak tersendat polisi cepeknya yang ngatur itu. Selamat malam.
0: Oke.
12: Ini saya sudah sampai di Kaligarang, lumayan ramai mendekati pertigaan atau perempatan Pasudewo Kelut lampu merah agak tersendat. Dan lintasnya masih lumayan ramai, mungkin yang arah menuju ke Karyadi juga ramai.
7: Macet parah.
12: Ya, mungkin parah. Yang di dekitaran Tugu Muda sudah sedikit mereda ya,
0: karena enggak.
12: Sudah enggak hujan lagi ini.
0: Macet pak.
12: Ini Semarang Night Carnivalnya berjalan atau enggak ini?
0: Okay.
12: Gitu Mas Yuli Bagrita, selamat.
0: Putus lagi. Pak Bambang, terima kasih informasinya. Masih padat dan merayap dari arah Dr. Sutomo dari arah Pandanaran ke arah Sugio Pranoto dari arah Tugu Muda juga macet nih. Simpulnya pas di ini apa namanya? Bundaran Adipuro itu. Enggak tahu ada apa ya di Sugio Pranoto ujung yang di Bundaran Adipuro atau yang pertigaan Basudewo itu, enggak tahu ada apa itu. Masih padat ya, Imam Bonjol juga padat, dari arah Jalan Pemuda juga padat karena memang sudah dibuka ya. Kemungkinan juga memang hanya drum band saja yang melintas. Jadi ya semoga bisa jadi nek reda terus melintas gitu ya. Ditumpah kayak apa kayak? Pick up oh. Ya kan? Jadi halo-halo gitu kan. Hai.
1: Ada nari-nari. Tetap aja naik pick up ya kehujanan.
0: Ya kan sudah reda.
1: Iya, tapi ya tetap nggak enak di mobil. Mobil kan jalan, dia mau nari-nari takutnya goyang dikit jatuh.
0: Bukan, ya kan dada-dada aja yang geng-geng gitu.
1: Iya.
0: Ya harusnya ada side plan lagi. Misal ini hujan nih, apa nggak tanya BMKG apa ya? Ya kan?
1: Iya,
0: harusnya bener. Tanya. Hujan, hujan, pasti hujan. Tadi juga bilangnya hujan soalnya.
1: Iya.
0: Bu Farita, hujannya lebat lagi. Kemudian
1: Pak Imam.
13: Malam Mbak Greta. Tapi untungnya mereka ini di Jalan Gajah Mada. Tepatnya di depan Gumaya, Hotel Gumaya. Macet mandegrek karena ada genangan.
0: Iya. Oke. Di depannya Gumaya macet ya, ada genangan banjir karena Rasika di Jalan Gajah Mada depan Gumaya. Kemudian
1: oke, kawan di 858 ini juga perempatan Milo Dr. Cipto macet parah.
0: Yep, tolong petugas, enggak ada petugas ya karena Rasika.
1: Ya.
0: Ya, itulah enggak ada petugas. Kemudian
1: Pak Putar Yatama.
14: Mas Yuli, Mbak Greta, saya perjalanan mau ke Salatiga dari Siliwangi ini. Mau lewat tol Krapyak, tol macet juga ya. Enggak macet, ding. Merambat ya. Merambat ya, itu dari ya? Naik jembatan itu, jembatan layang Kalibanteng itu. Ini baru sampai
0: buah genangan ini.
14: Yang full bisnya Coyo masih merambat. Terima kasih.
0: Itu nanti pas yang di sebelum pertigaan Muradi, biasanya kalau nggak ada kendaraan parkir atau biasanya truk parkir, itu ada genangan di situ. Pada ambil lajur kanan gitu, tersendat mulai dari, kalau Anda dari arah Jalan Jenderal Sudirman kawan, itu pas naik itu sudah tersendat. Kemudian yang dari arah bandara atau dari arah mana pelabuhan di dari arah Sudarso ini juga pas naik ini sudah tersendat juga. Simpul ketersendatan sebelum Muradi. Kemudian
1: Pak Steve, ini untung hujan sudah reda.
0: Untuk hujan,
1: hujan sudah reda.
0: Sudah reda, lalu lintasnya tambah ramai saja. Liku. Dan genangan sedikit-sedikit lah.
15: Jadi ada genangan ya, Mas Yuli.
16: Tadi cuma dramin apa saja. Pas hujan deras, banjir depan Lawang Sewu, saya kelebus payungan.
0: Oke Pak Steve, terima kasih informasinya. Kemudian
1: Ibu Widi, apa diganti Midnight Semarang
0: Festival ya? Itu maksudnya kan sudah reda nih. Ya terus, harusnya ada gimana nih? Mungkin panitia gimana kalau ini naik ini aja cari pickup, maksudnya nggak ada pickup sih. Pickup kemudian kan kasihan ya yang nonton itu kan sudah berjajar di pinggir jalan tadi warga Semarang. Sudah tapi ya nggak tahu juga sih sudah diputuskannya seperti apa. Semoga sih ada besok-besok jadi evaluasi lagi lah. Ketika memang ya tanya-tanya dulu lah. Kan 3 hari ya sebelum acara mungkin bisa ditunda atau mundur gitu ya. Tapi kalau artis ya nggak bisa lah. Tapi nggak apa-apa ditunda misal Night Carnivalnya sendiri, festival musiknya sendiri gitu, hiburannya di Simpang Lima sendiri gitu. Oke. Ya apa-apalah. Oke Bu Widi, ini kayaknya akan dilanjut. Nanti kita lanjut lagi kawan. Terus bagikan informasi Anda di Kelana Kota.

0: Rasika.
1: Guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
2: Baru? Wih, keren pack barunya.
1: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
2: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
1: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink, amazing!
2: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi!
3: Sit the mood feels good!
2: Choco Drink,
3: my mood booster!
2: Menyala moodku!
1: Dari Wings Food.

0: Anakku demam sama muncul ruam merah. Ini kenapa ya?
1: Jangan dianggap biasa, Bu. Bisa jadi itu campak. Sekarang lagi meningkat loh.
2: Waspada, kasus campak kembali meningkat. Data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat, hingga awal tahun ini terdapat lebih dari 8.000 kasus suspek campak, dengan ratusan kasus terkonfirmasi, bahkan menimbulkan kematian. Campak adalah penyakit akibat virus morbillivirus yang sangat mudah menular melalui batuk, bersin, bahkan udara yang terpapar. Gejalanya demam tinggi, batuk pilek, mata merah, hingga ruam merah di seluruh tubuh. Campak bukan sekedar penyakit biasa, karena bisa menyebabkan komplikasi serius seperti pneumonia, diare berat, hingga radang otak. Lalu bagaimana mencegahnya? Lengkapi imunisasi MR, karena vaksin terbukti aman dan efektif. Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika anak mengalami gejala, dan jaga kebersihan serta daya tahan tubuh. Ingat, pencegahan adalah perlindungan terbaik bagi anak kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.
4: Tuan CEO sudah tiba.
5: Selamat datang Tuan CEO.
4: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
6: Bukan.
5: Apakah karena orang dalam?
6: Bukan juga.
4: Lalu apa Tuan CEO?
6: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: update lagi ke Lana Kota kawan, terus bagikan informasi Anda di 081-325-8585-500. Pak Agung Sutiar.
1: Selamat malam Mbak Greta, Mas Yuli.
0: Selamat jam malam.
1: 25 posisi Jalan Kaligawi terpantau lancar gitu.
0: Nice.
1: Cuman tadi di depan lampu merah Terboyo ada
0: mobil
1: yang naik trotoar di batas jalan. Cuman sudah ada petugas
0: dari belum tadi itu ya.
1: Video tadi Mbak Greta.
0: Iya, mobil ini apa namanya, Nissan Serena atau apa gitu ya. Mungkin nggak kelihatan pas hujan lebat tadi, kemudian dia naik pembatas jalan tadi pas di TL Terboyo. Pak Rusta.
2: Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Greta.
0: Selamat malam.
2: Kok jadi kenyataan ya, tadi pagi dibahas kekurangnya Semarang apa, sekarang kok terbukti banjir Semarang.
0: Iya.
2: Selamat malam Mbak Greta, Mas Yudi. Mungkin acara hari ini di Simpang Lima nggak lihat statusnya Rasika. Kan udah dikasih tahu 3 hari ke depan mau hujan. Selamat malam.
0: Maksudnya kan BMKG itu punya perakiran cuaca 3 hari ke depan. Atau bisa gimana nih, kalau hujan ya kan, pasti kalau panitia ya. Saya pernah di EO gitu, jadi kalau hujan gimana? Ada set plan set B plan A, plan B. Kalau hujan lebat kita akan beralih ke sini. Ini acaranya tetap berlangsung agar acara ini tetap berlangsung gitu. Ketika reda itu nanti kita akan apa gitu. Biasanya kan il gitu. Ya, semoga sih ini hanya ini aja sih, bukan menyalahkan bukan, tapi ya semoga besok-besok ya bisa lebih matang lagi. Meskipun diundur ya kan, ini kan saat acaranya beruntun tuh. Ada Semarang Night Festival satu rangkaian dengan panggung hiburan di Simpang 5. Misal karena hujan, sudah ini yang di Simpang 5 tetap jalan enggak apa-apa karena sudah ada panggung gitu kan. Artis enggak mungkin diundur gitu ya. Tapi kalau yang ini bisalah. Meskipun harus nambah biaya. Saya coba ini apa namanya? Ada video di YouTube dari Catatan Mardiana. Ini sebelum ini apa namanya, acara berlangsung gitu ya.
3: Dua tangannya.
0: Wah, bagus-bagus kan Rasika. Untuk ini apa namanya, peserta Semarang Night Festivalnya. Macam-macam, bagus-bagus, keren-keren ya kan. Tapi emang kalau kena hujan itu ya buyar. Apalagi kalau kena banjir bagian bawahnya juga buyar juga, karena ada yang bahan-bahannya ini kertas gitu ya. Dan apa namanya, ada mana iklan lagi. Turunin Lavin. Ya ini dia. Oh, bagus-bagus, ada yang wah kayak burung apa ponik gitu ya.
3: Oh yang lain.
0: Nah ini bagus nih, ada burungnya nemplok gitu, ada susuhnya juga, ada candi juga di bawah, ada kepala kambing yang biasa untuk setan ya. Bagus-bagus sebenarnya, tapi karena hujan jadinya ya aduh ya gimana lagi lah. Ini dari Wonosobo, tadi ada dari Grobogan, ada gamelannya juga, tunglung-tunglung nah, depannya. Ini sudah mau jalan ini, pas mau mulai pembukaan. Tapi ya karena kondisi force nature itu ya tidak bisa dihalangi, meskipun ya, ini sudah pakai pawang ya, tidak bisa. Wes keren.
3: Ininya tuh.
0: Hah?
3: Berat kan bawa begitu tuh?
0: Iya berat lah. Nah,
3: iya.
0: Mungkin bahannya juga enggak cari yang berat. Ini malah gue payungnya rano tutupin lah.
3: Payungnya bolong.
0: Ini dari mana nih coba?
4: Ini penari-penarinya sudah mulai siap-siap.
0: Penari-penarinya. Payungnya rano tutupin.
3: Itu saya membayangkan payung encim itu nah yang pakai kertas itu.
0: Iya, mungkin ini ada kertasnya.
3: Iya. Semua ini anak-anak.
0: Bagus lah ya. Mungkin ini jadi obat kan Rasika, mungkin yang di rumah nggak bisa lihat itu, nggak bisa lihat di Rasika ini. Ini saya ambil dari YouTube-nya Catatan Mardiana.
4: Kontingnya dari Gerobogan.
0: Gerobogan, oh, keren-keren deh. Duh, ada apa? Anggrek.
3: Apa ya anggrek?
0: Anggrek bulan.
4: Yuyu, saya.
0: Nggak tahu anggrek palan ini. Nah, bagus-bagus sebenarnya. Ini sudah mau mulai. Gatot kocone gue kereng.
3: Waduh, ada pengantin juga.
0: Ya, sayangnya hujan.
3: Kasian ya, udah dandan, cakep-cakep.
0: Ya, enggak apa-apa lah. Ada siapa ini?
3: Pak Jayeng.
5: Selamat malam, Mas Yuli dan Mbak Greta.
0: Selamat malam.
5: Lalu lintas di gubuk ramai lancar.
0: Okay.
5: Hujan sudah reda.
0: Oh, gubuk juga hujan tadi. Kemudian
3: Pak Puta Aryatama.
6: Ternyata betul perkiraan Mas Yuli yang punya indera ke-7. Ada genangan air sebelum lampu merah itu cukup tinggi, dan ada motor, satu motor itu yang macet sama satu mobil kijang juga macet di kiri jalan ya. Begitu laporannya Mas Yuli, Mbak Greta. Saya lanjut lewat tol, keluar tol mana ya enaknya? Terima kasih.
0: Oke, mau keluar tol mana ya? Ya, memang ada genangan itu ya. Di biasanya memang ada genangan di situ. Kalau memang ngetol ya masuk tol Kerapia is okay. Aman lah, kalau sudah masuk tol itu lancar. Kemudian
3: Pak Isrom.
7: Selamat malam Mas Yuli, Mbak Greta. Tetap semangat malam-malam. Walaupun ungaran tidak hujan, namun saya mendengar
0: Mas
7: Yuli dan Mbak Greta menginfokan Semarang hujan. Maka saya tidak jadi nonton Semarang Night Carnival. Oh ya Mas Yuli, Mbak Greta, saya infokan juga besok pagi.
0: Wah, apa
7: itu jam 5.45 itu simpang 5 pasti juga ramai karena akan ada acara
0: jalan sehat.
7: Melaku bareng sak kota Semarang Mas, itu melaku bareng sak kota Semarang.
0: Sisono
7: ASN kota Semarang wajib hadir loh Mas.
0: Wes. Absen potong.
7: Begitu saya infokan teman-teman kalau besok pagi mau ke simpang 5.
0: Ya,
7: kalau sehat. Ada ketersendatan mungkin jalannya juga ditutup. Melaku bareng kota Semarang dalam rangka HUT kota Semarang. Begitu Mas Yuli, Mbak Greta, semangat.
0: Oke, Pak Isram, terima kasih. Kemudian
3: kawan di 328, selamat malam, yang bertugas di Radio Rasika. Ini melaporkan bahwa pas waktu hujan di sekitaran Jumleng dan sekitarnya PLN padam. Sampai sekarang hujan sudah reda tapi listriknya belum nyala, padahal sudah 1 jam.
0: Oke, terima kasih kawan di 4328. Ya, mungkin karena hujan atau ada apa ini. Kemudian
3: Pak Yulianto finish ya, Banyumanik Salatiga via konven lancar dua arah. Yang depan BRI Ungaran tersedat pendek saja. Turunan Taman Unyil sampai Salatiga belum hujan. Sampai jumpa besok kawan Rasika, dan terima kasih untuk hari ini.
0: Oke, terima kasih juga Pak Yulianto. Kemudian
3: Pak Fatihu, ini Ione Simpang 5 banyak gensetnya, mungkin jadi gak kenal namanya pawang hujan.
0: Ya gak? Enggak lah. Pasti ada lah.
3: Pasti ada.
0: Pasti itu punya.
3: Ya pasti ada penasehatnya gitu lah.
0: Punya ini channel, pasti sudah ada. Enggak mungkin enggak, meskipun yang kerja itu gensi. Oke. Okay.
3: Ini di Jalan Tamrin setelah Sate Pak Mat ada genangan air juga.
0: Nyate sih lah.
3: Tapi enggak dalam sih.
0: Banjir depan. Belum tahu ini pas yang enggak banjir.
3: Iya.
0: Ya bagus lah ini, jadi catatan penting untuk kota Semarang di HUT-nya yang ke-479 ini ya. Ya, banjir ya, catat.
3: Catat. Ibu Amira.
8: Malam Mbak G dan Mas Yuli, terpantau yang laka di pembatas jalan.
0: Oh sudah ditarik.
8: Terpantau sudah dievakuasi.
0: Oh Grand Livina.
8: San Livina.
0: Ah Grand Livina.
8: KL. Terima kasih.
0: Oh iya iya iya iya. Oke, sudah dievakuasi untuk mobil Grand Livina yang naik pembatas jalan di TL Terboyo. Dan terima kasih kawan Rasika yang sudah berbagi informasi di Kelana Kota. Hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah
3: hormati pengguna jalan yang lain.
0: Saya Lisardian.

0: jamais.
1: Rasika USA.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Kali ini kita akan mulai dengan seri yang pertama dengan bahasan ibadah thariqah. Selamat mengikuti.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَالَ تَعَالَى وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَكِينَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اُعْبُدِ اللَّهِ فِي الرِّضَى فَإِنْ لَمْ تَسْتَتِعْ فَفِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَقْرَحْ خَيْرٌ كَثِيرٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ حَبِيبُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنْتَنْ إِنْ pengawasan إِنْ كَانْ سَمْبُنْ كَلَمْبَحْ إِنْ رِكُوْ Kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala inggih menika kelayan tigang coro kalawau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inggih menika kelayan coro Islam, coro iman, coro ihsan. Derek istilahipun para ulama thariqah inggih menika kelayan coro syariat, coro thariqat, coro hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal coro syariat inggih menika li islahi zawahir. Inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair genahaken manah cara hakikat inggih menika li islahis sarair kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken kedah netepi tigang perkawis setunggal kedah tobat nomor kalih kedah takwallah nomor tiga kedah istiqomah. Lajeng genahaken manah syaratipun ugi tiga kedah estu nomor kalih kedah ikhlas nomor tiga kedah tumakninah. Lajeng sak mangke supados genah rohaninipun ugi kedah melalui tigang syarat ingkang nomor setunggal kedah netepi muraqabah nomor kalih kedah netepi musyahadah nomor tiga kedah netepi makrifat. Coro ringkesipun utawi coro gampilipun genahaken anggauta zahir menika kelayan nopo bijtina binawahi wamtisalil awamir inggih menika nebi nopo kemawon ingkang dipun larang dening Gusti Allah nindakaken nopo kemawon ingkang dipun perintah dening Gusti Allah iku. Lajeng ing dalem genahaken manah inggih menika bitakhliyah minar radail wat tahliyah bi anwa'il fadail ringkesipun napa nyepeaken bersihaken saking pinten-pinten sifat ingkang kewada dening Gusti Allah lajeng ngiyasi manah kelayan nopo macem-macem sifat keutaman niku nopo supados genah manahi pun pun sak mangke supados genah sirinipun utawi ruhanianipun niku kelayan nopo bidulliha wangkisariha selalu ruhanine ngroso ino ruhanine ngroso pecah ngroso sedih ngroso mepet dipun pepetaken dateng ngersanipun Allah niku sing pokok Lah menawi manah kula lan panjenengan rohani kula lan panjenengan niku sampun ngrasa ino, ngrasa sedih, ngrasa pecah, ngrasa kepepet mepet dhateng ngersanipun Allah, ing pundi akhiripun napa dados kulino, dados kedidik, kedidik enggak ada sifat nopo, enggak ada sifat selalu rendah diri, selalu sae akhlakipun dateng sinten kemawon. Niku nopo dandani ruhani. Mangkane panjenenganipun Al-Imam Abdul Wahab Asy'arani radhiyallahu an dawuhaken al-aslu fil adab syuhudun naqsi ala nafsi wal kamal ala ghairi. Pokoke pokok kuncine uwong supaya duwe tata krama sing sampurna niku napa? Nakseni ngakoni mek awake niku napa? Serba kurang. Nakseni ngakoni wong liya luweh utama, luweh sampurna. Niku pokok. Menawi sampun mekaten nggih dados pundi kewontenan kula lan panjenengan nggih ta kedah mahami napa ingkang kedah dipun fahami menika pundi kemawon wonten dawuh-dawuh pundi dawuh kala wau nggih ndawuhi dhateng kula lan panjenengan supados ibadah dhateng ngersanipun Allah, supados mangawula dhateng ngersanipun Allah. Boten wonten tujuanipun inggih menika namung tiga, genahno awake, genahno atine, genahno rohani. Ruhanine dadi syariat tarekat hakikat niku napa mboten saged pisah. Menawi kula lan panjenengan kepingin besok napa saged kempal mirsani dhateng ngersanipun Gusti Allah. Lajeng dos pundi? Menawi sampun mekaten nggih kula lan panjenengan niku mboten angsal mencolot-mencolot niku mboten angsal kok ujug-ujug lungguh nok makom iman, kok ujug-ujug langsung manggon nok makom ihsan, kok ujug-ujug manggon nok makom thariqah, kok ujug-ujug manggon nok makom hakikat ing mongko syariate sik durung digenah no. Liwat nopo angsalipun genahaken menika kita cara fikih ibadahipun cukup kelebu esah. Ayo sakniki genahno tobate, yak nopo syarate tobat, yak nopo rukuni tobat. Mek pun tobati genah diunggak no male, yak nopo corong genah no oleh takwa teng Gusti Allah. Yak nopo syarate takwa, yak nopo rukuni takwa. mek pun syarat rukune takwa pun genah kari diunggak no male diunggak no nopo digenah no yak nopo ing dalem oleh istiqomah. Mangkane mek kula kali panjenengan niku nopo ojo sampai bisa syariate torekote hakikote nggih. Mangkane cara ringkes nggih, wekdal Allah Ta'ala ajak-ajak dateng ngerso kawula lan panjenengan supados tauhid taat dateng ngersanipun Gusti Allah kita gawan kula lan panjenengan niku napa boten saged berangkat menawi boten diiming-iming kelayan ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah, menawi boten dipun weden-wedeni siksanipun Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lah kranten menika kula kali panjenengan dipun dawuhi dening Gusti Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta malun, ayo mlebu swarga ya. Tapi olehmu mlebu swarga mau liwat apa? Liwat amal ibadahmu. Sing ibadah ya nggih napa mboten? Lah niki kewontenan kula kelayan panjenengan ing dalem makom syariat. Okay. Barang pun cepengan kula lan panjenengan niku sampun kukuh nggih ing dalem makom Islam, lajeng dipun tuntun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang di

0: Klasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
1: Hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Mawlana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ila arwahi alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi ajma'in Shay'un lillahi lana wa lahumul Fatiha.

نعمك تسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحرمنا

Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah

وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, ing riku kawula sampun ngaturaken bilih angsalipun kawula lan panjenengan ngadhep dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, inggih menika kelayan tigang cara kala wau kados ingkang sampun dipun aturaken dening panjenenganipun Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, ngaturaken dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inggih menika kelayan cara Islam, cara iman, cara ihsan. Derek istilahipun para ulama tariqah, inggih menika kelayan cara syariat, cara tariqat, cara hakikat. Tujuanipun tiga-tiganipun kala wau inggih menika ingkang setunggal cara syariat, inggih menika li islahi zawahir, inggih menika ngenahaken ingkang bangsa zahir. Cara thariqah tujuanipun inggih menika li islahid dhamair, genahaken manah. Cara hakikat inggih menika li islahis sarair, kagem genahaken ruhani. Genahaken zahir kados ingkang sampun kawula aturaken, kedah netepi tigang perkawis: setunggal kedah tobat, nomor kalih kedah takwallah, nomor tiga kedah istiqomah. Kados pundi sikap kula lan panjenengan dhateng ngersanipun Allah minangka dados kawulanipun Allah ingkang dipuncintai dening Gusti Allah? Mboten amung sikap kula lan panjenengan niku napa? Ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno
menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadahi awake dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun napa? Kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriah kemawon. Ruhaniyai amal niku nopo wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi kewontenan kula kali panjenengan niki, mek selagine niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadahe, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka nopo? Minangka wujud zahir sing mboten wonten rohanini. Pun cara uang niku nopo ana jasate tapi gak ana nyawane, niku padha karo batang. Nggih napa mboten? Padha karo batang. Napa oteng mriki kok kula saged ngaturaken kados mekaten. Sampan pirsani dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhaken napa nika ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'u mareng ngersanipun Gusti Allah bakal munggah kalimah-kalimah sing thayyibah. Bakal kaangkat wonten ngersanipun Allah amal-amal ingkang soleh. Ingkang dipun maksud kalimah-kalimah thayyibah saged kaangkat dhateng ngersanipun Gusti Allah niku napa? Inggih menika zikir-zikir, wewacan-wewacan ingkang sae. Sing pundi zikir-zikir wewacan ingkang sae kala wau ingkang

urusan ukhrawi ukhrawiyah sing ana namung setunggal kemawon napa ya apa besok iso ketrima ndadekaken ridhonipun Gusti Allah niku tok. Lajeng menawi sampean dos pundi yai menawi kula niku maca-maca zikir, maca-maca hizib, maca-maca napa ijazah, sing pundi ijazah kala wau isinipun niku merga kula iseni kula niku nggadah kepentingan niki kathah napa mboten ngen. Lah tiang sing koyok ngeten niku nggih mek pancen kepentingane niku luweh menang tinimbang dateng ngersanipun Allah napa male kepentingan niku sampun hasil wonten ing dunya saged dipun rasakaken ndadosaken napa besok teng Gusti Allah niku mboten pikantuk napa no ngeta merga napa pun dijaluk dhisik teng dunya niku. Ya napa kira-kira? Ngen? Ngeta sampean kali kula niku lah biasane niku semangat pundi? Nggih, waktu zikir, waktu maca donga, waktu wirid sing pundi wiritan kala wau isi fadilah kepentingan sak niki kali besok krono Allah kira-kira semangat pundi nen? Semangat pundi semangetan menawi fadilahe sak niki kimoten nopo-nopo wong pancen sik nol kecil. Gena pambatan, monggo mawon, geta, gesa wali, geta, semanten ugi amal-amal ingkang saged kaangkat dhateng ngersanipun Allah, inggih menika napa amal ingkang ingkang soleh, ingkang dimaksud amal ingkang soleh niku napa? Amal sing as-salim minar riya zahiran wa batinan ingkang slamet napa sangka riya zahir batin. Lah slamete niku napa? Slamete niku ing dalem oleh nglakoni amal sing soleh kala wau mboten kepingin bagian dunyawian wa ukhrawian mboten kepingin bagian dunya mboten kepingin bagian akhirat sing kepingin ini ku napa semata-mata kepingin ridhonipun Gusti Allah pun angel napa mboten? Nen? Angel. Pun napa kok angel? Angsalipun angel niku gawaning nafsu niku pancen dipun watekaken dening Gusti Allah dipun watekaken teng pundi menanti tang dateng kesaenan nomor setunggal ingkang nomor kali gawane nafsu niku menawi ngantos ngelampai kesaenan niku nopo selalu mboten nopo ngraosaken sekecanipun senengipun mana ing dalem angsalipun nglampahi kesae maka niku lo kali panjenengan kangelan khusyuk nggih napa mboten niku gawane nafsu. Lah mek sampe kula kali panjenengan niku saged nglampahi kesaenan senajan mboten saged khusyuk
senajan mboten saged ngraosaken seneng sekeca wonten sak lebetipun mana angsalipun saged niku mboten wonten malih merga napa merga nafsu kula kali panjenengan dipun lindungi dening Gusti Allah. Lah kranten kewontenan kula

0: ojo ngerasa mongkok, ojo ngerasa sombong, ojo ngerasa bangga. Ayo dibalekno dateng rahmat pitulungipun Gusti Allah. Lho ngeten lho mustine niku. Ngeten. Mangkane dhaipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuhi napa nika? Waman yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Sapa wae mek dilindungi karo Gusti Allah, dilindungi sangka napa? Sangka nuruti medite nafsune. Nafsune ku medit mek dijak kasaenan niku. Uang sing koyok ngono mau sing dilindungi karo Gusti Allah, uang-uang sing bejo dunya akhirat. Kan kepingin keterima napa mboten? Kala wau pun sembahyang subuh napa dereng? Pun wiritan napa dereng? Sampun jangkep sedaya napa dereng? Nggih, wiritane. Sam pun cara otak-otik matematika zahir pun cukup. Nggih napa mboten? Kari sakniki sing kula takokno. Napa sampean pun ngertos menawi kala wau lelampahanipun ketrima mboten ketrima? Lah, niki lah. Mirsani dawuh kala wau kewontenan kula lan panjenengan sak badanipun mlebet wonten ing lelakon ibadah zikir dhateng Gusti Allah niku luweh berat, luweh angel tinimbang sak derengipun ibadah. Malah nggih kewontenan kaulolan panjenengan sak badanipun ibadah niku teng mriku timbulipun pinten-pinten pokoke penyakit. Pokok penyakit bentuk nopo? Siji bentuk ngaku-ngaku. Nggih napa mboten? Nomor kali bentuk mbanggakno teng awake. Nggih ta? Nomor tiga arupa napa mirsani dhateng kewontenan awakipun. Nggih napa mboten? Kadang-kadang nek ditakokno kare kancane, wis sembayang kon, sori tinimbang awakmu. Nggih ta? Lajeng ingkang nomor gangsal napa? Oleh kula kali panjenengan niku kangelan njaga mulyakno ing dalem oleh madhep dhateng ngersanipun Gusti Allah bakdanipun ibadah. Tak takon coba. Kira-kira sampean niku ndiluk pundi wekdal ibadah sak jerone ibadah karo sak wise waktu wiritan ndiluk pundi? Nen ndiluk pundi? Sing kata niku ndilukan waktu ibadah. Ing mongko urusan sak badanipun ibadah maca istighfar maca wiritan sing macem-macem zikir niku urusane iku cuma siji tok niku napa ya napa ibadah zikir kula kali panjenengan niku dipun trima dening Gusti Allah niku kira-kira tambangil napa mboten tinimbang cara syariate nggih cobi urusan sampean ibadah nggih sing rupa sembayang supaya netepi syarat rukune sembayang kali urusan sampean supaya keterima kali Gusti Allah niku angel pundi kira-kira nggih angelan urusan keterima merga urusan keterima niku maghibun an ru'yatina mboten enten uang niku semerap keterima dak keterima niku sing jelas niku mboten enten cuma enten tandane niku enten Mangkane teng dawuhipun Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dawuh niku napa ndawuhaken ulaikal ladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu saapi-api oya apa wae sing kon lakoni. Lha niku dawuhipun Gusti Allah. Sampurno sampurno ya apa wae sing kon tandangi ibadah zikirmu kok sampe tak trimo dawipun Gusti Allah. Oleh tak trimo mau sak badane tak sepuro karo aku ing dalam kekurangane ibadah zikirmu. Lho niki lho. Sik ngenteni disepuro dening Gusti Allah. Ayo sak niki. Kula inget dating dawuhipun Sayyiduna Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an dawuh napa nika miskinubni adam jismun ma'ibun wa qalbun ma'ibun yuridu ay yakhruja min ma'ibaini amalan bila aibin. Pun faham napa mboten? Dereng, pancen bahasa Arab. Sampeyan kali kula wong Jawa niku. Nggih ta. Niku dawuhipun Sayyiduna Imam Yahya bin Mu'adz radhiyallahu an. Anak Adam iku saaken. Napa saaken niku Syekh Yahya bin Mu'adz saaken. Awake cacat. Atine cacat tapi oleh sombong iku lho mek wis duwe lelakon mek wis duwe ibadah zikir napa male cuma duwe ilmu tok sumbar dekne iku seakan-akan dekne iku gak duwe cacat gak duwe kekurangan ana ing zahir batine. Ayo kathah napa mboten ngeten niku mek pun kadung sumbar kita sing duwe ilmu modele wis cukup ilmune sing duwe ibadah modele cukup ibadahe sing duwe perjuangan modele cukup perjuangane sing duwe pelungguan modele wis pas wis tepak pelungguane digawe bemper pelungguane ilmu ibadah niku mboten ngilingi mek asal usule awake atine niku wis nggawa cacat. Kula kali sampean ngeten napa mboten? Nen sok kenek penyakit atine mong kok mek pun ngeten dos pundi. Kula inget dhateng dawuhipun Sayyiduna Imam Abu Abdillah Al-Qurashi radhiyallahu an dawuhaken idza talabahum bil ikhlas talashat a'maluhum wa idza talashat a'maluhum zada faqruhum wa faqatuhum fatabarra'u an kulli syai'in lahum wa minhum. Dawuhipun uang-uang sing rasa duwe ilmu uang-uang sing rasa duwe ibadah uang sing rasa duwe perjuangan mek wis dituntut karo Gusti Allah tentang keikhlasan talashat a'maluhum entek amale. Lah mek pun tek dos pundi niki ayo mek wis awakmu ngrasa gak iso sing kaya ngono tambah ana ing dalem awakmu ngrasa fakir ngrasa butuh merasa kepingin napa pinaringan rahmat pitulung saking Gusti Allah. Lho niku pokoke niku sakjane niku. Jadi torekot niku sakjane niku mboten angel mboten. Torekot niku nguruki kula kalih panjenengan sing gentleman. Kita ayo akonono ojo sombong, ojo gengsi. Sopo asal purwomu iku sapa sakjane niku? mek cara dawuh Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, ape sombong nang ngendi wong kedadianmu asal iku teko mani kok. Nggih napa mboten? Mek wis kon dadi ngalor ngidul saking ta saking mergo indahi pitutupi Gusti Allah, mek kon gak ditutupi keendahan sangka Gusti Allah, rupa kulitmu iki dibuka nggawa apa kon ngalor ngidul ngetan ngulon cuma nggawa basin tok nok jerone awakmu. Ayo nggih napa mboten nggih ta, monggo sampean belek nggih. Mek wis ngono di akhir mungkuk mek cara zahir engkau awakmu besok bali mati menyangersani pun Gusti Allah apa sing ono no awakmu cuma nggawa batang kok. Mangkane cara dawuh dipun dawuh napa nika sahih amalaka bil ikhlas, lelakon ibadahmu iku benerno genakno nganggo ikhlas. Wa sahih ikhlasoka bittabarri minal hauli wal quwa, ikhlasmu ku genakno maneh, genakno napa? Digenakno bebasno awakmu, dibebasno sangka napa? Sangka ngaku-ngaku duwe kekuatan, duwe kemampuan. Lho niku lho. Saman kepingin dadi wali napa mboten? Kan sampean semerat wali niku mek pun numpuk-numpuk ilmune, pun numpuk-numpuk ibadah zikire, barang pun ajenge ngancik dateng maqamul wilayah, barang pun ajenge dadi wali niku diangkat wali dening Gusti Allah, dilindungi dening Gusti Allah. Kawitane perlindungan sangka Gusti Allah dateng wali niku napa? Dibersihno atine duwe sifat ngaku-ngaku. Pondok mek sampean niku mutak sing cukup ilmune, sing cukup ibadah zikire, sing cukup perjuangane, mek sik ana duwe sifat ngaku-ngaku, ojo maneh salah, masih bener. Mek sik duwe sifat ngaku-ngaku, dawuhipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, padha ae wong sing kaya ngono mau padha karo atine durung dibuka karo Gusti Allah. Niki hati-hati niki. Mangkane teng manakibipun Sultanul Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an dipun dawuhaken nika, wa kana qadamuhu tafwid wal muwafaqah ma'a tabarri minal hauli wal quwwah. Dasar pijakan ingkang dipun pijak, ingkang dipun salap, ingkang dipun selai dening panjenenganipun Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, dorong-dorong niku napa? At-tafwidu, pasrah teng Gusti Allah. Napa mawon dipun balekaken dateng Gusti Allah? Masalah rezeki nyuwun dateng Gusti Allah. Nggih ya Allah. Napa ingkang kula suwun ya Allah? Pancen dadosaken sae dateng iman kula, iman keluarga kula, dadosaken ridho panjenengan ya Allah, panjenengan paringi kula ya Allah. Mek mboten dadosaken sae pikantuk ridho saking ngerso panjenengan ya Allah, pun panjenengan paringi kula ya Allah. Balik teng Gusti Allah. Pun monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pokokaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun, lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah, bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah ma'anaili syafa'atil uzma bir rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
1: wa zurriyatina qurrata a'yun qurrata a'yun qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana la tuzigh qulubana ya allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab waghfir 'alaina sabra wa tawaffana muslimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra liwajhika al karim ya aziz ya waffar ya rabbal alamin wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah.

ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam

0: Anda ingin dijauhkan dari bencana? Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, sedekah itu dapat menutup 70 pintu-pintu keburukan dan bencana. Berdasarkan bukti dalam masyarakat, ternyata sedekah itu menyebabkan seseorang hidup terpuji, disayang dan dibela masyarakat, dan senantiasa didoakan masyarakat untuk kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatannya. Maka pantaslah jika orang yang suka bersedekah jauh dari bala bencana, terutama bencana yang disebabkan oleh orang lain, seperti kecemburuan sosial dan lain-lain. Karena itu, bila kita ingin hidup selamat dari bencana, maka sedekah merupakan salah satu jalannya.
1: Rasika,

Dari Puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067.

I'm back here on 105.6 FM Rasika USA with all the energy and excitement. I'm back on Rasika 12 on trending this week. Saatnya kita buka informasi dari dunia musik. Ingat, musik MUSICK. Jadi kita tidak akan bahas ada genangan air atau tidak di jalan raya, tapi ada genangan air mata atau tidak ketika kita dengar karya-karya terbaik yang saat ini sedang jadi trending. And let's open right now di edisi pertama bulan Mei 2026, Rasika 12 on trending only with me, Yuda Prasetya.

dan kita punya newcomer di nomor 12. And please welcome back to chart, we have Summer. Lagu ini enak banget kamu rasakan, easy listening parah. Di luar negeri sana lagu ini jadi top chart, belum tahu kalau di Indonesia. Karena kalau aku buka dari beberapa chart lagu, ada yang udah masuk lagu ini, ada juga yang belum. Nah, gimana di Rasika 12 on trending? Summer, Humracker as newcomer this week

of Gen Z here, we have Olivia Rodrigo with her new single Drop Dead. Lagu ini seperti biasa ya, suara dari rebelnya seorang wanita yang memberontak dan juga menyuarakan tentang sesuatu hal yang dia tidak suka dan tidak cocok. Drop Dead adalah single terbaru dari Olivia Rodrigo di tahun 2026 ini. Dia akan kembali lagi. Drop Dead Olivia Rodrigo now as newcomer number 11.

Biasa kalau David Guetta yang ngajak kolaborasi, pasti banyak musisi ya diajak semuanya. Kali ini ada Tedious Whims, ada Tones and I with Dance Monkey-nya, kamu harus ingat. Nah, itu musisi yang ngisi lagu Gone, Gone, Gone yang dirilis David Guetta. And we already feeling the summer tension again because David Guetta is here with Gone, Gone, Gone featuring Tedious Whims and Tones and I, now in number 10, naik 2 peringkat.

Kalau aku buka sebuah artikel mereview lagunya Daniel Caesar. Daniel Caesar tuh kayak banyak sekali menyuarakan lagu-lagu tentang keresahan, ya gak sih? Keresahan tentang banyak hal itu dilagukan sama Daniel Caesar. Pertanyaan-pertanyaan dalam sebuah hubungan, pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan, itu semuanya dibuat lagu sama Daniel Caesar. Ibaratkan di Indonesia tuh kayak komika ya. Yang hidup dari keresahan tuh kan di Indonesia yang terkenal komika. Nah kalau di luar negeri sana ada Daniel Caesar, kamarasika. Singlenya Who Knows Now in number 9.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

Untungnya gara-gara Bad Bunny, Neviol tampil di sebuah acara besar pada waktu itu yang sempat dinotis sama Presiden Amerika, nggak sampai berjalan jauh lah ya kasusnya. Gimana ngebayangin nggak sih musisi urusannya sama Presiden Amerika Serikat lagi, apa nggak bahaya tuh. Tapi untungnya itu cuma sesaat aja ya, nggak ada kelanjutannya toh. Nggak ada, jadi Bad Bunny tetap bisa berkarya, lagunya Neviol juga tetap bisa trending di seluruh dunia. Bad Bunny Neviol.

Kehidupan ini semakin berwarna karena kita masih punya playlist dari 1 Blackpink, 2 BTS. Loh, aku mau aja komentar dari warganet loh di sebuah akun forum musik. Karena kan BTS ini kan sekarang lagi comeback kan, apalagi dia lagi prepare untuk world tour termasuk di Indonesia nanti akhir tahun 2026. Jadi BTS sama Blackpink kayaknya di tahun ini bakal tetap moncer sih kawan Rasika. Apalagi BTS ya kan yang memang udah dirindu-rindukan dari bertahun-tahun yang lalu. Single

Wah, lagu ini tapi emang asik banget sih. Jenny tuh kalau dia disuruh sendiri ya, eksplorasi musiknya tuh cakep banget. Eksplorasi musiknya, eksplorasi melodinya, lalu juga eksplorasi konsep lagu dan bahkan video klip hingga personanya Jenny. Ah, cakep banget deh Jenny. Gue naksir banget sama Jenny. Cakep, pokoknya project-project solonya Jenny tuh cakep banget ngewarasika dari awal pertama sampai dengan sekarang, apalagi lagunya Dracula featuring Tame Impala ini lebih viral versi remix sama Jenny-nya dibanding Tame Impala yang sendiri. So here they are, Tame Impala featuring Jenny with Dracula remix now.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

dropping out three number opening up the top four this week. We have Blackpink with Go. Berarti kita punya nomor satu baru nih, karena kemarin selama 2 minggu lagunya Go dari Blackpink ini ada di posisi satu ya. Kira-kira siapa yang menggeser tahtanya Blackpink? Berarti kita punya berapa Blackpink minggu ini? Tadi Viral of the Week, kemudian tadi ada suaranya Jennie dan Ayu.

sabar ya Bruno Mars, sabar. Ini Raska 12 on trending, chartnya tuh cuma 12. Kalau yang trending lagunya ada 5, lah gimana lagunya mosok 5-5-nya masuk di chart semua. Sabar ya Bruno Mars, tapi memang nama sekelas Bruno Mars kalau rilis pasti ya nggak mungkin nggak trending nggak sih. Sabar lagu Bruno Mars yang lain ya. Sebenarnya yang sekarang lagi viral tuh ada 4, tapi mosok 4-4-nya masuk chart sepertiga sendiri dong, nanti dikira monopoli. Bruno Mars, Rizky.

terasa rumah asalkan ada orang-orang yang kita cintai. Walaupun rumahnya itu biasa aja, tapi kalau kita sama orang yang kita cintai, ya itu adalah rumah ya. Bagi Charlie Puth sih gitu ya. Makanya dia ngegandeng Hikaru Utada yang menurut Charlie Puth itu bisa merepresentasikan sebuah lagu sebagai bentuk cinta terhadap keluarganya. Alah, alah, alah, alah. Home, Charlie Puth.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067. WA

On Trending is still happening with me, Yuda Prasetya di 105,6 FM Rasika USA. And now we're moving on to the Indonesian chart this week. Dari chart Rasika 12 On Trending Indonesia, PJ Kota dengan singlenya Bahagia Lagi harus keluar dari minggu ini setelah 11 minggu ada di chart. Dan posisi 12 kali ini, Mas Pam is back, alias Pamungkas Ngawar Rasika. Kali ini dia tidak ke Inggris, merilis sebuah single yang fully pakai bahasa Indonesia. Judulnya meaningful banget, berapa kali kita akan saling memaafkan. Coba kita dengerin dulu kawan, single terbaru dari Pamungkas di nomor 12, berapa kali kita saling memaafkan.